yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar. Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Syekh Rabi' melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti'. Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj, orang yang salah maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita. Yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allah azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha,
Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi. Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. Wa minna man yadribuhu bi tsaubihi. Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah. Malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, "Wala takunu auna syaitan ala akhikum." Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah,
Kelompok Al-Haddadiyah. Kelompok Al-Haddadiyah. Mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana. La yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah, lisan halihim, mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan,
dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh. Inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan. Bimbingan demi bimbingan mereka arahkan. Hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan. Sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini, apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithlar rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha. Man yasta'in birrifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap ar-rifq, dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya,
sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya. Sulit untuk bisa keluar. Namun, karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan, kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya, dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, Al-Syeikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu ta'ala, di sini Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini
senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan. Dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri. Karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhumā ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban, وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة إلى آخر الحديث. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab,
dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyaghdhu fi qulubikum asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan.
menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi' benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga
nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu dan

0: Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad
1: wa ala alihi wa
0: sahbihi wa sallam.
1: Azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang diucapkan oleh teman-teman kita, terkhusus yang rata-rata pulang dari Madinah ini, bahwa permasalahan tentang ihya turab itu adalah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Kalau itu ijtihadiyah, yang terjadi padanya ijtihad dari beberapa ulama yang berbeda ijtihadnya di dalam menilai. Yang berbeda itu para ulama di dalam menilai ihya turab. Kenapa kita berselisih dan saling mentahdir? Tidak pantas kita saling mentahdir, berpecah dalam permasalahan-permasalahan yang statusnya itu adalah ijtihadiyah. Perhatikan syubhat ini. Maka saya katakan sebenarnya permasalahan ihya turab bukanlah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Dan kalau antum menamakan ini masalah khilafiyah, telah terjadi khilaf di kalangan ulama, maka saya katakan juga tidak terjadi khilaf di kalangan ulama ahli sunnah tentang ihya turab. Mereka menjawab, bukankah ada tazkiyah-tazkiyah dari ulama? Rekomendasi dari ulama, dari Syekh bin Baz, dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin, tentang atau untuk ihya turab ini. Apakah antum lebih tahu, lebih mengerti tentang ihya turab dibandingkan Syekh bin Baz? Perhatikan syubhat ini. Maka kita mengatakan dan menjawab, sekali lagi, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kenapa? Rekomendasi atau tazkiyah yang keluar dari ulama kita, yang ditulis oleh ulama kita tadi, adalah tazkiyah terkait dari satu sisi jami'ah ihya turab. Kenapa saya katakan begitu? Ya, pertama, tazkiyah-tazkiyah tersebut keluar ketika para tokoh dan petugas-petugas ihya turab dari Kuwait datang menemui ulama kita dan menyampaikan kepada para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya, ya Syekh, kami sebuah jam'iyah dari negeri Kuwait datang menemui antum, kegiatan kami adalah untuk mengumpulkan harta zakat dari kaum muslimin, infak dan sedekah, untuk kemudian ya Syekh kami salurkan berbagai harta itu tadi kepada umat ini untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, membantu para janda, membangun masjid-masjid, membangun pondok pesantren dan gaji

0: gaji bulanan untuk para dai. Apakah program yayasan kami ini benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Syekh adalah seorang manusia biasa. Jangankan seorang syekh, seorang alim, seorang ulama, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqi akhihi fala ya'khudhu fa'innama qata'tu lahu qit'atan minan nar au kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ya, Nabi manusia biasa. Tetapi yang membedakan kita dengan Nabi adalah, bahkan yang membedakan ulama dengan Nabi adalah, Nabi manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Sementara ulama adalah manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu. Kalau itu ulama manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu, perhatikan ini Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, mengatakan saya adalah manusia biasa dan kalian ini mengadukan kepadaku berbagai problem dan perselisihan yang terjadi di antara kalian. Mungkin saja ada di antara kalian seorang yang lebih pandai berargumentasi, sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran bersamanya, kebenaran adalah untuknya. Ternyata itu bukan untuknya. Maka barang siapa yang aku putuskan kebenaran adalah untuknya, sementara itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku, karena sesungguhnya aku telah memberikan untuknya potongan dari api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ingatkah kita peristiwa Masjid Dirar, sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di negeri Madinah, yang Allah namakan kemudian dengan Masjid Dirar, masjid yang didirikan untuk menciptakan madarah atau dharar terhadap kaum muslimin, menjadi tempat pengintaian kaum muslimin, pengintaian kaum kufar atau munafikin terhadap umat Islam, Rasul dan para sahabatnya, masjid yang digunakan untuk berkonsolidasi di dalam memecah belah barisan kaum muslimin. Mereka kaum munafikin setelah selesai membangun masjid itu datang menemui Nabi, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid, tujuan kami adalah, perhatikan, tujuan kami adalah agar orang-orang tua yang tidak mampu datang ke masjidmu bisa melakukan sholat berjamaah, atau orang-orang yang sakit dan yang semisalnya, wahai Rasul, kami memohon wahai Nabi agar engkau bisa menyempatkan waktu untuk sholat di masjid itu sebagai peresmian, prasasti peresmian bahwa Nabi telah sholat, menunjukkan masjid itu adalah resmi dan diakui, sehingga kaum munafikin akan lebih mudah di dalam merekrut umat. Nabi sempat hampir mengiyakan, memenuhi keinginan dan manuver munafikin, namun subhanallah, Nabi yang memang mendapatkan wahyu dari Allah, turun ayat mengingatkan Nabi dari bahaya manuver-manuver munafikin. La takum fihi abadan la masjidun ussita ala taqwa min awwal yawm haqqu an taquma fihi. Jangan sekali-kali engkau melakukan sholat di masjid tersebut wahai Muhammad, jangan, kata Allah. Maka langsung Nabi mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk melakukan sholat di masjid tersebut, dan memerintahkan kepada sahabat untuk membakarnya. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Para ulama kita itu manusia, tidak tahu yang gaib. Datang sekelompok orang mengaku bahwa mereka adalah pengurus sebuah yayasan yang bergerak di bidang dana sosial, maka masyaikh tentunya yang punya semangat untuk meringankan beban kaum muslimin, meringankan beban dakwah dengan mengatakan secara otomatis mengatakan ini adalah program yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kami menghimbau para muslimin para donatur untuk berta'awun dengan yayasan ini. Namun, cobalah dijawab dengan jujur. Apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz tahu bahwa ternyata di dalam jamiah Hiyaturat itu ada bai'at? Dan bagaimana kalau beliau itu tahu ternyata di situ ada bai'at yang diambil dari para pengurus dan pengikutnya? Apakah Syekh akan tetap memberi rekomendasi? Dan apabila Syekh Al-Utaini, begitu dia Syekh bin Baz, Salim Fauzan dan yang lainnya mengetahui bahwa Hiyaturat, tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara sunnah dengan syiah, apakah mereka akan tetap merekomendasi bahwa yayasan Hiyaturat adalah yayasan yang berada di atas sunnah, yang diperintahkan atau dihimbau umat untuk berta'awun dengannya? Bagaimana kalau ulama tadi mengetahui bahwa tokoh-tokoh Hiyaturat adalah tokoh-tokoh berpaham khawarij yang memprovokasi rakyat untuk menentang penguasanya? Ikhwani fiddin, azami Allah wa iyyakum. Begitulah mereka tidak jujur di dalam bersikap. Mereka tidak takut bahwa Allah mengetahui itu semua. Mereka tidak takut kepada Allah bahwa Allah mendengar ucapan-ucapan mereka ketika berhadapan dengan para masyayikh tadi, para ulama. Maka dari situ kita katakan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan kondisi dan suasana ini, adanya tazkiyah dan rekomendasi dari sebagian ulama untuk Hiyaturat. Wahai saudaraku yang telah belajar, wahai saudaraku yang telah belajar ilmu hadis, ilmu usul hadis, ilmu fikih dan usul fikih, wahai saudaraku yang belajar tafsir dan belajar usul tafsir, ketahuilah bahwa dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa asbabun nuzul, jika itu adalah ayat, adalah juz'un min tafsiriha, bal dakhala dukhulan awwaliyan fi tafsiriha, bahwa sebab nuzul sebuah ayat itu adalah bagian dari penafsiran tentang ayat itu. Bahkan sebab nuzul itu masuk dalam peringkat pertama dalam penafsiran ayat tersebut dan maknanya. Begitu juga hadis Rasul. Sebagian hadis Rasul itu terucap dari Nabi, keluar ucapan dan kata-kata hadis tersebut dari Rasul. Sebagiannya dikarenakan ada sebuah sebab, sebuah peristiwa terjadi di hadapan Rasul, kemudian Rasulullah berucap. Sebuah pemandangan terjadi di hadapan Nabi yang dilihat oleh beliau, kemudian Rasulullah bersabda. Atau sebuah ucapan sampai kepada pendengaran Rasul, sehingga Rasulullah berucap. Itu namanya asbab wurud. Kalau Al-Quran namanya asbab nuzul, maka asbab wurud hadis merupakan bagian dari penjelasan makna dan tafsir hadis tersebut. Begitu juga pembicaraan manusia. Seorang ulama, bahkan manusia biasa seperti kita ini, kadang-kadang berbicara, mengucapkan sebuah ucapan, statement, karena ada sebab. Maka statement kita harus diterjemahkan, diterapkan sesuai dengan sebab munculnya ucapan kita tadi. Maka sempat saya katakan kepada salah seorang mereka yang tadi saya sebutkan bergelar magister, ya ustaz, apakah termasuk sikap adil, sikap sportif, sikap insaf seorang talibul ilm menempatkan perkataan seorang ulama bukan pada tempatnya yang diinginkan? Menempatkan tazkiyah Syekh bin Baz untuk mentazkiyah Hiyaturat yang bermanhaj khawarij, bermanhaj ikhwanul muslimin, apakah itu sikap adil, jujur, insaf seorang pembina umat? Maka kita pastikan itu adalah bukan sikap insaf, sikap sportif, sikap adil. Tidak dibenarkan kalau dia tidak menyadari hal itu karena tidak terlintas di benaknya tentang apa yang baru saja kita sampaikan ini. Maka kita katakan anta ma'zur,
1: kita katakan ya sudahlah, Anda mengucapkan itu karena Anda tidak tahu. Tetapi kalau Anda tahu sebenarnya tazkiyah-tazkiyah tersebut, rekomendasi-rekomendasi tadi bukan untuk manhaj ihya turats, tetapi hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan sosial ihya turats, sungguh Anda adalah penipu bagi umat. Jika Anda tahu itu, Anda telah berkhianat kepada ahli sunnah. Ikhwani fid din, azza wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang mereka ucapkan adalah bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dipecat dari Ihya' Turats sebagai bentuk ketaatan Ihya' Turats kepada nasihat ulama. Kenapa masih ditahzir? Maka kita mengatakan dan menjawab bahwa tahzir kita kepada Ihya' Turats atau tahzir ulama, lebih dari itu, tahzir para ulama terhadap Ihya' Turats bukan karena sosok fisik Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai bagian daripada struktur keorganisasian Ihya' Turats, bukan itu. Tetapi sebab tahzir adalah karena jam'iyah Ihya' Turats sampai hari ini masih berada di atas pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq. Apa manfaatnya? Dia dinyatakan telah dikeluarkan dari struktur Ihya' Turats, keorganisasian Ihya' Turats, namun berbagai pemikirannya masih dimuliakan, masih diamalkan dan diterapkan. Terbukti yang tadi sudah kita sebutkan, bagaimana mereka sangat menyukai adanya kelompok-kelompok pergerakan yang ada ini. Bagaimana mereka menghimbau untuk bersatunya berbagai kelompok ini tadi, bukan di atas Quran wa Sunnah, masing-masing berjalan sesuai dengan ideologinya. Bagaimana walaupun kelompok itu adalah kelompok Syiah Rafidhah pengikut manhaj Al-Khomeini, mereka siap bergabung, duduk bersama, bermajlis. Itu adalah manhaj pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang masih diterapkan oleh Ihya' Turats. Bukan karena sosok Abdurrahman Abdul Khaliq keberadaannya dalam struktur organisasi yayasan ini. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Lebih dari itu, ternyata Ihya' Turats walaupun telah menyatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dikeluarkan dari struktur organisasi mereka, tetapi mereka dalam berbagai acara seminar, acara daurah yang mereka adakan, mereka menjadikan Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pemateri utama. Bahkan mereka sebarkan pamflet-pamflet, hadirilah sebuah muhadharah atau daurah yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Abdul Khaliq, pamflet disebarkan di sana sini, pengumuman disebarkan. Janganlah mendustai umat, berbuat jujurlah. Jujur itu indah dan akan membawa Anda kepada kebajikan. Dan ketahuilah, dusta itu tercela dan akan menyeret kalian kepada kehancuran dan penyimpangan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat juga yang beredar di tengah-tengah ahli sunnah pada hari-hari ini, bahwa kajian tentang Ihya' Turats atau tentang sururiyah berbicara tentang Ihya' Turats dan sururiyah adalah pahlawan kesiangan. Sudah berlalu masanya.
0: Ya Subhanallah, Ya Subhanallah. Mungkin dia tidak tahu, karena afwan saja yang mengucapkan seperti ini bukan ketinggalan kita, ikhwani, sudah pada tingkat dai dan pada posisi ustaz, didengar oleh teman-teman. Ya sudahlah, enggak usah bicara tentang ihya turat. Sekarang saya bertanya kepada antum, maklumat yang sebelumnya tadi sedikit dan antum dengarkan pada hari ini, antum butuhkan ataukah tidak? Ana yakin itu semua antum butuhkan untuk antum mengerti tentang apa itu ihya turat dan bahayanya. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini. Berapa banyak teman-teman kita, bahkan asatidz, yang tidak mengerti atau belum mengerti sejarah peristiwa tentang ihya turat ini tadi dan kiprahnya di Indonesia. Ikhwani fi din, azan ya wa iyyakum. Maka dari itu kita mengatakan bahwa ini bukan pahlawan kesiangan, tetapi ini adalah nasihat. Perhatikan para ulama, dari waktu ke waktu terus mereka menjelaskan tentang syubhatnya Mu'tazilah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak kemudian mencukupkan bantahan terhadap kaum Mu'tazilah dengan karya-karya Imam Ahmad atau karya Imam Abdullah bin Ahmad atau karya Imam Ad-Darimi dan para ulama yang dahulu, tetapi beliau menulis kembali, menjelaskan kembali kepada umat tentang bahaya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Terus berlanjut, dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama hingga hari ini. Ihya turats tidak berhenti, terus mereka melanjutkan. Tadi yang saya beritakan kepada antum itu, bahwa mereka memberi bantuan dana untuk markas besar, salah satu markas besar Khawarij di Indonesia, sehingga berhasil merekrut teman-teman kita untuk menjadi dai mereka. Itu terus mereka lakukan. Maka sungguh penjelasan seperti ini sangat dibutuhkan dan harus terus disampaikan kepada kaum muslimin atau terkhusus ahli sunnah. Ikhwanifidin azan ya Allah wa iyakum. Di antara syubhat juga, dan selanjutnya kita akan manfaatkan untuk tanya jawab biiznillahi ta'ala, bahwa sebagian ulama bahkan yang mentahdir ihya turat membolehkan kita untuk menerima dana bantuan dari mereka selama dana bantuan tersebut diberikan tanpa syarat apapun. Mereka mengatakan, kami menerima gak ada syarat kok. Gak ada syarat dari mereka. Maka kita menjawab, barakallahu fikum, ketahuilah bahwa ihya turat itu bukan tokoh-tokohnya sembarang orang. Mereka akan bisa membaca siapa yang di hadapan mereka itu. Nah, kalau benar-benar dai yang akan dibantunya itu adalah dai yang mengkritisi ihya turat, tidaklah sekali-kali ihya turat akan mengucurkan dana bantuannya. Tapi kalau dai itu dianggap adalah dai yang lemah, mudah mentolerir kemauan dan program ihya turat, maka di situ ihya turat akan mengucurkan dananya walaupun tanpa mengatakan syaratnya begini dan syaratnya begitu. Karena dengan sendirinya dai tersebut akan menuruti kemauan ihya turat seperti yang saya sebutkan tadi. Dia akan ditugaskan menyalurkan dana walaupun ke tempat Khawarij. Berangkat dia bawa dana itu, walaupun dia harus ditugaskan meresmikan masjid bantuan dari ihya turat tadi, dia berangkat ke markas Khawarij tersebut. Ya Subhanallah, dihancurkan manhaj dai tersebut. Maka tidak benar kalau dikatakan bantuan itu dikucurkan tanpa syarat. Ikhwanul Fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Kadang-kadang ahya turas ketika anda mengucurkan dananya, ya tentunya dengan bahasa yang lembut. Insyaallah, mana proposalnya? Insyaallah kita akan bangun pondok ini. Insyaallah setelah kita bangun atau proses awal sebelum membangun pondok ini, kita akan adakan daurah. Kita akan datangkan para ulama dari negeri Kuwait. Siapa ulama yang dimaksud? Ya tokoh-tokoh seperti tadi yang sebagian statementnya kita nukilkan itu. Didatangkan untuk memberikan daurah kepada para dai dan para ustaz di Indonesia. Sementara bantuan itu sudah diginikan. Banyak dari kita akan tergiur melihat bantuan tersebut. Oh iya, ya, mari kita adakan daurah. Tidak mungkin akan mengatakan, kalau enggak mau daurah, ya berarti tidak ada dana. Itu terlalu polos. Tapi dengan bahasa, oh ya mari kita makan bersama, potong kambing. Insya Allah kita akan adakan daurah. Karena sudah kandung janji didengar oleh telinga para dai tadi, membangunkan pondok bertingkat atau 5-10 kelas. Tentu para dai itu akan terdiam menyatakan, iya ya insya Allah kita akan adakan daurah. Ya ikhwan, itulah yang dikatakan oleh Syekh Mubdir rahimahullah. Begitu juga Syekh Rabi, hati-hati kalian. Bersabarlah kalian. Jangan kemudian karena keinginan kalian membangun dan membangun, kemudian kalian berhubungan dengan yayasan-yayasan seperti itu. Kebanyakan kita adalah lemah kepribadiannya. Coba saya ingin tahu siapa yang memiliki kepribadian kuat. Ketika Ahyat Turat menawarkan akan membangunkan untuknya, untuk pondoknya masjid sebesar ini, ya, kemudian 10 kelas, 20-25 ustaz yang mendapat gaji bulanan, sehingga tidak perlu menggantungkan kepada SPP para santri, ya, tidak perlu pondok punya usaha-usaha khusus untuk menghidupi operasional pondok, ya. Kemudian dia mengatakan, oh ya, terima kasih bantuannya, tapi boleh saya memberikan nasihat kepada Ahyat Turat? Saya katakan Ahyat Turat telah berada di atas manhaj khawarij. Ahyat Turat berada di atas manhaj ikhwanul muslimin. Sudah dua kata aja cukup. Oh ya, kapan mau dibangun? Tanyakan coba. Oh ya, nanti kita akan siapkan ya. Ulang dia ke Kuwait, kemana dana itu, wallahu a'lam. Coba kalau ada yang berani begitu. Tapi mayoritas kita adalah lemah kepribadiannya. Lemah. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyakum. Dan tentunya masih ada beberapa syubhat lainnya yang terucap dari mereka. Namun dengan keterbatasan kemampuan yang ada pada diri ana untuk bisa menyampaikan lebih jauh lagi, maka kita jadikan yang berikutnya ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman an-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil-qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asyqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati syaqawah fi'lul syar wa majalis asy-syar. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan. Punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair. Majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair. Khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was-sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin. Itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lu syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar. Majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga, thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah hingga dia mengakhiri hidupnya. Mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah. Dia akan berusaha serius. Akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah. Tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah. Kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu. Menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini. Ya, sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan di murojaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan faqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu, enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu, yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fi din azzani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidzah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu cepat, cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan salafiyah dan sekarang bergabung dengan hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama hizbi. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek, semangat ibadahnya memprihatinkan, lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. Ya'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih, ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisul syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi. Ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya, ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlu syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh.

kita. Sunnah butuh apa? Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Ana kalau enggak gini enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kayaknya ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhol. Ayo fadhol, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya. Sumpah dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib.

0: Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan saraha. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting. Semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullaha jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Qualifuddin azzaniyallah wa iyakum. Berkata yang senada dengan ucapan di atas tadi, semakna dengan ucapan tadi adalah tokoh berikutnya yang bernama Jasim Al-Inasi. Jasim Al-Inasi, dia adalah Rais Lajna Al-Qara Al-Afriqiyah di Jam'iyyat Ihya Turab. Dia adalah pimpinan cabang Ihya Turab untuk benua Afrika. Untuk benua Afrika yang menyalurkan bantuan ke Tanzania, Somalia, Kenya, Ethiopia, dan yang lainnya. Ini ketuanya. Nanti ada ketua juga cabang Ihya Turab bagian Asia dan juga Asia Tenggara. Nah, begitu mereka membagi organisasi mereka secara internasional. Apa ucapan Jatim sama dengan yang sebelumnya? Membenarkan dan mendukung adanya kerjasama Ihya Turab dengan seluruh kelompok di dalam berbagai program yang mereka laksanakan. Di sini kita tahu bahwa Ihya Turats benar-benar menjalankan petua pembesar dan pendiri mereka yaitu Abdurrahman Abdul Khalid untuk berjalan di atas prinsip kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, berta'awun dan bekerja sama dengan berbagai kelompok. Ini kesimpulan pertama tentang Ihya Turats. Nah. Kemudian kalau tadi adalah ucapan tokoh-tokohnya secara langsung, maka berikut ini kita akan dengarkan bersama sebuah artikel yang ditulis di salah satu media yang diterbitkan oleh Jamiah Ihya Turats. Ihya Turats punya media-media di dalam dakwahnya, di dalam pergerakannya. Di antaranya adalah sebuah majalah yang dikenal dengan majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan ini dibagikan kepada berbagai pihak di berbagai negara termasuk Indonesia yang ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Ihya Turats. Di Indonesia ini beberapa yayasan yang bekerjasama dengan Ihya Turats ada hubungan, itu akan mendapatkan kiriman majalah Al-Furqan ini. Bahkan di beberapa pondok pesantren mereka. Apa majalah Al-Furqan ini, kita akan tahu lebih jauh tentangnya ketika kita bacakan insyaallah. Kemudian di dalam majalah ini, majalah Al-Furqan, edisi yang ke-71 tahun 96, dia menyatakan inna aghlaba al-jam'iyyat al-khairiyyah al-'amilah fi as-sa'ah al-islamiyyah tattafiqu ahdafuha. Sesungguhnya mayoritas organisasi atau jam'iyyah yang ada di medan dakwah Islam ini, tujuan mereka adalah satu. Tujuan mereka, target-target mereka adalah sama. Apa target mereka? Mari perhatikan baik-baik, permasalahan ini cukup penting karena sering berkaitan dengan kita dan antum semuanya. Disebutkan apa tujuan dan target-target berbagai organisasi tadi? Kalau dikatakan targetnya sama, oh ya Ustaz, itu kan targetnya sama dalam hal mereka sama-sama programnya memberikan dan menyalurkan dana bantuan. Jadi sebatas itu maksudnya. Hati-hati dengan subhat ini. Kita dengarkan lanjutan artikel yang ditulis di dalam majalah mereka, majalah Al-Furqan, pada edisi yang disebutkan baru saja ini, edisi ke-71 tahun 96. Dilanjutkan wahya, target-target tersebut adalah tatalakhas fi amrayni hamain, tersimpulkan dalam dua target penting. Apa dua target penting itu? Salah satunya dia sebutkan ijad al-badil anil qiyada al-islamiyah al-ghaibah, yaitu untuk segera memunculkan, melahirkan pengganti bagi kepemimpinan umat Islam yang telah hilang. Benar, pemimpin umat Islam telah hilang? Jawabannya tidak. Kita di Indonesia punya waliul amr, punya pemerintah. Tidak perlu diganti. Di negara Kuwait sendiri ada pemerintahnya yang sah. Ini kata-kata yang cukup dalam maknanya, yang mengandung makna akidah khawarij, yang disimpulkan oleh Jamiah Ihya Turats bahwa upaya untuk segera mengganti kepemimpinan-kepemimpinan yang ada ini dengan kepemimpinan yang baru, yang Islamiyah, yang selama ini sudah tiada, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah-pemerintah muslimin. Dikatakan sebagai kesimpulan yang sama dari target-target berbagai organisasi dana AU, yayasan-yayasan dana sosial yang ada. Kita akan tahu lebih jauh ketika kita terus mengetahui dan mengikuti pernyataan demi pernyataan mereka. Perhatikan berbagai pernyataan ini bertingkat terus. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2000, salah satu pembesar tokoh yang disegani di dalam tubuh Jam'iyah Ihya Turats yang bernama Ahmad Baqir. Mengatakan, ini masih sebagai rentetan atau silsilah bukti yang menunjukkan bahwa Ihya Turats berada di atas manhaj al-ikhwanul muslimin. Dia mengatakan, istama'na nahnu arba' harakat islamiyah. Telah berkumpul kami, yaitu empat kelompok pergerakan Islam. Ana, kata Ahmad Baqir, saya sendiri, wa Ismail as-Syafi, kita akan tahu siapa mereka nanti, wa Adnan Abdus Samad, wa Walid at-Tabari, wa Syaraka Abdul Muhsin ala hamish hadhihi al-istima'at wa asdarna bayanan wa a'lanna fihi. Kami bergabung dengan empat kelompok besar dalam pergerakan dakwah Islam ini. Disebutkan nama tokoh-tokoh masing-masing itu. Di antara nama yang disebutkan tadi adalah Abdul Muhsin. Siapa ini Abdul Muhsin? Dia adalah Abdul Muhsin Jamal. Seorang pengikut manhaj Al-Khumaini. Apa manhaj Khumaini? Sunni atau Salafi? Hah? Syiah. Syiah yang ekstrim. Syiah Rafidah Itsna Asyariyah Al-Imamiyah yang ekstrim. Ini Abdul Muhsin Jamal adalah salah satu tokoh besar yang berada di atas manhaj Al-Khumaini, pengikut manhaj Al-Khumaini. Duduk bergabung dengan tokoh besar Jam'iyah Ihya Turats. Bukan dalam acara walimah, tetapi dalam acara membicarakan tentang dakwah dan pergerakan umat. Ya subhanallah, demikianlah ahli sunnah membimbingkan. Demikianlah sebuah yayasan yang berada di atas sunnah akan bergerak di dalam pergerakannya. Nah, kemudian dia lagi-lagi mengatakan, dalam salah satu statementnya, amma kalimatu al-islamiyin fahadihi tutlaku ala al-tajammu'at as-siyasiyah al-islamiyah. Kata Ahmad Baqir, kalau disebut kata al-islamiyin di negeri Kuwait itu, tokoh-tokoh Ihya Turats juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam parlemen yang dinamakan di Kuwait itu dengan Majlisul Ummah. Parlemennya itu dinamakan dengan Majlis Al-Ummah. Nah, beberapa tokoh pembesar Ihya Turats terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di negeri tersebut. Ahmad Baqir ini mengatakan, salah satu masyayikh Ihya Turats, bahwa kalau kalimat al-islamin kami ucapkan, kami sebutkan, maka yang dimaksud dengan al-islamin yang kami maukan adalah berbagai kelompok atau partai-partai politik Islam. Siapa yang dimaksud partai politik Islam di negeri Kuwait? Meliputi semua partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam termasuk di dalamnya adalah partai yang berafiliasi atau bermanhaj Syiah Rafidhah. Tokoh Hiyaturaf menamakan semua partai ini adalah partai-partai Islam Islamin yang kita akan bersatu dan tujuan kita adalah sama. Ya Subhanallah, samakah tujuan kita dengan tujuan kelompok Syiah Rafidhah? Kita menginginkan tauhid, kita menginginkan peribadatan hanya milik Allah dan untuk Allah. Sementara kaum Syiah Rafidhah menginginkan imam-imam mereka adalah sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan bahwa para sahabat Nabi adalah panutan umat. Diyakini oleh kaum muslimin bahwa sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang lainnya sebagai panutan dan teladan umat di dalam memahami dan mengamalkan Islam, sementara Syiah Rafidhah memposisikan mereka dan menanamkan kepada umat bahwa mereka adalah pengkhianat, bahwa sahabat itu adalah para perampok, bahwa mereka adalah kafir. Samakah tujuan kita? Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ucapan semisal dilanjutkan oleh Rais Lajna Az-Zakawat Was-Sadaqat fi Jam'iyyat Ihya'ut Turab Fara Manfiqat Al-Qadisiyah. Sebuah statement yang diucapkan oleh pimpinan Kepala Bidang Zakat dan Sadaqah. Jadi Ihya'ut Turab itu ada bagian pengumpulan zakat, ada ketuanya, ada bidang pencetakan buku-buku, ada bidang dakwah dan yang lainnya. Maka yang akan kita ucapkan ini sekarang adalah ucapan ketua bidang zakat dan sedekah di Jam'iyyah Ihya'ut Turab untuk cabang daerah Al-Qadisiyah di negeri Kuwait. Apa ucapannya? Dan ucapan ini didengar, dinukilkan di media massa, disampaikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan secara terang-terangan. Dia mengatakan nama orang ini adalah Abdurrahman Al-Kandari. Namanya adalah Abdurrahman Al-Kandari. Coba antum ikuti perkembangan ini satu persatu untuk nanti di majlis kedua ba'da salat al-asr kita akan menjawab beberapa syubhat-syubhat yang beredar. Ya, sekarang kita ikuti dengan sabar berbagai statement sikap tokoh-tokoh Jam'iyyah Ihya'ut Turab. Pada bulan April tahun 2004 orang ini mengatakan, da'a sumu rais al-wuzara ila an takuna hadhihi al-liqa'at ma'a fi'aliyati as-sunnah wasy'ah wa jam'iyyat an-naf' al-'am dawriyatan kull 3 ashhur aw 6 ashhur wa kulluha li salihi abna'i hadha al-watan. Kata Abdurrahman al-Kandari ini bahwa mereka mengajak Perdana Menteri, Rais Wuzara, Perdana Menteri untuk Parlemen Kuwait agar terbentuknya pertemuan-pertemuan khusus gabungan bersama berbagai kelompok sunnah dan syiah. Kelompok sunnah dan syiah untuk setiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah, subhanallah, antum sekarang siap untuk duduk dalam satu majlis bersama orang Syiah? Adakah seorang ahli sunnah yang mengerti tentang sunnah? Seorang salafi yang mengerti tentang salafiyah, mengerti tentang mana, siap rela duduk dengan musuh Allah, musuh Nabi, musuh para sahabat? Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang seperti ini sanggup untuk dilakukan oleh tokoh-tokoh Ihya Turab. Kalau kita bisa tidak sanggup duduk berdua, bertiga atau berempat dengan salah seorang di antara mereka adalah pencela ibu kita. Salah seorang yang hadir menyatakan ibu kita adalah wanita nakal. Kita tidak siap bermanis muka dengannya. Padahal cuma sekadar ibu kita, wanita biasa. Bagaimana kita duduk dengan orang-orang yang berkeyakinan, siap bermanis muka, berbincang, minum teh bersama dengan orang-orang yang mencaci ibu kaum mukminin sebagai wanita pezina? Sungguh kita bukan orang yang mengerti sunnah. Namun dengan ringan tokoh-tokoh Ahli At-Tawaf mengucapkan ucapan-ucapan semisal yang baru saja kita dengarkan. Sabar, lebih jauh dari itu kita akan dengarkan insyaAllah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Berikut ini ucapan Wa'il al-Husawi. Siapa yang bisa menyebutkan siapa Wa'il al-Husawi ini tanpa melihat catatan? Hah? Wakil ketua yayasan Ihya Turab. Nah, ketuanya siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Drahman Abdul Khalid. Nah, barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan? Tariq al-Isa. Nah, barakallahu fiik. Labas. Itu dulu Abu Muawiyah. Ketua Ihya Turab yang dulu adalah Abdurrahman Abdul Khalid, perintisnya. Tariq al-Isa. Kalau Nalba Wa'il al-Husawi adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turab, kembali mengucapkan sebuah ucapan berikut ini. Inna mu'taqada ahli sunnati wal fikri sunni laysa ala naqidin ma'al fikri syi'i. Sesungguhnya akidah ahli sunnah dan pemahaman sunni tidak ada pertentangan sedikit pun dengan pemikiran syiah. Allahu Akbar. Nah, yang mengucapkan ini bukan tukang sapunya kantor Ihya Turab. Ya. Tahu tukang sapu? Nah, yang mengucapkan ini siapa? Wakil ketua yang punya andil dalam kebijakan-kebijakan, arahan-arahan Jam'iyah Ihya Turab. Kita lanjutkan. Berikutnya. Pada tahun 2004 bulan Februari, Salim An-Nasi. Salim An-Nasi. Siapa dia ini? Sebelum saya nukilkan ucapannya, dia adalah An-Natiq Ar-Rasmi Littajammul Islami As-Salafi As-Sabi' li Jam'iyyah Ihya Turab. Dia adalah jubir partai yang namanya At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Masya Allah. Partai, ya, Persatuan Islam Salafi. Nah, bisa Salafi bentuk partai? Nah, barakallahu fikum. Ya, jubirnya, di mana partai ini? Apa usah kaitannya partai ini dengan Ihya Turab? Ini adalah sayap politik yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Ihya Turab. Barakallahu fikum. Di antara tokohnya adalah Salim An-Nasi. Dia menyatakan ketika menjawab sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang diajukan kepadanya? Qala hal yuz'ijukum al-buruz syi'i fil Iraq al-an? Apakah munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak membikin kalian gundah, membikin anda tidak tenang? Antum apa jawabannya? Senang apa susah? Susah ya. Nah, tokoh ini menyatakan Salim An-Nasi, la, abadan la yuz'ijuna al-buruz asy'i, tidak sama sekali kemunculan kekuatan Syiah tidak sama sekali membuat kami sedih atau gundah. Allahu akbar. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Di sini menunjukkan bahwa memang beberapa tokoh Ahiyaturat itu punya kedekatan dengan berbagai kelompok pergerakan, bahkan kelompok Syiah. Kita sadar, kita lanjutkan yang berikutnya. Ketika orang tadi juga ditanya, dilanjutkan. Arju dalam pertanyaan ini, tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Dalam persaingan politik ini, tolong sebutkan kepada kami kekuatan mana yang kalian berupaya, yakni kelompok At-Tajammul Islami As-Salafi ini, yang sangat berupaya untuk merobohkannya atau menjajalkan kekuatan tersebut, untuk dijajal. Siapa? Dia ada dalam persaingan politik. Dia dengan tegas menjawab bahwa yang kami jadikan sebagai target untuk dirobohkan adalah partai yang beraliran liberal. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, wanwab Syiah, bagaimana dengan para anggota-anggota parlemen dari kalangan Syiah dan partai Syiah? Dia menjawab dengan tegas, la, bukan termasuk upaya kami yang kami lakukan untuk merobohkan mereka, tidak di dalamnya tergolong kaum Syiah. Jadi kaum Syiah tidak termasuk target untuk digagalkan dan dijegal oleh kelompok ini. Kemudian kembali kepada Ahmad Dafir, juga salah satu pembesar Ihya' Turab dan politikus besar di Kuwait. Dia menyatakan, akhubuha fil khamisah bidakmin salafiyin wa ilaqat ma'as sunnati wa syiah. Tokoh besar yang diaturap ini, dia sedang menceritakan tentang putaran-putaran pemilu. Nampaknya di sana pemilu itu ada sekian kali putaran. Maka kata dia, saya akan masuk dalam arena putaran pemilu yang kelima. Putaran kelima. Dengan adanya bantuan kekuatan salafi. Masya Allah. Ada salafi yang akan memberi bantuan dan dukungannya untuk politik? Hah? Entah salafi yang mana ini. Nah. Barakallahu fikum. Dan adanya kekuatan itu kami dapatkan juga dengan adanya hubungan yang erat antara sunnah dan syiah. Nah. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Kemudian dia melanjutkan, qala annahu yahtafidhu bi'ilaqat jayyidah ma'a abna da'irati la farqa fi dhalika baina sunni wa syi'i. Dengan tegas dia di daerah pemilihan yang dia ikut dalam arena tersebut, dia sangat membina para pemuda dan masyarakat di daerah pilihan dia, misalkan untuk provinsi mana ini namanya, Banten ya. Tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syi'i, semuanya dibina untuk memberikan dukungan suaranya. Ikhwani fi din azzanya Allah wa iyyakum. Itu ucapan siapa tadi? Ahmad Baqir.

0: Kemudian pada tahun 2001 bulan Agustus terjadi orasi besar-besaran gabungan antar beberapa partai. Orasi biasanya identik dengan apa? Demo. Iya. Yeah. Disebutkan kala zaka, disebutkan dalam salah satu surat kabar, namanya surat kabar Al-Qadas di Kuwait. Zukira mahrajan khitabi uqima fi nadi kazima. Adanya sebuah orasi politik tentunya di lapangan yang terkenal dengan daerah Kazima. Ihtasadat lahu al-quwa as-sya'biyah was-siyasiyah wal-barlamaniyah fil Kuwait. Bergabung dalam orasi tersebut berbagai kekuatan rakyat, kekuatan politik dan parlemen di negeri Kuwait. Al-Qafi al-Naib Fahad al-Khana kalimatan niabatan anik tajammul Islamis Salafi. Dalam orasi itu ada seorang tokoh namanya Fahad al-Khana. Fahad al-Khana, dia adalah salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab. Salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab namanya Fahad al-Khana. Dalam orasi politik itu tadi, dia mengucapkan orasinya mewakili Partai At-Tajammu Al-Islami As-Salafi. Kemudian di majlis itu pula, wa alqa Abdul Nabi Al-Attar kalimatan niabatan anit tahaluf al-Islami al-Watan. Yang kedua, orator yang kedua adalah bernama Abdul Nabi Al-Attar, mengucapkan orasinya mewakili partai yang bernama Partai At-Tahaluf Al-Islami Al-Watan, partai pengikut manhaj Syiah Al-Khumainiyah. Qala wa rufi'at fi hadzal mahrajan suwar Hasan Nasrullah wa a'lam Hizbillah. Dan dalam orasi itu tadi dikibarkan spanduk-spanduk yang berisikan gambar Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah, gambar Sayyid Hasan Nasrullah dan bendera partai atau kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Kelompok apa itu? Syiah Khomeini. Bergabung di sana tokoh-tokoh politik dari Ahli'at Turaf dan yang lainnya. Ya subhanallah. Kemudian masih ada yang akan mengatakan, sebagian saudara-saudara kita yang telah pulang dari Madinah khususnya menyatakan Jam'iyah Ihya Turaf bukanlah Jam'iyah Ikhwaniyah atau Hizbiyah. Sungguh sangat disesalkan. Kalau dia tidak tahu, maka sungguh sangat tercela berbicara tentang sesuatu hal dalam Islam ini tanpa ilmu. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia tidak bertanya kepada ulama yang ada di Madinah, yang ada di Mekah? Syekhuna Ubaidul Jabiri ada di Madinah, Syekhuna Muhammad bin Hadi, Syekhuna Abdullah Al-Bukhari dan masyayikh yang lainnya yang berada di Madinah. Kenapa tidak datang ke Mekah ke Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad Umar Dazmul? Kalau teman-teman yang ada di Kuwait, kenapa tidak bertanya kepada Syekh Falah Ismail, Syekh Al-Anjari dan yang lainnya, Syekh Ahmad As-Subai'i, yang mereka telah mentahdir umat dari bahaya Ihya' Turab. Dari tahun ke tahun kalian membela Ihya' Turab, penjelasan ulama kalian campakkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya memanggil saudara-saudara saya tadi untuk bertakwa kepada Allah dan menyayangi salafiyin, menyayangi dakwah ini. Tidak dijadikan dakwah ini sebagai korban kepandaian kalian berjidal, berdebat. Jangan kalian jadikan salafiyin sebagai korban tumbal kesombongan mempertahankan ego. Jangan. Ini adalah dakwah. Ini adalah umat yang harus dibimbing dan dibina. Seorang dari mereka meyakini bahwa hiya turat berada di atas manhaj khawarij, tetapi tidak mau menjelaskan kepada umat, berdiam seribu bahasa. Khawarijuddin azzani Allah wa'iyakum, apa yang menyebabkan seperti itu? Tidak lain apa yang dinyatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah, bahwa ihya turat telah berhasil memecah belah salafi dengan binar-binarnya, bukan dengan pemikirannya. Karena rata-rata teman-teman kita, para ustaz yang pulang dari Madinah itu adalah orang-orang pandai, orang-orang yang telah belajar. Kalau sekedar subhat-subhat seperti ini, yang saya yakin antum semua bisa menjawabnya dan mengatakan itu adalah batil, tidak terlalu rumit. Apalagi kepada para magister dan para doktor. Namun ya subhanallah, kita melihat adanya kesombongan yang menghalangi mereka untuk bertanya kepada masyayikh dengan jujur dan sportif. Ikhwanul Fiddin azzanillah wa'iyakum, semisal dengan yang tadi, terjadi pula di kesempatan-kesempatan yang lainnya yang tentunya tidak cukup waktu untuk saya menyebutkan satu persatu. Namun dari keterangan sejak awal tadi kurang lebih 1 jam 15 menit saya berbicara, kita punya setidaknya dua kesimpulan bahwa jam'iyah Ihya Turat adalah jam'iyah yang berada di atas manhaj al-ikhwanul muslimin. Atau yang kedua kesimpulannya, bahwa jam'iyah Ihya Turat benar-benar menjalankan prinsip dan akidah Syekh mereka dan pendirinya, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, yang telah ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Al-Albani, Syekh Mubdil dan yang lainnya, yang kemudian ketika para masyayikh telah mentahdir menjelaskan kesesatan Abdurrahman Abdul Khalid, buru-buru Ahli Aturat mengatakan dengan syubhatnya bahwa Abdurrahman Abdul Khalid telah kami keluarkan dari Ihya Turat untuk mengelabui para masyayikh bahwa jam'iyah ini telah berlepas diri dari Abdurrahman Abdul Khalid. Demikiankah jawabannya? Nanti akan ada jawabannya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa jam'iyah Ihya Turat, tokoh-tokohnya dan para pembesarnya siap dan telah melakukan upaya bergabung, duduk bersama, bermajlis bersama dengan berbagai kelompok, bahkan setingkat Syiah Rafidhah. Sebagian mereka dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara pemahaman Sunni dan pemahaman Syi'i. Ini adalah penipuan terhadap umat. Ikhwanul Fiddin azzanallah wa iyyakum, setelah kita mengetahui beberapa keterangan tadi, kita akan menginjak kepada pembahasan yang ketiga. Yaitu beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manhaj Ihya Turat berada di atas manhaj Khawarij. Kalau tadi berada di atas manhaj siapa? Ikhwan Muslim. Telah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa Ahli Sunnah manhaj Salafus Saleh dalam sikap mereka menghadapi kekurangan atau kekeliruan penguasanya adalah dengan menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Bukan bagian dari manhaj Ahli Sunnah, bukan bagian dari metode Ahli Sunnah dalam menyikapi pemerintahnya dan menyampaikan nasihat dengan cara secara terang-terangan atau demonstrasi di hadapan halayak ramai, baik itu melalui orasi-orasi, ceramah-ceramah, mimbar Jumat, ataupun melalui tulisan-tulisan majalah, buletin, atau dalam ucapan-ucapan yang dinukilkan melalui media-media massa. Itu bukan manhaj dan metode Ahli Sunnah yang terbimbing menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj Ahli Sunnah adalah kecenderungan untuk menenangkan masyarakat muslim dalam menghadapi pemerintahannya, menenangkan dan mengarahkan mereka, bukan bagian dari manhaj ahli sunnah memanfaatkan afifiyah masyarakat, emosional rakyat, ketidakpuasan rakyat untuk menentang pemerintahnya. Justru kekesalan atau kekecewaan rakyat dalam tanda kutip tentunya diarahkan, dibimbing, diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, bersabar menghadapi kekurangan penguasanya. Itulah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setumit kita masih ingat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan falyakhud biyadih walyakhidlu bih in kubila minhu fadhak wa illa faqad adda ma'alih." Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki nasihat atau teguran untuk penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya dia menyendiri dalam pertemuan khusus, perjumpaan yang bersifat rahasia dengan penguasanya, dan sampaikanlah nasihat itu. Jika diterima, kata Rasulullah, nasihat dan masukan tersebut diamalkan, maka itu harapan kita. Namun jika ternyata ditolak dan diabaikan, maka sungguh orang tadi telah menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan nasihat. Ini adalah manhaj ahli sunnah. Ikhwani fi din, azzan ya Allah wa iyyakum. Sementara manhaj khawarij berbeda 180 derajat. Ala naqidin min manhaj ahli sunnah. Berbalik atau bertolak belakang dengan manhaj ahli sunnah. Mereka memprovokasi rakyat, memanfaatkan kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahnya untuk menghimpun kekuatan, untuk kemudian diarahkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang merusak, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan instabilitas negara atau nasional mereka. Berbeda dengan manhaj ahli sunnah. Mari kita akan ikuti beberapa sikap kaum khawarij di dalam menyikapi para pemerintahnya. Yang pertama adalah ucapan Naib Rais di Jamiat Ihya Turab, Wakil Ketua Jamiat Ihya Turab. Siapa namanya? Wa'il al-Husawi. Masya Allah, antum lebih pandai dari para dokter itu. Nah, lebih lengkap maklumatnya. Apa kata dia? Bagaimana sikap dia? Dalam salah satu statementnya, Wa'il al-Husawi mengatakan, "Nahtarimu ra'yal malayin alladhina kharaju ila syawari' fi mudaharatin tunabbidu bil harbi al-qadima fil Iraq." Qala wa huwa tunabbi wa hiya tunabbidu ra'yan sya'biyan qawiyan yuskilu daghtan ala hukumatiha يحسب لها متخذي القرار ألف حساب. Kata Wa'il al-Husawi, kita menghormati kemauan berjutaan rakyat, kemauan mayoritas rakyat yang mereka keluar ke jalan-jalan berdemo. Kita menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan kekuatan ini tadi, kekuatan rakyat yang berjumlah besar tadi, akan membentuk sebuah kekuatan besar yang menekan penguasa-penguasa mereka, untuk kemudian para penguasa tadi, para pengambil kebijakan, akan memperhitungkan kemauan mereka. Ini ucapan Wa'il al-Husawi yang disebarkan oleh berbagai media di negeri Kuwait pada tahun 2003. Dengan tegas dia mengatakan, kita menghormati kemauan mayoritas rakyat ini, jutaan manusia ini yang mereka keluar dalam bahasa dia, yang mereka keluar ke jalan-jalan melakukan demo menuntut pemerintahnya. Kekuatan demo ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat menekan pemerintah untuk mereka, terkhusus para pengambil kebijakan, membuat perhitungan di dalam menentukan keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka. Ikhwan fillah, azza wa jalla, demikianlah ahli sunnah, demikianlah tokoh ahli sunnah. Ahli sunnah akan mengatakan, wahai rakyat, bersabarlah, jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan demonstrasi ini bukan cara Islam, justru akan mendatangkan efek negatif yang besar. Sabarlah kalian, sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Ingat dan ikuti nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tokoh sunni salaf, berbeda dengan tokoh khawarij yang berpaham khawarij. Dia justru akan memanfaatkan kondisi yang carut marut itu tadi, memprovokasi rakyat, menambah kebencian rakyat kepada penguasanya. Kemudian berikutnya ucapan juga masih dari Wa'il al-Husawi. Kalau tadi ucapan tersebut diucapkan pada bulan Februari tahun 2003, berselang 2 bulan kurang lebih, tepatnya bulan April, juga pada tahun yang sama, yaitu tahun 2003, kembali dia mengatakan, wa nas'alullaha ta'ala an tatanaffas jami'u biladina al-arabiyyati al-muslimati abqal hurriya wa haqqa taqriril masir wa yazula at-tughah alladhina yajtimuna ala suduriha ila ghayri raj'a. Kata Wa'il al-Husawi, wakil ketua Jamiah Yatsrib ini mengatakan, kami berdoa memohon kepada Allah untuk segera memberikan jalan keluar bagi seluruh negeri Arab untuk meraih kebebasan. Apa yang dimaksud dengan kebebasan ini? Subhanallah, berbagai statement mereka menafsirkan yang satu untuk yang lainnya. Ucapan yang ini merinci ucapan dia beberapa bulan yang lalu. Nanti kita akan tahu maksudnya. Dan kata dia, kami memohon kepada Allah untuk segera melengsarkan para tauhid yang mereka membusungkan dada-dada mereka dengan penuh kesombongan. Siapa para tauhid yang dimaksud? Pemerintah, para penguasa. Nah, halla fakara tuha fi dhalika al-mashhad al-ka'ib لأخيهم الذي طغى وتكبر وعلى في الأرض وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري يا سبحان الله. Bahasa-bahasa tughut dan tughah itu sering terucap dari tokoh-tokoh Ihya' Tsurat. Siapa di Indonesia yang juga biasa mengucapkan tughut, tughut, tughut, tughut? Siapa? Kelompok khawarij, Ba'asyir dan yang lainnya. Sampai anak-anak kecil mereka pun dididik, kalau melihat polisi, tauhud, tauhud. Melihat tentara, tauhud. Nah, namanya tauhud itu maknanya kafir, berarti boleh dibunuh. Jadi ditanamkan. Kalimat tauhud atau yang semisalnya pura, biasa terucap dari tokoh-tokoh Ihya' Tsurat. Di dalam memprovokasi rakyat muslim membenci dan menentang pemerintahnya. Kemudian ikhwani fiddin azza wa jalla, kembali Wa'il al-Husawi. Kalau tadi bulan April ya, maka 4 bulan kemudian, yaitu bulan apa? Agustus, di tahun yang sama 2003, lagi-lagi dia mengatakan, juga dinukilkan oleh media massa dan tersebar di Kuwait. Qala wa mazinna nakhafu
1: أن نصدع بكلمة الحق في وجه الطغاة الكثر الذين يركبون ظهورنا ويستغلون خيراتنا. Sampai hari ini kita masih ketakutan untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan hak di hadapan para tawhid yang banyak sekali. Mereka para tawhid itu sampai hari ini mereka masih menunggangi punggung-punggung kita, dan mereka sampai hari ini masih mengambil dan memanfaatkan kekayaan negeri kita. Subhanallah, jelas-jelas provokasi yang terulang dari mereka dalam setahun ini. Ini yang termukilkan ya, yang bisa saya bacakan di majelis ini. Dalam setahun 2003 terulang setidaknya 3 kali, bulan Februari, bulan April, bulan Agustus. Ini yang terang-terangan. Bagaimana yang dalam seminar-seminar dan bagaimana dalam edaran-edaran yang mereka sebarkan dalam memprovokasi rakyat muslim di negeri tersebut. Dan masih ada beberapa ucapan yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan seusai kita melakukan salat asar. Bismillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan melanjutkan rangkaian majlis pembahasan tentang sikap umat Islam terkait dengan tragedi Palestina. Pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap umat Islam. Setelah kita mengetahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sikap umat Islam yang harus segera diambil adalah terkait dengan doa permohonan pertolongan untuk saudara-saudara kita al-mustadha'afin di negeri Palestina, serta doa memohon kepada Allah kehancuran dan kebinasaan untuk kaum Yahudi yang membantai umat Islam dan yang membantu mereka. Juga dihimbau kepada umat ini untuk membantu mereka dengan bantuan materi, dana ataupun obat-obatan jika memungkinkan untuk dilakukan. Kita juga telah membahas tentang hukum kunut nazilah dan menukilkan beberapa pernyataan ulama. Maka jika ada pertanyaan, apakah kita umat Islam yang di luar Palestina juga diwajibkan untuk membantu mereka dengan fisik kita dalam bentuk atau dengan pengertian bahwa kita berangkat dengan fisik kita menuju ke Palestina untuk membantu pertempuran yang ada di sana? Untuk menjawab ini tentunya sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa yang berhak untuk menjawab adalah para ulama. Kita akan menukilkan dalam kesempatan ini beberapa fatwa ulama untuk kemudian kita membahas beberapa alasan terkait dengan fatwa tersebut. Pada kajian sebelum ini kita pernah membacakan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan sikap apa yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau tidaklah menjawab dan tidaklah menyebutkan kecuali dua sikap. Saya ulangi fatwa tersebut secara singkat. Beliau menjawab,

dari sisi dakwah untuk mereka, au badzrul mal, menyumbangkan materi, dana dan yang semisalnya, au al-jihad ma'ahum, ataukah kita membantu mereka berjihad bersama mereka. Maka beliau tidaklah menjawab kecuali dua hal. Beliau menyatakan al-wajib alal muslimin, yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin, ad-du'a li ikhwanihim al-muslimin, doa untuk saudara-saudara mereka kaum muslimin, doa kemenangan, perlindungan, dan tentunya juga doa kehancuran dan kebinasaan untuk musuh-musuh mereka. Wa musa'adatuhum bil mal, yang kedua adalah membantu mereka dengan materi, dengan harta. Musa'adatuhum bil mal wa du'a, diulangi oleh mereka beliau, hadza huwal wajib, membantu mereka dengan doa dan harta, itulah yang wajib atas kaum muslimin. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, dan ini yang sebenarnya membantu mereka dan bermanfaat untuk mereka. Beliau tidak menegaskan tentang kewajiban berjihad. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya selain beliau. Dalam berbagai kasus, baik tragedi Palestina yang sekarang ataupun yang sebelumnya, baik itu tragedi di Palestina ataupun di selain Palestina, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum berjihad ke negeri Bosnia pada waktu itu, membantu mereka dengan fisik kita, apakah disyariatkan ataukah tidak, beliau dengan tegas, ketika ditanya dengan pertanyaan, ya Syekh, fi su'al akhar hawla qadhiyatil ikhwa fi Bosna, hawla qadhiyatil ikhwa fil Bosna, ana sami'tu annakum qultum li ba'dil ikhwa alladhina aradu az-zihab wal musa'ada bi anfusihim. Aku mendengar wahai Syekh bahwasanya engkau berfatwa menasehati beberapa teman, beberapa ikhwa yang ingin berangkat ke Bosnia dan membantu mereka dengan jiwa-jiwa dan fisik-fisik mereka, engkau menjawab dan memfatwakan, menasihatkan kepada mereka dengan ucapan jahidu anfusakum, hendaknya kalian berjihad menghadapi diri-diri kalian sendiri dahulu. Menghadapi diri-diri kalian sendiri maksudnya untuk menundukkan hawa nafsunya mengamalkan syariat Islam. Ditanya, ma makna hadza adam, Syekh menjawab, apakah benar wahai Syekh? Qala na'am, kata Syekh, benar. Kemudian si penanya kembali mengajukan pertanyaannya, makna hadza adamu an-nasihati bidzihabi ila hunak, berarti makna ucapan antum ini tadi, nasihat antum ini, bahwa antum menasihatin mereka untuk tidak berangkat ke negeri Bosnia. Jawaban beliau, huwa kadzalik, ya demikian fatwa tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang dari si penanya, dan Syekh pun melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh ilmiah dan kesabaran. Lanjutan jawaban dari beliau akan kita sebutkan insyaallah dalam pembahasan kita. Namun global dari fatwa beliau, para masyayikh yang lainnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Fauzan, dan yang lain dari mereka ini, mereka tidak memfatwakan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Palestina. Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi fatwa ini? Apakah fatwa ini fatwa yang tidak sesuai dengan realita ataukah fatwa yang ilmiah? Kita akan mengetahui jawabannya dari pembahasan berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu amalan ibadah di dalam Islam. Jihad adalah salah satu ibadah dari sekian ibadah

0: Allah syariatkan kepada kaum mukminin. Maka yang harus kita ketahui bahwa setiap ibadah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, semuanya adalah dibatasi oleh batas kemampuan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya di dalam menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu beban ibadah, aturan dan syariat kepada hambanya, kecuali dalam ruang lingkup kemampuan mereka. Dalam ruang lingkup kemampuan hamba-hamba Allah tersebut. Allah sama sekali tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yuridullah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menginginkan kemudahan bagi kalian, wahai kaum mukminin. Dan sama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal yang semisal ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Allah menyebutkan dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kaum mukminin beberapa hal di berbagai ayatnya, tidak kemudian Allah menyebutkan hukum keharaman tersebut secara mutlak, dilarang pada setiap waktu dan setiap keadaan. Ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Hanyalah Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, dan daging babi, dan segala yang disembelih, dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan suatu kondisi yang mungkin terjadi bagi suatu hamba atau seorang hamba atau suatu kaum. Allah menyatakan, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Barang siapa, kata Allah, yang dalam kondisi ittirar, dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi dia bisa memilih, namun barang siapa yang dalam kondisi terdesak, terpaksa, tidak mendapatkan makanan selain itu, dalam keadaan kalau dia tidak makan hal tersebut, maka jiwanya akan terancam. Maka Allah mempersilahkan untuk memakan makanan dari barang-barang yang telah haram Allah haramkan tersebut. Tanpa tentunya dengan persyaratan berlebihan atau melampaui batasnya. Di sini Allah juga meletakkan suatu aturan. Bahwa sebuah syariat Allah batasi dengan batas kemampuan. Tidak dalam semua kondisi syariat itu berlaku dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disebutkan. Tapi ada beberapa kondisi yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran dan kemudahan. Ini bagian atau sebagai bukti bahwa dinul Islam itu adalah dinul yusr. Yang Allah subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. فَلَا يُشَادَ أَحَدٌ أَدِّينَ إِلَّا غَلَبَ. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini bersikap ekstrim, memaksakan diri di dalam beramal dengan ibadah-ibadah dan aturan-aturan syariat ini, kecuali dia akan terkalahkan dan akhirnya tidak mampu. Maka dari itu, Allah mencela orang-orang yang bersikap keras, berlebihan dan memaksakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencela mereka. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memaksakan diri, yang berlebihan, yang bersikap ekstrim di dalam menjalankan agama ini. Agama Islam, agama yang mudah. Rasulullah menyatakan, Bu'itsu bil hanifiyatis samha. Aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa agama yang hanifiyah, agama yang selalu mengajarkan untuk mengarah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, yaitu agama Ibrahim, millat Ibrahim alaihissalam, as-samha, yang sangat mudah, ringan untuk diamalkan. Ini adalah syariat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan illa matturirtum ilaihi, sama dengan ayat yang tadi kita bahas, Allah menyebutkan dan memperkecualikan suatu kondisi, yaitu yang namanya kondisi al-ittirar, keadaan al-ittirar al-muttar, seorang yang terpaksa dan terdesak diizinkan dan diberi keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan aturan tersebut. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad dengan sebenar-benarnya, untuk berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, Allah juga memberikan keringanan di ayat tersebut dalam syariat ini. Kebetulan topik yang kita bahas kali ini adalah tentang jihad. Allah menyatakan dalam ayatnya, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Ayat ini Allah memerintahkan padanya untuk kita berjihad dengan sesungguh-sungguhnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang telah memilih kalian kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memperkecualikan, memberikan solusi jika terjadi suatu kondisi dan keadaan di mana umat ini, hamba-hamba Allah tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan haqqal jihad yang Allah perintahkan. Allah menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini ay bi hadhihi syari'al islamiyah min harajin, sesuatu yang memberatkan kalian. Millata abikum Ibrahim, ini adalah ikuti agama millah ayah kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sama ayat ini dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyyati samha. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur ar-rahim al-halim al-hakim di dalam menentukan syariatnya penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sangat bijak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menentukan syariatnya kepada hamba-hambanya ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa syariat al-jihad fi sabilillah adalah salah satu ibadah yang sudah Allah atur ketentuannya. Di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah jihad tidak boleh terlaksana dalam keadaan umat Islam tidak memenuhi persyaratan yang telah Allah letakkan. Pertama adalah al-istita'ah al-madiyah, kemampuan fisik untuk menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat pertama. Sebelum umat Islam melangkah kepada ketentuan ataukah apa hukumnya sebuah jihad, maka perlu dibahas apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan pertama ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama ini, Allah memberlakukan sebuah syariah yang sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum menjalaninya, yaitu apa yang Allah nyatakan dan Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa'iddu, perintah kepada kaum mukminin, persiapkanlah wahai kaum mukminun, persiapkanlah untuk mereka orang-orang kafir, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, min quwwah, dari bentuk kekuatan persenjataan, kemampuan para pejuang dan mujahidin yang memiliki kelihaian untuk bertempur dan kekuatan fisik untuk melayani dan meladeni kekuatan kufar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, dan ini salah satu syariat terkait dengan jihad. Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam sudah melakukan ini? Sudah berupaya untuk melakukan persiapan menyusun kekuatan yang sebenar-benarnya? Bukan kekuatan yang fiktif, tapi kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang real, yang nyata. Wa min ribatil khail, mempersiapkan pula kuda-kuda yang jantan untuk bertempur. Di masa ini mungkin bisa disebutkan mempersiapkan persenjataan-persenjataan yang mirip dengan fungsinya dengan kuda. Tank-tank yang kuat, pesawat-pesawat tempur, dan yang semisalnya. Apakah umat Islam sudah berupaya melakukan hal ini? Ini yang bisa menjawab adalah orang-orang pertama yang berilmu, kedua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga mengerti tentang harga diri, darah, mengerti tentang harga darah, nilai darah dan kehormatan umat Islam. Yang tidak sembrono di dalam memutuskan dan menilai. Tidak menilainya dengan emosi yang menyesatkan dan akan menyeret umat pada kehancuran. Semua orang akan meyakini bahwa kita dalam keadaan lemah. Terkhusus di Palestina sendiri. Di daerah Palestina sendiri, kondisinya sangat menyedihkan. Kondisi umat Islam di sana sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Mereka tidak memiliki kekuatan bertempur yang bisa melayani, meladeni kekuatan Yahudi yang didukung, dibantu oleh negara-negara kufar yang lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Tidak memiliki persenjataan yang cukup. Ini diakui oleh mereka sendiri. Salah seorang pembesar Hamas dengan tegas dia menyatakan bahwa roket-roket yang ada pada kami ini sebenarnya tidak memadai untuk menyerang Yahudi. Persenjataan yang ada pada kami dalam bentuk roket-roket ini sangat sederhana. Kami tidaklah meluncurkan dan melepaskan roket-roket ini ke daerah Yahudi kecuali hanya sebatas untuk mereka itu sadar bahwa mereka tidak akan pernah hidup tenang. Allahu Akbar. Allah menyatakan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk direalisasikan itu turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. Sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah. Apalagi lebih parahnya, sebagian persenjataan itu digunakan untuk saling menyerang sesama muslimin. Partai Hamas bertempur melawan partai Fatah. Yang di sana dihabiskan kekuatan muslimin. Baik kekuatan senjatanya ataupun kekuatan fisik dan para petempurnya. Benar-benar umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah. Bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. apa yang bisa dilakukan. Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1,000 muslim atau muslimah terbunuh. 5,000 yang lainnya luka-luka. Hancur perumahan, kampung dan perekonomian serta perdagangan dan pertanian mereka. Hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka yang yasfaduna fi al-ma'il akhir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang enggak mengerti apa-apa dalam kondisi mustazin. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok, dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini, tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kuffar, memperingan beban mereka? Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fikhul waqi', ilmu tentang realita yang terjadi, bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi', kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi tentang waqi', tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Allah yahdik. Mu'awanatuhum tahtaju ila mu'awanati dual. Laisa afradan wa ashkhasan. Al-mas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'mal silah al-hadith. Tahtaju ila dababat wa tahtaju ila tayyarat. Wa ila wa ila wa ila. Kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka. Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir, persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin, jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin, plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan, mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap, tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah, yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya, butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka. Bahkan yang lainnya sekalipun. Menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal, yang rudal anti pesawat, ya, yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat, tapi cukup dilepas, ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi, dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut, sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir, tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita, meremehkan kita. Allah menyatakan turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan apa adanya. Bukan kekuatan yang pas-pasan. Lah. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Dan Syekh menyatakan, juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan, alat-alat tempur semacam tang-tang baja. Membutuhkan pesawat-pesawat tempur. Dan yang lainnya, kata Syekh. Subhanallah. Seorang Syekh bisa memperhitungkan, masa Ustaz sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya jangan kapan kita bisa berjihad. Kapan kita mau mempersiapkan itu? Kalau sudah siap, akan datang masanya kewajiban untuk kita berjihad. Apa sampai sejauh itu kita harus mempersiapkan? Nah, ini salah perhitungan berbahaya. Salah perhitungan berbahaya. Kita mengira bahwa kita cukup menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Yahudi yang ada di belahan bumi di sana itu saja. Yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel. Hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan, kenapa negara-negara Islam tidak bersatu? Membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam tidak membantu Israel? Ya, membantu Yahudi. Kalau seandainya negara-negara semacam Saudi Arabia dan yang lainnya mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya, tank-tanknya dan yang lainnya membiayai persenjataan, Amerika juga menyatakan, oh begitu ya, saya akan bantu juga. Perancis juga bergerak, Inggris juga bergerak dan yang lainnya. Siaplah kita menghadapi itu? Jangan dijawab, siap berani. Jangan. Kalian sedang berbicara tentang umat ini. Kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita wahai umat Islam. Bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan, man husiba uzziba, barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Innal hamdalillah.
0: Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أهل السنة السلفيون في معهد أهل السنة Kota Karawang yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. ketahuilah bahwa semua kita sedang menjalani perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk masing-masingnya. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Al-mautlah akhir dari tugas al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-maut adalah akhir dari apa yang Allah katakan di dalam ayatnya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, memberikan ibtila kepada kalian semuanya, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-maut adalah akhir dari tugas yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Semua kita dalam proses tersebut, dan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan-amalan itu yang terhitung, yang menjadi penentu adalah al-khawatim, penghujung dan akhir amalan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah dia mati sebagai ahlul iman, ahlul istiqamah, atau wal'iyadu billah sebaliknya. Demikian alaihi assalatu wassalam Nabi kita mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Sesungguhnya seorang hamba beramal seumur hidupnya dengan amalan-amalan yang mengantarkannya kepada al-jannah. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Yang terlihat dan terdengar oleh manusia, beramal dengan amalan ahlul jannah, tidak lagi tersisa jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu hasta, sebentar lagi. Dan di penghujung hidupnya, ternyata dia berbuat amalan ahlun nar, dan akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Wa inna ar-rajul la ya'malu bi amali ahlin nar wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli al-jannah fadakhala al-jannah. Dan sebaliknya, seorang di masa hidupnya melakukan berbagai perbuatan dan amalan ahlun nar, kalau dia mati di atas amalan dan perbuatan-perbuatan tersebut, dia dipastikan masuk an-nar. Namun di penghujung hidupnya, dengan izin Allah, dengan ketentuannya yang maha adil. Allah mencatat di dalam Al-Kitab, Kitab Lauhul Mahfuz, telah mendahuluinya catatan tersebut sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Dia tercatat bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan dan perbuatan penghuni surga. Kita semua dalam proses yang tak seorang pun dari kita mengetahui dengan apa kita mengakhiri hidup ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada jannah yang kita diperintahkan untuk menempuhnya dan menjalaninya. Dan di waktu yang sama, di situ ada jalan-jalan yang mengantarkan pelakunya kepada an-nar. Dan Allah memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan tersebut. Demikian Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, "An'amalu li syai'in qad furiga minhu ya Rasulullah?" Apakah kita ini berbuat, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya keputusannya sudah selesai? Aw annal amra unuf, atau sebaliknya, perkara ini masih bisa berubah, berkembang. Maka Allah atau Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, bal li syai'in qad furiga min, bahkan kita berbuat, bertindak, beramal untuk sesuatu yang catatannya sudah selesai. Fa fimal amal, kata para sahabat, lalu untuk apa kita beramal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, berbuatlah kalian, berbuat, beramal, beribadah, karena masing-masingnya akan Allah mudahkan jalan dan perbuatannya untuk sesuatu yang dia telah dicatat untuknya. Mendengar jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, bertambah iman para sahabat. Disebutkan salah satu ayat dan tanda kebesaran Allah terkait takdir, keputusan yang maha mutlak, bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah. Berbuat, mencoba, mengulangi, meningkatkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam kesempatan ini, dalam majlis di malam, di tempat yang sudah Allah catat akan terjadi pada malam ini, tidak lain majlis ini adalah bagian dari upaya kita menjalankan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan iman, kebajikan manhaj, kebajikan ibadah, kebajikan akhlak, dan saling menolong di atas takwa, untuk mengamalkan itu semua karena Allah, mewujudkannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fid din, azzani Allah iyakum. Pertama kali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita bersama-sama membenahi dan mengevaluasinya adalah islahul batin, pembenahan sesuatu yang ada dalam batin kita. Minan nawaya wal iradat, dari berbagai bentuk niat dan kemauan-kemauan. Karena an-nawaya menentukan nasib seseorang, kondisi seseorang, kondisi amalannya, nasib amalannya. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya. Apakah niatnya salihah atau sayyi'ah? Kata para ulama, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kebaikan yang akan dia raih. Tapi kalau niatnya itu syarr, jelek, maka kejelekan yang akan dia dapatkan. Kehadiran kita di majelis ilmu sangat ditentukan oleh an-nawaya, sangat ditentukan apa oleh apa yang ada dalam sanubari kita. Wa inna ma likulli imrin ma nawa, dan hanya bagi setiap pribadi itu akan didapat, diraih apa yang dia niatkan. Kita mungkin secara pribadi masing-masing dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala merasakan, dengan taufik dari Allah bisa merasakan apakah amalan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, ibadah yang kita tunaikan, perjuangan yang kita lakukan, dakwah yang kita emban, itu kita lakukan karena Allah, mukhlishan lahu, dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, ataukah tidak? Kita bisa menjawab. Karena kejujuran dan keikhlasan itu melahirkan tumakninah dalam hati. Rasa tenang, tenteram. Dan ketidakjujuran serta ketidakikhlasan akan melahirkan kegundahan. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu riba. Kejujuran itu adalah tentram, sebuah ketentraman. Dan kedustaan itu akan melahirkan kegundahan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nilai dan kadar keikhlasan kita bersama waktu teruji. Hari berganti hari akan menampakkan kepada kita kadar kejujuran dan keikhlasan kita. Peristiwa demi peristiwa akan datang untuk diketahui, terlihat dan terdengar kadar keikhlasan kita. Wal ikhlas dalam banyak kondisi dan banyak kesempatan hampir sama atau identik dengan as-sidqu, kejujuran. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Wajib atas kalian untuk bersifat, berperangai, berhias dengan sifat as-sidqu, yaitu kejujuran. Karena as-sidqu, kejujuran, akan mengantarkan pelakunya kepada al-bir, kepada kebajikan. Al-birru kalimatun jami'ah, sebuah kata yang bersifat universal, menyeluruh, mencakup beragam jenis dan banyak jumlahnya. Al-birru fil iman, al-birru fil aqidah, al-birru fil manhaj, al-birru fil akhlaq, al-birru fil ibadah. Bahwa as-sidqu yahdi ila al-birri. Baik kejujuran lisannya maupun kejujuran hatinya, kolbunya.

Qala wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari sifat dusta. Bainal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan kefajiran. Lawan daripada albir. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada anda. Dan tidaklah seorang hamba, kalau yang pertama tadi, tidaklah seorang hamba bersikap jujur dan berupaya pada setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap fitnah, setiap permasalahan, berusaha untuk jujur, kecuali pasti dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan ini gelar atau posisi yang tidak gampang, tidak mudah. Sebaliknya, al-kadzib yahdi ilal fujur, mengantarkan pelakunya kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa la yazalur rajul yakzib, dan tidak hentinya atau senantiasa seorang berdusta. Wa yataharral kadzib, yang berupaya mencari kesempatan untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat di sisi Allah tabaraka wa taala sebagai kadzab. Sebaik dan serapih apapun disimpan dan disembunyikan, al-kadzib pasti akan nampak. Mahma takun indam bi'im min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Sebuah akhlak yang jelek yang berada, atau perangai yang jelek yang berada pada seseorang, sebagaimanapun dia berupaya untuk melakukannya tidak di hadapan manusia dan menyembunyikannya dari mata dan pendengaran manusia, dari ilmu manusia, tu'lami, pasti akan diketahui. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan segala apa yang kalian sembunyikan. Pasti akan datang waktu, peristiwa, keadaan, problem yang akan menguak itu. Iyadzan billah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya dari al-kadzib. Ini yang Allah katakan tabaraka wa taala, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, mengklaim bahwa dirinya beriman, wahum la yuftanun, dalam kondisi, dalam keadaan mereka tidak diberi ujian, tidak diberi bala, tidak diberi fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh telah diberi fitnah, ujian orang-orang yang sebelum mereka, yang telah mengatakan dirinya beriman, bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
sehingga benar-benar nampak terpisahkan di hadapan Allah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Kita dalam proses itu semua dari hari ke hari. Ketika ada seorang hamba yang tidak jujur di dalam berakidah, tidak jujur dan tidak ikhlas di dalam bermanhaj, tidak jujur dan tidak ikhlas dalam berkawan yang secara zahir itu perkawanan di atas Al-Quran dan Sunnah, akan datang waktu, akan datang peristiwa, akan datang sebuah problem yang akan menguak itu, menampakkannya di hadapan manusia. Boleh dia pandai menyimpannya, boleh dia pandai mengemasnya, mungkin dalam peristiwa pertama tidak nampak, dalam fitnah kedua tidak nampak, yang ketiga tidak nampak, lolos, lolos dan lolos. Namun pada hakikatnya dia menyembunyikan al-kadzib, akan datang, pasti akan nampak. Ini semua membuat kita takut, membuat kita masing-masing kita menuduh diri kita. Apakah kita termasuk as-sadiqin? As'alullah yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya bagian daripada shadiqin. Awal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, ternyata kita termasuk dalam golongan kedua. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah, banyak berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan kita. Itu yang sering dibaca oleh para khutbah yang dituntunkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika akan memulai

dari kejelekan atau akibat jelek dari perbuatan-perbuatan jelek kami. Berlindung kepada Allah. Sering kita membaca ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Banyak berlindung kepada Allah. Jangan merasa aman dari kemungkinan tertimpanya kepada kalbu kita penyakit al-nifaq wal-kadzib. Jangan merasa mendapat jaminan untuk itu. Jangan merasa karena selamat pada putaran pertama, putaran kedua dan ketiga dari berbagai putaran fitan, kemudian kita lupa, bangga, demikian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para rasul dan para anbiya. Mereka betul-betul ya'buduna rabbahum khaufan wa tama'an. Beribadah kepada Allah di atas dasar sikap khauf. Takut. Gak merasa tenang. Yad'unana raghaban wa rahaba. Itu sifat ibadah mereka. Sifat amalan-amalan mereka. Khaufan wa tama'a. Dan tama' berharap. Raghaban. Penuh raghbah kepada ampunan Allah, kepada pertolongan Allah. Besar harapan untuk mendapatkan taufik. Besar harapan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah melalui doa, beristi'adzah, isti'anah, istighatsah. Terus dia dari waktu ke waktu dia wujudkan dalam bentuk doa. Doa dan doa. Demikian Nabi mengajarkan kepada sahabahnya ridwanullah alaihim jami'an. Qulu a'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ucapkan, berdoalah kalian kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Nampak ciri-cirinya cepat terdeteksi, bisa diantisipasi sejak awal munculnya, atau fitnah yang datang secara perlahan, tersembunyi, pelan-pelan menyeret pelakunya sampai jatuh dia dalam jurang fitnah. Di saat seperti itu sudah sulit menyelamatkan diri. Gengsi, emosi, malu, sehingga akhirnya dia terus berjalan di dalam fitan itu tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan dan amalan kita. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum.

setelah tentunya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan memohon keselamatan dari al-fidan, kita harus menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita selamat darinya.

0: doa yang berikutnya adalah talabul ilmi karena Allah. Talabul ilmi karena Allah. Ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai ada niat-niat lain, kita akan binasa. Jangan sampai ada niat-niat lain. Biasanya akan semakin jelas kalau ada contoh. Berapa banyak dari talabatul ilm yang kunna nahsibuhum mukhlisina lillah tabaraka wa ta'ala. Dulu kita mengira memang benar-benar mereka ikhlas karena Allah dalam talabul ilmi, sehingga mendapatkan ilmu yang akan merubah akhlaknya, meluruskan akidahnya, menyelamatkan manhajnya. Subhanallah, ternyata tidak demikian. Dan dia sudah tempuh jalur-jalur ilmu tadi. Sudah dia tempuh, yang mungkin sebagian kita belum menempuh seperti yang dia tempuh. Berangkat ke negeri jauh, sebut saja ke negeri Yaman, belajar di satu tempat yang memang dahulu dikenal sebagai tempat ilmu, tempat manhaj, tempat aqidah sahihah, diajarkan di sana lail nahar, al-ukhuwah wal mahabbah wal adab wal akhlaq, yaitu dammaj. Berangkat dari sini afwaja, berbondong-bondong. Ternyata siapa yang menyadari di antara kita? Siapa yang bisa menerka di antara kita bahwa perjalanan itu sedang menuju ke fitnah besar? Siapa yang menyangka? Enggak tahu. Enggak ada yang bisa memastikan. Tidak sedikit di antara mereka yang ketika akan berangkat meminta nasihat dan bimbingan kepada beberapa asatidzah kita. Minta nasihatnya, Ustaz. Apa nasihat antum buat kami yang akan berangkat? Nasihat ikhlas. Serius belajar. Jaga ukhuwah. Amalkan apa yang antum pelajari. Berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Ternyata tanpa diduga, sekarang tidak sedikit dari mereka yang bergabung dengan fitnah yang masyayikh kita menyatakan bahwa mereka berada di atas akidah khawarij. Siapa yang menyangka? Nggak ada yang bisa membuka. Ini membuat kita takut, membuat kita waspada, membuat kita untuk berhati-hati, kita tenang, tidak terburu-buru di dalam menyikapi setiap masalah. Siapa yang menyangka? Di antara mereka sekarang sudah ada yang berani menuduh Syekhun al-Allam al-Mujahid Rabi bin Hadi sebagai seorang murji'ah. Sebagiannya dulu bersama kita belajar, sebagian dulu murid-murid kita juga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu al-fitan. Datang dari jalan yang tidak diduga. Dari arah yang tidak disangka.
1: Jam berapa ada? Secara waktu ada.
0: Fadal. Kita lanjutkan insyaAllah kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kemudian kita menunaikan salat isya.
2: jika memang nanti dirasa perlu untuk dilanjutkan, mungkin kita akan lanjutkan ba'da salatil isya.
0: Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-fitan akan datang menimpa seseorang dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur keluarga, dari jalur istri dan anak-anak. Kalau dia wanita, dari jalur suami. Di luar dugaan dia. Bermula kadang sebuah fitnah manhaj yang besar, api awalnya bermula dari urusan keributan antar anak-anak. Anak si fulan bermasalah dengan anak si fulan. Berselisih yang merembet kepada perselisihan antar ibu mereka. Merembet terus menjalar api itu sampai menyentuh para kepala keluarganya, para suami. Terjadilah ketidaknyamanan hubungan antar si A dengan si B bermula dari anak-anak. Subhanallah, berjalan waktu muncul sebuah fitnah dalam dakwah. Yang mana si A yang kebetulan memang anaknya yang salah sebenarnya. Tapi dalam kasus fitnah itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih dan mengikuti nasihat-nasihat ulama. Bagaimana fatwa ulama tentang masalah itu? Dapat taufik. Si B karena sakit hati kepada si A, tahu, mendengar sampai adanya fatwa ulama, tapi sakit hati. Kasus 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sakit hatinya mewarnai sikap manhajnya. Ternyata fitnah datang dari jalur anak. Atau juga melalui jalur anak. Si anak kebetulan nakal di tempat pendidikannya, ada masalah yang kemudian ditangani oleh salah satu musyrif atau salah satu mudarrisnya. Atau putrinya ditangani oleh seorang musyrifah atau mudarrisatnya. Berlanjut permasalahan ini sampai kepada urusan manhaj. Macam-macam. Ada seseorang sudah mengenal manhaj yang lurus ini. Sudah anak-anaknya belajar di sebuah pondok pesantren. Diceritakan kepada saya oleh ustaz-ustaz dari pondok tersebut, bukan pondok sini. Ya. Sekali lagi saya ulangin, bukan pondok mana? Sini, Karawang ini. Enggak. Si anak ditarik, dipindahkan ke sekolah umum. Si ayah dan si ibu jadi orang awam sekarang. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh kalian. Artinya mereka bisa dimanfaatkan oleh musuh kalian yaitu syaitan, waspadai. Bersikaplah ilmiah, letakkan setiap masalah pada tempatnya dan sesuai porsi dan waktunya. Jangan berlebihan, jangan emosional, jangan gengsi, jangan emosi, jangan. Jangan Anda jual manhaj Anda. Perhatikan baik-baik. Kadang melalui istri. Dengan gambaran yang mirip seperti tadi. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya, yang kebetulan Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan. Sehingga muncul di hati hamba yang ini tadi, rasa iri, hasad, dengki. Gak nampak di wajah iri dengkinya, tapi perlahan di hatinya. Iri, dengki. Al-hasad. Si fulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Dalam bidang dia disenangin oleh teman-temannya. Heran kenapa teman-temannya senang kepada dia. Berkawan dengannya, bekerja sama dengannya, berta'awun dengannya. Dilibatkan dalam kepanitiaan ini, kepanitiaan itu. Diberi tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Atau si fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu. Sehingga dia menguasai beberapa bidang ilmu. Dan didengar nasihatnya oleh kawan-kawannya. Dia mendengar keadaan itu, menyaksikan. Masuk iri dan dengki di dalam hati. Jangan dikira gampang masalah iri dan dengki. Di antara sebab terbesar yang mencegah kaum Yahudi untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Karena mereka sudah menunggu-nunggu seorang nabi yang akan muncul yang bernama Ahmad. Yang mereka dapatkan di dalam berita Taurat dan berita Injil. Mereka menyangka dan berharap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israel. Ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad masuk ke dalam hati mereka. Bukan tidak ada ilmu. Karena sudah diberitakan dalam Taurat, sudah diberitakan dalam Injil. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi ini. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kata Allah. Itulah perumpamaan mereka, Nabi dan para sahabatnya, yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu, Bani Israel itu benar-benar tahu, mengenali Nabi Muhammad itu sebagai seorang Nabi dan Rasul yang diutus, ciri-cirinya lengkap. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi, al-hasad. Kenapa kok bukan dari turunan kami, si Ahmad ini? Maka ditolak. Diingkari. Tabihu. Ayuhal ikhwah. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap orang-orang dan manusia-manusia yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Intabihu. Ini tidak hanya menimpa orang-orang semisal kita, bisa menimpa orang-orang yang di atas kita secara keutamaan, secara keilmuan dan senioritas. Enggak pandang bulu penyakit ini. kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah iyyakum. Kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah, betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa as-sidqu, kejujuran, di dalam berpegang teguh dengan Quran was sunnah. Kejujuran kita terus dalam laboratorium pemeriksaan dari waktu ke waktu terus. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, min awthaqi ural iman al-wala'u lillah wal-mu'adatu fillah, al-wala'u al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah, dan benci didirikan di atas agama Allah. Sebuah amalan yang besar, qallaman yuwaffaq ilaih. Sebuah amalan besar, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya. Berkawan, mencinta karena Allah. Boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah. Kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak. Begitu juga kebencian kita kepada seseorang karena Allah tabaraka wa taala, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah, mendorong kita untuk bersikap tidak sportif. Jangan. Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu berada di atas kebenaran dalam permasalahan A, B, C. Katakan itu adalah benar. Akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya, dia pernah menyakiti aku pada peristiwa ini, menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba, dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil. Ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif, dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat isya. Tafadhal.
3: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dari contoh permasalahan terkait sebab munculnya terorisme dan tindakan teror, tepatnya bermula dari kesalahan di dalam metode pemahaman ayat Al-Quran, baik terkait ayat yang berisi perintah-perintah berjihad atau ayat yang mengabarkan pada kita tentang orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum-hukum yang Allah turunkan. Di situ kita dapat menarik satu kesimpulan betapa pentingnya seorang muslim benar-benar meluangkan waktu untuk belajar Islam. Belajar mengenal makna dan penafsiran Al-Quran serta makna dan penafsiran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kenapa dahulu Al-Qaeda banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang asing yang ada di atau bekerja di kilang minyak Aramco di Saudi Arabia. Pembunuhan, penculikan, peledakan. Bermula dari pemahaman tentang sebuah hadis. Yang hadis itu sahih, sah keberadaannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhrijul Yahud min jaziratil Arab." Usir dan keluarkan Yahudi dari jazirah Arabia. Sampai mereka menulis sebuah buku yang berjudul ini. Bermula dari pemahaman tentang hadis ini, mereka melakukan pembunuhan dan penyerangan brutal. Demikiankah hadis ini difahami dan diterapkan, diamalkan? Rata-rata pelakunya adalah anak-anak muda yang tidak mau sabar belajar, tidak mau sabar dan penuh tawadhu, kerendahan hati untuk bertanya dan meminta bimbingan kepada ulama-ulama yang sudah sepuh, habis umurnya untuk mengkaji, mempelajari, mengajarkan Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sibuk dengan politik, tidak sibuk mencari dunia di balik ilmu yang diajarkannya. Rata-rata kaum teroris itu orang-orang berumur muda. yang lebih didominasi oleh emosi, sikap terburu-buru, mudah menyimpulkan, beda dengan keumuman orang yang sudah lanjut usia atau sepuh. Apalagi ketika sepuh dan lanjut usianya itu sejak mudanya terbimbing dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu tidak cukup waktu, sangat terbatas kesempatan untuk menjelaskan bantahan satu persatu terhadap syubhat-syubhat ini. Bisa dibaca dalam beberapa keterangan para ulama atau apa yang telah dituliskan oleh para ustadz dalam bidang itu. Itu sekedar beberapa contoh. Sehingga jangan heran kalau peristiwa peledakan Tamrin kemarin ini disebutkan oleh pihak yang terkait bahwa sebagian pelakunya itu adalah orang-orang baru yang berhasil direkrut oleh kaum teroris Khawarij, kemudian terprovokasi untuk berani melakukan pembunuhan brutal. Rata-rata memang latar belakangnya bukan orang-orang yang belajar Islam. Anak-anak muda yang disampaikan kepadanya ayat-ayat tentang kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dan itu memang benar. Orang-orang kafir memang benci terhadap muslimin. Dibacakan kepadanya ayat-ayat kewajiban memerangi orang-orang kafir tanpa dirinci dengan rincian ilmiah. Dan seterusnya. Secepat itu dia terpengaruh dan secepat itu pula dia siap melakukan tindakan yang Allah tidak sukai, yang Allah benci, yang bertentangan dengan syariatnya yang penuh kasih sayang, penuh keindahan. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita yang berada di masjid ini, kita yang berposisi sebagai pendidik, sebagai orang tua, atau di antara kita yang sebagai dai dan penceramah, ustadz dan seterusnya, bertanggung jawab untuk bahu-membahu mengentaskan umat dari terorisme ini tadi. Tentu, dalam upaya kita mengatasi dan mengentaskan umat dari terorisme, tidak bisa dan tidak ada jalan kecuali kembali kepada bimbingan Islam, bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tadi telah disebutkan bimbingan para ulama generasi salaf dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mengikuti ini, dapat dipastikan kita tidak akan mampu keluar dari problem yang terus menghantui umat ini. Tidak bisa menghilangkan radikalisme dan terorisme hanya dengan menanamkan semangat nasionalisme. Tidak bisa. Dibutuhkan semangat ilmu, ilmu Islam yang terbimbing sebagaimana telah disebutkan tadi. Tidak bisa dengan cara membangkitkan semangat nasionalisme, karena itu rapuh. Contoh sudah menjadi rahasia umum atau telah diketahui oleh masyarakat luas. Sudah berapa banyak, maaf-maaf saja, aparat pemerintah. Dan ini menjadi beban bagi pemerintah kita. Polisi. Yang akhirnya, karena keterbatasan ilmu, Islam yang benar dan lurus, dia menjadi anggota ISIS. Berangkat ke Syria, meninggalkan orang tuanya. Kurang apa dia dilatih dan diajari nasionalisme? Mungkin sejak di bangku sekolah, hingga dia menjadi seorang polisi. Begitu juga seorang desertir TNI, Daeng Koro, yang melakukan teror dan menyebarkan paham terorisme di Sulawesi Tengah, di Poso. Membunuh, menembak, meledakkan. Berkhianat terhadap negara. Apa sebab utamanya? Semangat Islam yang tidak terbimbing. Kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Hilang itu dan rontok nasionalisme. Ketua KNPI Kota Depok yang disebutkan dia seorang yang memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak tanggung-tanggung ketua KNPI mati tertembak di Syria sebagai anggota ISIS. Dan masih banyak lagi, banyak lagi. Semangat bela negara itu ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi. Terbimbingkan oleh para ulama kita. Semangat bela negara dalam bingkai Al-Quran dan sunnah. Itu yang harus diajarkan. Tidak perlu kita susah payah mencari metode. Sudah Allah siapkan dalam agamanya yang lengkap. Dalam Al-Qur'annya yang sempurna. Dan nabinya yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita beriman, yakin Al-Qur'an telah sempurna. Kembali pada bimbingan Al-Qur'an. Dalam mengentaskan umat dari berbagai kemungkaran. Termasuk terorisme dan radikalisme. Kalau kita beriman, kita yakin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan tugasnya sebagai seorang rasul, membimbing umat dengan lengkap dan sempurna, dan yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Kembalikan problem umat ini jawabannya kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biayanya enggak besar. Enggak besar biayanya. Ringan. Asal kita mau sabar. Meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk belajar. Duduk bersimpuh. Mendengarkan penjelasan. Abdullah bin Abbas. Sepupu Rasulullah sebagai imam para pakar tafsir. Mendengarkan penjelasan. Abdullah bin Mas'ud. Mendengarkan penjelasan Al-Imamul Hasanul Basri, Al-Imam Sa'id bin Jubair, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imamul Bukhari, dan yang lainnya. Sabar. Mempelajari itu. Anak-anak kita. Anak didik kita. Begitu pula. Radikalisme dan terorisme ini. Tidak bisa dientaskan atau dihilangkan dengan mengkampanyekan liberalisme demi mengikis radikalisme yang ada pada sosok radikalis atau komunitas yang radikal diterapkan dan dikampanyekan. liberalisme, bahwasanya semua agama adalah sama, dan bahwasanya tidak boleh seorang umat beragama meyakini hanya agama dia saja yang benar, yang lainnya salah. Gak boleh katanya. Sebagai mana ini adalah program utama gerakan Islam Nusantara. Di antara program utamanya adalah agar tidak ada seorang umat beragama pun, termasuk kita, yang meyakini hanya agama dia yang paling benar. Jadi kita enggak boleh meyakini innad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Enggak boleh. Itu akan radikal nanti. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah Allah terima darinya agama tersebut, dan dia akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ini enggak boleh diyakini. Barang siapa yang meyakini hanya Islam yang boleh diyakini sebagai agama, sungguh dia orang yang radikal. Bukan demikian. Bukan kemudian dengan adanya doa lintas agama, Muslim bersebelahan dengan Kristen, dengan kafir, Yahudi, Hindu, Buddha, masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Di mana ayat yang selalu kita baca dalam banyak solat kita? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai sekalian orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sungguh kami tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang kalian ibadahi. Begitu juga al-Yahud dan Nasara tidak beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau demi menghilangkan radikalisme dan terorisme, diadakan zikir-zikir dan solawatan dengan langgam lagu-lagu gereja. Dengan nada lagu-lagu yang disekutukan Allah. Diyakini bahwa Allah punya anak, yang menafikan apa yang kita yakini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yakun lahu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Solawatan dengan nada lagu-lagu gereja. Bukan dengan cara seperti ini. Radikalisme dan terorisme diberantas, sungguh kita akan terus terlilit oleh problem. Kita akan terus dikelilingi oleh kehancuran kalau kita tidak mau kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai cocok dengan bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, justru dengan liberalisasi yang sekarang terus gencar dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ormas-ormas Islam, masya Allah, sebagian ormas mendendangkan maras organisasinya dalam acara besarnya dengan menggunakan paduan suara dari Universitas Kristen. Semua itu katanya dalam rangka memberantas terorisme. Tanpa dirasa, ternyata terorisme muncul melalui bajunya yang lain dan bentuknya yang berbeda. Berapa banyak sekarang terorisme, tindakan teror, radikalisme, anarkis yang diatasnamakan agama juga saling menyerang antar pondok pesantren, sangat tidak dibenarkan. Muncul mars-mars yang menanamkan kebencian tidak dibenarkan yang seperti ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, di waktu yang sama ini, ketika kita sedang berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita terjebak untuk punya kesimpulan bahwa terorisme itu adalah hanya ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan yang semisalnya. Ya, memang semua itu adalah teroris. ISIS yang bukannya menebarkan rahmat dan kasih sayang, tapi justru menebarkan horor di tengah-tengah umat. Memberikan gambaran Islam kepada umat Islam dan kepada umat kafir. Gambaran agama yang berlumuran darah. Demikian ISIS mencoreng nama Islam. Membunuh tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Apalagi rasa keagamaan. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Dan ini sebagai catatan bagi kaum muslimin. Bahwa perjuangan Islam tidak demikian gambarannya. Membunuh tawanan-tawanan perang. Dengan cara pembunuhan yang sadis. Cara pembunuhan yang tidak pantas dilakukan. Bagi orang-orang yang sudah lemah. Perhatikan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pasukan tempurnya, untuk pasukan jihadnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan awsa. Dahulu Nabi ketika mengutus, mengirim pasukan tempurnya berperang, berjihad melawan orang-orang kafir, berwasiat, menasehati panglima perangnya dan tentaranya dengan banyak wasiat, antara lain qala la taqtulu walidan, jangan kalian wahai pasukanku, jangan membunuh anak-anak kecil. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tidak peduli anak-anak kecil, bayi yang sedang menyusu sekalipun, dibunuh dengan kejam. Seorang yang sedikit ada ilmu tentang hukum-hukum jihad, tentang rahmatnya Islam, dia akan mengingkari dengan hati. Ini enggak benar sudah. Enggak perlu bertele-tele, berjauh-jauh, berpanjang lebar. Ini aja enggak benar. Wala tamthulu, dan jangan kalian melakukan mutilasi. Mutilasi itu memotong-motong mayat lawan. Lawan orang kafir, apalagi muslim mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi muslimah berjilbab. Jangan kalian melakukan mutilasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Terang-terangan difoto dan disebarkan videonya. Bagaimana seorang yang sudah tak berdaya dipotong telinganya atau hidungnya. Dirobek perutnya. Ditaruh di sebuah jeruji besi. Kemudian dibakar. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Entah itu mereka itu manusia ataukah bukan. Dalam hadis lain, qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-qatla wa wajada imra'atan maqtulah. Suatu hari Rasulullah melakukan inspeksi, pemeriksaan terhadap mayat-mayat korban perang. mayat-mayat muslim dan mayat-mayat musyrik diperiksa oleh Nabi. Begitulah pemimpin yang bertanggung jawab. Pendidik, bukan haus darah dan sembarangan mengomando, diperiksa oleh Nabi. Di tengah-tengah itu Rasul mendapatkan mayat seorang wanita musyrikah, seorang wanita kafir, bukan muslimah, terbunuh. Maka Rasulullah dengan marah mengatakan, "Ma kanat hadhihi lituqtal." Sungguh tidak sepantasnya wanita ini dibunuh. Padahal itu dalam medan tempur, bukan tawanan perang. Namanya medan tempur, seorang enggak bisa berpikir panjang. Kalau tidak dia yang segera membunuh lawan, dia yang akan dibunuh. Beda dengan tawanan perang yang sudah diikat, dirantai, lemah. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang saya muliakan. Wanita-wanita di Syria dan Irak menjerit, menangis. Bayinya terbunuh dengan sadis oleh tentara ISIS atau kelompok lain namanya Jabhatun Nusrah atau yang lainnya dan yang lainnya. Perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengkisahkan tentang peristiwa dalam salah satu pertempuran yang diikuti oleh Usama bin Zaid. Ketika itu Usama bin Zaid mendapati seorang prajurit kafir yang gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Kuat fisiknya. Dan telah membunuhi banyak tentara muslim. Usama bin Zaid melihat, menyaksikan bagaimana teman-teman prajurit lainnya dibunuhi. Maka dia berniat, saya harus melumpuhkan tentara kafir ini. Maka berusaha Usama bin Zaid, sampai dengan pertolongan Allah, berhasil melumpuhkan si prajurit kafir yang kuat dan gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Dalam posisi seperti itu, belum diikat tangannya, namun dia pada posisi yang tidak menguntungkan dirinya, dan Usama bin Zaid dengan pedangnya di saat yang genting, di detik-detik yang sulit seorang mengambil putusan dengan cepat dan tepat. Tiba-tiba si musyrik ini mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Terkejut Usama. Tentu tidak seperti kita mendengarkan ceramah ini. Dengan keringat dan lelah letih. Berhasil menekuk lututkan si tentara yang kuat ini tadi. Tiba-tiba si tentara kafir ini mengucapkan syahadat. Pertanda dia masuk Islam. Namun Usama dalam kesempatan yang sangat sempit itu memutuskan berijtihad bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat itu karena takut kepada pedang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keputusan yang diambil adalah ditebas si tentara musyrik itu dengan pedangnya dan mati. Namun apakah Usama bergembira seperti bergembiranya tentara ISIS membunuhi muslim dan muslimat? Tua muda, difoto dan diabadikan. Usama bin Zaid takut kepada Allah. Usama bin Zaid bersedih. Dan dia harus bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bimbingan, fatwa dan jawaban atas peristiwa itu. Dan datanglah kepada Nabi, ya Rasulullah. Nah, terjadi peristiwa seperti ini. Dan aku bunuh dia. Apa jawaban Nabi sebagai pembina umat? Yang bertanggung jawab. Sebagai panglima perang yang penuh kasih sayang, yang ilmiah, tidak emosional. Beliau mengatakan, Ya Usama, Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Apakah kau tetap bunuh orang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah? Usama bin Zaid mencoba menjelaskan dan menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Sesungguhnya dia itu mengucapkan syahadat karena takut kepada pedangku, bukan karena Allah. Diulangi oleh Nabi, ya Usama, apaltan sarajulan qatala la ilaha illallah. Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Dalam riwayat lain, ketika Usama mencoba menjelaskan alasannya, asyaqaqta qalbahu, apakah kau belah dada orang itu sehingga kau bisa melihat hatinya, kalbunya, bahwa dia mengucapkan itu bukan karena Allah tapi karena takut kepada pedangmu. Sudah kamu lakukan, robek dada dia. Kita sebagai muslim tidak bisa intervensi kepada urusan hati. Walaupun dalam kondisi seperti itu, kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan yang sangat tinggi dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Lalu apa yang dilakukan oleh ISIS? Berperang sesama. Maaf-maaf saja orang-orang yang saling sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Saya yakin seorang pemuda yang menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk belajar Islam dengan baik dan benar tidak akan tertipu dengan syubhat-syubhat kaum teroris Khawarij, baik yang menamakan dirinya ISIS, Al-Qaeda, ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini ingin saya tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita masuk dalam irama permainan kaum liberalis yang menjadikan isu terorisme ini sebagai kuda tunggangan untuk menanamkan liberalisme di tengah-tengah umat Islam. Hati-hati, banyak manusia mengail di air keruh. Hati-hati. Kita semua benci terorisme. Kita semua benci dan anti-radikalisme. Tetapi dalam porsinya yang ilmiah. Bersama itu, jangan pula kita terjebak dengan jebakan-jebakan mereka untuk kemudian melalaikan salah satu kelompok yang lebih kejam dari ISIS dan lebih berbahaya dari Al-Qaeda terhadap umat Islam dan terhadap bangsa dan negara, yaitu kelompok Syiah Rafidah binaan-binaan Iran. Sadarlah wahai umatku, seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran, kata Allah. Ambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang muslim tersengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Tidak mungkin. Seorang mukmin itu cerdas. Seorang mukmin itu mengambil pelajaran. Kata para ulama, as-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses bergembira, menang, adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Tidak perlu menunggu musibah dan bencana itu menimpa kita, baru kita sadar. Setelah banyak korban berjatuhan, setelah banyak fasilitas yang hancur, jangan. Kenapa? Mari kita pelajari, wahai saudaraku, bahwa kaum Syiah Rafidah yang terus menanamkan kukunya di Indonesia ini, sebagaimana di negara-negara lainnya, adalah kaum teroris. Menyimpan makar terorisme, kudeta, pembunuhan umat. Jangan kemudian kita terlena kepada slogan-slogan kita bersatu, kita bersatu. Kita harus melupakan perbedaan. Kenapa enggak kita melupakan perbedaan dengan ISIS? Kenapa kita tidak melupakan perbedaan dengan Al-Qaeda?

adalah suatu aliran dan kelompok yang berlumuran darah. Kalau sering disebutkan peristiwa Syiah itu dimulai sejak perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang selalu dikatakan itu adalah perselisihan politik. Tidak demikian. Bukan perselisihan politik. Mereka tidak punya kepentingan politik. Tidak Ali bin Abi Thalib dan tidak pula Muawiyah. Mereka berdua adalah orang-orang soleh yang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Namun perlu diketahui tentang sejarah Syiah merupakan dendam lama kaum Majusi terhadap umat Islam. Ketika hancurnya Persia di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka kaum Majusi memiliki dendam besar terhadap umat Islam dan terhadap bangsa Arab khususnya. Kita masih ingat nama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, si pembunuh Khalifah Umar ibn al-Khattab yang menusukkan pedangnya ke tubuh orang yang soleh, yang mulia, Umar ibn al-Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang saya muliakan, Abu Lu'lu' al-Majusi, apa hubungannya dengan Syiah yang sekarang? Kuburan dan makam Abu Lu'lu' al-Majusi sampai hari ini dipertahankan, dibangun di atasnya bangunan kemuliaan menurut mereka, diadakan ziarah-ziarah kubur ke makam Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Umar bin Khattab. Diagung-agungkan, dinilai sebagai pahlawan, sebagaimana disebutkan dalam literatur resmi agama Syiah. Perhatikan baik-baik dendam Majusi yang kemudian muncul dalam topeng Syiah. Tidak cukup sampai di situ. Muncul tokoh yang kedua, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Yahudi dari kota Son'a, negeri Yaman. Yang menampakkan keislaman secara zahir di hadapan para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in pada masa itu. Abdullah bin Saba mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat Madinah. Namun ternyata provokasi tersebut yang berisi isu-isu kebencian terhadap pemerintah, terhadap khalifah, tidak berhasil di kota Madinah. Disebutkan oleh ulama karena memang masyarakat Madinah adalah masyarakat yang hidup di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi dan para ulama, dan mereka orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Tidak puas Abdullah bin Saba dan tidak putus asa dengan kegagalan di kota Madinah, dia keluar pergi ke negeri Kufah di Irak dan ke negeri Mesir. Di sana dia mempengaruhi, membodohi, memprovokasi kabilah-kabilah dari suku Badui yang jauh dari bimbingan ilmu. Sekali lagi, jauh dari bimbingan ilmu. Sibuk dengan dunia. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah bersikap tidak adil, tidak objektif, melakukan nepotisme, pembagian harta kas negara kepada suku dan

0: kabilahnya, mengangkat para pejabat dari kabilah Bani Umayyah dan seterusnya. Dari tuduhan-tuduhan yang di zaman kita juga sering mendengar kita. Tuduhan-tuduhan seperti ini. Kepada pemerintah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Melalui provokasi-provokasi yang dilancarkannya di negeri Kufah, Irak dan di Mesir. Dia berhasil menggalang kekuatan. Untuk berangkat ke Madinah dan singkat cerita. Berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan terbunuhlah Khalifah bersama keluarganya. Inilah awal sumber perpecahan dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Berlanjut kisah. Yang menunjukkan kepada kita dan memberikan pelajaran bahwa sejarah Syiah penuh dengan khianat terhadap penguasa. Penuh dengan makar, pembunuhan, kudeta. Menanamkan kebencian terhadap rakyat kepada pemerintahnya. Mengganggu hubungan harmonis rakyat dengan pemerintahnya. Di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Di mana saat itu muncul kembali orang-orang Kufah di negeri Irak. Memprovokasi masyarakat untuk menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa. Mereka berusaha merayu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhuma. Cucu Rasulullah yang soleh. Cucu Rasulullah yang mulia. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dengan rayuan-rayuan. Dan janji-janji dusta. Kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Singkat cerita, karena terbatasnya waktu, terbunuhlah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terbunuh akibat pengkhianatan kaum Syiah di negeri Kufah, Irak. Yang telah berjanji untuk berloyal kepada Al-Husain, ternyata Al-Husain dan keluarganya ditinggalkan sendiri. Dan terbunuhlah di negeri Karbala. Setelah itu kaum Syiah yang biasa berdusta dan bermain drama. Menampakkan solidaritasnya atas terbunuhnya Al-Husain. Dan kemudian mereka dengan slogan cinta Ahlul Bait. Maka Syiah selalu dalam literatur-literaturnya, dalam ormas-ormasnya, menggunakan nama mulia Ahlul Bait. Bersembunyi di balik kemuliaan nama Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasul. Kita lihat organisasi-organisasi mereka sering diembel-embeli dengan Ahlul Bait. Seolah-olah kita ini orang yang benci kepada Ahlul Bait. Demi Allah. Kita mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait yang soleh. Yang mulia terutama di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Rasul. Al-Hasan wal-Husain. Kita mencintai mereka. Namun cintanya kita. Cinta yang jujur. Bukan cinta palsu. Cinta yang ilmiah, bukan cinta yang digunakan untuk menyelimuti makar terhadap umat dan negara. Maka, demi mempertahankan kebencian dan sikap permusuhan, kaum Syiah mengadakan acara Arba'inat yang selalu mereka peringati setiap tahunnya. Pada bulan Muharram. Dengan memanggil dan menyebut-nyebut nama Husain. Kalau yang di Indonesia masih sebatas menepuk-nepuk dada. Ya Husain. Ya Husain. Ya Hussein, dan seterusnya. Kalau yang di Irak dan di Iran, di Syria dan Lebanon, sudah mulai dengan memegang pedang atau pisau, belati dan semisalnya, melukai dirinya, wajah, dada, punggung, kepala. Sebagai bentuk, kata mereka, solidaritas untuk Al-Hussein, pembelaan terhadap Al-Hussein, persiapan atau kesiapan membela Al-Hussein. Ini terus menerus setiap tahun. Diadakan acara haul peringatan kematian Hussein, disebutkan dalam banyak literatur ulama, dalam rangka mempertahankan dendam. Dan sekaligus mempersatukan semangat mereka untuk berani berjuang dan berjihad dalam koridor agama Syiah Rafidhah. Kaum muslimin yang saya muliakan, pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah terbukti dalam sejarah. Mereka selalu menanam makar terhadap umat Islam. Ambil pelajaran, wahai saudaraku. Ambil pelajaran, wahai saudaraku. Jangan kemudian terbuai. Atau bahkan sekaligus saya menasihatkan dan mengingatkan. Orang-orang yang masih menyatakan. Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kita dengan Syiah. Sungguh Anda dusta. Dusta. Dusta. Anda berkhianat dan menipu umat. Anda berkhianat terhadap negara. Perhatikan kisah Ibnul Alqami di masa dinasti Abbasi. Di mana Ibnul Alqami, seorang tokoh Syiah yang melakukan gerakan klandestain, menyusupkan dirinya dan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Tidak sebulan dua bulan. Setahun dua tahun, tidak. Prosesnya panjang. Sampai dia berhasil memegang posisi yang cukup strategis dalam negara. Dan mampu mengambil kebijakan untuk negara. Di saat itu Ibnul Alqami menyampaikan masukannya kepada khalifah untuk mengurangi dan membatasi jumlah angkatan bersenjata negara. Dengan alasan negara sudah aman, tidak ada ancaman bagi negara. Kita sekarang ini saatnya membangun negara, perekonomian masyarakat, dan seterusnya. Buat apa, kata orang sekarang, banyak-banyak membeli peralatan tempur. Negara aman. Logis. Kenapa uang dihabiskan untuk membiayai angkatan bersenjata dan mempersiapkan atau membeli senjata? Berjalan waktu, setelah diterima kebijakan pertama, berlanjut kebijakan berikutnya untuk mengurangi gaji bulanan angkatan bersenjata negara. Sampai disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwa tentara-tentara dinasti Abbasi menjadi miskin dan sebagian mereka mengemis dan meminta-minta di jalan-jalan. Demi kebutuhan. Kebutuhan perut dan kebutuhan anak istri dia bisa menjual. Agamanya bisa menjual negara. Menjadi seorang tentara yang oportunis. Menjual kepentingan agama atau negaranya demi kepentingan perut. Subhanallah, makar yang luar biasa. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah seperti itu, Ibnu Al-Qami memberikan aba-abanya kepada tentara Tatar dari Mongol untuk masuk menyerang Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasi pada waktu itu. Singkat cerita, tentara Tartar dengan bengis dan kejam membunuh umat Islam atas pengkhianatan Syiah Rafidhah yang dilakukan oleh menterinya yang bernama Ibnul Alqami, berkhianat terhadap negara. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab sejarah lainnya, hampir 2 juta muslim terbunuh di Baghdad dan sekitarnya. Sampai-sampai warna air sungai Tigris berubah menjadi merah akibat darah-darah kaum muslimin. 2 juta, bukan 2 ribu. Kalau dikatakan di alun-alun Cirebon ada 2 ribu mayat terbunuh, itu jumlah yang sangat besar dan mengerikan. Mungkin masyarakat Cirebon siap-siap mengungsi. Ketakutan akibat teror yang besar ini tadi. Hanya 2 ribu dengan jumlah masyarakat Cirebon yang banyak. Berjuta-juta manusia. Bayangkan berabad-abad yang lalu. Populasi manusia masih sedikit. 2 juta hampir terbunuh muslim dan muslimah. Tua dan muda. Akibat pengkhianatan Syiah Rafidhah. Membunuhi jamaah haji yang pulang menunaikan manasik haji ketika mereka hendak berjalan pulang ke negerinya masing-masing. Hampir 30 ribu jamaah haji terbunuh, dirampas dan dirampok harta-harta mereka. Dan kaum Syiah Qaramithah pada waktu itu berhasil mencuri Al-Hajarul Aswad. Hampir kurang lebih 22 tahun Ka'bah di Masjidil Haram kosong dari Al-Hajarul Aswad. Yang semestinya dilakukan sunnah. Ketika seorang mau tawaf. Ketika seorang akan memulai tawafnya. Dia mencium Hajarul Aswad. Atau menyentuhnya dan kemudian dikecup tangannya. Tidak bisa dilakukan selama lebih dari 22 tahun. Karena dicuri oleh kaum Syiah Qaramithah. Pelajari sejarah. Singkat cerita berpindah sejarah. Beberapa abad sesudahnya. Apa yang terjadi di negeri Yaman sekarang? Pemberontakan kaum Syiah Houthi. Apakah kita mengira tiba-tiba muncul kekuatan bersenjata begitu saja dalam sekejap mata? Tidak. Hampir 30 tahun yang lalu, muncul sebuah ormas pemuda yang menamakan dengan Syababul Mu'min, Asyababul Mu'min. Forum Pemuda Muslim, Pemuda Mu'min. Kegiatannya seolah-olah kegiatan pendidikan. Mengirim pelajar-pelajar ke Iran dengan beasiswa. Sekarang di Indonesia lagi marak. Beasiswa ke Iran. Maka Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman ini mengirim kader-kadernya dan pelajar-pelajarnya ke Iran. Bukan dalam proses 1 tahun, 2 tahun. 1 atau 2 angkatan. Tidak. Generasi berganti generasi. Ternyata mereka belajar di Iran tidak hanya belajar dalam tanda kutip ilmu agama saja, tapi juga belajar militer. Pulang ke negeri Yaman, angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ternyata mereka adalah pelajar-pelajar yang sudah terdidik militer. Singkat cerita, di saat kondisi negara telah lemah, di saat para politikus saring berselisih, mereka kaum Syiah Rafidhah Houthi melihat kesempatan ini besar untuk mereka bangkit dalam kekuatan bersenjata. Mulailah mereka melakukan pembantaian demi pembantaian di desa-desa jauh dari ibu kota. Masjid-masjid Ahlus Sunnah dihancurkan. Ahlus Sunnah dibunuh. Sampai cerita, singkat cerita berhasil mengepung istana presiden. Dan terjadilah kudeta besar-besaran. Dan tertumpahlah darah-darah muslim. Wahai saudaraku, ambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Loh, bukankah Al-Qaeda itu berbeda dengan Syiah? Ya, dalam global akidahnya beda. Tapi dalam detail keyakinan mereka ada kesamaan. Yaitu sama-sama teroris dan menyiapkan makar kudeta terhadap umat Islam, terhadap negara dan pemerintah. Terbukti bahwa Iran adalah sebagai negara yang melindungi terorisme. Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden, disediakan oleh negara Iran batalion khusus di provinsi Khurasan Provinsi Khurasan bagian dari negara Iran. Berbatasan dengan Afghanistan. Lebih dari 1.500 tentara Al-Qaeda dilatih militer oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan tokoh-tokoh teras Al-Qaeda keluar masuk dengan mudah di negara Iran dan memiliki rumah-rumah di Iran. Luar biasa. Pada peristiwa penyerangan kepada kantor-kantor kedutaan-kedutaan negara asing di Baghdad yang dilakukan oleh Al-Qaeda beberapa tahun yang lalu, Al-Qaeda berhasil membunuh beberapa diplomat-diplomat asing, termasuk diplomat-diplomat negara Arab, negara-negara Teluk. Dan sebagiannya hilang dalam tawanan Al-Qaeda. Subhanallah, giliran tawanan diplomat-diplomat Iran diserahkan dengan aman dan selamat kembali ke negara Iran. Hubungan mesra Al-Qaeda dengan Iran tak tersembunyikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, pemberontakan di Yaman ternyata didanai dan didukung oleh Iran. Awalnya mau berdusta, tetapi realita tidak bisa dibuang dan dihilangkan. Pada ujung-ujungnya, pimpinan tertinggi militer Iran mengakui bahwa memang pemberontakan Syiah Houthi di Yaman adalah atas bantuan Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum muslimin Indonesia, sadar. Tentu, dalam upaya kita untuk mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme, termasuk bahaya fitnah kaum Syiah Rafidhah, bukan kemudian maknanya kita bertindak secara individual. Kita bertindak sendiri-sendiri. Tidak demikian. Atau kita bertindak anarkis. Tidak demikian. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendidikan dan penjelasan kepada umat tentang akidah yang lurus. Dengan penuh kesabaran. Melalui berbagai media. Dan kedua, bekerja sama dengan pemerintah. Bukan kemudian satu pondok pesantren bertindak dengan murid-muridnya menyerang, melempari batu dengan batu atau bahkan dengan alat-alat lainnya. Satu takmir masjid atau jamaah masjid menyerang juga. Atau kemudian kita membuat pasukan paramiliter untuk bertindak masing-masing. Tidak demikian. Masing-masing pondok punya pasukan berseragam sendiri. Tidak yang seperti itu. Serahkan itu kepada yang berwajib. Serahkan itu kepada yang berwenang. Demikian akidah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, demikian global penjelasan tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Yang dapat saya simpulkan secara singkat, bahwa radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mengentaskan umat dari bahayanya. Kedua, kita wajib bekerja sama dengan umat dan negara. Dan ketiga, terorisme, radikalisme, baik versi ISIS, Al-Qaeda, JI, maupun versi Syiah, Rafidhah, Iran, tidak bisa diatasi dengan hanya sebatas semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan semisalnya. Apalagi dengan liberalisme, sekulerisme, tidak. Tidak ada jalan keluar kecuali kita bersama-sama, bahu-membahu, kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali kepada bimbingan sunnah Nabi, sesuai dengan bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan bimbingan para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka, seperti ulama masa tabi'in, Al-Hasanul Basri, Muhammad ibn Sirin, Zaid ibn Jubair, Qatadah, atau ulama di masa tabi'ut tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Tsauri dan yang semisalnya, atau generasi sesudahnya seperti masa Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud dan yang semisalnya. Ini bagian daripada dakwah, pendidikan dan perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberi hidayah pemerintah kita, menguatkan keimanan mereka untuk cinta Islam, cinta Al-Qur'an dan diberikan kekuatan untuk menegakkan syariat Islam, sekaligus semoga Allah melindungi pemerintah ini, negeri ini, umat Islam di negeri ini khususnya dari makar-makar musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkhusus DKM atau takmir masjid yang mulia ini. Semoga itu dijadikan sebagai amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masalah yang ketiga dan ini yang ana maksud pernah kita bahas di majlis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat, dan ana melihat juga sama di ma'had kita ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman thalabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadith yang lainnya. Ana ingatkan talabatul ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu? Murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadith Ibn Abbas, ana akan bacakan semua hadis secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu Idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibnu Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan Imam Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya sholat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadha al-hadith bilafdhayhi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri birafi as-saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr bin Al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Hukum, karena terjadi di masa Rasulullah. Apalagi kalimat kunna, kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi alhalata tadullu ala ilmihi biha, karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi, maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai salat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnu al-Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir minadz dzikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Nah. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi 'umdatil ahkam lil Hafidz Ibnu al-Mulaqqim dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid 'umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qauluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafidz, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bit takbir. Ini riwayat al-hasr. Wakadha akhrajahu Muslim an Ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya sholat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama. Kata Al-Qadhi Iyadh, berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu, selain Iyadh, selain Al-Qadhi Iyadhnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-sufuf fakana la ya'rifu al-inqidha'aha illa bit-taslim. Qala fakana la ya'rifu inqidha'aha bit-taslim wa innama kana ya'rifuhu bit-takbir. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di saf-saf terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti. Karena salamnya gak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Qauluhu bit takbir. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bit takbir. Huwa akhassu min riwayat Ibni Juraij allati qablaha. Riwayat bitakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am min at-takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidz, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud rafu shaut bidzikir yakni bitakbir. Mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbihi wat tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun-temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal, dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Nah. Itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau tadi mazhabnya Syafi'i, sekarang mazhabnya Hambali. Qala warawa al-Imam Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr qultu lahu innan nas kanu idza sallama al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibnu Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha' salati Rasulullah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha? Yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi rasulillah, ana ulangi, alladhi kana fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadith Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai sholat wajib lima waktu. Nah. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i hadits Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatadh dzikr La annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu, tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir, dalam kitabnya Al-Jami' al-Kabir, zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imami al-jahr bidh-dhikr wad-du'a'i aqiba as-salawat bihaitsu yusmi'u al-ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Zubair, selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari. Beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqh itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnul Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sedekah, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair, wa qala radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sautahu wa minhu al-ihlal fil hajj wa huwa raf'u sauti bit talbiyah wa istihlalus sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u saut fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay anna an-nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu. Naam, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sauta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-ihlal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah ila akhiri al-hadith. Nah, kata Abdullah bin Zubair, ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu duburas salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini selesai salat 5 waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadith Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, qala yaqulu bi sautihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, ila akhir al-hadith. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sautihil a'la. Faham itu makna bi sautihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sautihil a'la, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. قال الألباني رحمه الله يقول بصوته الأعلى وهي بمعنى زيادة مسلم وغيره يهلل. سمعنا dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan zikir ini atau zikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bi dzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fakharraja an-nasa'i fi 'amal al-yawm wal-layla min riwayat 'Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya 'Amal al-yawm wal-layla, dari riwayat 'Aun bin Abdullah bin Utbah, qala shalla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-'As, sada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa sami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dhalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fa dhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Fa qala lahu ibn Umar, ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fa sami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sholaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'u as-saut bidzikr aqiba as-salah. Waqad dhahaba al-Imam Ahmad ila

Amma wa amman nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini yang dikatakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya. Karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya. Di mana diletakkan oleh ulama. Apa sebab wurud hadis ini? Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala. Wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut. Fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan arbi'u 'ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang enggak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala

menjerit-jerit, maka Nabi menyatakan, ayuhan nas arbiu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan, rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai sholat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu, dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara berzikir akibat as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadzal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan. Watamamul mutaba'ah. Antusta'mal an-nusus. Kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu thariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah. Sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Al-Zahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, laisa minal birri as-siyamu fis-safar. Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama, bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak, hadis itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan, bukan demikian tempat dalil ini. Enggak. Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud. Sebab munculnya hadis ini. Yaitu dalam sebuah perjalanan safar. Rasulullah SAW melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya, kenapa dia pingsan? Coba perhatikan. Kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu sa'imun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Qala al-ulama, man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu, sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir.
Walam ya'ibis sa'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sa'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya berdik mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bi muradillahi min rasulih. Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka. Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita. Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang Ana mau tanya kepada antum.
Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat Id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min alqaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala, thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirihi. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adz-dzikril masyru' khalf as-salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahril baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar? Syarat nasikh wal mansukh? Ayo, an-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansuhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani.
Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wonogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujudut ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus atau ini mungkin barakal mutlaqun muqayyad atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'i? Qala ihmal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian ya ini diamalkan yang ini, enggak. Tidak, diupayakan. Oh ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijamak menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijamak menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidul ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkana al-jam', jika memungkinkan jama' bainad dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat Makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan itu bukan Makkiyah, Madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jahri itu masih terus berjalan. Nah. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasakh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina, minhum al-alama Abdul Aziz bin Baz, dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari menjelaskan pernyataan Al-Hafidh, Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadith ini, hadith Ibn Abbas, ya,
Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadis inna raf'as sauti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala al-Hafiz, yaitu Ibnu Hajar, fihi, ay dalam hadis ini, anna mithla hadza 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidz ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal Muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Naam, Sahih Al-Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidz, coba perhatikan hadzal muhaddits, wa fihi, fi hadzal hadits dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, 5 pelajaran hampir setiap hari. Min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga 8:30 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Bas adalah Ustadzuna Ustadz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Bas atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Syekh Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibn Kathir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, tulis biografinya. Ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum ya ikhwan. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liknya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala law qala, kalau seandainya Al-Hafiz mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah, kalau Hafiz mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr tapi ala syar'iyatil jahr, lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafiz menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini, tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipahami? Al-Hafiz tahu sebenarnya, Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syar'iyatul jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan, al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidz enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab,
Nawawi lebih tegas, yustahab, bukan jawaz. Yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adz-dzikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an, qala Ibnu Hazm fil Muhalla mas'alah wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan, mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat hasan, amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiya al-adhkar allati yushra'u al-jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan, oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'dal maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'das salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadis Ibnu Abbas qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Ibnu Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadza ala anna kullama yushra'u min dzikrin fi adbaris shalah fa innahu yujharu bih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i takwil beliau terhadap hadis Ibnu Abbas ini bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala asy-syekh wa amma man za'am min ahli al-'ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Law kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari. Itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini, manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Loh ini kok tidak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu ta'ala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam kat a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara.
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai sholat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahmid, ya sahabat, misalkan selesai sholat kulu istaghfiru rabbakum thalatha, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatul ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai hamzah, itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatul ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi. Kana ala ahdin nabi. Kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Naam. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar as-salawat al-maktubah an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dzikrin sawa'an bit-tahlil aw bit-tasbih aw al-istighfar ba'da as-salam thalathan aw bi qawli Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam wa minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata
beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat Anda kalian, al-mu'arrakh bis syahr al-madi wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba wa suratuhu, dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai salat 5 waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, an al-jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al-bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tun nabi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya ila akhir al-hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tun nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat 5 waktu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibnu Abbas wal Mughirah, wal jahr amun fi kulli dzikrin masyru'in ba'da shalah sawa kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan, li umum hadith Ibnu Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadits Ibnu Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibnu Abbas, annahum ya'rifun inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-radd 'ala man qala la jahr fit tasbih wat tahmid wat takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr, dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini tidak benar. Bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini saya sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuki bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-'Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman
rahimahullahu taala, beliau mengatakan sabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi jahr bisauti bidzikr ba'da shalah. Kata syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dzalika 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dzalika fa'alimuhu. Naam, fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dzalika al-'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan al-zikir akibat as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat-tasbihi faqad ibtada'. Naam. Barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajarin apa? I'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Mengikuti enggak enak ah, yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu ya, menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini bilang, "Iya ya, idan thabat." Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang Syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzor. Nah, kalau Syekhnya yang datang lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau Syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laysa min akhlaq wa adabillah bil ilm. Ma 'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan, la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabatil 'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatil ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah, barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatil ilm bima ta'allamtum minal qawaid al-ma'rufa. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa Lajna. Su'ila Lajna. Lajna Daima. Soal, ma hukmu raf'u as-saut bidzikr ba'da as-salah, salatul fariidhah? Wa hal ya'ummu jami'a as-salawat am fi as-salawat muayyana? Nah. Pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajna bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'u saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'u saut? Naam, sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmi ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka. Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sahman, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Lajnah melanjutkan, yushra' raf'u shaut bidzikr ba'da shalatil maktubah. Lima thabata min hadith Ibn Abbas, disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur Alad Darab, dalam fatwa Nur Alad Darab yang disiarkan di Idha'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernama fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihain yani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as saut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salati al-maktubah kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibn Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah bin Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'is saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu. Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhun nas alladhi inda abwabil masjid wa hawlal masjid hatta ya'rifu inqida'as shalah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa 'araftu dhalika idza sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafidz dan yang lainnya, kana Ibnu Abbas kharijal masjid, mendengar. Fakana Ibn Bas yufti, berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Na'am. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat, masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat, kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Antum berdasarkan qawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa istiftah pada rakaat-rakaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram. Antum tahu hadis bahwa as-shalah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Bahwa salat itu tahrimnya, ya, seorang masuk dalam amalan sholat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain sholat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir. Yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sholat selesai dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum. Selesai sholat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita memulai sholat dari awal. Maka kembali pada hukum asal. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa alal asal. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya. Bahkan sebaliknya dari ayat tadi,
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh kenapa kita meninggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umrah? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Loh kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Ibnu Utsaimin ajarkan kepada kita, imma an taqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan, anna nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Wa Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain surat al-ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adz-dzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat al-mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa?

adhkar tanpa qiraatul ayat wassuwar, maka kita mengikuti ulama kita sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama-sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah. Barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya, akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, enggak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da shalah. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrid. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Nah, bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga sholat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i? Bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya.

seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat, karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah, jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalik, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Barinya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam, Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yanbaghi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab Imam Syafi'i. Tapi al-imma, Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadzal hadis bilafdhaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri biraf'is saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas, lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr ibn al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Al-hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna. Kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن هذه الحالة تدل على علمه بها. Karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه. Maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnu al-Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir min adz-dzikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafidh Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Nah, kata Al-Hafidh, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu, lebih tegas lagi, ma kunna na'rifu, kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidh memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil.

atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama, kata Al-Qadhi Iyad. Berarti dia mendengarnya dari luar. Dari luar masjid. Nah. Qala, fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyad, selain Qadhi Iyadnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-sufuf. Fakana la ya'rifu inqidha'aha illa bit-taslim. قال فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وانما كان يعرفه بالتكبير. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di soft-soft terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu bittakbir. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibnu Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidh, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bidzikir yakni bitakbir. Mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbihi wat tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hambali. Qala warawa al-imamu Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr kultu lahu innan nas kanu idha sallama al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullahi alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu qala Abdullah raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibnu Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad.
Ba'da salah, maksudnya selesai salat. Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas. Kunna na'rifu inqidha' salati Rasulullah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha. Yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibn Abbas, bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibn Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi rasulillah, ana ulangi, alladhi kana fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib 5 waktu adalah 3 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sauti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai salat wajib 5 waktu. Nah. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i haditha Ibni Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatat dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu, tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir, dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir, zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imamil jahr bidzikr wa du'ai aqibas salawat bihaitsu yusmi'ul ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah, kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibnu Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Zubair, selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu
ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahwu, dalam usul fiqih dipelajari, beda dengan qawaid fiqhiyah. Usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz, dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu al-Mulaqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat ataupun tentang sodakoh ataupun tentang puasa ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair. Wa qala radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sautahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'us sauti bit talbiyah wa istihlalus sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'us saut fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay anna an-nas ahallu bi aswatihim idza ra'aw. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu. Naam, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sauta, menangis dia. Itu dalam bahasa Arab diberi nama al-ihlal. Karena itu Abdullah ibn Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah, illa akhiri al-hadith. Nah,
kata Abdullah ibn Zubair. Ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu dubur as-salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sawtahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan dahulu Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini selesai salat 5 waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sawtahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, qala yaqulu bi sawtihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah ila akhir al-hadis. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sautihi al-a'la. Fahimtum makna bi sautihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sautihi al-a'la, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. قال الألباني رحمه الله يقول بصوته الأعلى وهي بمعنى زيادة مسلم وغيره يهلل. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bisautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadzal dzikr au ghairihi, dengan dzikir ini atau dzikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi na'am yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala, waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah, fakharrajan nasa'iyu fi amalil yawmi wal layla min riwayati Aun bin Abdillah bin Utba, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al yawm wal layla, dari riwayat Aun bin Abdillah bin Utba, qala salla rajulun ila jambi Abdillah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka, yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dhalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fadhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sholaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'u as-saut bidh-dhikr aqiba as-salah wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat 5 waktu, dan al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amman nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat 5 waktu, itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini anak katakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama. Apa sebab wurud hadis ini? Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar. Dalam sebuah perjalanan di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Menjerit-jerit, maka Nabi menyatakan ayyuhan nas arbi'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Hah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahallih. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah. Sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusta'mal an-nusus kullun minha fi mahallih, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif. Bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa minna as-sha'im wa minna al-muftir. Walam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Setelah ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin, fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillahi min rasulih? Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka? Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita.
Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min alqaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini. Barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala, thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirihi. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahril baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar?
syarat nasikh wal mansukh. Aywa, an-nasikh ya'ti muta'akhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi muta'akhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu, kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansuhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wonogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujud ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilai. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus, atau ini mungkin barakal mutlaqun muqayyad, atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian ya ini diamalkan yang ini, enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijama' menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijama' menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidil ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna, bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkan al-jam', jika memungkinkan jama' baina ad-dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat. Dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat Makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan itu bukan Makkiyah, Madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jahri itu masih terus berjalan. Nah, masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansuhan, adalah ma'rifatut tarikh. Ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir.
pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina minhum Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadith ini, hadith Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadith inna raf'as sawti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala Al-Hafidh, yaitu Ibn Hajar, fihi, ay dalam hadith ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidz ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Naam, Sahih Al-Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidh, coba perhatikan hadzal muhaddith, wa fihi, fi hadzal hadith dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari. Min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 hingga 8:30 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Baz adalah Ustadzuna Ustadz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Baz atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, tulis biografinya. Nah, ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah, keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Nah, baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini, begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh Fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum, ya ikhwan. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala, law qala, kalau seandainya Al-Hafidh mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah, kalau Hafidh mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr tapi ala syar'iyatil jahr lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidh menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan
dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipahami? Al-Hafidz tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syariat al-jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidz gak bisa memungkiri bahwa ini dalil. Nah, karenanya Imam Nawawi atau Al-Hafidz Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadith Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktubah. Ana ulangi, qala an-Nawawi hadza dalilun fima aw lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab bukan jawaz, yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adz-dzikr aqibal maktubah. Kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz, An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibn Hazm fil Muhalla, mas'alah wa raf'us sawti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai sholat, hasan, amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan, oh takbir saja, oh istighfar saja.

Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibn Abbas. Qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us sawt bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadza ala anna kullama yushra'u min dzikrin fi adbaris shalah فَإِنَّهُ يُجْهَرُ بِهِ. Hadith ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai sholat, maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i, takwil beliau terhadap hadith Ibn Abbas ini, bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu, kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala Syekh, wa amma man za'am min ahli al-ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran, nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan, qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Lau kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari, itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak, kata Syekh, sunnah yang akan terbengkalai. Lu ini kok enggak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu taala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam qad a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara alladziina ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghniya' sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghniya. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi. Gak boleh.

Ini cara-cara kapitalisme ini. Harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai sholat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahbiyah, sahabat misalkan selesai sholat kulu istaghfiru rabbakum thalatha, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatul ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai, Hamzah itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatul ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi. Kana ala ahdin nabi. Kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar salawat al-maktuba an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dhikrin sawa'an bit-tahlil aw bit-tasbih aw al-istighfar ba'da as-salami thalathan aw bi qawli Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan, rahimahullah, kitabukum, ay surat anda, kalian, al-mu'arrakh bisfisyahr al-madi, wasal, sudah kami terima surat antum. Wasu'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da salawat al-maktuba wa suratuhu. Dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir, atau menjaharkan suara zikir saat selesai sholat lima waktu. Fal jawab,
Maka jawabannya kata beliau, annal jahr bidzikr ba'da shalawatil maktubah sunnatun dalla 'alaiha ma rawahu al-Bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tu an-nabi, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya ila akhir al-hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tu an-nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat lima waktu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibn Abbas wal Mughirah wal jahr amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da salat sawan kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan li umum hadith Ibn Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibn Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibn Abbas, annahum ya'rifun inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-radd 'ala man qala la jahr fi at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr, dibantah oleh Syekh Ibnu Taimin. Ini tidak benar. Bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini Syekh sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman, Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuk bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bid'ah. Syekh al-Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi." Jahr bis-sauti bidzikr ba'da shalah, kata Syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il Rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dhalika 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dhalika fa'alimu
Naam fa'allamuhu bi ta'limir rasul au fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahum wa amilu wa aqarrahum ala dhalika al-amal ba'da al-ilm bihi wa lam yunkirhu alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan adzikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat-tasbihi faqad ibtada'. Nah, barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajarin apa? A'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Ngikutin enggak enak ah. Yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini, bilang, "Iya ya, idzan tsabat." Kalau gitu, sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzar. Nah, kalau syekhnya yang datang lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laysa min akhlaq wa adabillahil ilm. Ma'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan, la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabati al-'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum min al-qawaid al-ma'rufa. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajna. Su'ila al-lajna. Al-lajna tud-da'ima. Su'al, ma hukmu raf'u as-sawt bil-dhikr ba'da as-salah, salatul faridah? Wa hal ya'ummu jami' as-salawat am fi as-salawat mu'ayyana? Nah, pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajna bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'u saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'u saut? Naam sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmi ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka. Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sahman, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Lajnah melanjutkan, yushra' raf'u shaut bidzikr ba'da shalatil maktubah lima thabata min hadith Ibn Abbas. Disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darb, dalam fatwa Nur ala Darb yang disiarkan di Hidha'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernama fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as saut bizikr hina yansarifun nas minas salatil maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah bin Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'is saut bizikr hina yansarifun nas minal maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan, seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu? Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhun nas alladhi inda abwabil masjid wa hawlal masjid hatta ya'rifu inqidha'as shala bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa araftu dhalika idza sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafidz dan yang lainnya, kana Ibnu Abbas kharijal masjid, mendengar. Fakana Ibn Bas yufti, berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Na'am. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari. Barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat, masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat, kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Nah, antum berdasarkan kawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa al-istiftah pada rekaat-rekaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram, antum tahu hadis bahwa as-salah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, bahwa salat itu tahrimnya, ya, seorang dimasuk dalam amalan salat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain salat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Salat selesai dengan apa? Dengan salam, assalamu alaikum. Selesai salat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, berarti kita memulai sholat dari awal. Maka kembali pada hukum asal. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa alal asal. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya dari ayat tadi,
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh, kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh, kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Loh, kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibnu Utsaimin ajarkan kepada kita, imma antaqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan, anna nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain surat al-ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adz-dzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat al-mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama-sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah. Barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya, akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, enggak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun, ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da shalah. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrit. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Nah. Bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga salat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i, bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah, manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah,
Jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Nah, ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, ha. Dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz? Fathul Barinya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa? Insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yang bagi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

0: Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan la? Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita? Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih, mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Enggak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah enggak berulang lagi. Nah, talabatul ilm beramal. Tadi anak angkat masalah ta'min, sampai anak katakan masalah ta'min pun talabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi, dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bit-ta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bit-talbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, "Loh, itu dibatasi oleh ayat wal wadhkur rabbaka fi nafsika." Nah, demikian sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum. Ada? Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu alam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufiyah antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. La, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhana al-malik al-quddus. Nah, wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala
1: alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada kajian atau majlis keempat ini, kita ingin membahas sikap berikutnya yang harus diambil atau segera dilakukan oleh kaum muslimin terkait dengan saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang ada di Palestina. Namun sebelum menginjak ke masalah tersebut, satu permasalahan penting terkait dengan pembahasan yang kemarin kita bahas, yaitu masalah ad-du'a. Baik doa dalam pengertian kunut nazilah, jika telah memenuhi persyaratannya yang sudah kita sebutkan, ataupun doa-doa yang lainnya, di waktu-waktu yang disunnahkan dan dihimbau untuk seorang muslim memperbanyak doa padanya, yang penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini bahwa doa itu adalah sebuah ibadah. Ad-doa adalah sebuah ibadah. Jika kita mengetahui bahwa doa itu adalah ibadah, maka untuk bisa tergolong sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memenuhi persyaratannya. Yang pertama, bahwa doa itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Baik doa itu saya katakan tadi dalam bentuk kunut nazilah ataupun yang lainnya, harus dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan benar-benar jalan keluar, makhraj dari apa yang sedang dihadapi. Jangan sampai doa tersebut dalam bentuk apapun doa yang dia lakukan, dia lakukan untuk berbagai kepentingan-kepentingan. Menyerukan umat untuk kunut nazilah, tetapi untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Maka kita mengingatkan diri kita semuanya agar doa tersebut dilakukan dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharap apa yang telah Allah siapkan dari berbagai janji untuk kaum mukminin, yang Allah itu la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yang kedua, dan kemarin sudah sempat kita singgung, bahwa doa itu harus penuh dengan sikap mutaba'ah. Dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan dengan berbagai bentuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai amalan yang muhdats, yang diada-adakan, yang bid'ah, yang sama sekali tidak pernah dibimbingkan oleh sang uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan termasuk doa di dalamnya, yang mana amalan tersebut bukan dari perkara yang diperintahkan atau bukan daripada yang kami perintahkan, yang kami contohkan tata caranya, bentuknya, maka niscaya doa tersebut atau amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Maka hal ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Kemudian, yang juga harus diketahui bahwa seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping di sana ada beberapa adab penting yang harus diketahui, namun yang lebih mendesak untuk segera diketahui bahwa doa seorang hamba itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jika yang pertama tadi, tawaffar asyurut, terpenuhi berbagai persyaratan yang sudah kita isyaratkan tadi. Yang kedua, intifa'u al-mawani', hilangnya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Bahwa doa itu bisa terhalangi untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hamba tersebut telah banyak berdoa dan mengulang-ulanginya. Walaupun hamba tersebut ikhlas di dalam berdoa. Dan bahkan doanya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicampuri atau dikotori oleh berbagai kesyirikan. Atau niat-niat yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sudah tidak lagi dicampuri oleh berbagai amalan yang diada-adakan. Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun doa tersebut bisa terhalang dari pengkabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah tidak akan menjawab doanya. Jika ternyata di situ ada beberapa bentuk penghalang yang menghalangi diturunkannya jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah at-tawassu' fi aklil haram wa syurbil haram wa libsil haram. Sikap bermudah-mudahan menggampang-gampangkan untuk makan dari barang yang haram atau minum dari barang yang haram serta berpakaian dari pakaian yang haram, baik bentuknya haram atau dihasilkan dari cara yang haram. Ini adalah salah satu bentuk dihalanginya sebuah doa atau tidak terkabulkannya doa seorang hamba, walaupun telah dilakukan dengan ikhlas dan penuh sikap mutaba'ah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan tidaklah Allah menerima dari hambanya. Tidaklah Allah menerima amalan dan apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dari perkara yang baik, yang benar. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mu'minin berbagai perintah. Yang di waktu yang sama Allah juga memerintahkan al-mursalin, para rasul, para nabi dengan perintah tersebut juga. Faqala ta'ala, Allah berkata, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'amaluna alim." Wahai sekalian rasul, makanlah kalian dari perkara yang halal, yang baik, dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian amalkan. Ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul. Yaitu memerintahkan mereka untuk memakan dari perkara yang halal, minum dari perkara yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperintahkan untuk beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan, melakukan segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Inni bima ta'amaluna alim. Dan sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian lakukan. Ini perintah kepada para rasul dan para nabi. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berkata, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang halal, dari makanan-makanan yang halal, dari segala rezeki yang aku rezekikan kepada kalian. Perintah yang pertama kepada para rasul dan para nabi untuk memakan dari makanan yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah. Perintah ini pula Allah berlakukan kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Perintahnya sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang yang telah melakukan perjalanan panjang, sebuah safar yang panjang, dan safar ini adalah salah satu waktu di mana doa seorang hamba lebih dikabulkan dibandingkan waktu-waktu ketika dia mukim. Di waktu safar adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian Rasulullah menyatakan Ash'atha Akhbar dalam keadaan rambutnya itu tidak teratur, tidak tersisir rapi, menunjukkan dia benar-benar dalam kondisi yang Allah Subhanahu wa taala akan mengasihani dia, akan mengasihinya. Akhbar dan penuh dengan ghubar, penuh dengan debu di badan dan pakaiannya. Yamuddu yadaihi. Ini juga sebab kedua untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Ya Rab, Ya Rab. Kemudian dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, Ya Rabbi, dengan panggilan rububiyah. Dia mengulanginya, Ya Rab, berdoa, Ya Rab, Ya Rab. Ini menunjukkan bahwa dia mengulang-ulang doanya, yaitu salah satu adab di dalam doa, apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-ilhah. Ilhah itu melakukan doa secara berulang kali, terus-menerus, tidak ditimpa oleh rasa bosan. Dia berdoa, sang hamba ini tadi, terus meminta kepada Allah. Namun Rasulullah menyebutkan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Namun pria tersebut ternyata makanan yang dia makan adalah perkara yang haram. Makanan yang dia makan itu adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin haram karena jenisnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau haram karena dia dapatkan makanan tersebut dengan cara dan sistem yang haram. Mungkin barangnya itu barang yang halal, tapi dia dapatkan dengan cara riba, dia dapatkan dengan cara menipu dan mengurangi hak saudaranya, maka itu adalah makanan yang haram untuk dia makan, penghasilan yang haram. Ini semua merupakan penghalang doa, di mana seorang hamba tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga minuman yang dia minum dan pakaian yang dia pakai, jenisnya mungkin jenis yang halal, yaitu tidak terbuat misalkan dari sutra untuk kaum pria, dan yang lainnya yang Allah haramkan untuk kaum pria, namun ternyata dia dapatkan dengan cara yang haram, dengan cara-cara dan sistem yang tidak Allah ridhai atau menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan fa anna yustajabu lahu. Mana mungkin, kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan doanya. Maka dari itu sekarang kita mengingatkan diri kita semuanya dan kaum muslimin yang hendak mendoakan untuk dirinya sendiri dan keselamatan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin, baik di negeri Palestina ataupun di negeri-negeri yang lainnya, untuk menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi, Nasara dan yang lainnya yang telah memerangi umat Islam, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi dan mengabulkan doa kita semua, wahai kaum muslimin, sementara kita masih penuh dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanan kita, transaksi jual beli kita, minuman dan pakaian kita dipenuhi dengan haram. Riba di tengah kaum muslimin masih terus tersebar. Berbagai perbankan terus menjamur di tengah kaum muslimin. Bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang telah disebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di tengah-tengah muslimin. Maka tentunya ini semua sebagai penghalang, tembok penghalang yang bisa menghalangi turunnya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, menghalangi pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tentunya ini sebagai koreksi bagi kita semuanya bahwa hendaknya kita di samping banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan beberapa perkara yang menjadi persyaratan diterimanya doa dan beberapa perkara yang harus kita hilangkan karena dia tergolong sebagai penghalang dikabulkannya doa tersebut. Yang kedua adalah irtikabul ma'asi wal muharramat. Perkara yang kedua yang bisa menghalangi doa seorang hamba adalah melakukan kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr, zina. Barakallahu fikum. Amalan-amalan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai kesyirikan, bid'ah dan khurafat terjadi di tengah-tengah umat ini. Terjadi di tengah kaum muslimin. Kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan berkunut nazilah. Berkunut nazilah. Kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa kita, di solat kita. Dengan kunut nazilah yang katanya itu disyariatkan. Sebagian pihak memaksakan diri walaupun tanpa izin. Dan himbauan dari waliul amr. Mana mungkin Allah mengabulkan doa tersebut dan kunut nazilah tersebut. Sementara di antara mereka masih ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Beristighatsah kepada selain Allah. Menentang Rasulullah dalam berbagai perintah Nabi. Nabi memerintahkan berbagai perintah baik terkait dengan pribadinya. Ataupun keluarganya dan masyarakatnya. Baik terkait dengan akidah dan ibadahnya. Mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin doa mereka, kunut mereka akan diterima oleh Allah dan dikabulkan. Sementara mereka masih melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu semua itu sebagai penghalang dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian diantara sebab penghalang dikabulkannya doa seorang hamba atau doa suatu kaum, suatu masyarakat, suatu umat adalah tarkul wajibat. Meninggalkan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Dari perkara-perkara terkait dengan pribadi ataupun keluarga dan yang lainnya. Tarkul wajibat. Di antara wajibat yang Allah wajibkan kepada umat ini adalah as-salah. Salat lima waktu merupakan salah satu kewajiban dan merupakan salah satu rukun Islam. Berapa

perkara-perkara yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mewajibkan kepada kaum pria untuk mendidik keluarganya dengan didikan yang Islami. Berapa banyak bahkan dari tokoh-tokoh yang mengaku sebagai tokoh Islam meninggalkan kewajiban ini. Dia abaikan kewajiban ini. Dia biarkan putra dan putrinya melakukan atau meninggalkan berbagai kewajiban. Melakukan berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak adanya upaya amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk sebab terhalanginya doa, terhalanginya pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf atau khususnya nahi mungkar hukumnya adalah wajib sesuai dengan tingkat kemampuan. Diharamkan terhadap kita untuk kita membiarkan kemungkaran walaupun sekadar kita mengingkari dengan kalbu kita. Dan ini merupakan, saya katakan tadi, sebagai penghalang, salah satu penghalang terkabulkannya doa seorang hamba. Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah berkata, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Aulayushilau layusikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad, jiwaku yang berada di tangannya, hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran atau pasti Allah akan dekatkan, sudah dekat masanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kalian sebuah iqab, sebuah hukuman, azab dengan sebab perbuatan kalian tersebut. Thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami dari azab ini, ya Allah, angkat iqab ini, hukuman ini, ya Allah. Ternyata tidak Allah kabulkan. Sekarang yang menimpa kepada kaum muslimin dalam berbagai bentuk musibah, malapetaka, penindasan musuh-musuhnya, penindasan kaum kafir terhadap kaum muslimin, kita mengkhawatirkan itu sebagai bentuk iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar orang-orang kafir itu memang benci terhadap kaum muslimin. Mereka benci dan mencari kesempatan dan peluang untuk menindas, menganiaya dan membunuh kaum muslimin. Namun, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mereka itu gagal di dalam upayanya, tidak mampu untuk melaksanakan makarnya dan kebenciannya terhadap kaum muslimin, maka Allah akan menghalangi mereka. Mereka tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Tapi ketika kita kaum muslimin telah jauh dari Allah, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berbagai kemungkaran terjadi di tengah masyarakat, kesyirikan demi kesyirikan, kubur-kubur yang diibadahi selain Allah, diistighatsahi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai amalan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan cara demokrasi yang datang dari kaum Yahudi, maka di saat seperti ini, bukannya lagi mengingkari kemungkaran, bahkan kemungkaran itu telah dipoles dan digambarkan di hadapan umat bahwa itu adalah suatu yang ma'ruf. Kebatilan telah diposisikan dan digambarkan di hadapan umat sebagai suatu yang hak. Lebih parah dari sekedar meninggalkan ingkar mungkar. Bahkan kemungkaran itu telah disuguhkan seolah-olah sebagai perkara yang ma'ruf. Dalam kondisi seperti ini, sudah dekat masanya,
sangat

0: besar kemungkinannya untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqab, hukuman atas perbuatan kita umat Islam. Dan di saat seperti itu, di saat iqab tersebut telah turun, azab tersebut telah ditimpakan kepada kita, kemudian kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah di waktu sepertiga malam yang terakhir, di antara azan dan iqamah, di waktu sujud, di kunut witir, di kunut nazilah. Ternyata Allah tidak memberikan jawaban dan tidak mengkabulkan doanya. Apa sebabnya? Sebabnya apa yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini sebagai koreksi bagi kita semuanya. Masyarakat muslim, kaum muslimin secara umum, siapapun dia, orang biasa ataupun orang luar biasa, apapun posisinya dia sebagai rakyat bawahan ataupun atasan, orang fakir ataupun orang kaya, guru ataupun murid, dai ataupun bukan dai, kiai ataupun bukan kiai, tokoh pergerakan ataupun bukan tokoh pergerakan, semuanya berlaku hukum ini. Maka kita menasihati kepada diri kita pertama, kemudian seluruh umat Islam, untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar kita menjalankan syariatnya yang zahir maupun yang batin. Syariatnya baik yang terkait dengan pribadi kita ataupun keluarga dan masyarakat kita. Syariatnya yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan ataupun muamalah dan akidah, serta manhaj, dakwah dan yang lainnya. Kita harus benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada syariatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah sebuah hadis yang sangat penting untuk kita kaji dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, qultu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku di suatu hari berbonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wahai anak muda, nasihat dari seorang pembimbing yang sayang kepadanya, seorang pembimbing yang menginginkan anak muda ini berakidah dengan akidah yang benar, mengerti tentang Allah sebagai Rabbnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda ini, aku akan mengajarkan kepada kamu, menyampaikan kepada kamu beberapa nasihat penting. Apa nasihat Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kata para ulama, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah, batas-batas ketentuan, perintah-perintah dan larangannya, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jaga syariatnya, amalkan perintah-perintahnya, tinggalkan batasan-batasan larangannya. Tinggalkan itu semua. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jaga baik-baik itu semua. Pasti engkau, wahai anak muda, akan mendapati Allah dimanapun kamu berada, di hadapanmu kamu, di mana kamu sedang berada, dalam keadaan apapun kamu berada. Menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba. Perlindungan Allah akan bersama seorang hamba. Penjagaan dan pertolongan dari Allah akan senantiasa bersama seorang hamba. Apabila dia selalu menjaga batas-batas syariat Allah. Tidak mungkin Allah akan menjaga kita. Tidak mungkin Allah akan menolong kita. Tidak mungkin Allah akan melindungi kita. Apabila ternyata ketika kita mendengar perintah Allah kita gampangkan. Allah melarang dari perbuatan syirik. Kita bermudah-mudahan tidak mau mengingkari perbuatan syirik. Kita barakallahu fikum mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sholat dengan sebenar-benarnya. Ternyata sholat telah disia-siakan oleh umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati beliau, meneladani beliau. Ternyata perintah-perintah Rasulullah diabaikan dengan berbagai alasan dan logika. Petua dan perintah Rasulullah ditolak. Allah melarang kita untuk meniru dan mencontoh, mengikuti jejak, akhlak, akidah, ideologi, dan adab orang-orang kafir. Cara bermuamalah orang-orang kafir. Ternyata kita, umat Islam, telah mengikuti jejak mereka. Mengikuti jejak Yahudi. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Abbas, sang gulam, ihfazillah, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, juga dalam rangkaian diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Berupayalah engkau untuk mengenal Allah di waktu senggang, di waktu tidak ada musibah, di waktu tenang, tidak ada malapetaka dan bencana yang menimpa kamu. Di saat lapang, berupayalah engkau mengenal Allah, mengenal syariatnya untuk dilakukan, mengenal larangannya untuk ditinggalkan. Maka pasti, kata Rasulullah, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenal kamu di saat engkau ditimpa oleh musibah. Di saat engkau ditimpa oleh malapetaka, Allah akan mengenal kamu. Karena di saat kamu lapang, di saat tidak ada musibah, engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah maksudnya mengenal siapa Allah, apa hak-hak Allah. Tidak boleh Allah disekutukan. Tidak boleh dijadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk bertawakal. Menjadikan selain Allah dari makhluk-makhluknya. Jin, malaikat, orang-orang soleh, batu, pohon, dan yang lainnya. Sebagai tempat untuk kita menyandarkan kepentingan dan kebutuhan kita. Kita harus mengenal syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkannya di saat kita lapang. Di saat tidak ada musibah yang menimpa kita. Di saat musibah telah datang mengenai kita umat ini. Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita. Kalau Allah sudah tidak mau mengenal kita di saat kita tertimpa musibah. Di saat musuh-musuh kita sedang mencabik-cabik kita. Lalu kemana kita akan meminta perlindungan? Kemana kita akan mencari pertolongan? Maka nasihat buat kita semuanya dan kaum muslimin di Palestina secara khusus dan di tempat-tempat yang lainnya, untuk benar-benar mereka mengamalkan apa yang kita dengarkan dari berbagai hadis dan ayat yang kita baca tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamir wa ahkamin nawazil. Setiap hamba, kehidupannya itu berputar, selalu berada antara dua hal. Yakni, selalu berhubungan dan berada dengan ahkamil awamir, hukum-hukum Allah yang terkait dengan perintah-perintah, terkait dengan syariatnya, terkait dengan aturan-aturan agama, terus seorang hamba ini berhubungan dengan itu. Perintah, larangan, kewajiban, perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berputar sekitar ini. Di waktu pagi, siang, sore, malam, di rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid. Dan juga seorang hamba itu berhubungan dengan ahkamun nawazil. Beberapa hukum, beberapa permasalahan terkait dengan malapetaka, musibah, bencana. Selalu antara dua hal ini. Fahuwa muhtajun bal muhtarun ilal auni indal awamir. Dia hamba tersebut sangat butuh kepada Allah. Bersifat emergensi, sangat darurat. Kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan Allah. Di dalam menjalankan hukum-hukum syariatnya. Perintah-perintah Allah dan larangannya. Tidak mungkin seorang hamba bisa menyaksikan perintah Allah. Menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali bi'aunillah. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa melakukan sholat. Talabul ilmi. Dakwah, bertauhid, mengikuti sunnah Rasul, birrul walidain dan yang lainnya, kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ilal ludfi indan nawazil, dan juga sangat besar kebutuhannya, sangat darurat kebutuhan hamba tersebut atas pertolongan Allah, atas sikap lembut Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah di saat datangnya musibah dan malapetaka. Sangat butuh kita kepada Allah dalam dua kondisi ini tadi. Qala wa ala qadri qiyamihi bil awamir yahsulu lahu minal ludfi indan nawazil. Sesuai dengan tingkat keseriusan dia di dalam beramal dan merealisasikan terkait dengan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah. Maka dia sesuai dengan tingkat keseriusannya itu tadi akan mendapatkan kelembutan, kasih sayang dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di saat musibah menimpa dia. Semakin tinggi tingkat keseriusan dan kesungguhan dia beramal dengan ahkamul awamir, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itu pulalah kasih sayang Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah di saat musibah, malapetaka menimpa dia. Fa in kamula al-qiyam bil awamir zahiran wa batinan nal al-ludfa zahiran wa batinan. Jika semakin sempurna keseriusan dan kesungguhan dia untuk mengamalkan merealisasi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir maupun batin, maka pasti dia akan mendapatkan kasih sayang dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala baik secara zahir maupun batin ketika mendapatkan musibah. Inqad biswaiha nahqa'iha bawatiniha lahu ludfa fil dhir qala nabiyyu lana ludfi fil batin. Kalau dia mengamalkan syariat Allah dan hukumnya tadi hanya sekedar secara zahir saja, gambar yang di hadapan manusia, tapi dia tidak mau merealisasikan hukum-hukum tersebut yang sifat batin, dekat benarnya soalnya hanya zahir saja. Amar ma'ruf nahi mungkarnya hanya zahir saja. Talabul ilminya hanya zahirnya saja. Tetapi batinnya itu tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Dia mengihmalkan, dia mengabaikan pelaksanaan hukum-hukum Allah itu secara batin. Maka senilai itu pula. Dia akan mendapatkan kelembutan Allah secara zahir saja. Tapi secara batin dia tidak mendapatkannya. Mungkin Allah selamatkan dia dari musibah terkait dengan fisiknya. Allah selamatkan dia dari malapetaka terkait dengan negerinya, kampungnya, keluarganya. Namun Allah tidak menyelamatkan imannya, akidahnya, agamanya. Karena dia secara batin tidak mengamalkan syariat Allah dengan sesungguhnya. Maka perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya didapat secara zahir. Allah selamatkan dari musibah negerinya. Jiwa dia dan anak-anak atau putra-putrinya Allah selamatkan. Tetapi ternyata keimanannya tidak dijaga oleh Allah. Tidak dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia beramal dengan syariat Allah, hanya sebatas dengan gambaran zahirnya saja. Inilah yang kemudian Rasulullah berdoa dalam banyak yang sempat kita sebutkan. Dalam hadis Abdullah bin Umar Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Wala taj'al musibata fi dinina." Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kepada kami ini dalam urusan iman, akidah, dan agama kami ini. Jangan, ya Allah. Ini musibah lebih besar. Maka dari itu kita harus perhatikan, barakallahu fikum, bahwa kita beramal zahir dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan secara batin kita juga mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Panjang sekali pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Namun dari apa yang sudah kita bacakan tadi, memperjelas kepada kita tentang sikap yang semestinya kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa adab terkait dengan doa dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi serta beberapa penghalang terkabulkannya doa yang harus kita hindari, kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan ini pada poin berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, bagaimana kalau seorang dai dia pada dirinya insya Allah sudah terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa dan hilang darinya, tiada darinya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Ternyata pada mad'unya masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi atau beberapa penghalang terkabulkannya doa ada pada mereka. Lalu bagaimana? Jawabannya, bisa semuanya terkena getah. Ya, terkena getahnya. Masyarakat, mad'u, dan para da'inya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, musibah, bencana, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan saja, tetapi mengenai semua. Nah, mengenai semuanya. Maka dari itu ya, kita mengkhawatirkan. Ya. Di Palestina, nah, di sana juga masih ada orang-orang soleh. Orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah, yang mengikuti jejak salaful ummah. Masih banyak orang-orang yang solehin. Nah, namun musibah itu menimpa semua. Menimpa tanpa pandang bulu. Nah, bahkan mungkin saja orang-orang yang zalim bisa menyelamatkan diri. Nah, inilah yang Allah ingatkan. Maka dari itu, kita para dai, para ikhwah, seluruhnya kita duat untuk lebih bersungguh-sungguh. Pertama kita semuanya, pertama dan utama, untuk bisa merealisasikan, mewujudkan apa yang tadi kita bahas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk kita merealisasikannya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada upaya untuk kita bisa selamat dari kemaksiatan dan pelanggaran kecuali juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk berdakwah, mengingatkan umat dengan segala resiko yang akan kita terima, dengan segala resiko yang akan kita tanggung. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya musibah menimpa kita dan kita meninggal dunia, wafat, mati, kita ataupun keluarga kita dari sebuah musibah yang merata, tidak pandang bulu, alhamdulillah, kita meninggal dalam keadaan baik. Kita meninggal di atas akidah yang benar, keikhlasan, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah dan juga riwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Naam. Yaghzu jayshun al-Ka'bah. Kisah sebuah tentara yang akan memerangi Al-Ka'bah dan ini akan terjadi di akhir zaman nanti sebagaimana kita bahas. Fayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qala ya Rasulullah inna fihim aswaqahum. وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَيُبْعَثُونَ عَلَى نِيَتِهِمْ. Akan ditenggelamkan oleh Allah azab dalam bentuk ditenggelamkannya sejumlah manusia yang banyak di muka bumi ini. Al-Khasaf. Yes. Tanpa pandang bulu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang enggak bersalah. Bukan bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa juga mereka kena azab itu? Kata Rasulullah, ya, semua itu akan Allah ratakan azab tersebut. Allah kenakan, Allah timpakan kepada mereka semua. Nanti di hari kiamat, Allah bangkitkan sesuai dengan niat dan kondisi mereka masing-masing. Maka, dalam kondisi lihat kita sekarang, kanan kita kemaksiatan, kiri kita kemaksiatan, depan belakang kita kemaksiatan, kesyirikan, doa kepada selain Allah, berbagai perdukunan, sihir, ya, kemudian para orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, peramal-peramal, khamr, zina, riba, kezaliman, bid'ah dan berbagai macam terus di muka bumi ini. Nah, luar biasa. Maka dalam kondisi seperti ini, kita terus menjaga diri kita dan keluarga kita, teman-teman kita dan semuanya yang mungkin kita untuk dakwakan untuk tetap istiqamah. Sehingga kalau musibah datang, kita enggak tahu musibah itu bagaimana bentuknya datang. Dulu sempat kita bahas, kita jauh dari pantai Ustaz sehingga enggak ada tsunami sebagaimana terjadi di Aceh. Apakah azab itu hanya dari laut? Bumi ini bisa Allah buka dan kita tenggelamkan apa yang disilakan dengan khasaf. Nah, al-khasaf itu ditenggelamkannya yang ada di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, tenggelam. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan kita ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, kita melakukan ittiba jauh dari yang Allah haramkan. Hakadha. Nah, kita hanya diperintah oleh Allah untuk melakukan, sang dai tersebut hanya diperintah untuk berdakwah dan menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balagh. Nah, tidak ada kewajiban kepada kita semuanya kecuali al-balagh, menyampaikan saja. Maka dari itu, ikhlas dan niat terus melanjutkan dakwah tersebut dan sabar ketika musibah menimpa dirinya. Baik musibah yang datangnya diakibatkan oleh orang lain ataupun bukan. Nah, sabar menghadapi itu semua. Wallahu taala alam bisawab. Sikap berikutnya terkait dengan apa yang harus kita lakukan terkait dengan musibah dan tragedi di Palestina adalah kita memberikan pertolongan kepada mereka dalam bentuk dukungan atau sumbangan harta. Nah, dukungan dana dan apa yang dibutuhkan oleh mereka, obat-obatan yang sangat-sangat mereka membutuhkannya, pakaian yang juga sangat mereka membutuhkannya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Nah, mengumpulkan dana kemudian disalurkan melalui jalur-jalur resmi yang ditunjuk oleh negara atau diridhoi oleh negara. Nah, kita mengumpulkan dana sebatas yang bisa kita lakukan. Nah, sebatas yang bisa kita upayakan. Kemudian disalurkan melalui jalur yang tepat. Jalur yang memang pertama bisa sampai dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Jangan disalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang diberikan hanya untuk kelompok dan kepentingannya saja. Dalam kondisi seperti ini memang serba sulit, terkhusus di negeri kita. terkhusus di negeri kita sangat sulit. Berbeda seperti negeri di Saudi Arabia yang akan kita sebut, langsung dari raja menghimbau masyarakat di samping sumbangan negara secara langsung, menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan dananya. Dikumpulkanlah dana tersebut secara besar-besaran yang sampai kurang lebih 10 hari yang lalu sudah lebih dari 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah itu baru dalam bentuk uang. Juga kurang lebih 10 hari yang lalu, negara Saudi sudah mengirimkan 132 ton obat-obatan. Dan bukan obat-obatan generik ya, obat-obatan asli. Di Saudi mau cari generik itu setengah mati. Waktu kita umroh, mau cari, kata teman kita yang ngerti kebetulan obat-obatan, gak ada yang generik Ustaz. Namanya. Semuanya, iya. Nah, itu yang dikirim, 132 ton. 10 hari yang lalu itu adalah pesawat ke-11 yang dikirim dari Saudi mengangkut obat-obatan tersebut. Pesawat ke-11 itu 10 hari yang lalu. Entah sekarang sudah terus berlanjut. Langsung himbauan dari raja. Nah, yang seperti ini enak. Masyarakat nggak bingung mau dikemanakan sumbangannya, nggak khawatir. Beda tentunya di negeri kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita, memberikan kepada mereka taufik untuk bisa beramal dengan segala amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijauhkan dari bitanah su', dari kaki tangan atau pendamping-pendamping yang jelek, pembisik-pembisik yang jelek. Kalau di negeri kita sangat sulit. Nah, mau dihimbau ke siapa? Nah, mau diberikan sumbangan kita kepada siapa? Disalurkan melalui lembaga apa? Nah, anu Ustaz, di sini ada lembaga-lembaga yang makan menyampaikan itu, ada beberapa organisasi. Organisasi itu sendiri terpecah belah. Nah, mereka punya kepentingan-kepentingan. Anu Ustaz melalui Mercy. Mercy itu, ya, pertama dibentuknya katanya tidak memihak atau condong kepada satu kelompok tertentu pun. Akhirnya pecah. Karena satu pihak di Mercy akan menggiring segala bantuan dan dana untuk kepentingan kelompok tertentu. Akhirnya yang satu keluar mendirikan Bulan Sabit Merah, ya, yang lebih arahnya ke Ikhwanul Muslimin, yang ini ke kelompok Al-Khawarij. Ya. Khawaridnya sendiri juga pecah, ya. Lalu mau disalurkan kepada kelompok yang mana? Begitu juga sesampainya di Palestina, satu koper besar yang berisi ribuan rupiah, uang seribuan rupiah itu tadi, itu mau diserahkan ke siapa? Bendera yang mana yang akan menerimanya nanti? Benderanya Hamas kah? Atau Partai Fatah kah? Atau Jihad Islamika, atau faksi-faksi yang lainnya. Mau diserahkan ke siapa? Serba repot. Dan ini di antara sebab penghalang turunnya Nasrullah. Kondisi muslimin di sana dan di luar sana juga. Maka dari itu, kita menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan dananya sebatas yang bisa dia mampu untuk memberikannya, dan disalurkan melalui jalur-jalur resmi. Nah, hal ini difatwakan oleh para ulama. Di antaranya adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan. Kata beliau, kata si penanya, ma mauqif al-muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Falastin min nahyati da'wa au badlil mal au jihad ma'ahum. Apa yang sikap yang bisa diambil dan dilakukan oleh setiap muslim terkait dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Apakah kita bisa melakukan dakwah di sana, atau kita menyumbang dana, atau kita ikut berjihad bersama mereka? Beliau menjawab, al-wajib 'alal muslimin ad-du'a li ikhwanihim. Ini yang pertama. Wajib, jadi hukumnya wajib kepada kaum muslimin untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin mustad'afin di Palestina. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, wa musa'adatuhum bil mal, dan menolong atau membantu mereka dengan harta, bantuan dana. Nah, musa'adatuhum bil mal wa du'a, hadza huwal wajib, membantu mereka dengan harta dan dana sekaligus juga dengan doa, ini adalah yang wajib. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, ini yang dapat membantu mereka, ya, dan lebih bermanfaat untuk mereka. Nah, begitu juga difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah. Al-Lajnah Ad-Da'imah di bawah pimpinan Al-Mufti Al-Am, di Amil Anamul Mufti Al-Am Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, bersama Lajnah Ad-Da'imah juga memfatwakan hal yang sama, menghimbau seluruh kaum muslimin. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa syubhat dan kedustaan yang disampaikan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, ya, di negeri ini dan di luar negeri ini. Pertama, bahwa negara Saudi yang memang sering diserang itu negara Saudi. Nah, yang sering dijadikan kambing hitam. Nah, tidak punya kepedulian terhadap masalah Palestina. Jawabannya adalah, pertama, ini adalah kadzib. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka berucap kecuali dusta. Pertama, secara resmi raja dan seluruh yang terkait dengannya telah menyampaikan kecaman keras terhadap Yahudi. Dan ini enggak gampang, sebuah negara. Kalau cuma kecam mengecam di atas mimbar ini gampang. Nah, kalau saya dan antum mengecam melaknat Yahudi itu gampang dari sini. Tapi atas nama sebuah negara resmi itu bukan perkara yang gampang. Konsekuensinya banyak. Nah, ya, konsekuensinya itu banyak sekali. Maka raja dan pihak-pihak terkait di sana telah melakukan kecaman keras resmi atas nama negara. Ini satu bentuk kepeduliannya. Kedua, para ulama di negeri tersebut dalam khutbah-khutbah Jumaat juga telah melakukan kecaman keras terhadap kaum Yahudi. Ya sama, kan cuma di mimbar para dai, para ulama. Beda di Saudi dengan di Indonesia. Di Saudi itu masjid-masjid resmi. Dai-nya juga dai resmi. Tidak boleh seorang dai berbicara sesuatu yang terkait dengan kebijaksanaan negara tanpa izin negara. Nah, barakallahu fikum. Jadi beda dengan di negeri kita. Nah, di atas mimbar Jumat presiden dicaci maki, ya, pemerintah dicaci maki enggak ada masalah. Nah, ya, di negeri ini. Nah, kalau di sana tidak. Benar-benar semuanya teratur, resmi, rapi. Nah, kemudian yang tadi sudah kita sebutkan, siapa yang menyatakan bahwa negara Saudi tidak punya kepedulian? Nah, raja telah menghimbau secara langsung, menghimbau berpidato, menghimbau secara langsung kepada rakyat, sebuah pendidikan yang luar biasa. Nah, menghimbau kepada kaum muslimin, rakyat di sana untuk menyumbangkan dananya. Nah, untuk menyumbangkan apa yang bisa mereka berikan. Berbondong-bondonglah rakyat di situ dengan resmi, disalurkan dengan resmi. Jadi bukan atas nama kelompok, pesawat yang dikirim itu resmi atas nama negara. Kalau Indonesia pakai Garuda Airways, resmi itu. Nah, bukan pakai Lion atau pakai apa namanya Adam Air yang sudah nggak ada. Nah, itu nggak resmi. Ya. Itu bisa main kucing-kucingan ketika negaranya dituduh, kamu membantu. Oh, enggak, itu pakai pesawat lain, bukan pesawat resmi negara. Nah, ini resmi dikirim ke sana. Nah, ya, ini bukan kepedulian. Nah, entah sekarang sudah berapa triliun. Nah, barakallahu fikum, yang sudah terkumpul dan sudah dikirimkan ke sana dengan pengiriman yang jelas, menerima dengan jelas. Kemudian barakallahu fikum, Kalau ada yang mengatakan, ya, tapi negara Saudi tidak mengirim, tidak membantu para mujahidin untuk mengirim para pemudanya ke sana, mengirim senjata dan yang lainnya. Kalau Anda berbicara tentang jihad, maka itu nanti ada hukum tersendiri yang akan kita bahas. Nah, ada hukum tersendiri yang harus dibicarakan secara ilmiah. Nggak boleh orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang masalah umat. Yang jadi korban bukan Anda dan keluarga Anda saja. Yang jadi korban umat. Nah, Anda enak berbicara di sini. Nah, ada konsekuensinya jihad. Dan siapa yang bilang negara Saudi tidak punya kepedulian terhadap urusan umat? Ingatlah dulu waktu perang Afghanistan di masa-masa masih jihad dan perang di sana murni perlawanan kaum muslimin menghadapi komunis Soviet. Ya. Pada tahun-tahun pertama jihad di Afghanistan, perlu antum ketahui. Dan mereka-mereka yang berdusta sekaligus perlu kalian tahu. Ya. Bahwa negara Saudi membantu Afghanistan dari semua sisinya. Bukan cuma harta dan obat-obatan. Yang dibutuhkan dalam pertempuran mereka. Senjata. Nah, kemudian juga para pemudanya. Kalau sudah di antara pemuda di situ ada yang hanya bisa berangkat dalam liburan musim panas 3 bulan selama setahun. Para pemuda di Saudi, kalau sudah datang masa liburan musim panas, para mahasiswa dan yang lainnya, anak-anak SMA sangat gembira ambil rangselnya berangkat dengan resmi diizinkan orang tuanya dan diizinkan oleh negara. Dibiayai gratis naik pesawat Saudi Airlines. Gratis. Nah, dihimbau malah oleh negara. Di sekolah-sekolah itu dihimbau. Ayo yang mau berangkat. Siapa yang mau daftar? Liburan musim panas ini. Wah, anak-anak siapkan ransel-ranselnya, bajunya, ininya, itunya. Dilengkapi semuanya. Berangkat gratis sampai ke Afghanistan. Termasuk yang dalam kasus ini, Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Hafizahullah ta'ala. Nah. Di antara mereka ada anak-anak yang memang sudah meninggalkan sekolah. Berangkat juga ke Afghanistan resmi. Dilindungi dan dibiayai oleh negara Saudi. Terang-terangan. Nah, kapan itu terjadi? Ketika memang jihad itu telah difatwakan oleh para ulama. Bahwa itu adalah jihad yang syar'i. Jihad yang benar-benar telah memenuhi syaratnya. Begitu kejadian di Afghanistan telah berubah. Pertempuran malah terjadi antar sesama muslim. Kelompok demi kelompok, faksi demi faksi saling menyerang. Maka di saat itu pemuda-pemuda dari Saudi kembali. Pemerintah pun menghimbau mereka untuk tidak berangkat lagi. Sudah. Lah, yang mau dibantu siapa? Wong senjatanya diarahkan sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Maka dari itu, untuk membahas tentang permasalahan ini, insya Allah akan kita bahas. Sebagaimana sudah ditanyakan apa sebenarnya itu Hamas, kita akan membahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد masih kita dalam konteks tausiah yang semalam sudah kita dengarkan sebagiannya kepada para talabatul ilm dan seluruh ikhwah as-salafiyun. Kita tentu tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi setelah ini kepada kita. Maka di antara makna atau ma'ani al-iman kepada al-qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak, bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat akan menimpa Anda tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah luput, pasti menimpa, pasti menimpa. Dan bahwasanya segala sesuatu yang tidak Allah catat untuk menimpa kita, menimpa iman kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita, gak akan pernah menimpa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'a. Sungguh Anda tidak akan pernah merasakan manisnya atau indahnya iman sampai Anda benar-benar meyakini bahwa apa yang menimpa Anda itu tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh langit dan bumi dan isinya, dicatat akan menimpa Anda, tidak akan luput. Oleh karena itu, dari berbagai musibah dan ragam musibah, ada musibah yang menimpa fisik kita, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh kita dalam bentuk penyakit dengan berbagai bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak dan ibadah kita. Salah satu doa yang dibimbingkan dan diteladankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sering-sering sekali beliau membacanya pasca setiap majlis, usai majlis-majlis yang beliau adakan, antara lain, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami melenceng, enggak lurus, dengan kata lain sesat. Menimpa iman kami sehingga cara beriman kami adalah cara beriman yang tidak kau ridhai ya Allah, cara beriman yang Mu'tazilah, mungkin Khawarij, mungkin Syiah, mungkin Asy'ariyah. Musibah. Atau menimpa akhlak kita, akhlak dan perangai kita menjadi jelek, kita menjadi orang yang tidak jujur di dalam bermuamalah, dalam berjual beli, di dalam bertetangga, di dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, lisan kita, perangai kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ay fi aqidatina wa imanina wa akhlaqina wa ibadatina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia, hitungannya dunia, persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia. Karena dunia adalah mablagha ilmihi, batasan kadar ilmunya yaitu. Sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah anaknya dan anak bagian daripada dunia, dia bisa menjual akhlaknya, bisa menjual manhajnya, dan seterusnya. Ketika yang disinggung adalah ayahnya atau ibunya, melampaui batas dalam bersikap. Tidak sebatas yang Allah izinkan. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang pernah kita kaji insyaallah, beliau mengatakan hampir setiap majlis, qallama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian redaksi hadisnya, jarang sekali Rasulullah SAW setiap selesai majlis kecuali mengucapkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihissalatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita, kita tidak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada, enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah nasrullah indal fitan, pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq
2: lil istihdharil adillati wal ilm 'indal fitan wal 'amal bihi, yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya, sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu, kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah, dia telah menguasainya. Memurojaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian. Di saat tes, dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bihi ghairu muwaffaq. Saatnya dia beramal, enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya, merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lah. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama Hizbiyin, dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia. Dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu, yakin. Secara zahir tidak tahu hati dan kalbunya. Bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah. Bahwa ikhtilat itu haram. Bahwasanya barakallahu fikum, mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman, itu adalah haram. Bahkan di majelis dia ngobrol, wah naudzubillah, dulu waktu kita kuliah gini-gini, astagfirullah, alhamdulillah, Allah selamatkan. Subhanallah, ya subhanallah. Kemana dia sekarang? Menjual imannya atau akidahnya atau manhajnya dan akhlaknya untuk perkara duniawi. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Leish? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya? Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga, Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama Hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka bertawun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Ta'lim, teman-teman pada rajin ta'lim di selain muhadharah-muhadharah. Kalau muhadharah itu mudah, tapi ta'lim yang keseharian,

kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah. Gak betah. Di lingkungan yang di sana orang-orangnya yahtammuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu, gak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halak, gak betah, dia malas, cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta dalam bermuamalah, dalam berjual beli, dalam berbagai hubungan muamalah. Suka merendahkan orang lain, suka membanggakan dirinya. Berjalan waktu, proses yang cukup panjang. Dan saya katakan kepada ikhwan, atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek, sampai kita ini malu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu. Menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah, sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, anak katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya dilakukan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis, ya. Sampai ketika asatidah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya, mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu, Ustaz Afwan, bukankah dia begini Ustaz, bukankah begini. Nah, apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majelisnya itu. Sampai hari ini pun asatidah mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah dan disabarin oleh asatidah nih. Ini itu, ini itu. Disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Anda kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu, atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu.

0: Antum kan baru setahun, dua, tiga tahun. Asal tidak kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk kan, tapi anak katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini ustaz catatannya gini-gini. Insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syahr. Sudah masuk laporannya ke anak. Antum enggak tahu kan mutmainin belajar di sini? Nah. Antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun enggak ada yang tahu itu semua. Taunya khair. Oh baik Abdurrahman, dari terbukti ya Pak Ustaz menyambut dia. Terbukti dipersilakan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa Abu Ahmad hada Abdurrahman Dani ada di pondok antum? Naam benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin anak dengan bekam atau yang semisalnya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan yang menunjukkan lemahnya, manhasnya dan berbahaya. Tapi mimba bitta'lif terus. Dan anak katakan tolong sambil dipantau, anak gak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban upaya ta'lif. Tahu ta'lif? Talif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas ke hizbiin. Kita sudah mengira kalau kita enggak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa upaya talif ini justru lebih besar mafsadahnya, kaidah mengatakan, kaidah membimbingkan, jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini lima, ini lima. Secara kualitasnya juga demikian, imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar, ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyin, silakan bergembira ayuhal hizbiyun. Dan anak katakan, kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah kebadaan mereka di tengah-tengah kita. Gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, membanggakan kabilahnya, berdusta, ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anak kenal dia lebih dari 12 tahun. Dan sekian waktu itu anak sabar. Dari waktu ke waktu nasihat, ya akhi talabul ilmi, ya akhi jangan seperti itu, ya akhi, ya akhi. Antum kan kelihatannya, oh ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik, belum tentu semua yang anak baik dengannya itu adalah baik dia, belum tentu. Di antara mereka ada yang sikap asatidzah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, man fulan, ana ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, bisa akhul asyirah. Ditahdir, tapi tahdir tertutup. Ini yang datang ini sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasulullah, ahlan, kalau bahasa kita tafadhal, hayyakallah, ahlan wa sahlan. Aisyah Heran. Loh. Kok berubah Rasul? Katanya bi'sa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qulta fihi ma qult. Falamma dakhal alanta lahul qaul. Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. Ya Aisyah, kata Nabi, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang, orang pada menghindar darinya, baik fisiknya maupun kata-katanya, dikarenakan orang pada takut kepada kejelekan dia. Kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fid din azzani Allah iyakum, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Memohon as-sabat, memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamidah. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak, kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. Baik itu fitnah dalam terkait akhlak ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu, dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak. Baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, minta maaf ayahku, mohon maaf. So ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya gak bisa ya. Kamu durhaka, doakan abi, jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini gak boleh, bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasul menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip. Ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Yang diantara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kibir jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian Anas secara pribadi mengatakan mundur, jangan jadi imam. Sang ayah terfitnah dengan anaknya yang pinter, nesu, tahu nesu, ngambek, ngambek akhirnya nyebrang ke sana dan sekarang bergabung dengan hajuriyin. Mestinya dia bersyukur. Ini anak sana sedang dididik sekarang ini. Sedang dididik untuk beradab, untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pinter tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pinter suka merendahkan teman-temannya, bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya, anak masih kata, halhan, wassalam, bekher, abuk, bekher. Ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang juga bergabung dengan hizbiyin. Di kota lain masalahnya, sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari mahat kita, kemudian dipindahkan ke tempat hizbiyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap, ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwani fiddin, azan ya Allah, yakum. Dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah, bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan. Belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah, itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian, yang suka komentar itu keumumannya yang memang mukaslanah, malas dalam belajar. Ya subhanallah, itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar, sabar. Ilmu itu kebaikan, tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah, tapi dia bisa menjadi wabal, jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan, keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya, tapi berdasarkan musyawarah, berunding dari waktu ke waktu, proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan, minta tolong, jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh, walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah, tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan, atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan, cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang bermula dari titik ini tadi, dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan, cepat. Badiru bil a'mal, dan di antara amalan adalah al-afu wa kadhmul ghaiz, mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, ini bagian daripada amalan mudah memaafkan. Cepat, jangan ditunda. Karena fitan itu kaqita'il lailil mudzlim. Kaqita'il lailil mudzlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun, walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat, karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada, dengan segala kelemahan yang ada pada kami, kadang-kadang kami lupa, sehingga minta tolong jangan, gak perlu di absen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita, makanan pokok iman kita. Kita yang butuh kepada majalis al-khair. Kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin, belajar yang rajin. Hakadha ayyuhas salafiyun. As'alullaha rabbal arshil karim أن يعيذني وإياكم من شر الفتن وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به بالخصوص عند حلول الفتن أمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd ayyuhal hadirun a'azzani Allah wa iyyakum pada hari ini, hari Ahad, insyaallah bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 20 Agustus 2017 kita berkumpul di masjid ini untuk kembali kita bersama-sama melakukan amalan talabul ilm, untuk bersama-sama saling berupaya mempertahankan iman, mempertahankan akidah di tengah derasnya dan kuatnya badai fitan yang datang silih berganti. Maka untuk itu kita ingin bersama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi seperti ini, kita terpanggil untuk kita bersama-sama berbenah diri dengan ilmu, berbenah diri dengan berbagai amalan soleh dan ibadah. Melihat kondisi terkhusus di negeri kita ini, hari berganti hari kondisinya semakin memprihatinkan. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat mengancam keselamatan negeri ini, bukan karena tidak adanya orang-orang pandai di bumi Indonesia, bukan disebabkan sedikitnya kekayaan bumi negeri ini, tetapi tidak lain disebabkan dosa-dosa penghuninya, dosa-dosa masyarakatnya, dan dosa dengan segala jenisnya berpotensi untuk mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dosa dengan segala bentuknya berpotensi besar untuk mendatangkan kehancuran. Terkhusus dosa-dosa besar yang dikenal dengan istilah al-kabair, yang karenanya para ulama kita menulis karya-karya dengan topik al-kabair, yaitu dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam ini. Kalau dahulu para sahabat menilai dan menganggap sebuah dosa kecil sebagai muhlikah, sebagai perkara yang membinasakan, dan mereka takut. Namun di masa ini dosa besar, jangankan dosa kecil, dosa besar dilakukan dengan tanpa sedikit pun rasa takut. Dosa-dosa besar dilakukan dengan penuh bangga, baik dosa-dosa yang motivatornya adalah urusan syahwat, maupun dosa-dosa yang motivatornya adalah syubhat. Siang dan malam dilakukan berbagai dosa itu di bumi Indonesia, sehingga sangat dikhawatirkan nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, akan Allah cabut Dia pergi meninggalkan kita. Dia pergi meninggalkan negeri ini. Nikmat kemerdekaan yang para pendahulu negeri ini mengabadikannya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dengan perkataan mereka, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ya, memang hanya dengan atas berkat rahmat Allah, bangsa Indonesia, muslimin Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu. Selamat dari penjajah-penjajah kafir yang terus menindas bangsa ini di berbagai bidang. Kita dihinakan. Kita tidak dimanusiakan. Atas berkat rahmat Allah, pertolongannya, perlindungannya, kita meraih kemerdekaan itu. Namun, sebuah kenikmatan ketika kita tidak pandai-pandai menjaganya, tidak pandai-pandai merawatnya, kenikmatan itu akan Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah pernah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah nikmat menjadi nikmah. Merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah nun ain mim tak marbutah. Artinya ya kenikmatan, nikmat dalam bahasa kita juga. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah, keamanan dan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan dengan nyaman beribadah sujud dan rukuk kepada Allah, dengan nyaman bertauhid, dengan tenang beraktivitas, mendapatkan rizki dan kelapangan rizki dari berbagai sisi, ketentraman hubungan satu dengan lainnya, satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, saling menghormati, saling menolong, saling peduli, kehidupan yang indah. Namun ketika nikmat tersebut tidak dijaga, bagaimana menjaga nikmat? Dengan takwa, dengan amal saleh, dengan menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah nabinya. Bukan dengan perkembangan ekonomi. Bukan menjaga nikmat itu dengan kecanggihan teknologi. Bukan menjaga nikmat itu dengan kekuatan militer yang canggih. Bukan. Tetapi menjaga nikmat itu dengan ibadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ketika kemaksiatan kepada Allah dilakukan, mulai dari dosa terbesar, kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang dibawa itu tingkatannya, perzinahan, pencurian, pengkhianatan, pembunuhan, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan dari berbagai wajibat, dari berbagai amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, semua itu kemaksiatan yang dapat merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah itu nun, qaf, mim, tak marbutah. Kalau nikmah pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Apa bedanya antara dua kata ini? Apa maknanya? Kalau nikmah seperti yang sudah kita ketahui, tetapi nikmah adalah al-azab dan masaib. Nikmah itu adalah azab, malapetaka, bencana dengan berbagai bentuknya. Hilangnya rasa aman menjadi rasa takut dan cemas. Kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh sikap saling mengancam, saling menunggu kesalahan pihak lain, sehingga tidak ada ketenangan hidup. Pembunuhan di sana sini, perampokan, merajalela, pencurian, sehingga masyarakat harus hidup dengan penuh waspada terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzidun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut. Demikian kata penyair ini. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, membuat nikmat itu pergi dari kita dengan sebab kemaksiatan. Kita di majelis ini ingin bersama-sama mengevaluasi tentang dosa-dosa kita. Dan melalui majelis ini, kita mengajak semua muslimin dan semua hamba Allah untuk kembali ke jalannya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, dengan semua lapisannya, dengan semua kedudukan dan strata hidupnya, mengajak mereka untuk bersama-sama mengingat bahwa kita masih punya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, maha pengasih, memanggil hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar mengatakan ayat yang ke-53 dan 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim.

Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Dosa kekufuran menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan. Dosa dalam bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki anak, adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, pencipta-pencipta lain selain Allah. Atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan, yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatsah kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatsah kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang, beristighatsah kepada penjaga laut, beristighatsah kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur meminta hajatnya, hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighatsa dan beristiana kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman kata mereka,
bisa masuk surga beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya. Semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya, tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia. Dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebuah dosa ketika kita beramal dan beribadah dengan sebuah bentuk ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan sholat atau zikir atau yang lainnya. Bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan saleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam. Semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan saleh. Dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan. Baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim. Adalah sebuah dosa besar. Yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan saleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan saleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini
berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya. Dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal. Dosa terorisme. Dosa berbagai amalan bid'ah. Dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya. Sifat sayang Allah kepada hambanya. Melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakitin fisiknya, walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya, apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fisiknya. Menjauhkan fisiknya, kepalanya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya untuk disentuh oleh api. Dia berusaha karena dia sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dari hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya. Dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merenung. Sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat. Cepat wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran. Ujungnya adalah saling menjatuhkan dan siap memangsa saudaranya. Hanya ada satu. Fafirru ilallah. Larilah kembali kalian kepada Allah. Hanya ada satu, yaitu segera beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54 dari surat Az-Zumar ini, Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian.
membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu, Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya mendzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqali dzarratin." Mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah, dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur, dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tolak dalil, dia tolak ayat. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu sombong. Disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepada telinganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Ada yang menolaknya karena enggak logis. Ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia. Ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat. Ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang. Ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur. Ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir. Itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan kemauan mayoritas. Mayoritas mengatakan A tetapi hadis Rasul mengatakan B. Dia lebih memilih kemauan mayoritas. Ini adalah kibir. Ini adalah sombong yang Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat dan perasaan sombong walaupun hanya sebesar biji atau satuan terkecil dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sombongnya itu sebesar genggaman tangan?
Bagaimana kalau sifat sombongnya lebih besar dari itu? Batarul

dilakukan dengan bangga. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif, wahai hamba-hamba Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang Maha Lembut di dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, ketahuilah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif memanggil kalian semuanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rahim yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah pertegas bagaimana bentuk rujuk kepada Allah dan kepada agama Allah. Wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian, kata al-mufassirin, ay bikulubikum. Berinabahlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan hati kalian, membenahinya, membersihkannya, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Yang tadi pertama disebutkan adalah al-kibir, yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri, yang melahirkan ambisi untuk menjatuhkan orang lain, membinasakan orang lain, menjegal orang lain, merebut milik orang lain, mengumbar aib orang lain. Al-hasad. Dan sekarang ini menimpa negeri kita, menimpa bangsa kita, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling berebut. Akibatnya apa? Kembali yang menjadi korban adalah syariat Allah. Kembali yang menjadi korban dari dua sifat jelek, yaitu al-kibir wal-hasad, sombong dan dengki, adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anibu ila rabbikum ay bikulubikum. Dalam bentuk hati kita telah dipenuhi oleh harapan, penuh harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Hatinya dipenuhi dengan keikhlasan saat dia beragama, saat dia meminta ampun dari Allah, meminta maghfirah, didorong oleh keikhlasan. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa ikhlas. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Berinabahlah kalian kembali menghadap kepada Rabb kalian dengan hati-hati kalian, qalbu-qalbu kalian, yaitu dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia atau takut kehilangan materinya atau takut sakit fisiknya. Enggak, benar-benar yang mendorong dia untuk beristighfar, bertaubat, kembali kepada jalan agama karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita, sekarang kita periksa hati kita. Untuk kita bersama-sama membersihkan hati ini. Himbauan ini adalah untuk pemateri pertama dan utama. Kemudian yang mendengarkan materi dan nasihat ini di masjid ini. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin

0: dimanapun berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa aslimu lahu ay bijawarihikum. Dan beristislamlah kalian, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota tubuh kalian yang nampak ini. Berserah diri dengan kedua matanya untuk menggunakannya di jalan kebenaran. Kedua matanya diserahkan kepada Allah, berserah diri dengan penglihatannya untuk membaca dan menelaah perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menggunakannya untuk yang lain. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang menambah imannya dan semakin lurusnya akidah dia. Menggunakan anggota tangannya, kakinya, anggota badannya yang lainnya untuk sujud, ruku. Berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota badan kita yang nampak ini. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan al-inabah dengan al-istislam. Qalu idza ufridatil inabah dakhalat fiha a'malul jawarih.
1: Al-inabah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an seperti kalimat wa anibu ila rabbikum. Jika disebutkan kata ini bersendiri tanpa ada kata wa aslimu, tanpa ada kata untuk beristislam, maka al-inabah mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Namun apabila kata al-inabah dengan segala bentuknya dan istiqaqnya, baik dengan kata perintah anibu atau kata al-inabah dan yang semisalnya, ketika digabungkan dengan kalimat istislam, maka al-inabah terkait amalan-amalan hati qalbu, sementara al-istislam terkait dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Dalam ayat ini digabungkan oleh Allah dua kata. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi secara batin kita diperintah oleh Allah untuk berbenah. Secara batin kita diperintah oleh Allah untuk terus mengevaluasi gerak-gerik hati kita antara ikhlas, tidak ikhlas, tawadhu, sombong, menerima dengan hasad dan dengki. Terus diperintahkan kita untuk mengevaluasi dan segera kembali kepada Allah. Waslimulah. Dan dengan anggota tubuh kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau kita sekarang dengan anggota tubuh kita berada di masjid, saya sebagai pembicara menyampaikan materi dengan lisan, antum duduk di masjid ini mendengar dan menulis, secara anggota tubuh yang nampak kita telah melakukan istislam. Berkendaraan dari rumah datang ke masjid ini untuk sebuah amalan anggota tubuh kita yang nampak ini. Pertanyaan penting dan besar, apakah saya dan antum semuanya sudah berinabah kepada Allah, sudah membenahi dan melurus meluruskan amalan hati? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Allah memerintahkan dua hal sekaligus, dua perintah sekaligus terkait perintah bertaubat dan beristighfar. Qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Azab, kita gak tahu bentuknya seperti apa. Gak tahu kita bentuknya seperti apa. Allah yang mengaturnya. Tapi Allah mengingatkan, min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak lagi bisa tertolong. Sudah selesai. Allah lanjutkan pada ayat yang ke-55 dari surat Az-Zumar, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an yatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tashurun. Wahai semua yang mendengar ini, wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, dengarkan baik-baik ini semua. Bagi yang merasa dan mengaku dirinya cinta kepada negara ini, bagi yang mengaku dirinya ingin mempertahankan kemerdekaan, bagi yang mengaku bahwa dirinya ingin membela negara ini, enggak cukup latihan apa bela negara enggak cukup. Nih, dengarkan baik-baik. Panggilan Rob kita semuanya. Panggilan Allah tabaraka wa ta'ala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan kepada kalian, yang Rabb kalian telah turunkan kepada kalian. Min qabli ayatiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wa antum la tash'urun. Dalam keadaan kalian enggak mengira, enggak menyangka, enggak sadar bahwa ternyata azab sudah ada di hadapan kita. Azab terhadap bangsa ini. Azab terhadap negeri ini. Terhadap rumah tangga, terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dan tetap berada di tengah-tengah kita dengan takwa. Bukan dengan doa lintas agama. Bukan dengan lintas agama, maksudnya doa yang dilakukan oleh berbagai agama di satu majelis dengan Tuhan yang berbeda-beda. Melecehkan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui sebagai agama benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengucapkan selamat ibadah kepada agama lain, entah itu selamat Natal ataukah yang lainnya, itu berarti mengakui, membenarkan peribadatan mereka. Natal itu artinya keyakinan mereka hari apa? Lahirnya Isa Al-Masih.
0: Lahir dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Allah katanya. Tuhan Bapa. Ini adalah keyakinan, adalah ideologi. Yang Allah katakan, langit itu hampir rontok. Bumi ini hampir pecah. Gunung-gunung itu akan roboh mendengar ucapan dan keyakinan ideologi kaum Nasara. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim, berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap ritual hari raya mereka, itu maknanya kita membenarkan, kita telah melecehkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Agamaku mengatakan keyakinan kalian adalah kalian keyakinan yang kufur, kekafiran. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat. Keyakinan kalian dalam agama kami dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyina. Surat ini sering dibaca di salat-salat. Surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tegas, jelas. Loh, kalau begitu Anda berarti tidak menghormati toleransi antar umat beragama. Tidak, bukan demikian. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Anda jangan mengkebiri Islam. Anda jangan mengikuti dendangan lagu orang-orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah syariat yang terbaik yang Allah turunkan, Rabb kalian turunkan kepada kalian. Ikuti. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab mendadak. Ya, negeri ini harus diselamatkan. Negeri ini harus segera emergensi untuk diselamatkan. Jangan Anda kira bahwa azab itu hanya tsunami, gelombang tsunami. Jangan Anda kira bahwa azab Allah yang datang mendadak itu hanya gempa bumi yang berkekuatan besar. Tidak. Jangan Anda kira bahwa azab Allah itu hanya berupa kemiskinan dan kelaparan. Nah, di antara bentuk azab Allah adalah dijadikan hati-hati kita saling bermusuhan. Dijadikannya kita ini saling memangsa. Menunggu waktu untuk menyerang saudaranya. Nah. Kaum muslimin Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. Sungguh keamanan dan stabilitas negeri ini, sungguh kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa ini, akan hilang, pergi, kalau kita tidak bertakwa. Dan bukan bagian daripada takwa adanya pelestarian ritual-ritual budaya yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ritual bersemedi di gunung, di hadapan batu. ritual memberikan sesajen-sesajen kepada berbagai pihak, sesajen untuk ruh, sesajen untuk jin, sesajen untuk Nyi Roro Kidul, sesajen untuk penjaga gunung, sesajen ini, sesajen itu, bukan bagian dari agama Allah sedikit pun, bukan dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Sementara dalam ayat Az-Zumar ke-55 ini Allah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan segera ikuti syariat yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, bukan dari Amerika, bukan dari Yahudi. Dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wahai bangsa Indonesia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat arus kemaksiatan dengan berbagai bentuknya sedang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Indonesia ini. Sedang mengancam. Sungguh wahai saudaraku, Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum, sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Panggilan dari Allah berupa perintah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai kaum mu'minin. La'allakum tuflihun. Agar kalian itu sukses. Sukses meraih cita-cita kalian. Sukses selamat dari segala sesuatu yang kalian khawatirkan. Khawatir, khawatir, khawatir. Persatuan negara ini hancur. Khawatir, khawatir, khawatir. Apa solusinya? Kembali kepada agama Allah. Rakyat semuanya. Rumah tangga semuanya. Komunitas apapun dia. Kembali, kembali bertaubat, rujuk dengan menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul yang Allah turunkan sebagai wahyu. Jangan mencari solusi alternatif atau bimbingan alternatif. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum.

0: Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin lail liyatuba musi'ul lail hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di malam hari. Semua itu terus berlangsung, kata Nabi, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Tertutup pintu taubat. Artinya dari hadis ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha pengasih, ghafur, maha pengampun bagi barang siapa yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis, dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia semuanya, kita yang di masjid ini, istri-istri kita yang di rumah, anak-anak kita khususnya yang sudah baligh, tetangga-tetangga kita, seluruh umat ini diperintah oleh Nabi, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Untuk membantu kita memahami, mengenali, dan mewujudkan perintah taubat yang Allah perintahkan dalam berbagai ayatnya dan diperintahkan oleh para nabi dan rasulnya kepada umatnya, dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana sih taubat itu, yang dengannya kita ternilai telah merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, yang dengannya kita telah ternilai mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dijelaskan oleh para ulama definisi taubat. Dengan definisi ini akan membantu kita mengenalinya. Seseorang ketika mengenal, mengetahui definisi suatu permasalahan akan membantu dia memahaminya dengan benar dan kemudian membantunya untuk mengamalkannya dengan tepat. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah at-taubatu hiya tarku dzambi makhafatallah واستشعار قبحه مع الندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه والتدارك ما أمكنه أن يدركه من الأعمال الصالحة. Taubat itu adalah upaya meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan rasa takut kepada Allah. meninggalkan dosa. Dosa apa saja? Dosa kekufuran, dosa kebid'ahan, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan syahwat. Dengan motivator rasa takut kepada Allah, kepada azabnya. Kalau ada orang meninggalkan sebuah dosa dengan motivator lain, motivator kesehatan, karena disebutkan dalam berbagai informasi dosa tersebut, dosa A ataukah dosa B akan mengancam fisiknya, kesehatannya, sehingga akhirnya dia meninggalkan perbuatan dosa tadi bukan karena takut kepada Allah, maka tidak tergolong dia telah bertobat. Atau karena takut kepada atasan, kebetulan atasannya orang yang soleh, tidak senang mendapati bawahannya melakukan dosa, melanggar syariat Allah, akhirnya sang bawahan meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut hilang posisinya dan kedudukannya atau dunianya, maka tidak tergolong dia orang yang telah bertobat kepada Allah. Bertobat katanya meninggalkan syubhat-syubhat dan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan atau hizbiyah, bukan karena takut kepada Allah bahwa inilah sebagai dosa dan anak telah bersalah dalam hal ini, tapi karena takut ditinggalkan oleh umat, takut dijauhi oleh masyarakat atau komunitasnya, maka tidak tergolong dia bertobat. Dan seterusnya. Tetapi tarkud dzambi makhafatullah, sengaja meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti kisah kaum munafikin, bagaimana mereka secara zahir menampakkan telah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, secara lisan telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, secara fisik hadir bersama kaum mukminin, hadir di masjid bersama Rasulullah dan sahabatnya secara fisik. Namun bukan karena dorongan takut kepada Allah, tapi mereka punya kepentingan-kepentingan duniawi, entah itu posisi dalam kehidupan masyarakatan, takut hilang posisi itu, atau punya kepentingan bisnis, dia khawatir kepentingan bisnis itu akan pergi, atau keuntungannya akan berkurang ketika dia tidak segera menampakkan dirinya telah bertobat, dan berbagai bentuk motivator lainnya. Maka tidak tergolong orang ini telah berinabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam definisi yang sama dilanjutkan, qala wastish'ara qubhihi, dan keyakinan bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang jelek. Dia yakini, saya tinggalkan karena takut kepada Allah dan ini adalah dosa, perbuatan jelek, jahat. Nah, tidak sebaliknya, malah meyakininya itu baik. Tapi dia meyakininya karena itu jelek. Ma'an nadami alaih, disertai penyesalan atas perbuatan dosanya. Nyesel dia. Menyesal dia. Penyesalan itu akan nampak dari gerak-geriknya, kekhusyuannya. Nampak. Tidak kemudian santai, tertawa ria, telah melakukan kebid'ahan atau kehizbiyahan atau kezoliman-kezoliman, tapi dia nampak ceria, enggak nampak sama sekali rasa menyesal. Enggak, itu tidak tergolong bertobat. Walaupun dia sudah beristighfar 100 kali dalam sehari, tidak tergolong bertobat. Qala ma'al azm ala adamil audi ilaih, disertai kesungguhan dan keseriusan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Benar-benar segala hal yang berpotensi mengantarkannya kepada dosa tersebut dia hindarin, dia jauhin. Baik dosa syahwat, dia tahu ini berbahaya. Kalau saya masih di sini, saya akan jatuh kepada kemaksiatan itu. Kalau saya masih berkawan dengan dia, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Kalau saya masih memegang ini atau memegang itu, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Begitu juga kemaksiatan yang sifatnya syubhat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman agama. Dia menyadari kalau saya masih berkawan dengan ahlul hizbiyah, dengan ahlul batil, duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, maka saya akan potensi besar untuk kembali jatuh dalam dosa kebatilan atau kehizbiyahan tersebut. Bertobat ya. Ana enggak akan kembali lagi. Ana enggak akan mengulangi lagi itu, serius. Janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada manusia. Dari sini penting untuk diingatkan. Enggak ada manfaatnya Anda mengakui kesalahan-kesalahan yang lalu dengan adanya ikrar di hadapan manusia atau ada apa yang namanya surat taubat ya dan yang semisal itu. Enggak ada manfaatnya. Urusannya adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mendapati seseorang mengatakan telah bertobat dari kemaksiatan A atau B, dari kebid'ahan A atau kehizbian B, kita enggak bisa menerima atau menolak tobat seseorang, enggak bisa. Enggak boleh. Yang berhak menerima dan menolak tobat adalah At-Tawwab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau at-tawwab, ya Allah, yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat, dan engkau sajalah yang mampu dan menerima, berhak menerima taubat. Tetapi kita sebagai manusia disyariatkan untuk beramal dengan menilai dan melihat perbuatan dan amalan zahir yang nampak. Katanya tobat dari hizbiyah, tapi masih terus kontak dengan hizbiyin. Katanya sudah menulis surat taubat, tapi masih saja menyebarkan syubhat-syubhat hizbiyin di tengah-tengah umat. Ketika kita ingatkan, Anda enggak benar tobatnya. Gimana Ustaz tentang si fulan? Saya enggak melihat dia bertobat. Loh, apa Ustaz yang berhak menerima tobat? Ustaz sudah berposisi-posisinya Allah. Enggak. Jangan salah kaprah Anda. Belajar, belajar, belajar. Ulama kita sejak dulu mempraktekkan seperti ini. Fulan katanya tobat dari berjudi misalkan. Ya. Tapi kita masih melihat dia sering datang ke tempat perjudian. Kemudian kita mengatakan hati-hati ikhwan, teman-teman, jangan bergaul dengan mereka. Dia nampaknya masih belum tobat dari perjudian. Loh, gimana sih? Dia sudah bertobat, sudah menulis surat hitam di atas putih bermaterai. 80 ribu materainya. Ya. Mantap materainya. Ya. Disahkan oleh badan ini dan lembaga itu. Kita mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk berjalan di atas perkara yang nampak. Urusan hati dia dengan Allah. Kita tahu dia masih sering datang ke tempat perjudian. Berarti dia belum bertobat. Begitu juga dosa hizbiyah. Mengaku telah bertobat dari akidah khawarij, akidah kaum teroris. Tetapi masih saja dia mengumpulkan artikel-artikel ya, syubhat-syubhat kaum teroris. Dan bahkan memberikannya kepada teman-temannya. Ini belum bertobat. Maka dari itu, di antara syarat taubat adalah di sini sebutkan wal azm ala adamil audi ilaih, dan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dia lakukan itu. Qala wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis salihah, dan untuk bersegera melakukan berbagai amalan soleh yang dia mampu untuk melakukannya. Nampak serius amalan soleh dia lakukan. Baik amalan soleh dalam bentuk tilawatul Quran, nampak dia rajin mengaji Al-Quran, nampak dia sering beristighfar di majlis, gak banyak tawa, duduk istighfar, bertaubat kepada Allah. Nampak yang dahulunya jarang ke masjid, sholat berjamaah, sekarang sholat berjamaah, berebut shof pertama. Nampak dari adabnya dan akhlaknya yang dahulunya kasar, suka marah, sekarang lebih tenang. Nampak yang dahulunya malas di dalam bertolabul ilmi, sekarang dia duduk bertolabul ilmi, duduk mendengar, mencatat, menukil. Terlihat amalan-amalan soleh dia lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar, membantu saudara-saudaranya yang butuh, yang lemah, bersedekah, berinfak, nampak sekali. Ini yang Allah katakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Furqan. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertobat dari dosa-dosanya, bertobat kepada Allah. Satu, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yang tadi telah kita uraikan. Dan bersama itu, beramal soleh, maka dialah orang yang sudah bertobat dengan sebenar-benar tobat. Di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan di dalam surat yang sama, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Bara kecuali setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa pada ayat yang sebelumnya, beberapa jenis dosa-dosa besar, kemudian Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dengan syarat-syarat yang telah dirinci tadi, makhafatullah wastisyara qubhihi ma'an nadami wal azm ala an la ya'uda ilaihi, ini dipenuhin. Kemudian beramal soleh dengan berbagai bentuknya yang dia mampu melakukannya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya, wa amana, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, termasuk dalam tobatnya, artinya ikhlas dalam tobatnya, benar-benar beriman bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa, dan bahwasanya Allah akan menyiapkan balasan dan ganjaran yang besar di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dia. Qala wa amila saliha, dan bersama itu dia juga beramal saleh. Apa ganjaran yang akan dia dapat? Tidak hanya maghfirah, tidak hanya ampunan. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka lah orang-orang yang akan Allah gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya itu bukan hanya dihapuskan, tapi diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu untuk kita
1: tertolong dan terbantukan mewujudkan perintah bertobat ini? Tidak mungkin tidak, kecuali dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita lebih tertolong, mudah bertaubat, beristighfar, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi, berkomitmen untuk tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Pertama adalah kita harus mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha tinggi. Seorang yang tidak mengenal Allah, sulit rasanya dia bertobat. Bagaimana dia mau bertobat, dia gak kenal Allah? Dia hanya tahu Allah sebagai pencipta, tapi dia gak kenal sifat-sifat Allah secara lengkap. Dia tidak kenal bahwa Allah itu Rahmanun, Rahim, Ghafur, Ghaffar, Latifun bi'ibadih. Dia enggak kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Allah itu adalah Alimun, Basirun, Khabirun. Dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun, Jabbarun, Mutakabbir. Dia tidak kenal Allah. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun Duntiqam. Dia enggak kenal Allah. Gimana dia mau bertobat? Ikhlas karenanya. Bagaimana dia mau rujuk? Karena takut kepadanya dan mengharapkan rahmatnya. Nggak cukup waktu kita mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam majlis yang singkat ini. Tapi tidak lain yang bisa kita lakukan hanyalah thalabul ilmi. Di majlis-majlis di kota antum berada, asatidah ahli sunnah mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran akidah. Hadirilah pelajaran-pelajaran tersebut yang disampaikan oleh asatidah setempat, seperti kalian menghadiri daurah, seperti keseriusan kalian menghadiri daurah. Membawa kitabnya, tanya kepada ustaz, ya ustaz, kitab apa yang harus saya persiapkan? Tanya. Persiapkan buku tulisnya, penanya, alat rekamnya. Duduk belajar mengenal Allah. Duduk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengatakan, ta'arraf ala Allah fir raha, ya'rifka fis syidda. Kenalilah Allah saat kalian berada di dalam kelapangan dan kenikmatan. Pasti Allah akan mengenalmu, yakni menolongmu, melindungimu, memberikan solusi untukmu, mengampunimu di saat kamu berada di dalam kesulitan, dalam suasana yang genting. Bagaimana kita bisa mewujudkan bagian pertama dari perintah Nabi ini tadi? Ta'arraf 'ala Allah fir raha. Kenalilah Allah saat kalian berada dalam kelapangan dan kenyamanan, kenikmatan. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita enggak belajar? Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak duduk bersimpuh belajar tauhid? Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman salafiyin, khususnya ahli sunnah, belajar, belajar, belajar thalabul ilm. Di Jakarta asatidah datang memberikan kajian-kajian, di Cilengsi ustadzuna Ustaz Abdurrahman Mubarak dan ustaz-ustaz yang bersamanya, dan di beberapa kota sekitarnya asatidah ahli sunnah penuhi majlis-majlis itu selagi Allah masih memberi kesempatan, selagi kita masih diberi kemudahan menghadiri majlis ilmu. Sebelum Allah cabut nikmat itu, sebelum akhirnya kita tidak bisa keluar dari rumah menghadiri majlis ilmu, gunakan kesempatan ini. Ini yang pertama, thalabul ilmi dalam bentuk mengenal tauhid Tauhidul asma was sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Yang kedua, thalabul ilmi, belajar tentang jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Saghiriha wa kabiriha. Baik dosa yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar. Ketika kita bicara atau belajar membaca tentang definisi al-kabair, tentang definisi dosa-dosa besar, kita coba ingat-ingat, ya Allah, kira-kira dosa kecil apa ya yang kita lakukan? Yang mana sih yang dosa kecil? Kita ingat yang ini kemarin, dosa besar. Masuk dalam nomor sekian dari urutan dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama. Antara lain kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini yang mudah terjangkau karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun saya belum tahu sejauh mana kadar terjemahannya. Semoga juga bisa diterjemahkan dengan lebih baik oleh asatidah kita. Kitab Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Di kitab itu disebutkan dosa ini, mulai dari yang terbesar, dosa syirik, dosa kemunafikan, dosa kekufuran, sampai yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya terus. Ketika kita pelajari dosa-dosa besar atau mencoba mengenal definisi kabirah, kabirah itu satu dosa besar, kabair itu artinya dosa-dosa besar, ya Allah, kok enggak lepas dari dosa besar ya? Mau coba cari-cari, mungkin yang kita lakukan ini dosa-dosa kecil. Enggak dapat. Coba untuk pelajarin itu bersama asatidzah. Ternyata, iya. Yang kita lakukan ini ternyata dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sampai kita takut, gemeter kita megang, ya Allah, ini kita baca, ini kita lakukan, ini kita lakukan, ini kita lakukan. Sampai ana terkesan dengan ucapan seorang ustaz, jazahullah khairan. Dia mengatakan kepada saya ingin mencoba mengajarkan kitab Riyadhus Salihin dan untuk mencari tema untuk sebuah kajian. Ana buka daftar isi kitab Riyadhus Salihin. Ana buka bab al-ikhlas. Ana sendiri enggak ikhlas. Enggak jadi memilih bab ini sebagai topik muhadharahnya. Enggak berani dia. Berikutnya bab ini, bab muraqabah atau bab taubat. Ana enggak serius taubat, masih banyak dosa. Enggak jadi lagi. Turun bab berikutnya. Bab berikutnya, bab berikutnya, bab berikutnya. Bingung dia. Ana bingung apa yang mau ana sampaikan. Subhanallah, dalam hati ana luar biasa dia. Luar biasa. Dari sisi dia mencoba mengevaluasi. Namun sempat kita berdiskusi dan kita nukilkan bersama nasihat beberapa ulama bahwa di antara perangkap-perangkap syaitan adalah di saat dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat dia akan menyampaikan nasihat, diingatkan bahwa dia sendiri belum melakukan itu, akhirnya dia membatalkannya. Begitu mau masuk ke poin berikutnya, topik berikutnya, dibayangin oleh syaitan dengan ayat Al-Quran, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah engkau memerintahkan atau kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri, sementara engkau membaca, mempelajari, tahu hukum? Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah, diingatkan dengan ayat itu, enggak jadi lagi.
0: Enggak jadi. Akhirnya dia menyendiri. Ya. Tentu ini semua adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi. Belajar. Mengenal jenis-jenis doa. Enggak jadi lagi. Enggak jadi. Akhirnya dia menyendiri. Ya. Tentu ini semua adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi. Belajar. Mengenal jenis-jenis dosa. Dan insya Allah asatidah kita akan membantu kita mengenali jenis-jenis dosa melalui pelajaran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bertaubat adalah mujalasatut taibin. Bermajlis, berkawan dengan orang-orang yang suka bertobat.

0: nampak di majlisnya kawan ini, masya Allah, anak ketemu dia, dia duduk, sholat, baca Quran. Nah, saat berbicara dia berusaha untuk beristighfar. Ya. Nah, ya memang istighfar diucapkan karena sahabat melihat Nabi. Nabi tergerak bibirnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai sahabat mengatakan aku hitung lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Nah, berkawan dengan at-ta'ibin. Karena at-ta'ibin hanya dengan sekedar gerak-gerik tubuhnya akan mengingatkan kita kepada taubat. Akan mengingatkan kita kepada taubat. Kemudian yang keempat yang akan membantu kita untuk bertaubat, dan ini yang terakhir dari majelis kita karena terbatasnya waktu, adalah membaca dan mempelajari sejarah at-ta'ibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Di sana kita akan banyak mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari sejarah kisah orang-orang yang bertobat adalah kejujuran hati dan keikhlasan niat di dalam bertobat, sehingga dengan itu yang kedua dia siap menerima resiko tobatnya. Resiko, karena tobat itu dalam beberapa perkara mengandung resiko, bukan tanpa resiko. Ketika kita membaca sejarah at-ta'ibin, orang-orang yang bertobat, ternyata fulan dari kalangan ulama, fulan dari kalangan ahli ibadah di negeri ini, di negeri itu, pada tahun ini, pada abad sekian, bertaubat dan menghadapi resikonya. Ada yang resikonya harus mengorbankan fisiknya. Ada resikonya harus mengorbankan hartanya. Ada resikonya harus mengorbankan perkawanannya. Bahkan mengorbankan silaturahminya dalam tanda kutip. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena terbatasnya waktu, semoga nanti ada asatidah kita afadil yang bisa membacakan kepada antum sejarah at-ta'ibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga materi dan kajian ini Allah jadikan sebab kemudahan bagi ana sebagai pemateri untuk selalu bertobat, mengevaluasi dosa-dosa ana, dan bermanfaat bagi antum semuanya dan yang mendengarkan nasihat-nasihat ini. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf jika ada hal yang salah atau keliru. Sudi kiranya ikhwan dan teman-teman atau asatidah mengingatkan diri ana pribadi. Wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Walhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita lanjutkan majlis kita di siang hari ini setelah pada kajian sebelum bagian pertama sebelum sholat zuhur kita memahami bahwa hamba-hamba Allah terbagi menjadi tiga tingkatan dari sisi komitmen mereka terhadap iman, dari sisi komitmen mereka terhadap amalan, dan komitmen mereka terhadap Islam. Bahwa tingkatan pertama atau yang tertinggi adalah tingkatan as-sabiqun. Kemudian yang kedua adalah al-muqtasid. Kemudian yang ketiga adalah adh-dhalimu li nafsih. Tiga tingkatan ini Allah Jalla wa Ala menyebutkannya

ada di antara mereka yang zalimun li nafsih, memzalimi dirinya dengan melakukan berbagai dosa, meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang statusnya disebut muqtasid, pertengahan, yaitu orang-orang yang mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram tanpa menyibukkan diri atau menambah dengan amalan-amalan yang mustahab, yang fadail, dan atau juga meninggalkan yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dan di antara mereka adalah ada peringkat yang tertinggi, yaitu sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu terdepan di dalam melakukan berbagai amal kebajikan, berlomba-lomba tidak hanya yang wajib-wajib saja tetapi juga yang mustahab, yang fadhail, dan berlomba terdepan dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, tidak hanya yang haram saja tetapi yang makruh statusnya, status hukumnya makruh pun ditinggalkan oleh golongan yang tertinggi ini yang disilakan dengan as-sabiqun atau sabiqum bil khairat. Disebutkan pula di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-7 hingga ke-12, di sana Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan hamba. Disebutkan di situ ada ashabul maimanah, kemudian di situ ada ashabul mash'amah, dan yang ketiga dan ini yang tertinggi disebut dengan as-sabiqun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ciri-ciri daripada tiga golongan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk as-sabiqun. Namun untuk sampai pada posisi ini, kedudukan ini, kita nampaknya harus banyak mengevaluasi diri kita dan amalan kita secara batin yang pertama, yang tidak nampak dan tidak terlihat dari amalan hati, niat-niat dan berbagai bentuk amalan hati lainnya, dan mengevaluasi amalan-amalan zahir kita. Atau setidaknya kita masuk dalam al-muqtasid, golongan yang kedua, dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32 tadi dengan zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya dengan berbagai dosa. Beliau mengatakan, فَمَنْ اِكْتَصَرَ عَلَى التَّوْبَةِ الْأُولَى كَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ الْمُقْتَصِدِينَ. Sudah kita sebutkan bahwa taubat ada dua jenis. Taubat yang status hukumnya wajib, apabila tidak dilakukan, tidak bersegera bertaubat, maka dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Dosa perbuatan yang dia lakukan, kedua, dosa tidak bertaubat dengan segera. Ini yang statusnya wajib, taubat wajib. Taubat yang kedua namanya adalah taubat yang mustahab, yang mustahab, yaitu bertaubat dari tidak mengerjakan perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan yang disukai dalam agama, dan tidak bersegera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Taubat yang kedua ini hukumnya apa? Mustahab. Kalau sudah kita faham, ada dua jenis

0: taubat, yang satu wajib, yang satu mustahab, maka kita dengarkan bersama pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Faman iktasara 'ala taubatil ula kana minal abraril muqtasidin. Barang siapa yang hanya mencukupkan dirinya bertaubat dengan jenis taubat yang pertama, yaitu taubat yang hukumnya apa? Wajib. Yaitu bertobat dari dosa karena meninggalkan amalan wajib atau dosa mengerjakan amalan yang haram. Barang siapa yang dia hanya mencukupkan bertaubat kepada Allah dari jenis taubat yang pertama, ingat dia, ya Allah, itu wajib, enggak saya kerjakan. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, aku bertobat, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah, itu wajib, tidak aku lakukan. Aku mendengar engkau memerintahkan ini, tapi aku terus tidak melakukannya. Aku mendengar nabimu, ya Allah, memerintahkan untuk aku melakukan ini, tapi aku tidak segera melakukannya. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Atau bertobat dari dosa karena meninggalkan perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Ingat, Allah telah melarang perbuatan riba, Allah telah melarang perbuatan durhaka kepada orang tua, Allah telah melarang barakallahu fikum, melakukan riba, melakukan namimah dan yang lainnya. Dia bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, ya Allah, engkau telah melarangku untuk melakukan perbuatan itu, nabimu melarangku untuk mengerjakan perbuatan itu, tapi aku tetap melakukannya, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, niscaya aku akan binasa, niscaya aku akan tergolong hamba-hambamu yang merugi. Terus dia bertobat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berbagai macam bentuk istighfar dan taubat dia terus ucapkan, dia lantunkan di waktu malam, di waktu siang, di waktu pagi, di waktu sore. Ini jenis yang pertama, seorang hamba yang mencukupkan bertaubat dengan jenis taubat yang wajib. Ini akan menjadi, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, jenis golongan al-muqtasid. Muqtasid itu apa? Golongan apa? Atas atau bawah? Tengah. Dia tidak masuk as-sabiqun, dia juga tidak termasuk dalam zalim li nafsi. Coba kita mau ukur ini, kita masuk yang mana ini? Kemudian beliau melanjutkan, wa man taba at-taubataini kana minas sabiqinal muqarrabin. Barang siapa yang selalu bertaubat kepada Allah dengan dua jenis taubat sekaligus, taubat yang wajib dan taubat yang mustahab, dia duduk di rumah atau di masjid atau saat di mobil, astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, hari ini aku enggak bersedekah padahal kau berikan kepadaku rizki. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, hari ini aku enggak baca Quran, ya Allah, padahal aku biasanya baca sehari satu juz atau setengah juz. Hari ini aku tersibukkan dengan ini dan itu, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilai, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Terus dia beristighfar. Ya Allah, hari ini aku melakukan itu padahal itu makruh hukumnya. Betul enggak haram, tapi engkau enggak suka, ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia lakukan dua jenis taubat sekaligus. Kalau dia sudah melakukan jenis taubat yang kedua, sudah dapat dipastikan dia akan melakukan taubat yang pertama. Kalau taubat yang hukumnya mustahab saja, dia rajin-rajin beristighfar, bertaubat, apalagi jenis taubat yang wajib. Maka kata Syekhul Islam, dengan ini dia akan masuk dalam golongan as-sabiqun, al-muqarrabun, yang Allah siapkan untuknya jannah, surga-surga kenikmatan. Ini jenis yang kedua. Secara urutan dia tertinggi. Qala wa man lam ya'ti bil ula kana minadh dhalimina. Kalau seorang hamba tidak melakukan taubat yang pertama. Apa itu? Taubat yang status hukumnya wajib dan segera. Emergensi. Dia tidak bertaubat dari mengerjakan yang haram dan tidak segera bertaubat dari kebiasaan meninggalkan yang wajib. Maka dengan itu dia telah tergolong dalam golongan zalimun li nafsih. Orang-orang yang telah berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya berbuat kezaliman untuk diri sendiri? Ya, tubuh yang di dunia dia sayangin. Tubuh yang di dunia dia selalu jaga dari berbagai ancaman, dari berbagai penyakit dan segala yang tidak membuat dia nyaman. Ternyata dia menzaliminya di akhirat. Dia menyiapkan tubuhnya itu untuk menghadapi per hari perhitungan yang panjang. Sehingga tubuhnya tidak selamat dari proses hisab, proses peradilan. Sehingga dia tidak mampu masuk surga tanpa proses perhitungan. Dia zalimi dirinya, fisiknya ini dia zalimin dengan berbuat maksiat di dunia. Katanya kamu sayang, dicubit kamu enggak mau. Sedikit kena api kamu menjerit, menghindar dari api. Kamu lengkapi rumahmu, kendaraanmu dengan segala alat yang mengamankan kamu dari ancaman api. Tapi kamu tidak melindungi fisikmu, telingamu, kepalamu, perutmu, kakimu, lidahmu dari minum air panas yang mendidih di neraka. Dengan kamu berbuat kemaksiatan. Artinya, seorang yang menzalimi dirinya, maksudnya menzalimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga tubuhnya dipersiapkan untuk menghadapi azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan ketiga. Golongan terjelek. Yaitu golongan apa? Zalimun linafsih. Seorang yang menzalimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa dalam bentuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Dua-duanya dia enggak tobat. Nah, dua-duanya dia tidak bertobat. Ini jenis yang ketiga, zalimun li nafsih. Seorang yang zalim terhadap dirinya bisa disebabkan kefasikan sehingga dia disebut sebagai seorang yang fasik. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah dosa-dosa termasuk dosa besar. Dosa besar yang belum mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dengan kata lain, dia masih dalam bingkai Islam. Ini kefasikan. Seperti riba, transaksi ribawi, seperti durhaka kepada kedua orang tua, seperti berdusta, berkhianat dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, menipu, mengurangi hak orang lain, wanita tidak menutup auratnya, berhias ketika keluar, memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya menyandang gelar atau predikat apa? Fasik. Kalau dia tidak bertobat. Bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang dosa-dosa besar, ragam dan bentuknya, bisa membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair artinya jenis-jenis dosa-dosa besar. Karya Imam Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Dan insya Allah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sengaja tidak saya sebutkan kitab Al-Gabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya tidak tertuduh sebagai apa? Wahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi hampir sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab At-Tafsir Al-Qur'anil Azim yang beredar di Indonesia dengan pesat. Anda bisa mengenali berbagai dosa, dosa besar melalui karya Al-Imam Adz-Dzahabi dengan kitab yang berjudul apa? Al-Kabair. Zalimun li nafsi, bisa tergolong fasik apabila apa? Melakukan dosa-dosa besar yang belum mengeluarkan dia dari bingkai keislaman. Dan dia enggak tobat. Itu fasik. Atau zalimun li nafsi, mendapat gelar atau predikat kafir apabila dia melakukan dosa-dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apa saja? Butuh waktu tersendiri. Contohnya, meyakini ada agama selain Islam sebagai agama benar, agama yang betul, agama yang baik, semua agama baik. Ini contohnya. Contohnya mengolok-ngolok Al-Quran. Contohnya lagi mengolok-ngolok Nabi, salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Contohnya yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa itu melakukan hubungan suami istri yang ilegal. Contohnya. Atau yang mengatakan bahwa bahwa surga tidak hanya untuk umat Islam saja, semua agama bisa masuk surga. Ini jenis yang kedua tadi. Silahkan bagi yang ingin tahu lebih jauh, dibaca buku-buku ulama terdahulu. Dibaca, silahkan dibaca. Jangan hanya terpaku dengan apa yang saya ucapkan. Silakan dibaca buku-buku bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab Hambali atau bermadzhab Hanafi dari kitab para ulama yang sudah hidup 700, 800 tahun, 900 tahun yang lalu. Ini penting. Seorang yang statusnya atau predikatnya zalimun li nafsi, bisa disebabkan kefasikan, dia tidak segera bertobat, atau disebabkan kekufuran, dia tidak segera bertobat. Ini golongan ketiga. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Tentu, untuk kita mengenali diri kita termasuk yang mana, membutuhkan waktu untuk kita ini sabar belajar, mengerti tentang Al-Quran. Apa sih isi Al-Quran itu? Apa sih hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Kalau kita tersinggung ada orang yang menistakan Al-Quran, itu wajib. Wajib kita tersinggung, wajib kita marah, tapi dalam batas-batas syariat marahnya. Tersinggungnya itu ilmiah, enggak emosional, sehingga tidak terkendalikan, melakukan tindakan anarkis, merusak, menyerang, melempar. Tidak, terukur dengan ukuran ilmu Islam. Tapi jangan sampai Anda tersinggung, atau hanya bisa tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, baik surat Al-Ma'idah ayat 51, ataukah surat Al-Ma'idah ayat ke-30, ataukah surat Yasin, ataukah surat Al-Fatihah, sama semuanya. Jangan ada seorang menistakan Al-Quran, dan kita wajib tersinggung. Namun, jangan sampai Kita termasuk orang yang katanya tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, tetapi di sisi lain kita melanggar Al-Quran. Di sisi lain kita tidak mempedulikan hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai duduk belajar, belajar dan belajar wahai umat Islam. Belajar dan belajar. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi yang mulia yang agung ini, yang kita setiap waktu bersolawat kepadanya, mencintainya, menghormatinya, tersinggung ketika ada seorang manusia menghina dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tersinggung. Kalau ada umat Islam enggak tersinggung, nabinya dihina, rasulnya dicemooh, perlu dikoreksi ulang keislamannya. Tapi sayangnya, tanpa kita rasa, tanpa kita inginkan, ternyata kita melanggar syariat Nabi, menomorduakan syariat Rasulullah, dikalahkan dengan aturan manusia. Syariat dan perintah Nabi dikalahkan dengan adat istiadat, dikalahkan dengan kesepakatan-kesepakatan dan konsensus manusia. Oh ini anu lho Pak, maaf Pak, ini Nabi kita memerintahkan untuk begini. Ya tapi kan adat di kampung kita enggak sesuai dengan itu. Sulitlah karena tidak mencocoki kebiasaan desa kita. Loh Pak, maaf Pak, ini Nabi Muhammad loh melarang seperti ini. Iya, saya paham. Hadisnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kan organisasi kita punya tujuan-tujuan begini. Loh maaf Pak, ini Nabi Pak. Iya. Pak, Nabi Pak. Iya. Loh kenapa Pak enggak diam? Nanti saya dipecat. Ini masih mending karena takut dunianya hilang. Yang satunya meremehkan Nabi. Meremehkan hadis Nabi. Ini dosa-dosa yang sangat besar. Maka kita wajib belajar. Kita wajib sabar duduk wahai umat Islam. Untuk mendengarkan untaian ayat Al-Quran dijelaskan oleh para ulama-ulama Islam sejak dahulu kala. Sabar, sabar, sabar. Memang menuntut dari kita waktu, tenaga dan berapa yang kita miliki. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Coba kita sekarang mengoreksi. Hari ini kira-kira ada perkara haram yang kita kerjakan? Coba ditelaah. Misalkan iri atau dengki. Ada enggak di kita? Kalau ada, itu dosa besar. Kalau kita bertobat dari ini, kita masuk golongan yang mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua maksudnya yang apa? Muktasib. Belum naik ke atas masih. Belum naik ke pertama, belum. Hari ini tadi saya mengumpat seseorang tanpa ada alasan. Tiba-tiba saya menghinanya. Dosa enggak? Dosa. Sudah tobat belum? Kalau belum kita masuk yang ketiga, yang dzalimun li nafsi. Tapi kalau sudah masuk peringkat kedua. Lu ketiga, yang pertama Ustaz, yang tertinggi. Belum. Hari ini kita membentak ibu kita. Nak, tolong ke rumah ya. Wah, ibu ini. Sudah tahu saya sibuk, ibu masih gitu. Masih aja. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, besar, besar. Sudah tobat belum? Kalau belum kita masuk golongan ketiga. Yang menyiapkan diri kita untuk bersentuhan dengan api neraka. Kalau sudah tobat kita masuk golongan kedua. Yang pertama Ustaz, belum. Belum yang pertama. Apalagi? Contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun li dhi sultan fala yubdihi alaniyah, falyakhudh bi yadihi wal yakhlu bih. Fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan kepada penguasanya, kepada pemerintahnya yang zalim, jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif. Jangan, kata Nabi, jangan, jangan. Jangan. Orasi, khutbah hari raya, khutbah Jumat, isinya pekritik aja, mencela aja, menuntut aja. Nabi mengatakan jangan, jangan. Kita mengatakan harus, harus. Kalau gitu kita gak dianggap sebagai da'i yang pemberani. Kalau gitu kita dianggap orang yang tidak peduli terhadap ini. Kalau begitu. Wahai saudaraku, Nabi Muhammad mengatakan jangan. Wah, itu kalau pemimpinnya yang soleh. Kalau gak soleh, boleh. Mana dalilnya, saudaraku? Wes, jangan tanya dalil. Di zaman seperti ini gak perlu dalil. Masya Allah. Saudaraku, ayo dengarkan bagaimana Nabi kita membimbing. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Sekali lagi, Ibnu Abi Asim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Dalam kitabnya, karyanya yang berjudul As-Sunnah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, "Qulna ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala." Qala, "Ittaqullah, isma'u wa ati'u." Wahai Nabi, kami sekarang ini, konteks pertanyaan kami kepadamu, wahai Nabi, bukan tentang kewajiban taat menghormati pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa itu yang menghormati syariat Islam, menerapkan syariat Islam, adil, gak korup, tawadhu, itu pemimpin yang bertakwa, yang soleh. Tapi kami gak bertanya tentang itu, wahai Nabi, kepadamu. Konteks pertanyaan kami sekarang adalah pemimpin yang kejam, yang zalim, yang korup, gak menghormati syariat Islam, atau gak menerapkan syariat Islam. Gimana, wahai Nabi, sikap kami? Sudah? Ayo kita dengarkan jawabannya. Kata Nabi, "Ittaqullah." Takutlah kalian kepada Allah. Dimulai dengan peringatan keras nasihatnya. Fatwa dan jawabannya dimulai dengan kalimat "Ittaqullah." Seorang muslim yang mengerti Islam, mengerti Al-Quran, beriman kepada Allah, menghormati Allah dan syariatnya, ketika mendengar kalimat "Ittaqullah", dia takut. Takut. Logikanya taruh dulu, hawa nafsunya lemparkan dulu, buang dulu hawa nafsunya. Itu orang yang mengerti kalimat "Ittaqullah". Kalau orang yang enggak beriman kepada Allah, beriman kepada dunia, ketika dikatakan hati-hati lo, bos akan marah lo, kamu akan dipecat lo, oh janganlah, jangan, jangan, aku takut. Tapi orang yang beriman, orang yang mengerti Allah dan sifat-sifatnya, berharap akhirat, berharap surga, takut kepada neraka, neraka Allah, ketika dikatakan kepadanya "Ittaqullah", takutlah kamu kepada Allah, langsung dia siap, siap menerima syariat. Maka Nabi memulai nasihatnya dan jawabannya, fatwanya atas pertanyaan itu dengan kalimat "Ittaqullah, wasma'u wa ati'u." Tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun sifat dan karakternya, ciri-cirinya jahat seperti yang kalian sebutkan itu. Sabar, sabar. Yang mampu memberi nasihat, sampaikan nasihat dengan baik, dengan sopan, dengan ilmiah. Secara lisan, kalau enggak mampu, secara tulisan. enggak mampu lagi tulisan ataupun lisan, ingkari kemungkaran itu dengan hati bahwa kamu tidak suka, dan doakan dengan doa kebaikan untuk pemerintah muslimin, untuk pemerintah kita ini. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi hidayah, ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami, jadikan mereka orang-orang cinta agamamu, cinta Al-Quran, cinta Nabimu, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang soleh, jauhkan mereka dari makar-makar musuh agamamu, ya Allah. Sabar, sabar itu salah satu solusi. Jangan dikira sabar itu jiwa penakut. Tidak, sabar adalah salah satu solusi. Sebagaimana para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu yang lebih berilmu, lebih bertakwa dan lebih pemberani dibandingkan kita, salah satu solusi yang mereka lakukan menghadapi problem era mereka hidup, problem masa mereka berada, dengan sabar, sabar, sabar, sampai diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjadi baik, setidaknya kejelekan itu tidak semakin banyak. Kalau tidak berubah kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan itu tidak bertambah. Kaum muslimin yang saya muliakan, barang siapa yang melanggar Nabi, bermaksiat kepada Rasulullah terkait bimbingan permasalahan ini, masih punya kebiasaan mengumbar aib dan kesalahan pemerintah di depan massa, termasuk di media massa, cetak maupun elektronik, sungguh dia telah melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib bertaubat. Wajib untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat dengan ini, dia termasuk yang mana? Muktasid ataukah dhalimun li nafsi? Dhalimun li nafsi. Tapi kalau dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang tadi telah disebutkan pada sesi pertama kajian kita, maka dia masuk dalam tingkatan kedua, namanya al-muqtasid. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita terus mengevaluasi. Terus kita mengevaluasi. Siapapun Anda, berposisi sebagai apa Anda? Tadi telah sering disinggung, bermula dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah. Apakah kalian mau tetap bersabar, berjalan di atas aturan syariat Allah dalam menyikapi satu dengan lainnya, atau kalian tidak bersabar? Seperti yang barusan disebutkan, syariat mengatakan, Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat Allah mengatakan, sabar, tahan diri, jangan ada yang memberontak, jangan ada yang berbicara secara terbuka. Seorang yang sabar, dia terus dibayang, iya tapi ini gak menerapkan syariat Islam, tapi dia juga berbuat kejahatan, tapi dia juga korup. Rasulullah menyatakan, sabar, tahan, tahan. Logikanya diletakkan. Dia bersabar menahan diri. Padahal dia sering mendengar berita, apalagi di zaman ini, hati-hati, di zaman yang banyak potensi menyeret kita melanggar Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Terkhusus apa yang namanya medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Tiap hari kita dijejali dengan berbagai berita yang membuat hati kita, hati seorang muslim itu panas, panas dan panas, marah, marah dan tersinggung. Sabar, jangan Anda beri kesempatan sedikit pun medsos-medsos itu merusak hati Anda, mengganggu iman Anda. Jangan, sibukkan diri Anda dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, kenali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan Anda beri kesempatan medsos merusak hati istri Anda. Perhatikan dan periksa apa yang ada di dalam medsos istri Anda. Kalau bisa, nasihati, jangan sama sekali. Kalau enggak bisa, kontrol. Harus dikontrol. Apa yang kamu baca, wahai istriku? Siapa yang memberi informasi ini kepadamu? Ketahui, ini enggak benar, ini salah, ini dusta. Dan sekali lagi, jangan sampai berita seperti ini masuk ke rumahmu, ke rumahku ini. Jangan dan jangan. Demikian seorang pemimpin rumah tangga.
1: Kalau hal ini disebutkan penting ya. Kalau tadi dikatakan bahwa seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib tahu dan memeriksa apa yang ada di dalam alat komunikasi atau telekomunikasi istrinya, berhak seorang suami
2: ya, untuk memeriksa, mana aku mau lihat wahai istriku, tolong bukakan, buka.
0: Enggak, ini ada yang rahasia. Maksudnya rahasia adalah rahasia temanmu, aku enggak akan baca. Kalau rahasia dan aib temanmu, aku enggak akan baca. Tapi aku ingin tahu, berita apa saja yang masuk ke kamu ini? Coba tolong dibuka. Temanmu itu menginformasikan kamu ini, apa informasinya? Coba aku ingin tahu, periksa satu persatu. Itu wajib. Dan istri harus taat, harus menerima. Tapi bukan berarti sebaliknya.
1: Oh, saya juga sebagai istri punya hak dong. Emansipasi wanita. Saya juga mau periksa HP suami.
0: Enggak, kamu bukan pemimpin. Kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap suami. Tapi suamimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti.
1: Tentu sebagai suami jangan semena-mena. Ya, karena istri gak boleh periksa HP-nya, dia semena-mena di HP itu.
0: Ya, subuhat dan syahwat masuk di sana. Tidak. Kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai suami. Ini penting.
1: Kalau seorang suami tidak rela ada seorang teroris masuk ke rumahnya
0: atau terorisah, tahu terorisah? Kalau teroris itu laki, kalau terorisah perempuan. Ya.
1: Gak rela seorang suami sebagai pemimpin ada seorang wanita teroris atau berpaham teroris masuk ke rumahnya, seorang wanita radikalis masuk ke rumahnya mempengaruhi istrinya. Dia tidak rela, dia marah.
0: Tapi jangan lupa,
1: kadang-kadang terorisah itu masuknya bukan dalam sosok manusia mengeduk pintu, naik sepeda motor atau mobil, enggak.
0: Sekarang zaman sudah terbuka selebar-lebarnya. Istri Anda bisa berhubungan dengan manusia yang ada di Syria atau berada di Amerika. Bisa saja. Tiba-tiba Anda dikagetkan, istri Anda minta izin, mau kemana istriku? Anda kira mau ke masjid atau ke pasar, ternyata mau ke Syria.
1: Tiba-tiba Anda dikejutkan dengan istri Anda yang mengatakan, Pak, ini pemerintah kafir, kita gak rela hidup di tempat seperti ini.
0: Loh, terus gimana? Aku gimana? Ya terserah kamu sebagai suami. Mau ikut syariat Allah atau mau ikut pemerintah yang kafir? Bahaya, Anda dikejutkan dengan itu. Apa mungkin Ustaz? Sangat mungkin dan sering terjadi. Maka seorang suami bertanggung jawab untuk memeriksa HP-HP para istrinya. Dan para istri siap dengan rela karena Allah untuk diperiksa oleh suaminya. Namun ada rambu-rambunya. Ya. Yang mengandung aib orang, jangan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang kadang tidak disadari oleh seorang muslim adalah terkait hak-hak dan kehormatan para sahabat Nabi. Nabi mengatakan, La tasubbu ahadan min ashabi, fawallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, Jangan coba-coba sekalian mencela satu orang saja sahabatku, apalagi dua, apalagi tiga dan seterusnya. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku, sahabat Nabi. Demi Allah, kata Nabi, kalau kalian berinfak bersedekah emas, emas sebesar gunung Uhud, bukan sebesar ini mas. Kalau sebesar ini aja sudah luar biasa. Pak Fulan itu dermawan, Om Fulan itu dermawan. Kenapa sedekah emas sebesar bungkusan tisu ini? Ya. Atau sebesar mikrofon itu. Sudah luar biasa itu. Donatur yang sangat baik. Nabi mengatakan, demi Allah, kalau kalian bersedekah emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menyaingi nilai dan keutamaan sedekah sahabatku, walaupun sahabat tadi bersedekah hanya satu genggam tangan ini atau separuhnya. Sedekah kurma, sedekah gandum, ya. Satu atau dua genggam tangan ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati. Perbedaan tingkat iman dan kejujuran iman. Nabi mengatakan, jangan coba-coba kalian mencela seorang sahabatku. Tiba-tiba di zaman seperti ini ada yang mencoba berbicara tentang sahabat Abu Hurairah misalkan. Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah baru beliau masuk Islam. Masa logis katanya. Coba diajak berlogika, bukan diajak untuk belajar kepada ulama supaya bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Masa logis periwayatan hadis Abu Hurairah melebihi periwayatan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq atau Ali bin Abi Thalib yang telah masuk Islam sejak masa pertama keislaman di kota Mekah. Logis enggak? Nah, kita karena tiap hari sibuknya sama pelajaran fisika, kimia, ya, pelajaran apalagi biologi dan yang lainnya, iya ya enggak logis ya. Ini yang dari fakultas kedokteran, yang itu dari arsitek, yang itu dari teknik sipil bilang, iya gak logis ya. Maaf, maaf, maaf mas. Maaf pak G. Ini agama pak, bukan fakultas kedokteran. Ini agama pak. Yang jawab itu ulama, bukan insinyur teknik sipil. Bapak aja sebagai dokter akan marah kalau ada seorang arsitek coba-coba beri resep. Marah kan, tersinggung. Apa-apaan ini, dunia sudah kacau ya. Arsitek kok nulisin resep ya. Nah, kalau urusan agama semua orang boleh bicara, boleh logis gak logis. Bukan begitu wahai saudaraku. Hormati Islam, ulama-ulama Islam dan pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis sejak 1000 tahun yang lalu lebih. Mereka siang malam jatuh bangun, sakit, miskin, mengumpulkan hadis Rasulullah dan menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya. Tolong hormati Islam. Nabi melarang mencela seorang sahabat Nabi. Loh kok bisa tapi Abu Hurairah 4 tahun bisa meriwayatkan ribuan hadis, sementara Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib hanya ratusan hadis? Nah, kalau Anda bertanya, kami menjawab. Tapi kalau Anda mengkritisi, kami mengatakan bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah Anda. Kalau Anda bertanya, ketahui bahwa Abu Hurairah selama 4 tahun ini jawaban pertama. Selama 4 tahun mengkhususkan waktunya bersama Rasul. Kemana saja Rasulullah pergi diikutin, didengarin hadisnya. Ada di masjid duduk, di masjid didengarin, dihafal. Ya.
1: Beberapa sahabat yang lainnya mungkin dia sibuk di luar, sibuk di beberapa kegiatan lainnya. Abu Hurairah di masjid. Bahkan beberapa sahabat yang senior bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh Nabi tadi pagi di masjid atau tadi zuhur? Soalnya aku sholatnya di masjid yang sana, ya, di masjid Quba. Aku berada di sini. Kamu bersama Rasulullah apa? Tanya Abu Hurairah terus bersama Nabi. Saat Nabi safar bepergian, Rasulullah Abu Hurairah ikut bersama Nabi, didengerin apa saja yang dibicarakan oleh Nabi. Ada hadis tentang rumah tangga. Ada hadis tentang akhirat. Ada hadis tentang Al-Quran. Ada hadis yang berisi tafsir terhadap ayat ini di surat ini. Terus oleh Abu Hurairah diikutin. Ini yang pertama, walaupun hanya 4 tahun. Yang kedua, Abu Hurairah itu sangat sering menerima hadis, mempelajari dan bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang mendengar dari Rasulullah sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Kalau Rasulullah masuk Abu Hurairah masuk Islamnya 4 tahun sebelum meninggal atau pada tahun ke-6 Hijriah, ada sahabat yang mendengar hadis pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Hijriah. Abu Hurairah belajar. Belajar terus bertanya, bertanya dihafal, dihafal, dihafal. Bertanya kepada sahabat yang sudah masuk Islam sejak sebelum hijrah. Abu Bakar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Terus meriwayatkan. Jadi logis, logis enggak? Logis. Sangat logis.
2: Barakallahu fikum.
1: Dan masih ada jawaban-jawaban lainnya. Tapi pegang prinsip. Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencoba-coba mencela satu orang sahabatku. Nah, sekarang ini mulai atau kebiasaan dan ideologi mencela sahabat Nabi itu dipelopori oleh sekte Syiah. Dan ini berbahaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dihina, Umar ibn al-Khattab dihina, Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah dihina, dikatakan sebagai maaf-maaf saja. Aisyah adalah wanita pelacur. Baru Rasulullah meninggalkan dunia ini, wafat meninggalkan 9 wanita pelacur. Masya Allah. Kalau Anda sebagai dosen aja, Anda yang sebagai dosen dulu marah ketika dikatakan istri Anda adalah wanita nakal, Anda bisa menuntut dan memeja hijaukan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana dengan istri Nabi? Bagaimana dengan istri Rasul yang itu juga adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq? Maaf saja, istri kita siapa dia? Apa latar belakang orang tuanya? Aisyah adalah putri Abu Bakar, manusia terbaik dalam Islam setelah Nabi. Hafsah adalah putri Umar ibn al-Khattab, manusia kedua terbaik dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sekarang coba diilmiahkan upaya menghina dan menjatuhkan kredibilitas sahabat, mencoba disok ilmiahkan oleh sekte Syiah, dan ini berbahaya. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tergolong fasik. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan menghina sahabat Nabi, ya, menghina dan mencemooh, melecehkan sahabat Nabi, tergolong dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman, dalam pendapat sebagian ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan, penting untuk diketahui dan dipelajari jenis-jenis dosa tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi dosa dari sisi sebabnya, sebab jatuhnya seseorang kepada dosa, menjadi dua sebab. Yang pertama adalah dosa yang disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan tentang hukum-hukum dan dalil-dalil agama. sehingga dia melakukan praktik agama, melakukan beberapa amalan-amalan yang dia sangka sebagai amalan baik, amalan soleh, tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada dasar dalilnya, main perasaan saja, atau ikut-ikutan. Manusia sekarang lagi banyak ini loh, melakukan ini. Sekarang lagi in, lagi apa? Apa namanya? Lagi in.
2: Iya.
1: Lagi apa lagi? Lagi ngetren. Ya. Lagi ngetren amalan ini loh, amalan itu loh. Ketika ditanya, maaf Pak G, maaf Bu, dalilnya apa? Pakai dalilnya. Masa kamu saja yang benar? Semua orang salah? Loh, saya ini tanya dalil kok marah-marah. Saya ini tanya, Pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ketiga, kita akan membaca sebuah jawaban dan pernyataan dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil fi hadha zaman, di zaman ini, yaitu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, terkait dengan syubhat bahwa rudud ini mengeraskan hati. Sebagaimana tema kita memang pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu menjawab syubhat bahwa mempelajari rudud akan mengeraskan hati. Nah, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam risalah Fatawa fil Aqidah wal Manhaj Al-Halaqah Tsaniyah, karya atau tulisan dari beliau rahimahullah, pada halaman 22 dan 23. Ini hakikatnya tanya-jawab dari beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah, kita bacakan sekarang, Al-an fi ma huwa hasil hal yakfi as-salafi an ya'rif al-haqqa min al-batil am yajibu alayhi ar-radd 'ala ahli al-ahwa wa dhalika mimma yumayyizu da'watahu. Sekarang ini yang terjadi, apakah cukup seorang salafi ini hanya mengetahui al-haq dari kebatilan, atau juga wajib atasnya untuk membantah pengekor, para pengekor hawa nafsu, yaitu ahlul bid'ah, yang dimana hal ini, dengan hal inilah terbedakan dakwahnya. Maka al-jawab, Syekh Rabi' rahimahullah ta'ala menjawab, qala 'ala as-salafi an ya'rifa al-haqqa wa yad'a ilayhi wa yubayyinahu lin-nas 'alayhi an yakuma bihadzal wajib. Kata beliau rahimahullah, wajib atas seorang salafi untuk mengetahui al-haq dan mendakwahkannya serta menjelaskannya kepada manusia. Dia juga wajib untuk melakukan kewajiban ini, menegakkan kewajiban ini. Wa yaqtadi minhu hadzal ilmu wa hadhihi ad-da'wah an yadhhabal batila. Maka konsekuensi darinya atas ilmu dan dakwah ini, untuk kemudian dia membongkar kebatilan. Li'anna al-Qur'an al-Karim yubayyinu al-haqqa wa yadhadu al-batila fi nafsil waqt. Kenapa? Karena Al-Qur'an al-Karim ini menjelaskan al-haq dan di waktu yang bersamaan juga membongkar kebatilan. Walihada summiya bil mathani. Karena inilah Al-Quran dinamakan juga dengan al-mathani. Al-mathani dari kata isnain, dua, yaitu berpasangan, artinya dari sisi berpasangan. Jika ada ini disebutkan juga lawannya. Ada tauhid juga disebutkan kesyirikan. Ada ketaatan, perkara yang ma'ruf juga disebutkan kebatilan, kemungkaran. Ini makanya diantara nama Al-Quran adalah Al-Mathani. Kurang lebih demikian yang dimaukan oleh Syekh di sini. Qala li'annahu yadhkurul khaira wasyarr, yad'u ilal khair wa yuhadziru minasyarr. يذكر المؤمنين ويذكر المنافقين يذكر الكفار ويذكر اليهود يذكر النصارى وما عندهم من الشر أو وما عندهم من شر. نعم. Kemudian kata Syekh, karena Al-Quran dinamakan dengan Masani, Al-Quran ini menyebutkan kebaikan juga menyebutkan kejelekan, mendakwahkan, mengajak kepada kebaikan, juga memperingatkan, tahdzir dari kesyirik, dari asyar, kejelekan. Al-Quran menyebutkan orang-orang mukmin, juga menyebutkan orang munafik, menyebutkan orang kafir, menyebutkan orang Yahudi, Nasara, dan apa yang ada pada mereka dari berbagai kejelekan. Qala fal Islamu yaqumu ala hadhihi al-arkan allati sharahnaha wa yaqumu al-jihad wal amri bil ma'ruf wat tahdhir minasyurur. Ini pentingnya ikhwan. Coba kita perhatikan kata Syekh rahimahullah. Islam ini dibangun tegak di atas rukun-rukun ini yang sudah kami jelaskan. Islam ini tegak berdiri di atas jihad, di atas al-amru bil ma'ruf wat tahdhir minasyurur. Tahdhir Islam ini berdiri di atas apa? Kata Syekh, jihad, amar ma'ruf, dan juga peringatan, tahdzir dari berbagai kejelekan. Qala la yakumu illa bihadha, wa la yastakimul islamu abadan illa biikamatil haq, wa tawdihihi, wa tabyinihi, wa naqdil batil, wa bayani kubhihi, wa khubithihi, wa tahdzir minhu wa min ahlihi. Tidaklah tegak Islam kecuali dengan hal ini. Islam tidak akan bagus, tidak akan istiqomah selamanya kecuali dengan menegakkan al-haq, dengan penjelasannya, dengan keterangannya, dengan membongkar kebatilan, penjelasan tentang buruknya kebatilan, penjelasan tentang betapa menjijikkannya kebatilan, wa tahdzir minhu, dan tahdzir dari kebatilan, wa min ahli, dan dari pelaku kebatilan, memperingatkan dari kebatilan dan pelakunya. Qala wa ayyu da'watin la takumu bihadzal wajib fahiya da'watun fashilah. Maka dakwah apapun dia tidak akan tegak atau tidak menegakkan kewajiban ini, apa yang sudah Syekh sebutkan barusan, maka itu merupakan dakwah yang gagal. Walaupun mungkin Masya Allah banyak pengikutnya apa, tapi hakikatnya dakwah yang gagal. Kalau tidak ada amar ma'ruf, tidak ada tahdzir dari kebatilan dan pelaku kebatilan. Mayyitah, ini dakwah yang mati. Tahmilu jarasimal mauti fi dhatiha, dakwah yang membawa bakteri-bakteri atau kuman-kuman kematian pada isi zat dari dakwah itu. Demikian kondisi dakwah kalau tidak ada tahdzir, tidak ada iqamatul haq, penjelasan tentang hak, membawa bakteri kematian, dakwah yang mati, dakwah yang gagal. Naam. Qala la takunu ad-da'watu hayyatan illa idza kanat tarfa'u rayat al-haq wa tuhinu al-batil fi nafsi al-waqti. Maka kata Syekh rahimahullah, tidaklah dakwah menjadi hidup kecuali apabila dakwah tersebut mengangkat bendera panji al-haq. Apabila dakwah tersebut merendahkan kebatilan di waktu yang bersamaan. Hadza huwa. Walihada qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena inilah Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan kepada manusia ciri kalian adalah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah serta melarang yang mungkar. Qala alladzi la yaruddul batila kaifa ya'muru bil ma'ruf? Kaifa yanhanil mungkar? Kaifa?

0: وكان أمر معروف. قال التوحيد أعرف المعارف ولا يعرفون الناس التوحيد. نعم صدق الشيخ رحمه الله. Kata Syekh di sini kan tadi kan saya menyebutkan mereka mengklaim kita amar ma'ruf amar ma'ruf, hakikatnya tidak ada amar ma'ruf. Saya memberi contoh tauhid, kata Syekh. Ini merupakan amar ma'ruf yang paling tinggi. Namun mereka tidak menjelaskan, tidak menyebutkan kepada manusia tentang tauhid. Tidak menjelaskan hakikat tauhid. Sehingga amar ma'ruf yang apa? Mereka mau lakukan. Nah, qala as-salah, kata Syekh. Taib, contoh lain, salat. La yu'arrifuna an-nas bi salati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Salat, mereka mengajak manusia salat. Namun akhirnya mereka tidak menjelaskan. Tidak menyampaikan kepada manusia bagaimana sih salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yad'una annahum ya'muruna bil ma'ruf wa hum la amru bi ma'ruf wa la nahyi an munkar. Mereka,
1: saya ini enggak tahu dalilnya yang tadi bapak lakukan atau ibu lakukan itu dalilnya apa. Ini sudah ngetren, semua masyarakat melakukan di masjid-masjid, di kampung-kampung. Pak, dalil itu dua.
0: Mengklaim mereka melakukan amar ma'ruf, nah, amar ma'ruf tidak, nahi munkar juga tiga, tidak. Nas'alullah al-afiyah. Rahimahullah, famal farku baina. Kalau begitu apa bedanya antara engkau dengan mereka? Kalau engkau tidak memerangi kebidahan, engkau tidak memerangi berbagai kesesatan, engkau tidak membantah pelaku atau pengekor hawa nafsu dari kalangan ahlul bid'ah, kalau begitu apa bedanya engkau dengan mereka? Qala ya'ni anta tukatsiru sawad ahli dhalal idza kunta tarahum wa taskutu anhum. Artinya engkau ini memperbanyak jumlah orang pelaku kesesatan. Kalau engkau melihat mereka dalam kondisi engkau diam, atas apa? Atas kemungkaran yang mereka lakukan. Anta muayyidun wa musyajjiun lahum idza tarawhum ya'thawna fil ardi fasada wa taskut. Engkau hakikatnya menjadi seorang pendukung, penguat bagi mereka ahlul bid'ah, ahlul dalal, apabila engkau melihat mereka bertebaran di muka bumi, menyebarkan kefasatan, menyebarkan kerusakan dalam kondisi engkau diam. Qala lamma taral lusus yastuna ala buyutin nas wa masya Allah taskut ma hadha. Engkau ketika melihat ada pencuri naik masuk ke rumah-rumah orang, memanjat rumah-rumah orang, masya Allah, engkau diam. Hal hadza huwal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apakah ini yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar? Fadu'atu ahli al-bid' syarrun minal lusus. Maka artinya begini, kalau melihat pencuri kan berarti kita kan teriak, tidak diam saja. Nah, kata Syekh, para da'i-da'i ahlul bid'ah ini lebih buruk dari pencuri-pencuri yang berusaha mencuri barang manusia di rumah-rumah mereka. Syarrun min kutta'i turuk. Mereka itu ahlul bid'ah itu lebih buruk, lebih jahat dari para pembegal. Qala yaqulu Ibnu Abi Zaid wa Ibnu Abdul Bar. Berkata dua orang imam, Ibnu Abi Zaid dan juga Ibnu Abdul Bar, innahum syarrun min qutta'i turuq al-mujrimin. Ahlul bid'ah ini, ahlul dalal, mereka itu lebih jahat, lebih jelek dari para pembegal, dari para pelaku kejahatan. Qala fayajibu tahdhir minhum daiman. Kalau begitu wajib untuk mentahdhir ini ahlul bid'ah ini, ahlul dalal ini, harus terus berlangsung. Wa fadhuhum wa kashfu awarihim wa ta'riyatuhum amaman nas hatta yahdharahumun nas. wajib untuk mentahdir mereka.

memperingatkan mereka selamanya. Harus membuka, menguak kedok mereka. Harus ditelanjangi kejahatan mereka ini. Harus dijelaskan di hadapan manusia. Sehingga manusia itu bisa berhati-hati, waspada dari mereka. Qala li hadza tajidu kutub as-salaf mali'atan binaqdi ahli al-bid'ah wa at-tahdhir minhum wa at-tahdhir min mujalasatihim ila akhirih. Karena inilah engkau akan dapati kitab-kitab para salaf itu penuh dengan bantahan terhadap ahli bid'ah. Kitab-kitab para salaf itu banyak dipenuhi dengan apa? Tahdzir dari ahli bid'ah. Tahdzir untuk duduk bersama ahlul bid'ah. Ini penting, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan duduk bersama ahlul bid'ah. Naam, ila akhirih, kata Syekh, sampai seterusnya. Qala wa madha'a katsirun minal muslimin illa bitarki hadzal asli. Tidaklah lenyap terbawa dalam pangkuan kesesatan dan kebidahan serta kebatilan banyak dari kaum muslimin, melainkan disebabkan karena mereka telah meninggalkan pondasi ini, tahdzir, bantahan. Kemudian kata Syekh, qala arrad ala ahli bid'ah wa tahdzir minhum, yaitu apa? Pondasi yang penting ini, membantah al-bid'ah dan mentahdir mereka. Qala wa li hadza atbaqa ad-dalalu 'ala al-ummati al-islamiyyah ma yaslamu illa afradun masakin la haula lahum wa la quwwah. Maka tidaklah kesesatan ini meliputi umat Islam. Tidak ada yang selamat kecuali persen-persen tertentu. Kasihan mereka. La haula lahum wa la quwwah. Mereka tidak mempunyai daya, tidak punya kekuatan. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena diam. Barakallahu fikum. Tidak ada bantahan, tidak ada tahdir. Kemudian Syekh melanjutkan, qala lakin lamma ya'ti al-aqwiya. Namun perkaranya beda ketika datang orang-orang yang kuat, luar biasa. Misal Ibnu Taimiyah, semisal Ibnu Taimiyah, waqad atbaqa ad-dalalu 'ala asy-syu'ubil islamiyyah wa hukumatiha. Al-hukumat wasy-syu'ub fi qabdati sufiyyah wa katsirun minhum min ahli al-hulul wa wahdati al-wujud wa khadi'u syu'ub al-hukumat li haula. Ketika kesesatan ini telah meliputi, menyelimuti masyarakat Islam atau juga dan juga penguasa-penguasa pemerintahannya, baik penguasa, para penguasa dan masyarakatnya berada dalam genggaman sufiyah, yang di mana mereka sufiyah itu banyak dari mereka merupakan ahlul hulud wa wahdatil wujud, yaitu orang-orang yang meyakini apa? Bahwa Allah itu bersatu bersama makhluknya. Nah, ini kan akidah, keyakinan yang kufur ini. Nah, ini kondisi sufiyah ketika itu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masyarakatnya, penguasanya tunduk kepada mereka ini, para sufiyah yang demikian kondisi akidahnya. Qala faja'a Ibnu Taimiyah wa rafa'a rayat al-jihad wa bayyana dinallah al-haq wa istanqadallahu bihi unasan wa baraza 'ala yadayhi a'immatun a'lam. Maka datang Ibnu Taimiyah mengangkat panji jihad, bukan hanya jihad melawan Tatar ya, kaum Mongol, juga jihad dengan tulisan, dengan bayan, menjelaskan agama Allah yang hak, sehingga Allah selamatkan dengan keberadaan Ibnu Taimiyah ini sekian banyak manusia. Wa baraza 'ala yadayhi a'immatu a'lam, bermunculan dari tangan beliau ya, murid-murid beliau, para imam a'lam, tokoh-tokoh besar Islam. Misal kita mengetahui
Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, dan yang lain-lainnya, Ibnu Muflih. Kemudian Syekh melanjutkan, Ha'imma a'lam ya'ni la nadhira lahum illa fil ajyal as-salifah. Bermunculan dari tangan beliau, yaitu Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, murid-murid yang menjadi para imam, tokoh-tokoh besar yang tidak ada tandingannya kecuali dijumpai pada generasi-generasi salaf terdahulu. Fi uhudi sahabat wa tabi'in, pada zamannya sahabat dan tabi'in. Nah, Allah munculkan imam-imam melalui tangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid-murid mereka, sebagaimana orang-orang tokoh-tokoh besar, para imam di zaman salaf dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Qala fasara jihadan wa nidala, sehingga menjadi perkara ini di situ diperintah dengan jihad, perlawanan, pembelaan. Lau sakata Ibnu Taimiyah, madza kana yanfa'uhum. Maka kata Syekh, terus kalau Ibnu Taimiyah diam, tidak membantah, tidak menjelaskan, apa bisa memberi manfaat apa kepada mereka? Faqat yu'allif hadha la yubayyin laisa indahum amrun bima'ruf wala nahyun 'an munkar. Madza afada an-nas? Sudah cuma sekedar menulis, tidak menjelaskan, tidak ada dia melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi mungkar, apa bisa memberi faedah kepada manusia? Lam yufidhum bisya, maka tidak bisa memberi faedah sedikitpun. Kemudian Syekh melanjutkan, Muhammad bin Abdul Wahab salla saifahu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghunus pedangnya, kata Syekh. Da'wah wa bayan wa saif hatta aqama dinallah azza wa jal. Al-iman ya'ruzu ila al-hijaz kama ta'ruzu al-hayyatu ila juhriha. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab melakukan dakwah, bayan dengan pedang juga, sampai menegakkan agama Allah. Sehingga kata Syekh Rabi di sini, al-iman nanti, sebagai dalam hadis ini, perkataan Syekh ini sebetulnya hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam. Al-iman ya'ruzu ila al-Hijaz. Dalam hadisnya, ya'ruzu ila al-Madinah. Nah, iman akan kembali ke negeri Hijaz sebagaimana ular itu akan kembali ke lubangnya. Ular itu mau mencari makan kemana-mana, mencari berburu, berpetualang, pasti ular itu akan kembali ke lubangnya. Maka ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali muncul di Hijaz, maka Syekh menyebutkan iman akan kembali ke Hijaz sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Wallahi bidakwati Muhammad bin Abdul Wahab, bidakwati hadar rajul, demi Allah, dengan sebab apa? Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengan sebab dakwahnya orang ini. Qala wa kana al-Islam asbaha illa masyaallah nasyan mansiya. Dalam kondisi demi Allah, kata Syekh, dahulu Islam sebelum dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, kecuali masyaallah kondisinya nasyan mansiya, betul-betul terlupakan dan dilupakan. Dalal wa khurafat wa syirkiyat wa bidah, isinya ketika itu sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di negeri Hijaz, isinya itu penuh dengan berbagai kesesatan, berbagai khurafat, isinya itu banyak kesyirikan-kesyirikan dan bid'ah. Lau jalasa fi baitihi faqat yuhakin nas wa ya'lam wa sakit la amr bil ma'ruf wa la nahyi 'an munkar. Madza kana yanfa? Kalau seandainya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, kata Syekh Rabi', cuma duduk di rumahnya, hanya menceritakan manusia, dia tahu tapi diam, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak melakukan memerintahkan yang ma'ruf,
tidak melarang dan menjaga mungkaran, apa yang bisa dia berikan? Apa manfaat yang dia bisa berikan? Kemudian di sini ya ini, kemudian Syekh masuk kepada apa yang menjadi tema kita, dan ini kalam penting, kalam yang luar biasa dari Syekh Rabi' rahimahullahu taala. Syekh kemudian menyebutkan, qala fal ladzi yaqul rudud rudud, yang mengatakan rudud rudud rudud, kata Syekh, haula'i fajarah, mereka itu orang-orang yang fajir, mereka itu para pendosa. Ya'ni batiluhum yandashir yanshuruna batilahum wala yuriduna ahadan yaruddu alaihim, hadha maksuduhum. Kenapa fajir, kata Syekh? Yakni kebatilan mereka tersebar luas, mereka menyebarkan kebatilan mereka, namun mereka tidak ingin ada seorang yang membantah mereka. Ini maksud dan tujuan mereka. Ifhamu, kata Syekh, pahami ini. Hati-hati ya ikhwan, kalau kita ini gak suka rudut, bahkan katanya rudut itu mengeraskan hati. Kan rudut ini bukan kita mau membantah siapa, tapi membantah kebatilan dan pelaku kebatilan. Kalian enggak suka, berarti sebagaimana disebutkan Syekh di sini, masya Allah kebatilan tersebar. Mereka boleh menyebarkan kebatilan, membantah siapa, tapi membantah kebatilan dan pelaku kebatilan. Kalian enggak suka, berarti sebagaimana disebutkan Syekh di sini, masya Allah kebatilan tersebar. Mereka boleh menyebarkan kebatilan seperti itu, tapi kalau ada yang membantah, mereka membantah kebatilan mereka, sudah gak suka, mengeraskan hati dan yang lainnya. Dan Syekh, ini tujuan mereka sebetulnya, tidak ingin ada seorang yang membantah mereka. Maka kata Syekh, ifhamu, ifhamu, pahami hal ini. Qala wa lihada yushawwihun ar-rudud wa yaqulun kutubur rudud tuqassi al-qulub wa ila akhirih. Karena inilah mereka mencoreng, membuat buruk gambaran rudud. Mereka mengatakan apa? Kitab-kitab rudud ini mengeraskan hati dan yang seterusnya, kata Syekh. Kutubur rudud tuqassi al-qulub. Kitab-kitab rudud ini mengeraskan hati. Kemudian Syekh melanjutkan, yakni khurafatuhum wabida'uhum tulayyinul qulub. Oh, gitu artinya. Berarti khurafat-khurafat mereka, hayalan dongeng-dongeng mereka ini, kebidahan-kebidahan mereka, artinya itu yang melembutkan hati. Sementara penjelasan, bantahan tentang kebatilan mereka, kebidahan mereka ini mengeraskan hati. Berarti khurafatnya mereka, bid'ahnya mereka, ini yang melembutkan hati. Nah, qala fahum min makrihim wa kaidihim yanshurunal bid'a wad dalalat wa yuhajimun ahla sunnah fi majalisihim wa muhadaratihim wa fi kutubihim wa fi nadawatihim wa fi kulli shay'in yuhajimun ahla sunnah wa yuhajimun manhaj ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini, ahlul bid'ah ini, termasuk dari makar dan tipu daya mereka. Mereka menyebarkan kebid'ahan dan kesesatan, kemudian mereka menyerang ahlu sunnah di majlis-majlis mereka, di muhadarah-muhadarah mereka, dalam kitab-kitab mereka, dalam forum-forum mereka, dalam segala hal, pada semua tempat, semua waktu kondisi, mereka menyerang ahlu sunnah. Mereka menyerang manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Wa yakulun la tarud alaihim arrudu tuqassi al-qulub. Nah, hati-hati ya ikhwan, ucapan bahwa rudud, kitab-kitab bantahan ini mengeraskan hati, ini ucapannya ahlul bid'ah. Kata Syekh di sini, mereka menyerang ahlus sunnah, ya, di majlis-majlis, muhadarah, forum-forum mereka, di semua tempat, mereka menyerang ahlus sunnah, dan menyerang manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Sembari mereka mengatakan, jangan
engkau membantah mereka. Karena bantahan-bantahan ini bisa meng

0: mengeraskan hati. Qala amma ta'nu fil haq wa fi alihi masyaallah wa muharabatul haq wa ahlihi hadza yulayyinul qulub. Syekh menyindir ini. Adapun celaan terhadap al-haq, celaan terhadap ahlul haq, masyaallah. Adapun memerangi hak, memerangi ahlul haq, yang demikian ini melembutkan hati. Artinya apa? Ini perkara yang sudah sangat terbalik. Maka ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, hati-hati ya. Jangan sampai kita larut dalam syubhat dan celotehannya al-bid'ah. Ini selesai penukilan dari tanya jawab bersama Syekh Rabi dalam fatwa fil aqidah wal manhaj al-halqah tsaniyah halaman ke-22 dan ke-23. Dari sini kita mengetahui ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, omongan bahwa bantahan rudud, kutubur rudud, tukasil kulub, ini merupakan dendangannya ahlul bid'ah. Jangan sampai kemudian ada dari kalangan ahlu sunnah yang kemudian ikut-ikutan latah. Naam, kita tidak ingin bantahan-bantahan ini tidak ilmiah, tidak disertai dengan hujjah. Makanya kita kembali kepada bantahan-bantahan metode, kemudian cara bantahan yang dilakukan ulama ahlu sunnah. Seperti itu. Ini yang kita ikuti, bukan bantahan yang ngawur, bukan bantahan ini. Kita sepakat bahwa kita memerangi hal ini. Nah, namun kemudian dikatakan secara mutlak bantahan, apalagi kitab-kitab bantahan yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah, kemudian dikatakan hal ini menyebabkan mengeraskan hati. Wal'iyadzubillah, berarti engkau wahai akhi, kalau engkau betul mengklaim salafi, namun engkau masih mengucapkan bahwa kitab-kitab bantahan para ulama ini mengeraskan hati, sungguh engkau telah masuk dalam syubhatnya ahlul bid'ah, dan engkau telah berbicara dengan pembicaraan ahlul bid'ah. Wal'iyadzubillah. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah al hadirun, ikhwan majlis ta'lim yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari malam hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 21 September 2005, di Masjid Al-Qalam Universitas Muhammadiyah, kita insyaallah akan memulai sebuah kajian yang berkaitan dengan kitabullah, kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, yang kita tentunya yakin bahwa majlis yang seperti ini adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada taqarrub Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersimpuh di rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan dan dibahas adalah bagian daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah wajib terhadap setiap pribadi muslim. Wajib terhadap yang namanya muslim dan muslimah. Tidak hanya belajar ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang kemudian diberi label dengan santri. Tidak pula khusus hanya sebatas kalangan orang-orang yang diberi nama atau julukan dengan ustadz atau dai. Menuntut ilmu agama tidak hanya terbatas di pondok-pondok pesantren, tetapi dengan tegas Rasulullah menyatakan talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah fariidhah, adalah kewajiban pokok setiap pribadi muslim. Sehingga dimanapun seorang muslim berada, siapapun dia, apa statusnya, adalah wajib menuntut ilmu. Dan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Saya ulangi, setiap perkara yang diperintah oleh Allah dan diperintahkan pula oleh Rasulnya atau diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Karena ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan suatu perintah, menunjukkan bahwa Allah cinta kepada amalan tersebut, Allah suka dan ridha kepada amalan tersebut. Dan suatu amalan yang diridhai oleh Allah itu adalah ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu bahwa majlis kita ini insyaallah adalah ibadah, yang pertama sekali harus diingatkan adalah apa yang berada di dalam kalbu, apa yang berada di dalam hati, tempat tertambatkannya niat. Al-ikhlas, ketika kita melakukan ibadah, kita duduk di sini pun dituntut untuk kita membersihkan niat. Karena Allah, kita yakin bahwa ini adalah taqarrub. Kita yakin bahwa ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Sang Khalik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Apakah amalan itu akan dinilai ibadah ataukah tidak? Apakah amalan tersebut akan Allah jadikan sebagai amalan makbulan, amalan yang diterima ataukah tidak? Maka sangat bergantung kepada niat. Kemudian Rasulullah menyatakan wa inna malikulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi masing-masing pribadi dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dia niatkan. Ketika seseorang melakukan ibadah, ketika sekarang kita berada di masjid ini, masjid yang mulia yang penuh dengan rahmat, tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah, tidak lain niat yang terdetik di kalbu kita adalah karena kita ingin mengerti agama, kita ingin mengerti Islam, kita ingin mengerti apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka kita akan mendapatkan itu. Kita dengan izin Allah akan meraih apa yang kita niatkan. Tetapi sebaliknya, kata Rasulullah, kalau seandainya niatnya itu tidak benar, tentunya mengharapkan selain daripada ridha Allah, mengharapkan sedikit dari perkara dunia, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan kadar niat yang berada di kalbunya itu. Maka kita para penuntut ilmu, hendaknya kita meluruskan niat ini agar Allah menurunkan rahmat dan barokahnya. Kita yakin bahwa ini adalah suatu kewajiban yang tentunya kita harus menjadikan kebiasaan dan aktivitas menuntut ilmu ini adalah bagian terbesar dalam hidup kita, bagian terbesar dari waktu kita, dan kita curahkan pikiran dan tenaga kita yang terbesar untuk menuntut ilmu agama yang urusannya adalah urusan berhasil ataukah tidak berhasil di akhirat nanti, yang urusannya dan konsekuensinya adalah imma al-jannah imma an-nar, antara al-jannah ataukah an-nar, sehingga taruhannya sangat besar. Jangan sampai kita kemudian menjadikan dan memposisikan ibadah besar ini, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama, sebagai perkara sambilan atau perkara yang dinomorduakan dalam kehidupan kita, atau kita jadikan kebutuhan kita untuk mengenal Islam, kebutuhan kita mengenal ilmu agama, kita jadikan sebagai kebutuhan yang sekunder, apalagi yang di bawah itu. Maka kita diwajibkan untuk memposisikan ibadah yang besar ini, talabul ilmi, sebagai kebutuhan primer kehidupan kita. Jangan sampai kita menganggap ini sebagai refreshing. Tidak. Tapi ini kita yakini adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah wajib terhadap masing-masing pribadi muslim. Kebahagiaan seseorang ataukah tidak, keselamatan pribadi muslim ataukah kehancurannya, sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dia, pengetahuan dia tentang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan. Coba kita perhatikan hadis ini yang mulia. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya mendapatkan kebaikan. Perhatikan kalimat khairan. Di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat khairan dan tidak menyebutkan dengan kalimat al-khairan. Saya ulangi hadis ini, man yuridillahu bihi khairan. Rasulullah tidak menyatakan man yuridillahu bihi al-khaira. Dijelaskan oleh para ulama apa maksud dan beda daripada kedua kalimat ini. Ketika kalimat itu datang dalam bentuk nakirah, khairan tanpa alif lam, al-khaira. Ketika kalimat itu datang dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifah. Kalau khairan itu namanya nakirah, kalau al-khair itu namanya ma'rifah. sebuah kata benda yang sudah jelas ini itu maksudnya al khair yang pakai alif wal lam. Tetapi kalau khairan, maka dalam konteks kalimat man yuridillahu bihi khairan, dia bermakna dan berfungsi secara umum. Khairan yang dimaksud sini di sini meliputi khairat dunia dan sekaligus tentunya lebih-lebih meliputi khairal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat, yufaqihu fiddin, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faham, mengerti tentang urusan agama ini. Tentunya kebalikannya, mafhum mukhalafah, faham balik dari hadis ini adalah barang siapa yang sama sekali Allah tidak kehendaki baginya kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka Allah jadikan dia tidak mengerti, jahil tentang agamanya. Dia tidak faham apa yang diwajibkan oleh Allah dalam perkara akidah. Dia tidak faham apa yang diwajibkan oleh Allah dalam perkara ibadah. Dia tidak faham apa yang diwajibkan oleh Allah dalam perkara akhlak. Dia sekaligus tidak faham apa yang telah diwajibkan oleh Rabbul Alamin dalam perkara muamalah kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau sudah seperti ini kondisi seorang pribadi, sebagai pertanda bahwa dia akan terhalangi dari kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagai pertanda bahwa dia akan celaka, maka kita yakin bahwa majelis ini kita berharap adalah sebagai majelis yang di sini kita berupaya untuk mengerti tentang agama Islam, yang dengan itu kita berharap Allah menghendaki untuk diri kita ini kebaikan di dunia dalam bentuk derajat yang mulia, jauh kita dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat kita, dari perbuatan yang bertentangan dengan akidah dan tauhid, ataupun perbuatan yang merendahkan martabat kita yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, atau perbuatan yang merendahkan martabat kita di dunia dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang kadang-kadang kita melakukannya karena kita tidak mengerti padahal Allah sudah menjelaskannya. Kadang-kadang kita melakukannya karena kita tidak tahu padahal Rasulullah SAW telah menjabarkannya, yang kemudian tidak ada uzur bagi kita jika suatu perkara itu sudah jelas dalam Islam, sudah jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kita tidak mengerti perkara tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudara saya seiman, mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Melalui majlis ini kita yakin biiznillah, dengan izin Allah, bahwa kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai kepada tempat rahmat Allah. Kita sampai ke jannatullah, jannah Allah yang tidak setiap pribadi muslim, tidak seorang mukmin pun kecuali dia berharap bahwa penghujung akhir kehidupan dia adalah al-jannah. Al-jannah yang Allah siapkan di sana setiap perkara yang Rasulullah menyatakan, innallaha a'adda lil muttaqina fil jannah ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah telah menyiapkan di al-jannah berbagai macam bentuk kenikmatan yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh kedua mata. Kenikmatan di dunia ini sudah banyak yang kita lihat dengan kedua mata kita. Pemandangan yang indah, pohon-pohon yang hijau, air yang jernih mengalir, kita sudah melihatnya. Ternyata di jannah Allah siapkan kenikmatan yang sama sekali tidak pernah terlihat oleh kedua mata. Kira-kira seperti apa indahnya jannah? Kemudian Rasulullah menyatakan wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah didengar keindahannya itu oleh telinga. luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, wala khatara ala qalbi bashar, yang sama sekali tidak pernah terbetik di hati manusia. Kita sekarang duduk atau ketika kita sendiri, ketika kita di rumah, kita bisa mengkhayalkan kenikmatan dunia yang mungkin tidak pernah ada wujudnya di dunia. Kita mengkhayalkan sebuah kenikmatan di dunia yang mungkin tidak bisa terwujud di dunia. Bisa hati kita mengkhayalkannya, mengkhayal, memikirkan betapa indahnya kalau seandainya ada air yang manis seperti madu, kemudian dia mengucur dari atas genteng, kemudian kita membuka mulut kita ketika kita haus. Bisa kita membayangkan itu, padahal itu tidak ada wujudnya. Ketika kita berduduk melihat sebuah pohon mangga atau apel misalkan, kita bisa menghayalkan, ya Allah, seandainya apel itu bisa datang kepada saya dan saya membuka mulut saya kemudian masuk. Nah, dan berbagai macam kenikmatan yang mungkin dia khayalkan, kenikmatan yang ada di jannah, kata Rasulullah SAW, tidak sama sekali bisa terkhayalkan, terbetik di hati manusia. Luar biasa. Maka kita melalui majlis-majlis seperti ini berharap dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalan menuju ke tempat tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia di sana berusaha untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kepada al-jannah. Semua yang saya sampaikan dari awal majlis sampai sekarang ini adalah dalam rangka untuk kita sama-sama membenahi niat bahwa ini adalah ibadah, bahwa ini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sambilan, bukan refreshing, bukan dalam rangka mengisi waktu kekosongan. Tidak, dalam rangka untuk memanfaatkan kelebihan tenaga, kelebihan pikiran, tidak. Tetapi kita jadikan ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya ini pada posisi tertinggi dalam kehidupan kita. Maka insya Allah, sebagaimana saya katakan di awal majlis tadi, kita akan memulai kajian tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh kepada nabinya. Kenapa kita memilih tafsir Al-Qur'an? Kenapa kita memanfaatkan majlis ini untuk kita mengenal kalamullah? Di antara sebabnya dan bahkan yang terpenting adalah karena Al-Quran ini adalah sebagai hudan. Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Dalam salah satu ayatnya Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, secara menyeluruh. Allah nyatakan dalam ayatnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnati wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia dalam atau pada surat Al-Baqarah juga. Tadi yang baru kita dengar ini di surat Al-Baqarah. Maka pada surat Al-Baqarah pula di awal Al-Quran Allah menyatakan, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Apa fungsinya? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kita berharap kita mengerti petunjuk yang Allah turunkan, sang Khalik, sementara kita berposisi sebagai makhluk. Allah sang pencipta, kita sebagai manusia berposisi sebagai ciptaannya. Allah sang Khalik menurunkan petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan untuk kita sebagai ciptaannya berjalan di muka bumi ini sesuai dengan ketentuan dan aturan sang Khalik, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita berjalan di atas bumi ini sebagai ciptaan Allah, sebagai ciptaan Rabbul Alamin, sementara kita tidak tahu apa yang dimaukan, yang diperintahkan dan diatur oleh Rabbul Alamin itu sendiri. Maka kita harus tahu apa yang dimaui oleh Rabbul Alamin. Kita tahu apa yang diperintahkan dan diridhai oleh Rabbul Alamin, sekaligus kita harus tahu apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu apa yang tidak diridhai oleh Allah, sehingga kita benar-benar berjalan di atas bumi ini dalam keadaan Allah ridha kepada kita, bukan sebaliknya. Tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari, kita berjalan di muka bumi, mendekati, terus semakin mendekat dan mendekat kepada ajal kita, semakin mendekat, mendekat, mendekat ke liang kubur kita itu. Sementara dalam keadaan kita tidak sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang tidak ridha kepada kita, dikarenakan ketidakmengertian kita atau kejahilan kita tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk, kita harus mengenalnya. Kita kaum muslimin merasakan di hati kita ini ada penyakit. Di hati manusia secara umum ada penyakit, baik penyakit yang bersumber dari asyubuhat ataupun penyakit yang bersumber dari asyahawat. Di dalam dada kita, masing-masing kita dan bahkan seluruh manusia, ada dua jenis penyakit ini, yaitu penyakit syubhat, penyakit yang ditimbulkan oleh keragu-raguan dan kerancuan-kerancuan di dalam memahami agama, sehingga menimbulkan dan melahirkan hati yang marid, yang sakit, hati yang alil, yang tidak sehat. Begitu pula bahwa hati kita ini tertimpa penyakit-penyakit syahwat, tamak kepada dunia, serakah terhadap perkara-perkara yang menyenangkan, dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga hati kita tidak pernah merasa puas, sehingga hati kita selalu menuntut. Dua jenis penyakit ini banyak menimpa umat, banyak menimpa kita bahkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya telah datang kepada kalian nasihat dan teguran dari Rabb kalian. Nasihat dan teguran dari Rabb, dari pencipta, pemilik dan pengatur kita. Wasyifa'un lima fis sudur, dan sekaligus dijelaskan oleh para ulama, para mufassirin, apa yang dimaksud dengan mau'idhatun. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'idhah. Apa yang dimaksud dengan mau'idhah di sini? Yang dimaksud kata para mufassirin adalah Al-Qur'an. Telah datang kepada kalian Al-Qur'an. Apa fungsi daripada Al-Qur'an? Apa faedah daripada Al-Qur'an ini? Allah lanjutkan, syifa'un lima fis sudur, sebagai obat penyembuh terhadap penyakit yang berada di dalam dada, sebagai penyembuh penyakit yang disebabkan oleh syubhat, sehingga dia tidak bisa berakidah dan berideologi dengan akidah dan ideologi yang benar, yang hak, sehingga dia tidak bisa bertauhid kepada Allah dengan benar, sehingga dia tidak bisa beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada para malaikat, kepada para Rasul, dan keimanan-keimanan yang lainnya dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, karena adanya penyakit syubhat tadi yang menjadi dinding penghalang sampainya al-haq ke dalam qalbu tersebut. Maka Al-Quran Allah turunkan sebagai obat untuk menghilangkan penyakit tersebut, mengobati penyakit tersebut sesuai dengan takaran dan dosisnya. Nah, begitu pula Al-Quran sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada yang diakibatkan oleh syahwat. Maka dengan Al-Quran menjadi tenang, maka Al-Quran hati itu menjadi mudah diatur. Ini mudah tersentuh ketika disampaikan ayat Al-Quran, ketika disampaikan teguran dari Allah atau dari Rasulnya. Hati yang telah sembuh ini tadi dari penyakit yang kronis, dengan mudah dia menerima teguran tersebut, dengan mudah dia faham, kemudian dia berkeyakinan dengan apa yang telah dia pahami, untuk kemudian hati tersebut menyinari seluruh tubuhnya untuk beramal dengan apa yang telah dia pahami dari Al-Quran tadi. Syifa'un lima fis sudur, wahudan warahmatun, dan sebagai petunjuk. Allah ulangi sekali lagi, dan sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai bentuk kasih dari Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim bagi kaum mukminin. Sekali lagi, Al-Quran itu hudan, rahmah juga, dan Al-Quran itu adalah syifa. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita berharap dengan kajian tafsir Al-Quranil Azim ini, benar-benar Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, benar-benar Al-Quran ini menjadi syifa, obat terhadap apa yang ada di dalam dada kita ini. Kita berharap kita tergolong dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu
0: wa'id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada Ahad ini, tepatnya Ahad keempat pada bulan Mei 2007, kita akan memulai kajian bulanan atau daurah ilmiah bulanan yang akan diadakan insyaallah pada setiap pekan keempat atau setiap Ahad keempat insyaallah, mengkaji salah satu pembahasan dan permasalahan penting dalam agama terkait dengan muamalah, terkait dengan hubungan antar sesama manusia yang saling membutuhkan di antara mereka, di antara bab muamalah ini adalah tentang al-bay', tentang jual beli, di mana masalah ini telah diatur di dalam Al-Quran
1: dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan aturan yang Allah letakkan dan dirinci oleh Rasulnya demi kemaslahatan umat manusia dan keharmonisan hubungan mereka di dunia, juga kemaslahatan mereka di akhirat ketika mereka berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian ini sebenarnya sebagai bentuk upaya kita untuk mengamalkan dan mewujudkan salah satu perintah Allah di dalam ayatnya yang sering kita dengar bersama, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Untuk merealisasikan takwa yang sebenar-benar takwa ini, mau tidak mau kita harus mempelajari, mengkaji syariat Allah. Syariat Allah atau syariat Islam itu tidak hanya didengung-dengungkan saja, dituntut saja, tetapi tidak ada upaya tarbiyah kepada umat, upaya pendidikan dan pembinaan umat untuk yang pertama kali memiliki iman dan kesiapan mental untuk beramal dengan syariat itu. Yang kedua, mendidik dan mentarbiyah umat untuk mereka mengenal syariat Islam yang mereka inginkan katanya, rincian-rincian hukum dari syariat Islam yang telah Allah letakkan dan diletakkan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat benar-benar memiliki pengetahuan dan ilmu tentang agamanya, tentang syariatnya, syariat agamanya yaitu syariat Islam. Berbicara tentang syariat Islam sangatlah luas. Di antaranya adalah yang akan kita kaji pada Ahad pagi ini, tentang hukum al-bay', transaksi jual beli. Terkhusus di masa-masa seperti ini, setiap pribadi muslim hendaknya dia tidak menganggap remeh ilmu yang satu ini, karena banyak hal terkait dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberitakan kepada kita dengan beberapa berita dan aturan, di mana Rasulullah mengatakan, dan ini semua adalah pelajaran bagi kita, sayati zamanun la yubalil mar'u min aina iktasaba malahu am min halalin am min haram. Akan datang zaman, masa di mana seorang pribadi tidak lagi mempedulikan dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dapat dari yang halal secara ketentuan syariat ataukah justru dia mendapatkannya dari yang haram. Enggak peduli. Bentuk ketidakpedulian itu terwujudkan pula dengan tidak adanya kemauan untuk mengkaji, mempelajari syariat ini. Tidak ada kepedulian dan kemauan untuk mempelajari ketentuan-ketentuan syariat tentang jual beli, tentang perdagangan, tentang segala aturan yang terkait dengan penghasilan. Ketika seorang sudah tidak mau peduli, tidak memiliki kemauan dan kesungguhan, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beritanya tadi. akan datang masa itu, sehingga dia cenderung untuk meremehkan sikap yang seperti ini. Saya katakan tadi mengkhawatirkan dia akan termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya, fardu terhadap setiap pribadi muslim dan juga muslimah, termasuk

sebagaimana sholat adalah ibadah, maka hukum-hukum terkait dengan syariat atau terkait dengan transaksi jual beli adalah juga bagian daripada ibadah. Hukum-hukum terkait dengan transaksi jual beli bagian daripada ta'abbud, upaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya ilmu ini bagi setiap pribadi muslim, bagaimana tidak? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min lahmin nabata min haram illa wan naru aula bihi." Nauzubillah. Tidaklah secuil daging di tubuh ini yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka lebih berhak untuk mendapatkan daging itu tadi. Sangat penting. Di antara perkara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan jual beli ini, Allah mengharamkan salah satu bentuk transaksi jual beli dan yang terkait dengannya apabila mengandung unsur riba. Allah menyatakan, di dalam ayatnya, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Sesungguhnya Allah telah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Sesungguhnya orang-orang yang memakan dari penghasilannya yang terkandung padanya riba, maka tidaklah dia dibangkitkan di yaumul qiyamah nanti, tidaklah dia bangkit di hadapan Allah di yaumul qiyamah nanti kecuali seperti seorang yang kesurupan, yang dimasuki oleh syaitan. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba dengan berbagai macam jenisnya telah menimpa berbagai macam bentuk transaksi di tengah umat ini. Tetapi karena umat jauh dari bimbingan syariat, karena umat lebih parah lagi, mayoritasnya tidak memiliki kemauan untuk mengkaji, merinci, belajar dengan serius tentang aturan syariat ini, sehingga tidak jarang dari umat ini, bahkan boleh dikata mayoritas, yang terjatuh pada riba. Ketika disebut riba, mungkin orang akan mengira adalah rentenir. Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada mereka, riba itu adalah meminjam uang dari bank. Sebatas itu. Padahal riba itu bermacam-macam, meliputi dan mengenai berbagai macam bentuk transaksi yang terjadi antar dua insan. Sementara Allah mengancam dengan ancaman seperti itu, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mass." Sementara Rasulullah menyatakan, atau dalam sebuah hadis, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riba wa akilahu wa mukilahu wa katibaihi wa syahidai." Rasulullah melaknat riba dan orang yang makan dari penghasilan riba, atau orang-orang yang memberi makan kepada orang lain, dalam hal ini keluarganya khususnya, dari penghasilan riba, dilaknat oleh Rasul. Dan juga Rasulullah melaknat dua orang saksi yang terlibat dalam transaksi ribawi. Menjadi saksi saja, berarti seorang yang akan bersaksi itu harus tahu dan berilmu apa yang akan dipersaksikannya. Kalau tidak, dia akan terancam dengan laknat. Allah menyatakan, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali orang-orang yang bersaksi tentang suatu permasalahan dalam kondisi dia tahu, berilmu tentang permasalahan yang dia persaksikan, karena itu akan dimintai pertanggungan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi karena teman dekat membeli

sebuah barang, mobil kah, sepeda motor kah, ataupun yang lainnya. Ta'al ya fulan, bisa datang ke rumah saya. Kenapa? Saya mau mengadakan transaksi ini. Antum bisa enggak jadi saksinya? Sebagai saksi yang bertanda tangan. Oh ya, enggak apa-apa, dengan niat baik karena teman. Iya ya, siap-siap. Kapan? Kapan saja antum telepon saya siap datang. Kemauan baik, niat yang bagus, ingin membantu, ingin berta'awun dengan temannya, dimintai tolong untuk jadi saksi, ya mau, siap. Tapi sayang, dia tidak mendasari itu semua dengan ilmu. Tidak mendasari kemauan dan niatnya yang baik itu dengan ilmu. Sudah keluar dari apa yang Allah nyatakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa persaksian yang diterima itu adalah persaksian yang berada di atas ilmu. Maka kita harus berilmu. Bagaimana kita akan menjadi saksi dalam sebuah transaksi riba sementara kita tidak tahu bahwa itu adalah riba? Berbahaya. Sementara Allah dan Rasulnya sudah mewajibkan kepada kita untuk belajar tentang agama. Wa katibaih, kata Rasulullah, dan juga orang yang menulis, penulisnya, dalam penulis transaksi riba juga mendapatkan laknat. Sementara berbagai macam jenis riba telah menyebar di masyarakat kita. Sekali lagi, di tengah masyarakat jika disebut riba, langsung ingatannya kepada apa? Rentenir, ya. Bunga bank, katanya orang Madura buduen, ya. Langsung ke sana. Padahal riba sudah mengenai berbagai macam bentuk transaksi tadi di tengah-tengah masyarakat, yang semuanya diancam dengan ancaman alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Diancam dengan hadis itu tadi, laknat itu. Maka dari itu terasa sangat penting belajar tentang ilmu agama dalam semua aspeknya. Termasuk kali ini kita sedang mau mengkaji tentang hukum jual beli, yang mungkin rata-rata kita tidak bisa terlepas dari ini, baik sebagai penjual ataukah sebagai pembeli. Kalau kita bukan sebagai pedagangnya, maka kita sebagai pembelinya. Maka wajib keduanya, kedua belah pihak, bukan hanya kepada para pedagang saja wajib belajar tentang ini. Oh, saya sekedar pelajar kok. Ya, saya sekedar pelajar, saya bukan pedagang, gak perlu belajar tentang ini. Siapa bilang? Anda ikut atau berkecimpung dalam transaksi. Anda harus membeli suatu barang. Anda akan membeli komputer. Anda akan membeli sepeda motor. Anda akan membeli rumah. Anda akan membeli tanah. Anda akan membeli berbagai macam barang kebutuhan. Membeli beras dan yang lainnya. Maka kita harus tahu transaksi jual beli yang diatur oleh syariat Islam. Nah, ini suatu mukaddimah bagi kita semuanya agar kita benar-benar mengerti pentingnya permasalahan ini. Kita benar-benar tahu bahwa ini adalah sebuah ibadah. Jika kita telah tahu secara global tentang pentingnya permasalahan ini, ada suatu hal yang ingin saya jelaskan, bahwa kajian tentang hukum jual beli ini adalah salah satu kajian yang cukup panjang. Jangan antum mengira bahwa kajian ini sama dengan mempelajari tata cara berwudu. Nah, sangat rumit dan cukup panjang, berjenis-jenis. Satu jenis dengan jenis yang lainnya kadang-kadang dibedakan oleh perbedaan yang sangat tipis. Jika benang pemisah, benang pembeda ini tadi ditarik, maka hukumnya akan menjadi satu. Jika dipisah, yang ini halal, yang itu haram. Ketika pemisah ini tidak ada, maka akan jadi satu hukumnya, imma halal imma haram. Maka dari itu menuntut dari kita yang pertama keseriusan di dalam mengkaji permasalahan ini. Sebelum saya berbicara lebih jauh lagi
tentang masalah ini tadi, niatkan dalam sanubari kita, niatkan dalam kolbu kita, dan posisi niat ini sangat penting. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan masing-masing orang itu akan mendapatkan hasil sesuai yang dia inginkan. Sekarang kita bertanya, ketika kita duduk di majelis yang mudah-mudahan penuh dengan barokah ini, kira-kira niat kita apa? Apakah niat kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mengenal syariatnya sehingga bisa lebih bertakwa kepadanya, atau sebatas untuk menambah wawasan sehingga ilmu itu hanya sebatas wawasan baginya, sehingga ketika dia ditanya, sudahkah Anda belajar tentang ini? Ya sudah, saya sudah belajar. Tidak ada nilai plus dari niatnya. Yang dimaksud dengan nilai plus itu adalah amal, beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Maka tolong niatkan dalam satu sanubari kita, dalam kolbu kita, bahwa kita belajar ini sebagaimana saya bacakan dalam awal pertemuan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Maka niatkan duduknya kita di masjid ini, di rumah Allah ini, dalam rangka untuk bertakwa dengan haqqa tuqatih itu tadi, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka siapkanlah diri kita dan iman kita untuk menjadi orang yang amilin, orang-orang yang beramal dengan ilmu. Kita dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah. Realisasikanlah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Jika kalian dipanggil, diseru, diperintah untuk suatu amalan, untuk suatu perkara yang bisa menghidupkan kalian, yakni kehidupan di dunia dengan tentram, aman, barokah, dan kehidupan di akhirat dengan berbagai kenikmatan dan keselamatan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha mampu untuk memisahkan seseorang dengan kalbunya, sehingga ketika Allah sudah memisahkan seseorang dari kalbunya, dia punya kalbu, tetapi ternyata kalbu itu tidak bermanfaat sebagai tempat iman. Ternyata kalbu itu bukan sebagai media bagi takwa yang akan menjadi motor penggerak anggota badan di dalam beramal. Maka siapkanlah dan niatkanlah majelis ini dalam rangka untuk kita bertakwa kepada Allah. Kita takut ada secuil dari daging kita ini, sepersepuluh mili misalkan, yang tumbuh dari yang haram. Yang kita dengarkan tadi dari pernyataan Rasul, dari hadis, ma min lahmin nabata min haram illa wan naru awla bihi. Tidaklah secuil daging dalam tubuh kita yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka lebih berhak untuk mendapatkannya. Haram, kenapa haram? Karena dia bertransaksi jual beli, baik sebagai pedagang ataupun sebagai pembeli, dengan transaksi yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Dan dalam majelis ini, dan saya katakan tadi bahwa ini adalah majelis yang panjang sekali, kita akan membahas jual beli ini atau hukum transaksi jual beli dari segala aspek yang terkait dengannya sebatas kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan memberikan taufik kepada kita untuk dada kita ini lapang di dalam mengamalkannya. Dan memang itu butuh kesabaran dari kita. Butuh kesabaran, butuh iman, butuh keyakinan bahwa dunia itu nilainya adalah sangat-sangat-sangat sedikit dan rendah. Sehingga ketika tahu bahwa dunia itu sangat sedikit, sedikit dan rendah,
maka kita akan mengedepankan ketentuan-ketentuan syariat kita, syariat Allah. Dan perlu diketahui bahwa tidak mungkin kita berjalan sendiri. Di dalam upaya untuk melaksanakan hakut taqwa, taqwa yang sebenarnya, wa hakul iman, iman yang sebenarnya, tidak mungkin kita berjalan secara individual. Mustahil, karena Allah sudah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di dalam perkara bir, dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Enggak mungkin si fulan berjalan sendiri tanpa si Allan. Si A mau pergi sendiri, mengamalkan sendiri tanpa si B. Oleh karena itu Allah juga menyatakan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling memberikan wasiat dalam kebenaran, saling tawasaw, saling memberikan wasiat. Maka majlis ini di antara bentuk itu tadi. Di antara bentuk at-tawasi bil haqq dan at-tawasi bis sabr. Kita tidak ingin hanya tawasi bil haqq tetapi tidak ada tawasi bis sabr. Sehingga dia ketika mau menjalankan al-haq tidak punya sabar, tidak punya kesabaran. Dan tidak pula kita ingin hanya sekedar tawasi bis sabar tanpa adanya tawasi bil haq. Mengajak dan saling mengingatkan untuk sabar, tapi kita tidak mengerti di atas apa kita harus bersabar, dalam hal apa kita dituntut untuk bersabar. Maka kedua hal ini saling melengkapi, at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabar. Dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Maka majlis ini adalah majlis yang kita harapkan menjadi majlis at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabr. Terkhusus di masa seperti ini, di masa yang sangat sulit, kata orang-orang awam ya, yang ambisinya hanya dunia. Ada ucapan di antara para pedagang itu ketika diingatkan, sudahlah ya akhi, cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal, katanya. Sebenarnya ucapan seperti ini menunjukkan seorang yang tidak bertakwa dia. Menunjukkan dia bukan orang yang takut kepada Allah. Nah, jarang berinteraksi dengan Al-Quran, jarang berinteraksi dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah kajian kita, Kitabul Buyu', kitab tentang hukum transaksi jual beli. Kemungkinan majlis ini atau daurah ilmiah ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, kalau diadakan per bulan ya, diadakan per bulan, sementara buku ini atau pembahasan ini bisa membutuhkan kalau dipersingkat 12-15 kali pertemuan. Ya, ini kira-kira 1 tahun sampai 1 tahun 3 bulan. Nah, sementara dalam 1 tahun ini banyak urusan perdagangan yang akan kita jalani. Nah, lalu kira-kira bagaimana? Tapi ma la yudrak julluhu la yutrak kulluh, katanya. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan mayoritasnya, jangan kemudian kita tinggalkan secara menyeluruh. Sudahlah, jalani. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, mudah-mudahan niat kita ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah, sehingga kita dilindungi oleh Allah dari perkara-perkara yang haram. Maka posisi niat sangat penting. Sekali lagi, posisi niat sangat menentukan. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi pertama, kemudian seluruh hadirin terhadap semua yang tadi kita dengarkan bersama. Kemudian dalam majelis ini akan saya sampaikan juga mungkin sistem yang akan berjalan, bahwa kita akan belajar terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mulai jam 9 yang pada pertemuan pertama ini sekitar 30% yang hadir jam 9 tadi, selebihnya lewat. Nah, tapi insya Allah jadi pelajaran untuk ke depan. Nah, itu akan berakhir sampai sekitar jam 10.04 atau 10:30. Kemudian setelah itu ada istirahat kurang lebih 30 menit.
dan kita lanjutkan hingga waktu zuhur. Dengan itu berakhir pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini, atau dalam kesempatan 30 menit istirahat, digunakan waktunya untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang tertulis di atas kertas. Ini pertama. Saya ulangi, pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang tertulis di atas kertas, kemudian ditulis namanya. Nah, sehingga fungsinya apa ditulis nama? Bukan untuk dilaporkan ke kepolisian, bukan. Nah, ya. Fungsinya adalah kalau suatu waktu saya pingin istifsar, bertanya apa maksudnya pertanyaan ini, gambarannya bagaimana, mungkin saya belum paham. Karena tadi saya katakan bahwa antar satu jenis dengan jenis yang lain pemisahnya kayak benang. Kalau benang ini ditarik maka jadi satu hukumnya, kalau diletakkan akan berbeda. Maka saya butuh bertanya, maksudnya bagaimana? Ini pentingnya. Jika sehingga dengan itu ditulis apa? Nama si penanya. Kemudian pertanyaan untuk kajian hari ini untuk sementara akan dijawab pada kajian yang akan datang. Sehingga sekaligus jawabannya berfungsi sebagai murojaah. Faham murojaah ya? Ya, ini mengkaji ulang. Jangan sampai model anak-anak kuliah gitu ya. Belajar catat taruh. Belajar catat taruh, atau kalau enggak sempat fotokopi, ya gitu ya. Catatan. Nah, enggak, sekaligus murojaah, ada murojaahnya, ada evaluasi. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu membantu evaluasi permasalahan. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya terkait dengan pertanyaan, jangan sampai pertanyaan itu keluar dari pembahasan. Kenapa? Khawatir nanti akan dibahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang transaksi, hukum transaksi jual beli ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan transaksi jual beli satu persatu. Nah, pertanyaan yang terbaik itu adalah pertanyaan yang terkait dengan pembahasan itu, supaya lebih melekat kepada kita tentang hukumnya, ya, tentang hukumnya. Kadang-kadang ya, kita belajar tentang hukum transaksi jual beli, sebagian asatidzah hafizahumullah itu belajar kitab ini bahkan yang lainnya itu berkali-kali. Nah, berkali-kali diulang, tapi subhanallah, nah, ternyata memang perkara ini sulit, membutuhkan keseriusan. Kadang dia faham pada saat ini, ya, suatu permasalahan, pada belajar yang berikutnya dia tidak faham permasalahan tertentu. Pada kajian pertama dia belum faham, ketika menjawab, dijawab pertanyaan-pertanyaan, dia menjadi faham. Ya. Maka dari itu, memang membutuhkan kesabaran sekaligus pemfokusan permasalahan. Saya ulangi, pertanyaan yang akan dijawab adalah yang terkait dengan pembahasan. Ini yang penting diketahui. Kemudian pertanyaan dikumpulkan kepada Al-Akh Firman, ya, Al-Akh Firman sebagai panitia, ketua panitia. Nah, belum tahu kan Al-Akh Firman? Ini Al-Akh Firman ini. Nah, diri Firman. Biar tahu. Nanti repot, ha? Ma'ruf. Nah, sebagainya belum tahu. Nah, ada yang belum tahu Firman? Coba angkat tangannya. Banyak Firman. Nah, gum-gum biar tahu. Nah. Nah, jadi yang ngantuk juga nggak ngantuk ini ya kita. Pingin tahu Firman. Nah, jadi itu dikumpulkan kepada Al-Akh Firman untuk kemudian dibahas insya Allah. Itu sekilas tentang bentuk-bentuk sistem yang akan kita jalani. Insya Allah tidak ada pertanyaan. Ada yang perlu disampaikan? Kalau nggak ada, kita akan mulai. Dan kalau ada saran juga dicatat, disampaikan kepada Al-Akh Firman juga. Al-Bai' yang dalam bahasa Indonesia, Al-Bai' itu transaksi penjualan.
transaksi penjualan. Bentuk tunggal dari kata al-buyur. Al-buyur itu jamaknya. Ketika disebut kitabul buyur atau kitabul bay', bukan berarti sekadar membahas hukum-hukum tentang transaksi penjualan, tetapi sekaligus konsekuensinya, karena ada penjualan berarti ada pembelian. Nah, kalau ada transaksi bay', maka di situ akan ada transaksi syira. Nah, tidak mungkin terjadi transaksi syira, pembelian, kecuali ada transaksi bay'. Ini hal yang mungkin perlu pertama diketahui. Kalimat bay' bermula atau berasal dari kata ba'un. Ba' itu tangan ini. Ya, ba'. Kenapa diberi nama bay'? Karena masing-masing dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli, sama-sama mengulurkan tangannya dalam mayoritas transaksinya. Si pembeli menyerahkan barang, si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan harganya. Baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya. Ini asal kata kenapa diberi nama bay', berasal dari kalimat ba'. Nah, dan ba' itu tangan ini. Mulai dari lengan sini sampai sini dinamakan ba'. Nah, makanya bay'ah itu diberi nama bay'at, karena masing-masing sama-sama menjulurkan tangannya, ba'nya ini. Nah, kemudian transaksi jual beli ini pada hukum asalnya adalah halal. Pada hukum asalnya adalah halal, kecuali yang telah datang nas baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa bentuk tersebut hukumnya haram. Sehingga pada dasarnya tidak boleh kita menyatakan sebuah jual beli hukumnya haram yang berjalan dan beredar di masyarakat kecuali dengan adanya dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, berbeda dengan ibadah praktis seperti sholat, ya, shaum, zakat, dan yang lainnya selain hukum muamalah, ya, ibadah-ibadah praktis hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh seorang mau beribadah kecuali bentuk dan jenis ibadah itu ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa itu boleh. Beda kan? Kalau transaksi jual beli hukum asalnya apa? Halal. Tidak boleh dinyatakan, oh enggak boleh ini, oh ini haram, kecuali ada dalil. Sementara ibadah secara umum, saya mau sholat dengan dengan waktu tertentu, di hari tertentu, dengan tata cara tertentu. Saya mau sholat pas jam 11 siang tiap hari, ya, 3 rakaat. Kita bertanya, gak boleh bagi kamu melakukan ini kecuali kamu menyebutkan dalil bahwa bentuk ibadah tersebut sholat 3 rakaat jam 11 siang ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah bay' ini pada dasarnya atau hukum asalnya adalah halal kecuali ada dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa jenis tertentu tersebut hukumnya adalah haram. Dalilnya adalah dalil kaidah ini Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a. Allah itu menghalalkan hukum jual beli. Sama juga dengan benda-benda yang dimakan dan diminum. Ada sebuah pohon, ya, atau seekor binatang. Bingung ini, mau hukumnya halal apa enggak ini ya? Kita nyatakan halal. Sampai ada dalil yang menyatakan bahwa jenis ini adalah tidak boleh dimakan. Nah, bisa dibedakan ya. Ini menunjukkan agar kita berhati-hati di dalam menyikapi permasalahan agama ini. Kemudian jual beli ini memiliki syarat-syarat. Syarat itu pengertiannya adalah ma yalzam min wujudihil wujud au ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihil wujud.
Syarat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada, tidak terpenuhi, maka konsekuensinya gagal atau batalnya sesuatu yang harus memenuhi syarat tersebut. Itu persyaratan. Salah satu syarat sah sholat adalah wudu. Kalau wudu nggak ada, sholatnya nggak sah. Salah satu syarat sah untuk sholat juga adalah menghadap kiblat. Kalau sholat menghadap kepada selain kiblat dengan disengaja, maka tidak sah, karena menghadap kiblat syarat sahnya. Semua persyaratan dalam agama ini, jika tidak terdapati syarat tersebut, maka gugurlah ibadah yang terkait dengan syarat itu. Maka urusan jual beli memiliki syarat-syarat. Sebagiannya menyebutkan 6, sebagiannya menyebutkan 7. Nanti kita akan bahas insyaallah satu persatu. Fungsi kita mengetahui syarat-syarat ini akan melahirkan pengetahuan tentang jenis-jenis transaksi yang dibolehkan dan transaksi yang tidak dibolehkan. Sekali lagi saya ingatkan, maka pembahasan ini difokuskan sesuai dengan pembahasan syarat demi syarat yang akan kita kaji. Syarat yang pertama, adalah at-taradhi. At-taradhi itu maknanya adalah saling rela atau saling ridha. Adanya sikap saling rela atau ridha terhadap transaksi tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian Allah lanjutkan, illa an takuna tijaratan an taradin, kecuali dengan cara tijarah, transaksi jual beli. Kemudian Allah lanjutkan, an taradin, transaksi jual beli yang bersumber dari sikap saling ridha. Taradin, bukan radin atau radhiya, tapi taradin itu berdasarkan wazan tafa'al, menunjukkan adanya unsur kebersamaan dari kedua belah pihak, saling. Kalimat taradin ini menunjukkan bahwa unsur ridha itu harus datang dari kedua belah pihak. Si penjual ridha, rela, si pembeli pun rela atau ridha. Jangan salah satunya. Si pembeli rela, penjual enggak rela. Perhatikan kalimat taradin. Allah tidak menyatakan illa an takuna tijaratan an ridha, kecuali dengan cara transaksi jual beli yang berdasarkan ridha. Masih belum jelas ridhonya siapa. Allah menyatakan antaradin, berdasarkan sikap saling ridha, saling rela, saling lapang menerima. Nah, ini syarat pertama. Dalilnya adalah ayat ke-29 surat An-Nisa. Juga hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan innamal bai'u an taradin. Innama al-bai'u an taradin. Hanyalah transaksi jual beli yang mu'tabar, yang diterima, yang boleh, yang diizinkan, yang bersumber dari sikap saling ridha. Ini syarat pertama. Nah,
Kemudian Rasulullah juga menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Dharqutni dan Baihaqi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu malum ri'in muslimin illa an tibi nafsin." La yahillu malum ri'in muslimin illa an tibi nafsin. Tidak halal harta seorang muslim diambil atau dipindah alihkan kecuali berdasarkan kerelaan hatinya. Nah, si penjual memiliki barang, si pembeli memiliki uang, harga barang tersebut. Si penjual harus rela barangnya dipindah alihkan kepada pembeli. Si pembeli harus rela pula uangnya dipindah alihkan kepada penjual. Dari satu permasalahan ini bercabang berbagai macam bentuk transaksi. Dari satu syarat ini saja bercabang berbagai macam dan jenis transaksi. Nah, di antara pembahasan yang perlu kita sebutkan adalah terkait dengan syarat pertama. Nah, apa syarat pertama, Al-Akh Iwan? Saling rela. Nah, dalilnya antum biar agak enggak ngantuk ini, biar tegang. Surat An-Nisa ayat ke-50 berapa? Oh, ayat 29. Alhamdulillah. Nah, hafal nomornya enggak apa-apa sekarang, tapi besok atau kajian berikutnya hafal ayatnya. Jangan hafal nomor. Sekarang sebagian khatib di Jumat itu ya, sebagaimana firman Allah dalam ayat ke-30 surat Al-Baqarah. Ya. Di mana Allah melarang? Apa itu ayat ke-30? Nah, surat Al-Baqarah. Ada yang enggak pakai nyebutkan Al-Baqarahnya? Ya. Surat ke-17 ayat ke-5. Apa itu ayat ke-5 dan apa itu ayat surat ke-17? Ini hati-hati, ini berbahaya ini. Ini termasuk pengkembirian syariat. Ya, syariat dikebiri ini. Orang semakin enggak tahu Al-Qur'an, enggak tahu nama-nama surat, enggak tahu mendengarkan nama atau ayat-ayat Al-Qur'an dilantunkan. Bahaya ini. Nah, enggak pakai gitu. Sebutkan. Nah, sekarang enggak apa-apa masih. Ayat ke-29 surat An-Nisa. Enggak ada masalah, tapi berikutnya enggak ada uzur. Nah. Terus dalil yang ke berikutnya 6 Abdul Mu'ti. Hah? Hadis, hadis siapa? Hah? Siapa? Abu Musa al-Asy'ari, barakallahu fiik. Naam. Abu Musa radhiyallahu anhu, naam antum. Siapa depannya? Iya. Abu Sa'id al-Khudri. Masih ingat lafadznya? Enggak apa-apa enggak ingat. Naam. Ada yang ingat? Naam. Hasan. Innamal bay'u an taradin. Siapa ingat dalil yang kedua? Fatah? Naam. Rahmah? Enggak nututin. Nah, rugi nah. Nah, rugi enggak nututin. Nah. Jadi insyaallah besok kajian berikutnya harus nututi ini. Naam, dalil kedua Yazid. Iya. Enggak apa-apa. Pertamanya aja, kuncinya aja enggak apa-apa, sudah bagus. La yahillu malum ri'in muslim illa an tibi nafsin. Naam. Barakallahu fikum. Dari sini kita tahu bahwa syarat yang pertama adalah at-taradhi. Jangan disebutkan ridha, at-taradhi ya. Kalau ditanya syarat pertama jual beli apa? At-taradhi. Nah, saling ridha. Nah, jangan disebut apa syarat pertama jual beli? Keridhaan, kerelaan. Keliru. Masih memungkir bilang at-taradhi, saling ridha. Permasalahan pertama terkait dengan syarat pertama ini adalah transaksi jual beli yang didasarkan kepada sikap terpaksa. Apa hukumnya? Baik dari kedua belah pihak atau salah satu pihak, pembeli ataukah penjual.
Terpaksa itu bagaimana gambarannya bermacam. Bisa orang terpaksa karena diancam dibunuh atau diancam akan dipukul, ya. Dan yang semisalnya dari ancaman-ancaman serius, ya, dari ancaman-ancaman serius. Ada orang punya sepeda motor, ayo jual nih barangnya ke saya. Kalau enggak, hati-hati. Malam ini nggak akan ada di rumah kamu. Oh, dicuri maksudnya. Atau hati-hati, saya hancurkan ini. Dia nggak punya daya dan upaya untuk membantah atau menghadapi orang ini. Akhirnya ya sudah. Modal beli. Ini terpaksa. Atau sebaliknya, si pembeli punya barang ini, saya punya tip. Ayo beli. Oh, enggak, was tantam kamu. Ayo beli. Ini juga terpaksa, ya. Maka gambaran jenis jual beli yang seperti ini jumhur ulama menyatakan dengan tegas tidak sah hukumnya, haram. Kenapa haram? Karena gugur syarat pertama, yaitu ayat Allah illa an takuna tijaratan an taradin, atau hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibni Abbas. Yang kedua, ini yang agak bahaya ini. Agak sedikit serem dan serius ini. Nah, kalau yang tadi mungkin jarang-jarang terjadi, ya. Nah, jarang, walaupun mungkin pernah tapi jarang. Yang kedua ini adalah al-bai'u haya'an. Menjual sesuatu karena malu. Atau sebaliknya, membeli sesuatu karena malu, karena enggak enak. Karena dia punya teman, ya. Ini temannya punya posisi gitu lah. Ustadz kah yang mau beli ini, atau bos kah, ya, atau atasan kah? Dia sebenarnya eman nggak mau jual barang ini, tapi karena ustadz sudah datang dan bilang saya beli, ya. Oh ya, nggak apa-apa ustadz. Enggak ustadz, ya. Padahal dia malu sebenarnya untuk mengatakan enggak, karena dia eman sebenarnya, saya ini enggak mau jual ini karena saya butuh untuk ngerekam pelajaran atau untuk ini, tapi ustadz sudah kadung bilang mau beli. Aduh, ya apa ya, enak saya. Nah, akhirnya ya sudah ustadz, enggak usah, enggak apa-apa. Nah, rela kamu, ya. Hati-hati. Nah, kira-kira gambaran yang seperti ini, baik kepada ustadz ataupun kepada yang lainnya, terjadi nggak kira-kira? Atau di pasar karena teman akrab, ya, di pasar teman akrab, dia mau jual barang ini, ada pembeli yang kebetulan mau beli lebih, mungkin karena janji atau mungkin karena keuntungannya lebih bagus, ya, dalam koridor yang memang masih baik, ya. Datang teman, wah bagus ini punya kamu ya barangnya, iya. Aduh, ya apa ini? Saya ini cari-cari barang ini. Saya enggak jual. Gimana, teman? Dijual padahal ada pembeli yang mau beli ini seharga 15.000, dia mau beli 12.000. Untungnya saya cuma 500. Waduh. Malu dia. Ya sudah, monggo, enggak apa-apa. Nah, silakan. Nah, ini menjual karena malu atau membeli karena malu? Membeli karena malu. Baik si penjualnya itu ustaz ataupun yang lainnya. Nah. Terpaksa dia beli. Enggak enak sih. Kamu butuh, Pak? Enggak, sebenarnya saya enggak butuh, tapi enggak enak. Masa ustaz sudah kadung nawarkan, Anda enggak beli. Nah. Kok ustaz terus ustaz permisalannya, ya? Karena sering terjadi di antara kita. Nah. Atau permisalan lain, bos misalkan, ya, atau orang yang berpengaruh yang lainnya. Nah. Ya, yes, saya beli. Kamu kok beli? Butuh kamu? Enggak. Cuma ya, yes, setelah. Ini membeli atau menjual karena malu. Para ulama berfatwa tentang masalah ini. Jumhur ulama
menyatakan bahwa jual beli seperti ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat pertama. Apa syarat pertama, Akhmar? At-taradhi. Nah,

0: mirip dengan ini, walaupun bukan transaksi jual beli tapi termasuk bentuk muamalah, memberi hadiah karena malu. Nah, ini juga ada tamu ke rumah, waduh ini lek tamu pulang nggak memberi hadiah nggak enak ini, ya apa ini ya, sungkan saya. Bukan karena ikhlas, mengamalkan hadis Rasul, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka pasti kalian akan saling mencinta, saling menyayangi. Nah, ini niat ini, karena gak enak. Juga hal yang sama, banyak dari kalangan ulama menyatakan hadiah yang seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, atau kita jangan sampai membuat orang, nah ini juga, memberi hadiah kepada kita karena malu. Ya. Ini tahu kita nih, ini orang pemalu, gak enak nih mesti. Dia punya tip di rumahnya. Masya Allah, tip ini ya. Bagus ini tip. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah beri barokah tip ini. Si pemilik rumah malu sudah kadung dibuji. Doa lagi, doa barokah. Masya Allah. Ya sudahlah. Ya, kasihkan. Mirip dengan ini, hati-hati. Nah, ini sering menimpa saya juga. Kadang-kadang orang-orang desa itu, orang-orang desa ya, kesian karena keawamannya dan yang lainnya, itu menjual sesuatu ya karena enggak enak dan dalam rangka waduh, wis anu aja lah, daripada nanti dagangan saya menjadi enggak laku ini yang beli Habib ini. Nah, ya mau nawarkan dia kulaannya 5.000, beli duren 5.000 dia kulaan, berapa ini pak? Nah, waduh yang beli Habib pakai baju anu Habib, sudah 5.000 aja Habib, beli barokah kan. Hati-hati. Nah, jangan sampai kita memposisikan orang dalam posisi seperti itu. Nah, jangan. Ya, jangan sampai kita memposisikan orang pada posisi enggak enak. Haraj, ihtiraj. Nah, jangan. Ya. Maka jual beli yang seperti ini pun harus dihindarkan. Harus dihindarkan. Caranya gimana menghadapi orang-orang dari pedesaan khususnya yang seperti itu? Ya, tanya, "Maaf, Pak. Ini sudah 5.000 buat Pak Habib ini. Barokah Habib. Doanya Habib." Ya. Tanya aja. Nah, Bapak berapa kulaannya ini? Ini anu Habib, kalau di sana 5.000, Bapak beli 5.000 ya. Biasanya berapa lek jual gini? Ya, kadang-kadang di sini laku 7.000, Habib 8.000. Oh gitu ya. Nih, 8.000. Nah, unda Habib. Ambil 8.000, kalau enggak saya enggak beli. Gitu. Jadi pendidikan ini buat mereka, terbiah harus dididik seperti itu mereka. Ya. Ini sering terjadi. Nah, sering terjadi di masyarakat yang seperti ini. Nah, ini nampaknya ada yang ingin tanya, rupanya sudah gatal ingin tanya. Nah. Kok tahu sih Ustaz ya, sudah sering pengalaman. Itu kelihatan dari ingin tanya sudah. Nah. Ya, Pak mau dibuka pertanyaan? Tafadhal, tapi terkait dengan ini loh ya. Terkait dengan ini, tafadhal. Silakan. Ya. Terkait dengan contoh-contoh. Si pembeli. Karena kasihan. Bukan karena malu. Karena kasihan, nah gitu. Nah, nggak boleh bilang atau karena malu. Masing-masing ada hukumnya. Nah, itu yang tadi saya katakan benangnya tipis sekali, benangnya kecil. Nah, ya. Kalau karena kasihan kemudian dia meniatkan hadiah, kemudian rela dia, tidak ada unsur malu atau terpaksa, maka sah. Nah, sah yang seperti itu. Dan nih, berapa nih harganya? 7.000. Ya sudah, saya beli 8.000. Tapi kalau si penjualnya enggak, saya maunya 7.000.
1: Loh enggak ini, enggak, saya enggak rela. 7.000, enggak boleh. Nah, tidak boleh. Oh, enggak rela dia. Dia enggak rela. Dia mintanya 7.000. Ada enggak kira-kira yang gini? Nah, mudah-mudahan ada. Nah, insyaallah. Nah, tafadhol. Terkait dengan ini, nah. Hah? Nah, itu akan terkait dengan syarat lain, bukan masalah ini saja. Nanti insya Allah pembahasannya. Nah, ya itu total. Sebentar dulu ini Pak Abu Lutfi. Terpaksa untuk menjualnya. Nah, itu akan ada hukum nanti berikutnya, bai'ul mubtar. Nanti akan ada pembahasan. Nah, saya lanjutkan aja biar enggak nabrak yang lain ya. Nanti ada itu. Nah. Yakin ya? Berarti terpaksa kan? Sama dengan pertanyaannya itu. Nah. Jadi enggak ada kaitannya. Makanya saya katakan benangnya itu sangat sangat tipis sekali. Nah, hati-hati. Ah. Atasan maksudnya orang di atas kita atau bos kita? Oh, manajernya ya. Kena terlilit hutang. Ya, terpaksa kan ya. Nanti, nah. Kita lanjutkan, nah. Baik, kita lanjut sudah, kita tutup dulu. Nah. Berikutnya adalah tentang bai' at-talji'a atau at-talju'a, yaitu hukum menjual enam sesuatu atau membeli sesuatu, terusus menjual ini karena dalam rangka melindungi barangnya, khawatir barangnya dirampas. Misalkan ada penguasa yang zalim atau seorang yang zalim perampok, ya, jangan penguasa lah, sensitif. Nah, perampok, nah misalkan ya, suka ngerampok dari orang-orang lemah, ya, diambil barang. Nah, di pasar itu biasanya ada centeng-centeng itu ya. Akhirnya dia datang kepada seorang yang di pasar itu disegani oleh orang-orang di sana, termasuk centeng-centeng pasar pun segan. Dia bilang, "Afwan, saya punya barang ini. Punya barang. Gimana? Antum beli dulu ya." Nah, jadi kalau ada datang dia bilang, "Ini punya siapa barang? Punya saya." Nah. Dalam rangka untuk supaya tidak dirampas. Paham sekarang bentuknya ya? Motivasi dia menjual apa? Dalam rangka melindungi barangnya. Motivasinya. Apa hukumnya? Dijelaskan oleh kebanyakan ulama bahwa jual beli seperti ini disebutkan dari madhab ulama al-Malikiyah dan yang lainnya, hukum jual seperti ini adalah tidak sah. Tidak sah. Nah, tidak sah. Karena si penjual sebenarnya enggak mau jual barangnya. Coba ditawarin, gimana? Kamu milih mau dijual atau tidak dijual tapi saya lindungin. dia akan milih apa? Ya, lindungi aja, enggak saya jual. Berarti jualnya dia tadi tidak karena ridha. Nah, dalam kondisi seperti ini, ulama, kebanyakan ulama menyatakan tidak sah jual beli seperti ini. Tapi sekarang ada masalah muncul di balik ini. Lah kalau sudah terjadi, sampai di sini dipahami ya, ternyata di balik ini bisa muncul masalah. Setelah si perampok, si perampas sudah pergi, nah, sekarang si pemilik barang bilang, mana tadi ini uangnya antum? Saya kembalikan. Ya, sudah bayar tadi. Nah, berapa tadi? 100 ribu nih, mana barang saya? Haknya siapa barang itu? Berhakkah bagi si pemilik awal, ya, pemilik barang awal itu menarik kembali? Ataukah tidak? Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang rajih adalah bahwa pernyataan yang dipegang adalah pernyataan pembeli. Kecuali dalam satu kondisi, si pemilik barang memiliki bukti bahwa tadi dijual karena hanya sekadar untuk melindungi barang. Bisa difahami ya? Loh kok gitu saat lubang tadi? Iya, kalau sekarang kita tahu. Lah kalau sudah berselisih, kemudian mahkamah sekarang urusannya. Lah urusannya cuma urusan barang 10 ribu, gak perlu sampai ke mahkamah, ongkos mahkamahnya aja sudah berapa. Nah, tapi kalau urusannya besar, 10 juta nilainya, dijual dengan bentuk seperti tadi, kemudian ribut sekarang. Lu kan sudah jelas tadi dijual. Iya, sekarang permasalahannya kalau di mahkamah ini, bagi seorang yang akan memutusi, baik dia seorang hakim atau seorang yang disegani di kampung ya, atau seorang ustadz yang dimintai keputusannya, dia gak tahu nih gimana kejadian awal, untuk siapa keputusan ini, siapa yang akan dimenangkan. Hukum asalnya bahwa itu adalah milik si pembeli karena sudah pindah tangan dan terjadi transaksi jual beli. Loh iya, tapi itu kan tadi kan dalam rangka, ketika menyatakan dalam rangka, punya bukti kamu bahwa tadi dalam rangka untuk melindungi barang. Sekarang sudah mulai berpindah ini permasalahan. Ini sering terjadi yang semisal seperti ini nih, contoh seperti ini terjadi. Dan nanti ada beberapa bentuk yang lainnya ya, yang akan semakin memperjelas kepada kita hal-hal yang sering menimpa kita dalam transaksi jual beli kita. Nah, maka sekali lagi saya ulangi, pernyataan yang dipegang adalah pernyataan siapa? Pembeli. Kalau si pemilik barang awal menyatakan, loh iya tadi saya dalam rangka untuk melindungi barang supaya tidak dirampok. Dalam kondisi seperti ini, si hakim atau si pemutus menyatakan, kamu punya bukti? Apa buktinya? Mungkin tertulis. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk ditulis transaksi itu. Atau ada saksi, gak ada tertulis tapi ada saksi tadi, ya saya bersaksi bahwa tadi dijual hanya dalam rangka untuk menjaga barang ini, melindungi barang ini. Nah, ini keputusannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian berikutnya masih terkait dengan urusan atau syarat pertama taradhi. Bai'ul hazil. Bai'ul hazil itu orang yang menjual barangnya dengan bergurau. Nah, ini sering di antara teman yang akrab ini biasanya. Nah, bergurau. Dia secara lafaz mengucapkan akan dijual. Mau kamu beli barang saya ini, tip saya ini? Berapa, ayo? Nah. Ya sudah nih, ambil, ayo kamu nih 100 ribu, mau bayar? Langsung, si teman pikir, wih 100 ribu, ya, nih. Nah, 100 ribu. Nah. Gimana hukumnya?

sekarang terbalik dengan kondisi yang tadi. Sekarang terbalik ini. Si penjual, dia meniatkan apa? Gurauan saja. Si pembeli serius. Nah, pembeli serius. Iya, saya mau beli. Nah, sudah, sekarang sudah dipegang nih barang. Uang saya taruh di meja. Terus si pembeli, si penjual menyatakan, enggak. Saya tuh soft toh tadi. Saya tuh gurau tadi. Gimana sekarang? Maka juga kita menyatakan barang sudah berpindah ya akhi sekarang. Sudah berpindah apa? Berpindah tangan. Secara zahir milik siapa? Luang tadi bergurau, kan gitu ya? Nih sudah 100.000. Sekarang saya yang pegang ini. Nah, si qadhi ya, si qadhi menghadapi dua orang yang sedang berselisih. Satu megang barang, yang satu menyatakan itu milik saya. Maka gimana caranya? Qadhi meminta, kamu punya bukti bahwa kamu tadi bergurau. Nah, punya bukti? Nah, wanu, Pak Hakim, masa barang seperti itu yang harganya 500.000 mau saya jual 100.000? Masa mungkin kalau itu enggak gurau? Loh, Hakim dengan keputusannya, dengan kebijaksanaannya. Ya, dia akan menentukan tentunya. Tapi dalam kondisi ini bahwa si pemilik barang harus juga menyerahkan bukti ya, atau saksi yang menunjukkan bahwa transaksi itu terjadi karena bergurau. Maka dari itu jangan main-main. Ya, jangan main-main. Hati-hati juga yang sudah tahu hukum ini juga jangan main-main. Kalau ada temannya bergurau, ya tunggu sama dia. Gurau, ya gurau, dia sudah siap. Nah, tip ini harganya 250 baru. Nah, ya sudah, ini saya jual berapa? 50.000. Dia mengeluarkan, dia punya uang 100.000 kan? Iya. Nih, nah, nggak usah susuk sudah. Nah, pikir dia masih untung. Nah, ya. Maka yang seperti ini juga tidak sah, tidak sah. Loh, bagaimana Ustaz, si pembeli kalau tidak sah? Si pembeli harus mengembalikannya. Loh, sudah diputuskan oleh hakim. Ya, kalau dia tahu bahwa temannya itu bergurau, maka hendaknya kamu mengembalikannya. Tadi berbicara tentang hukum ya, penyelesaian problem. Kalau sekarang berbicara tentang himbauan terkait dengan iman. Tidak benar. Rasulullah menyatakan innama ana bashar, sebagaimana si qadhi ini juga bashar, manusia biasa. Wa innakum latakhtasimuna ilayya. Kalian mengadukan problem perselisihan kalian kepadaku, kata Rasulullah. Wa la'alla ba'dakum alhana bi hujajihi min ba'd. Mungkin saja sebagian kamu atau salah satu di antara kalian lebih argumentatif di dalam menyampaikan hujahnya. Fa'aqdilahu bihaqqi akhi, sehingga aku membenarkan dia, menyatakan kamu yang menang dalam perselisihan itu dengan cara mengambil hak saudaranya. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama qadaitu lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku menangkan perkaranya dengan cara mengambil hak saudaranya, jangan dimakan, kata Rasul, jangan diambil. Jangan merasa menang, ketahui sesungguhnya aku memberikan keputusan itu dengan memberikan potongan api neraka. Nah, maka sebaiknya kita jangan seperti itu. Ini himbauan. Tapi hukum problem permasalahan itu tadi seperti itu, harus mendatangkan saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, si pemilik barang, nah, si pemilik HP tolong dimatikan. Ya. Enggak usah malu, enggak apa-apa. Tolong dimatikan ya HP-nya biar enggak ganggu. Kalau ternyata salah satu pihak yang tadi diminta bukti tidak bisa mendatangkan bukti, bagaimana? Maka pihak yang diklaim harus bersumpah. Ya, harus bersumpah. Si pemilik tip menyatakan saya bergurau tadi. Hakim menyatakan atau ustadz menyatakan atau Pak RT menyatakan kamu punya bukti bahwa itu tadi bergurau. Ya nggak ada orang sih tadi. Ya sudah, kamu sekarang, kamu nih si pembeli. Nah, berani bersumpah bahwa tadi si fulan, si pemilik barang tidak bergurau. Nah, ya berani bersumpah. Nah, dia karena orang yang nggak takut sama Allah.

0: wallahi, tallahi, billahi, tiga kali pakai huruf jar. Nah, huruf jar tiga dipakai semua. Nah, ya, biar mantap katanya ya. Walladzi nafsi biyadih. Nah, lebih mantap lagi. Nah, bahwa dia tadi sungguhan, enggak serius, enggak gurau. Nah, si fulan, wah ini pendusta ini Pak Hakim, pendusta ini orang memang dikenal, memang betul kenal pendusta, sudah. Nah, kalau sudah bersumpah, walaupun diketahui orang ini pendusta, terima sudah, karena sudah nyebut nama Allah, urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran kelima, permasalahan kelima. Keenam, itu biasanya sering terjadi yang kelima ini antar teman yang sering soft talk, yang sering gurau. Antar teman akrab itu sering, hati-hati ya. Nah, yang keenam, bai'ul muttar. Bai'ul muttar. Kelima. Yang pertama tadi apa? Jual beli terpaksa ya. Yang kedua, karena malu. Yang ketiga, karena menjaga barangnya. Iya. Yeah. Oh ya, yeah. Keempat, nah, labas kelima. Menjual karena terpaksa. Ini tadi. Jadi sekian pertanyaan itu karena terpaksa. Bai'ul muttar. Ada perbedaan antara muttar dengan mukroh. Antara muttar terpaksa ya dengan dipaksa. Ya. Mukroh itu dipaksa. Kalau muttar terpaksa dia menjual. Nah. Kalau mukroh dipaksa itu biasanya itu tadi mau diancam untuk dihancurkan barangnya atau mau dibunuh. Ya. Dan yang semisalnya. Kalau terpaksa bentuknya gambarannya dia sebenarnya tidak mau menjual barang ini. Barangnya dia tidak ingin dia jual, tapi karena kebutuhan di rumah lah mau beli beras dari mana saya? Kalau enggak saya jual barang ini, gimana? Dari mana lagi saya? Akhirnya dia terpaksa keluar membawa barangnya, tipnya ini tadi kepada si fulan, baik pedagang ataupun konsumen langsung, menyatakan saya mau jual barang ini. Nah, gimana? Mestinya normalnya 100 ribu kan gitu. Normalnya 100 ribu harganya. Ada sekian gambaran ini. Berapa nih? Ya 100 ribu. Terpaksa tapi masih bisa jual 100 ribu. Nah, namun dia terpaksa. Walaupun 100 ribu itu dia tidak terlalu rugi. Gitu. Tapi dia sayang sama barang ini. Butuh dia. Karena terpaksa anaknya mau berobat. Butuh untuk menembus obat ke rumah sakit, terpaksa dia jual. Apa hukumnya? Sebagian ulama menyatakan tidak sah jual beli seperti ini. Nah, tidak sah. Di antara yang menyatakan tidak sah dan dinyatakan haram adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Talib. Dari sahabat Ali bin Abi Talib, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar. Rasulullah melarang jual beli yang dilandasi karena terpaksa. Bukan dipaksa ya. Beda ya. Kalau terpaksa itu unsur intern. Kalau dipaksa ada unsur eksternnya, ya, ada pihak kedua yang memaksa dia. Tapi kalau terpaksa itu karena kebutuhan intern dia dari dirinya. Nah. Al-Imam Syaukani menyatakan haram, nggak boleh. Dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah melarang dari jual beli muttar. Sementara jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan sah jual beli itu, tetapi hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, enggak disukai cara beli seperti itu. Tapi kalau dari sisi sahnya, sah. Artinya barang transaksi itu halal. barang yang dia dapatkan apa? Halal. Yang menerima uang si pemilik barang itu, uang itu halal. Namun makruh, tidak disukai, kata jumhur ulama. Kata jumhur ulama, mayoritas ulama. Namun Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, menyatakan sah dan tidak makruh. Ya, sah dan tidak makruh. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kalau pendapat pertama jelas lemah sekali, karena hadisnya tidak sah. Karena hadis yang dijadikan sandaran, hadis Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tidak sah, sehingga tidak boleh dijadikan dasar hukum. Nah, tinggal sekarang pendapat jumhur dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mana yang lebih kuat? Pendapat ini sama-sama kuat. Pendapat ini sama-sama kuat. Syekhul Islam kenapa menyatakan sah dan tidak makruh? Kemudian jumhur kenapa menyatakan sah tapi makruh? Syekhul Islam berpandangan bahwa kalau itu dinyatakan tidak sah dalam pengertian haram apalagi, berarti tidak boleh seseorang pun dari muslimin secara umum membeli barang dari seorang yang terpaksa butuh. Ya, nilai uang untuk menjual, dari menjual barangnya itu tadi. Ya. Berarti tidak boleh. Nah, enggak boleh bagi seorang muslim pun membeli suatu barang yang penjualnya itu menjual karena terpaksa. Sekali lagi, terpaksa bukan dipaksa. Bisa dibedakan ya, antara terpaksa dengan dipaksa. Nah, kalau semua orang dilarang dalam pengertian haram, kesian ini orang yang butuh, sementara di rumahnya dia mau beli beras, gak ada uang. Anaknya sedang opname, gak punya biaya untuk itu. Satu-satunya yang bisa dia jadikan sebagai untuk menebus obat dan biaya rumah sakit, barang yang akan dia jual itu. Kasihan kan? Maka boleh, silahkan, sah dan tidak makruh. Bahkan itu termasuk menolong orang yang butuh. Nah, sementara jumhur, nah, sementara jumhur, nah, Ihsan, apa pendapat jumhur? Iya, apa pendapatnya? Jumhur mayoritas ulama, betul. Sah tapi makruh. Nah, yang menyatakan tidak sah, haram, siapa? Ifan Syaukani. Nah, dalilnya apa, Farid? Lihat buku dulu. Enggak apa-apa. Hah? Hadis siapa? Umar bin Khattab An Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya apa? Al Bai'il Muttar. Nah, iya. Sahih atau dhaif? Dhaif. Nah, didhaifkan juga, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan Abi Dawud rahimahullah. Nah, ini jumhur kenapa menyatakan sah tetapi makruh. Kata jumhur, ya sahnya sah tapi makruh, karena semestinya orang itu ditolong. Kalau dia butuh, ya buat dipinjemin uang lah, jangan dibeli barangnya, wong dia butuh sama barang itu. Coba tanya dulu, kamu masih suka sama barang ini? Oh iya Pak, saya suka. Lah kenapa kamu jual? Saya butuh. Mau dikasih pinjem uang? Ya, kalau terpaksa mau Pak. Nah, yang lebih diplomatis lagi, kalau dipaksa ya mau Pak. Nah, oh gitu ya. Ya sudah nih, saya kasih uang. Ya sudahlah, enggak apa-apa, barangnya taruh di sini. Taruh di rumah saya sebagai jaminan. Atau kamu pingin di rumah dengarkan tape ya? Iya, Pak. Dengarkan tape. Buat apa dengan kentip? Roma Irama, Pak. Oh, sudah. Taruh sini aja, saya beli sudah mana di sini. Gitu aja. Nah, tapi kalau dia buat apa dengan kentip? Dengan Al-Qur'an, Pak. Mengaji Al-Qur'an, kajian, Pak, ilmu. Oh, gitu. Ya sudah, ini uangnya pinjem, ini hadiah buat kamu, Tip. Nah, itu bagus. Bagus itu. Nah, bukan cuma dia cungin jempol, dua jempol. Nah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Adkhalallahu al-jannata rajulan kana sahlan ba'ian aw mushtariyan, qadhiyan aw muqtadiyan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam jannah yang dia mempermudah ketika dia berposisi baik sebagai penjual atau sebagai pembeli. Gampang memudahkan. Enggak nyulit-nyulitkan orang. Dalam hadis lain, hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada." Allah merahmati seorang hamba yang sangat pemurah, pemudah ketika dia membeli atau ketika dia menjual, dan pemurah ketika dia membeli. Ketika menjual, berapa ini Pak? 10.000, kulannya 6.000. Waduh, boleh 7.000 Pak? Saya 7.5 aja. 7.000 aja Pak? Ya sudah. 6.5 Pak ya? Cuma macam-macam gitu ya. Lebih lagi mendapatkan rahmat kalau dia 6.5 Pak. Monggo, silakan. 6.5. Nah. 6.000 Pak. Saya punya keluarga Pak di rumah. Harus saya rahmati juga Pak. Nah. Gitu. Ini bagi yang menjual. Si pembeli juga gitu. Nah, beli durian. 3 ikat itu. Berapa Pak? Anu nih Pak, 30.000. Oh, mahal Pak. Ya sudahlah, tawar silakan. Berapa? 7.5 ya. Nah, si penjual durian sudah 2 hari enggak laku ini, Nam. Panas-panas lagi, Nam. Bukannya dapat durian, malah dia bisa dapat yang lainnya nanti, Nam. Ini nemen, Nam. Tapi si tukang duriannya masih baik. Ya jangan gitulah, Pak. Enggak boleh. Nah. Ya. Berapa? Ya 25 lah. Karena kulaannya 22. Jadi dia faedah per durian Rp1.000. Ya sudah. 17 masih saja tetap. Nah, nemen sudah. Nah. Ini Pak, saya kulaannya naik nih si penjual dia. 22.000, Pak. Nah, Pak. Saya sudah capek di sini. Oh, dia 22.000. Dikasih faedah 22.5. Pulang dengan merasa untung dia sudah. Wah, berapa beri? 22.5. Wah, pintar nanti memang. Nawarnya pintar, jago. Ya jago, tapi enggak dapat rahmat dari Allah. Nah, dimakan durian jadi asam urat. Nah, kolesterolnya naik. Nah. Dapat untung masya Allah, ya, membeli durian murah, beli obat asam uratnya 60.000. Nah, rugi. Nah, sakitnya nggak bisa tidur semalaman. Kalau dia sudah bilang, ini nggak boleh Pak, saya ini kulaannya 22.000, berapa Bapak mau beli 22.5 ya Mbok, kok tego sih Pak. Nah, berapa? 25 Pak. Ya sudah, 25 sudah dikasihkan. 25 ini Pak, saya beli 27.5. Ya salam. Nah. Itu rahmat turun terus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada dia yang dibelinya menjadi barang yang rahmat, mendatangkan rahmat di keluarga, ya, nikmat. Nah, ini Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, la tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian membeli barang orang dengan saman bakhs, harga yang rendah serendah-rendahnya, sampai si penjual ini sudah keringetan. Nah, sampai keringetan yang tawar-menawar ini. Faedahnya cuma 3.000, jual belinya setengah jam. Aduh, sudah. Nemen-nemen. Nah. Jangan. Jangan begitu. La tabkhasun nasa asya'ahu. Jangan. Jadi permudah. Nah, jadi gitu. Ini kembali kepada masalah hujahnya siapa tadi? Jumhur. Makruh. Orang butuh ya akhi, ini beli barangnya. Nah, mbok dipinjemin lah. Gitu. Maksudnya begitu. Loh, haram? Enggak haram. Wong sama-sama rela kok, cuma dia butuh sih. Ini maksudnya jumhur. Syekhul Islam secara mutlak menyatakan halal, tidak ada masalah. Dua pendapat ini sama-sama sah, tetapi sekedar himbauan dari beberapa ayat dan hadis yang tadi kita dengarkan, hendaknya kita menjadi orang-orang yang samhan idza ba'a dan samhan idza ishtara. Naam, samhan idza iqtadha. Naam. Dia juga memurah, menggampangkan, tidak terlalu rumit-rumit ketika berurusan, ketika meminta hukum, ya, mencari hukum permasalahan yang diperselisihkan. Ya. Yes. Jazakallahu khair. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak apa-apa ya, akhi. Ana maafkan, enggak apa-apa. Ini bagus. Allah kasih rahmat. Daripada dia ingin mendetailkan setiap masalah. Enggak, begini, ini harus begini. Soalnya tadi begini, soalnya kemarin begini. Nah, ini sulit atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini season pertama dari pelajaran kita. Insyaallah kita akan memasuki pelajaran kedua setelah istirahat kurang lebih 30 menit atau 20 menit insyaallah. Pertanyaan ditulis di atas kertas bagi ikhwan dan akhwat juga. Nah, nanti firman ada yang ngambil ya, dari akhwat dikumpulkan. Dijawab insyaallah untuk bulan yang akan datang, kecuali ya, nanti akan mungkin ada kesempatan akan dijawab 5 pertanyaan pertama. Sayembara. Nah, dapat jawaban. Boleh enggak? Boleh. Nah, ya, boleh insyaallah. Sayembara yang bagus. Nah, cepat nulisnya. Sampai sini wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.
1: Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian siang hari ini, insyaallah kita akan manfaatkan mayoritas waktu untuk diskusi dan tanya jawab, karena semakin banyaknya pertanyaan yang belum sempat terjawab atau jarang sekalinya kita membuka majelis tanya jawab. Nah, maka bagi ikhwan silakan untuk siap-siap menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Insyaallah kita berencana untuk dalam kajian-kajian yang akan datang akan membahas secara bergantian, secara bergilir antara bab yang sedang kita bahas, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang Kitabul Adab yang terkait dengan adab dan akhlak, karena memang kita semua sangat membutuhkannya, kita semua sangat penting untuk mengetahui, mempelajari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga dari athar serta af'al para sahabah dan a'immah sesudahnya. Untuk kesempatan siang hari ini, silakan bagi yang memiliki pertanyaan, تفضل. Simpan di rumahnya. Pertanyaannya, apakah termasuk bagian daripada riba kalau seseorang yang memiliki harta di satu sisi dia tidak mau menyimpan hartanya, menabungkannya di bank, namun dia jadikan dalam bentuk perhiasan emas yang dia simpan di rumahnya dengan harapan jika nanti harga emas sudah mulai membaik, ya, bertambah, naik, di situ dia akan menjualnya. Jawabannya, boleh dan tidak termasuk riba. Boleh dan tidak termasuk riba. Nah, walaupun dia statusnya bukan sebagai pedagang. Boleh. Nah. Boleh. Nah, membeli mata uang asing untuk kemudian dia simpan suatu saat ketika harganya baik, kemudian dia jual. Jawabannya boleh, dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, itu dipelajari di kitab Al-Buyu'. Di antara persyaratannya adalah harus yadan biyadin. Di antara persyaratannya adalah harus yadan biyadin. Apa makna yadan biyadin? Yakni yang ditukar maupun nilai yang dibayarkan harus dibayar di majlis tempat dia melakukan transaksi tukar menukar itu. Tidak boleh terpisah, walaupun hanya 2 menit atau 3 menit perbedaan waktunya, ya. Misalnya karena ini pembukaan pertama seputar perdagangan dan riba, maka pertanyaan berikutnya berlanjut seputar perdagangan dan riba. Kalau yang pertama berbicara tentang tauhid, maka pertanyaan berikutnya tentang tauhid. Nah, ya sebentar. Jadi harus yadan biyadin, kontan. Ya, harus kontan. Misalkan saya punya uang rupiah, kemudian antum punya uang real Saudi. Antum mau tukar, ini Ustaz saya mau tukar berapa? 1000 real. 1000 real itu uang Indonesia kurang lebih 2,5 juta mungkin. Oh iya, baik. Nah, mana uang ini 1000? Nanti ya, yang 1 juta antum ke rumah. Kebetulan transaksinya di depan, di depan masjid atau di depan maksos itu. Ke rumah. Ya, jam, ya sekarang habis ini. Uang sudah saya terima, ini gak boleh. Apalagi rumahnya jauh, di luar kota. Atau nanti saya transfer ya, gak boleh. Tidak boleh. Harus saya memberikan uang sebesar 2,5 juta langsung terima 1,000 kasihkan 1,5 juta. Nah. Atau nilainya berapa tadi rupiahnya? 2,5 juta. Ya sudah ini sekarang saya ada uang 2 juta. Nanti 500-nya nanti sore ya. Enggak boleh. Nah, kenapa? Karena jenis ini terkait dengan apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan asnaf ribawiyah. Jenis-jenis barang atau benda yang digolongkan oleh Rasulullah SAW dalam 6 jenis benda yang berlaku di sana hukum riba. Di antaranya adalah emas. Dan mata uang itu sebenarnya adalah apa? Permisalan atau perwakilan nilai emas yang ada di sebuah negara. Barakallahu fiik. Nah, tadi Pak Wahyu. Nah. Iya, sama-sama. Iya. Iya. Iya, Pak, gimana? Dengan bahasa Indonesia. Iya, betul. Nah. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh Salim. Ya. Jadi boleh. Nah, pakai bahasa Indonesia boleh. Jadi pertanyaannya, kita tahu bahwa di antara waktu dan posisi yang sangat dekat seorang hamba dengan Allah adalah di waktu sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Sementara kita enggak hafal doa. Ya, enggak hafal doa dengan bahasa Arab. Nah, di waktu sujud apakah boleh dengan bahasa Indonesia kalau di dalam hati? Boleh. Nah, pakai bahasa Jawa boleh. Nah. Iya, heeh. Iya, heeh. Ya enggak apa-apa, itu pendapat. Tapi insya Allah boleh. Nah, karena Rasulullah sudah menghimbau untuk berbanyak-banyak membaca doa di waktu sujud. Doa apa saja? Doa apa saja? Walaupun tidak ada lafadznya di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa itu tidak dibatasi dengan lafadz tertentu. Nah, walaupun sebaiknya kalau kita menghafal dari sunnah Rasul akan lebih bagus. Namun orang berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dalam ruang lingkup kemampuannya. Atas dasar itu boleh selama itu di dalam hati. Nah. Memperbanyak zikir juga bagus. Barakallahu fikum. Iya, Pak Mukri. Hah? Akhlak. Nah, tafadhal. Menunjuk dengan tangan kiri, dengan kaki. Masya Allah, subhanallah. Asal pakai sepatu nggak apa-apa nih. Masya Allah. Nah, yes, barakallahu fikum. Kadang-kadang sebuah adab itu dibenarkan secara syar'i apa-apa yang menurut uruf, menurut kebiasaan. Ya, suatu tempat dianggap baik selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu baik. Dan sebaliknya, yang dianggap oleh uruf kebiasaan suatu tempat itu adalah jelek, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu jelek. Nah, ini penting juga untuk dijadikan sebagai salah satu pedoman. Terkhusus kayak di negeri kita ini ya, terkhusus. Menunjuk jangankan pakai kaki, pakai tangan kiri aja mungkin dianggap kurang pas. Nah, pada sebagian tempat, menunjuk jangankan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan aja kalau begini, ya, itu kurang bagus, kurang sopan, terkhusus bagi orang yang sudah berumur. Gimana begini misalkan? Nah. Jadi labas. Yang seperti itu selama tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Karena itu termasuk bab muamalah, maka labas. Barakallahu fikum. Jadi sebaiknya jangan menunjuk dengan tangan kiri, apalagi dengan kaki. Nah, baik kanan maupun kiri kakinya. Nah, dihindarkan. Barakallahu fikum. Oh, enggak apa-apa, enggak puas, enggak apa-apa. Nah. Oh iya. Juga satu hal yang perlu diingatkan. Sering kita, setelah kita tahu bahwa di antara tempat-tempat dan waktu yang mustajab bagi seorang untuk berdoa adalah di waktu sujud, ya, kita sering mendapati sebagian saudara-saudara kita muslimin mengkhususkan sujud terakhir dari sholat untuk memperbanyak doa. Sehingga kita mendapati sujud akhirnya cenderung lebih panjang, lebih lama dibandingkan sujud-sujud yang lainnya. Pengkhususan seperti ini tidak ada dalil yang sah yang menunjukkan tentangnya. Maka yang dimaksud sujud, semua jenis sujud, baik sholatnya itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik itu sujud di rakaat pertama ataupun di rakaat kedua ataupun di rakaat terakhir, sama. Pengkhususan sujud terakhir di rakaat terakhir membutuhkan dalil pengkhususannya itu, ya, pengkhususannya itu. Sampai subhanallah, seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditanya, mendapati seseorang di masjid ini, suatu salah satu pedoman kita memahami Islam, memahami sunnah, salah satu pedoman kita memahami mana amalan yang tergolong baik, mana yang tidak. Mu'adz bin Jabal melihat seseorang memperbanyak sholat, ya, di masjid setelah azan fajar sebelum iqamah, ya, memperbanyak sholat. Sudah selesai sholat, ya, dua rakaat, ya, sebelum fajar itu, ya, selesai sholat lagi. Nah, memperbanyak sholat dia. Akhirnya ditegur oleh Mu'adz bin Jabal. Kenapa dia melakukan seperti itu? Orang ini balik bertanya kepada sahabat Mu'adz. Ayakunullah azza wa jal yu'adzibuni min ajli salah? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab aku, memberikan kepadaku, menimpakan kepadaku azab dengan sebab aku memperbanyak sholat seperti ini? Pertanyaan yang sebenarnya sering kita mendengar yang semakna dengan ini di masa kita. Akhirnya dijawab oleh Mu'adz, sahabat ini, la walakin yu'adzibuka Allah bimukhalafati sunnah. Enggak, kamu enggak akan pernah diazab oleh Allah karena sebab memperbanyak sholat, bukan. Tetapi kamu akan diazab oleh Allah dengan sebab kamu menyelisihi sunnah Rasul. Rasulullah tidak pernah mencontohkan antara azan fajar, ya, sholat subuh, dengan iqamah kecuali dua rakaat sebelum subuh. Kecuali dua rakaat sebelum subuh itu, dua rakaat saja. Nah, ini sunnahnya Nabi. Ketika kamu melakukan cara yang seperti itu, bukan karena sholatnya yang tidak baik, tapi cara dan pengkhususan serta sistem yang kamu lakukan itu yang tidak baik. Baik. Sering kan kita menyatakan kalau ada orang mengucapkan suatu zikir tertentu, ya, misalkan kalau kamu ingin baik, kamu ucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari 777 kali. Nusa kok 777 kayak kalau mengkombo fleksi aja. Nah 777. Nah, barakallahu fikum. Ketika ditegur, jangan kamu melakukan seperti ini. Dia menjawab, loh, kamu ini gimana? Orang menyebut la ilaha illallah kok enggak boleh? Masa la ilaha illallah enggak baik? Berarti kamu orang yang anti terhadap la ilaha illallah. Coba, ya, berlanjut itu. Nah, maka dijawab dengan cara menjawabnya Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasul yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas sunnah. Kita mengatakan la, bukan karena la ilaha illallahnya. Yang jadi masalah adalah kamu menetapkan, pertama, ini diucapkan setiap hari dengan cara seperti itu, dengan menyebutkan bilangan tertentu. Ini yang jadi masalah. Dari mana dalilnya? Enggak perlu pakai dalil. Loh, ya apa sih kalau enggak perlu pakai dalil? Minum obat hanya harus pakai resep dokter kok. Nah, apalagi mau pakai sunnah, ya harus pakai resepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan iya? Nah, barakallahu fikum. Harus pakai bimbingannya Nabi. Karena ini agama. Maka kembali kepada itu, kita menyatakan disunnahkan untuk seorang doa di waktu sujud tanpa menentukan sujud tertentu. Nah, di saat kita menentukan, penentuan ini yang butuh dalil. Penentuan ini yang butuh dalil. Nah, ya. Jawabannya sebaiknya jangan dilakukan hal itu. Pertanyaannya apakah boleh makam diberi bata, ya, batu bata sekelilingnya? Katanya dalam rangka untuk supaya tanah itu tidak berhamburan ke sana kemari, sehingga bentuk, ya, yang begini itu tetap, ya, bentuk yang menonjol sedikit ke atas itu, karena itu memang disunnahkan, ya, itu tetap pada posisinya. Jawabannya adalah jangan dilakukan hal itu karena memang tidak disunnahkan. Yang kedua, disebabkan dikhawatirkan nanti berlanjut, dikhawatirkan nanti berlanjut pada tingkatan membangun di atas kubur, ya, dibuat bangunan. Masalah turunnya tanah itu bisa dengan beberapa sebab. Walaupun diberi batu bata, ya, kalau dimakamkan dia di saat misalkan musim kemarau, kemudian berjalan waktu masuk musim hujan, maka di saat itu tanah bisa turun. Nah, di sini kebetulan ada orang-orang yang ahli. Ki, Pak Bang, ki. Ki, nah. Ya, ada beberapa ahli di sini. Ham. Ki, Ham, ki. Nah. Jadi apa? Tanah itu turun karena tadinya kering terus kena air. Nah, sama. Nah, nanti ada alasan, oh kalau gitu dikasih di atasnya supaya enggak kena hujan. Alasan baru lagi untuk
0: membangun di atas kuburan, maka jawabannya tidak. Kalau tanah itu berhamburan atau turun, maka kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya untuk berziarah, berkunjung ke sana, dibenahi lagi, ya. Ziarah kubur adalah sunnah, ya, penting untuk kita melakukan ziarah kubur. Ketika kita melihat salah satu kubur yang seperti kondisinya sudah tidak layak, maka dibenahi, dikembalikan tanahnya, kalau perlu ditambah tanahnya, diuruk supaya rata. Nah, begitu caranya. Kemudian terkait dengan itu tadi, pertanyaannya adalah apakah boleh kita membongkarnya? Tergantung, nah, kondisinya. Kalau seandainya akan tidak menimbulkan fitnah, maka boleh. Tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka sebaiknya dinasehati keluarganya, diberi nasihat, sampaikan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi melarang umatnya untuk membangun di atas kubur, maksudnya diberi semacam bangunan pelindung, ya. Nah, ada pertanyaan lain di sini. Jika seorang safar lebih dari sehari di atas kendaraan secara terus menerus, ya, ini perjalanannya lebih dari waktu 24 jam di atas mobil, bagaimana cara sholatnya? Apakah boleh sholat di atas kendaraan? Nah, ataukah boleh sholat 3-4 waktu dalam satu waktu? Nah, jawabannya adalah, pertama saya ulang dari bawah, saya mulai dari bawah, tidak boleh melakukan sholat lebih dari dua waktu pada satu waktu, kecuali yang memang diperbolehkan untuk dijamak, seperti duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sementara misalkan asar dengan maghrib, nggak boleh dijamak, ya. Isya dengan subuh nggak boleh dijamak. Dijamak hanya boleh pada duhur dan asar, kemudian maghrib dengan isya. Ini penting. Apalagi digabung duhur, asar, maghrib, isya jadi satu. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, juga tidak boleh. Kemudian bagaimana caranya? Apakah boleh sholat di atas kendaraan? Jika darurat, boleh. Jika darurat, boleh. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah sudah tergolong darurat atau tidak? Misalkan kita naik kendaraannya bus, ya, kalau kendaraan sendiri kan nggak darurat itu, bisa dia berhenti di mana saja. Kalau kendaraan pribadi, ya, bus misalkan kita naik salah satu bus dari sini ke Jakarta, memakan waktu 20-24 jam, maka kita perkirakan berangkat dari sini zuhur misalkan, maka kita sholat zuhur dan asar di Jember sebelum berangkat, tinggal maghrib dan isya. Biasanya berhenti di salah satu tempat, ya, pom bensin atau rumah makan, ya, dan diberi kesempatan untuk sholat. Dan alhamdulillah banyak rumah makan dan pom bensin yang sudah disediakan di sana musola atau tempat sholat. Kita berhenti di sana, ya, sholat. Kalau tidak berhenti, kita bilang sama sopirnya, minta maaf pak, saya muslim. Nanti saya pingin kesempatan untuk sholat sebentar aja. Nah, minta, nggak apa-apa. Nah, dan harus dibudayakan seperti itu, ya. Usahakan untuk tidak sholat di atas kendaraan. Usahakan untuk tidak sholat fardu di atas kendaraan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita untuk tentang bolehnya melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Tetapi ketika hendak melakukan sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya, ya, berhenti dan sholat. Nah, maka atas dasar itu dia turun dari kendaraan. Kecuali sangat darurat. Misalnya apa darurat? Dia nggak bisa turun karena sakit, ya, di atas kendaraan. Maka tetap sholat di atas kendaraan. Apalagi kereta, sekarang ini sangat mudah. Pertanyaan berikutnya terkait dengan ini. Kalau kita di kendaraan, sholatnya duduk apakah berdiri?
1: hukum asalnya wajib untuk berdiri. Ya, hukum asalnya sholat itu wajib untuk berdiri karena posisi berdiri dalam sholat hukumnya wajib. Kecuali ada uzur, boleh untuk duduk. Kecuali ada uzur, misalnya apa? Sakit atau sholat di bus, ya. Nggak mungkin dia turun sudah. Dan tidak mungkin dia berdiri di atas bus. Nah, dalam kondisi seperti ini. Sangat tidak mungkin, sangat berat. Apalagi medannya kayak di Indonesia sini, nah, ya. Jadi jalan sebentar ngerem, sebentar belok, sebentar ngerem, nah. Nah, itu sulit sekali. Kalau kereta biasanya cenderung lebih mudah. Maka upayakan semaksimal mungkin selama tidak sampai pada tingkat takalluf, tidak sampai pada tingkat memaksakan diri yang mendatangkan dharar, mendatangkan bahaya bagi dirinya, maka usahakan sholat dalam keadaan berdiri. Di kereta, enggak enak Ustaz. Enak kan? Nah. Jadikan enak. Nah. Barakallahu fikum. Gimana Ustaz? Banyak, siap dari rumah. Sebagaimana kita kalau musafar kadang-kadang kita siap bawa termos isinya kopi, ya. Bawa nasi sekian bungkus. Untuk apa? Nanti supaya di jalan kok enak kalau mau makan, ya. Siap tisu, siap obat kalau mau mabuk, bawa obat antimo. Dipersiapkan. Kenapa untuk sholat tidak dipersiapkan? Misalkan dari rumah dia membawa kain yang bersih. Persiapan untuk sejadah nanti di kereta. Saya mau sholat nanti. Berdiri saat, ya berdiri. Minta izin sama sebelahnya. Assalamualaikum. Baik pak, baik. Baik ya. Mau sholat pak. Siapa tahu jadi teguran buat dia. Ya. Akhirnya si bapak tadi gak mau sholat, malu. Si mas tadi sebenarnya gak mau sholat, malu kan. Akhirnya saat kereta bisa sholat, saat gerbong. Nah. Ya, saat gerbong bisa sholat. Nah, barakallahu fikum. Maka kita bilang Allahu Akbar sholat. Boleh berjamaah? Boleh. Nah, boleh. Minta izin. Sebentar ya. Para penjual sementara berhenti dulu. Nah, berhenti dulu sholat. Gak apa-apa, harus dihargai. Karena secara undang-undang dihargai dan dilindungi setiap warga negara untuk menjalankan ya, keyakinannya masing-masing. Iya kan? Nah, jadi gak apa-apa. Allahu Akbar. Praktek gitu. Pesawat bisa berdiri, boleh. Sungkan Ustaz pesawat kan. Orang-orang anu Ustaz yang naik. Justru karena orang-orang anu itu tadi. Nah, kita tunjukkan. Sekalian dakwah. Ya, sekalian dakwah. Nah, gitu. Pernah saya pulang dari Saudi. Di pesawat. Mau sholat, gimana ini? Nah, akhirnya sudah saya berwudu. Ada satu tempat di belakang sana. Sholat saya. Allahu Akbar. Selesai sholat, balik sebelahnya. Nah, tadi saya bersama Ustaz Usama karena masih tidur, saya biarkan. Setelah bangun, mau sholat ya. Di mana tadi? Di belakang, di belakang sana. Ya. Sholat, ikut di belakang sholat. Oh, selesai. Di sebelah sini ada orang Yaman dan orang Saudi. Sholat, sudah sholat? Iya. Di mana sholatnya? Di belakang sebelah sana. Oh ya, Zen. Dilihat, Masya Allah. Pas, berjamaah tiga orang. Nah, yang satu jadi imam, yang dua jadi makmum. Allahu Akbar. Pesawatnya pesawat Singapura ini, bukan pesawat Saudi. Nah, pesawatnya orang Nasoro. Nah, ya. Sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, amin. Jadi, saat pesawat. Ya. Kalau setiap muslim berupaya seperti ini, setiap muslim berupaya untuk seperti ini, insyaallah maskapai-maskapai kafir akan menyiapkan tempat sholat. Insyaallah. Karena mereka orang bisnis. Ya. Setiap muslim, Allah, apalagi pakai azan segala. Oh, azan enggak apa-apa. Nah. Sunnah karena Rasulullah memerintahkan. Jika telah datang waktu sholat, maka berazan. Nah. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Mau nanti dianggap sama orang gila. Kalau semakin orang muslim minder, maka orang melakukan ibadah dianggap orang gila. Lama-lama hatta orang ke masjid pun dianggap gila.
0: Lama-lama lambat laun. Maka dari itu jangan minder umat Islam, jangan kecil hati. Tunjukkan saya ini Muslim, gitulah. Padahal walaupun pesawatnya pesawat kafir itu, ya, itu mayoritasnya hampir 95% Muslim.
1: Juga kemarin waktu pulang dari sana juga, waktu berangkat ya, bingung mau sholat di mana. Akhirnya saya minta izin, kebetulan pesawatnya dari negara Muslim, dari Yordan. Ya. Tapi semua orang sungkan. Saya lihat ada orang sholat di kursinya, Allahu Akbar sholat. Waduh, repot ini. Padahal pesawat itu nggak pakai ngerem, nggak ada remnya ya. Nggak harus ngerem gini, nggak ada. Nah. Atau ada sedikit kendaraan di depan menggok sedikit, nggak ada. Nah. Barakallahu fikum. Yang bisa ngerem di atas itu hanya pesawat buatan Hadramut. Nah. Barakallahu fikum. Jadi saya minta izin, diizinkan sama awak kapalnya. Silakan Pak, sholat sini. Pakai apa sejadinya? Pakai selimutnya itu, pakai. Pakai sholat. Allahu Akbar, sholat di sana. Masya Allah, setelah itu muslimin dan muslimat berbondong-bondong sholat di sana. Masya Allah. Coba. Jadi harus ditunjukkan. Ahli sunnah harus memberi contoh. Sekali lagi kembali bahwa hukum berdiri di dalam sholat wajib. Tidak boleh meninggalkan berdiri dengan berduduk atau tidur sambil berbaring. Ya. Kecuali darurat. Darurat itu apa? Misalkan penyakitnya tambah jadi. Ya. Atau terganggu karena sakit. Terganggu. Ini darurat. Maka di saat itu boleh untuk melakukan sholat secara duduk. Nah, itu jawabannya. Ah ya. Kalau memungkinkan mengarah ke kiblat, ya, maka tetap mengarah ke kiblat. Seperti misalnya kereta api ya. Itu sangat mudah sekali kita mengetahui mana arah kiblat. Ya. Setelah nanti kan belok, Ustaz. Ya, ya jangan boleh belok dulu keretanya. Nah. Yes, terserah sudah. Kalau sudah belok ya terserah. Yang penting kita berupaya. Oh, ini sekarang kereta sedang menghadap ke timur, maka kiblatnya sebelah barat kalau Indonesia. Nah, sudah bismillah Allahu Akbar. Oh, sekarang kereta sedang berjalan ke arah selatan. Ya, berarti kiblatnya dia kemana? Sebelah kanannya. Menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Permisi, minta izin. Minta maaf, Pak. Salat, Pak. Ya. Insya Allah diizinkan. Lawang orang mau merokok, minta izin aja diizinkan kok. Ya. Bayangkan antum, sekarang di bus-bus itu ada ruangan khusus, apa namanya, smoking room ya. Hah? Area. Iya, smoke area. Nah. Disiapkan khusus. Kenapa? Karena pihak pemilik bis tidak ingin rugi, nggak ingin ada penumpang yang perokok nggak mau naik gara-gara dilarang merokok. Akhirnya disiapkan tempat khusus untuk merokok. Bayangkan, kenapa nggak bisa menyiapkan tempat khusus untuk sholat? Padahal itu lebih penting daripada merokok. Ya bukan lebih penting, memang nggak bisa dibandingkan. Nah, nggak boleh dibandingkan. Nah, faham ya ikhwan? Berupaya di kereta sholat menghadap kiblat. Pesawat juga nggak sulit. Sebagian pesawat itu dibantu, di ada apa? Di kursi itu ada alat yang menunjukkan di mana arah barat, di mana kiblat ditunjukkan. Nah, lebih enak lagi. Nah, jadi begitu. Atau kita kalau naik bus, diperkirakanlah dari sini mau berangkat ke Jogja. Berangkat misalkan jam 9 malam. Nyampe Jogja otomatis kurang lebih jam 6 pagi. Kurang lebih jam 7 pagi, betul Yazid? Nah, kalau jam 6, jam 7 pagi itu sudah terbit matahari. Ya jangan beli tiket Jogja. Beli tiketnya Solo. Nah, nyampe Solo sekitar setengah 5, jam 5 masih nututin sholat subuh. Lu nanti repot, Masya Allah, bisa banyak-banyaknya. Mau milih yang kuning apakah yang hijau? Bisnya, banyak bis. Nah, Jogja Solo itu luar biasa banyak. Nah, betul Sulaik, banyak bis. Iya, Sulaik pernah di Jogja. Nah, barakallahu fiik. Banyak bis, alhamdulillah. Jam berapa saja di Indonesia ini
0: tidak pernah kekurangan bis, alhamdulillah. Nah, beli tiketnya Jogja, diperkirakan seorang itu. Lu mosok sampai begitu? Lah iyalah, kamu kalau berangkat kadang-kadang bawa satu bungkus nasi kan tadi. Persiapan kalau lapar, bayangkan untuk kepentingan fisiknya dia siap-siap, untuk kepentingan imannya dan ibadahnya enggak siap-siap. Hah? Hakeza barakallahu. Disiapkan dari rumah. Wah, kalau berangkat bis yang jam sekian enggak

0: Maksimalkan takwa itu, dimaksimalkan, jangan dientengkan. Nah, fahimtum ya ikhwan? Itu jawabannya, dan masih banyak ini pertanyaan. Mungkin minggu depan kita lanjutkan tanya jawab. Iya. Kita lanjutkan tanya jawab minggu depan. Nah, sekarang sudah tiba waktu zuhur. Semoga sedikit yang kita bahas ini menjadi manfaat. Yang belum terjawab dari kertas-kertas ini yang sudah masuk, mudah-mudahan bisa terjawab pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Orang yang takut kepada ancaman Allah,
2: sehingga sebaliknya Al-Quran menjadi tidak lagi bermanfaat bagi orang-orang dan pihak-pihak yang tidak pernah tergetar hatinya kepada ancaman Allah. Namun ketika dia diancam oleh manusia, tergetar hatinya, berdiri bulu kuduknya, bahkan air matanya bisa menetes dari kedua matanya. Tetapi ketika mendengar ancaman Allah Subhanahu wa taala, ancaman tentang azabun nar, ancaman tentang yaumal hisab, hari perhitungan nanti di hadapan Allah, ancaman tentang yaumal kiamat yang begitu dahsyat, ancaman apa yang akan terjadi di kubur dari berbagai macam bentuk azab, seolah-olah hati kita ini tidak pernah takut. Maka Al-Quran ini berfungsi dan bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap melalui majlis yang semisal ini, Allah jadikan kita tergolong orang-orang man yakhafu wa'id, orang-orang yang takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita memilih kajian tafsirul Quran di antara sebabnya adalah ketika Al-Quran pada hari-hari ini, pada masa dan generasi ini, semakin dijauhkan dari kehidupan pribadi muslim. Al-Quran seolah-olah adalah sebagai pelengkap hidup saja bagi yang terbaik di antara kalangan umat ini. Yang terbaik di tengah-tengah umat ini yang merasa bahwa Al-Quran sebagai salah satu pelengkap hidup. Ada di antara umat yang sama sekali tidak merasa bahwa Al-Quran itu adalah cahaya hidup. Bukan pelengkap hidup, tetapi cahaya hidup. Bahkan ada yang sama sekali tidak merasa bahwa Al-Quran itu sebagai salah satu pelengkap hidup, walaupun image ini keliru. Al-Quran itu adalah inti kehidupan, cahaya, nur dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mencahayai kehidupan ini. Kalau cahaya ini lagi tidak ada, maka manusia akan berada dalam kegelapan yang akan menjerumuskan mereka dalam kehancuran dan kesesatan. Sekarang kita lihat, kalau ada seorang pelajar di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus yang menggunakan waktu luangnya untuk membaca Al-Quran, di waktu istirahat, di waktu menunggu antrian, dia gunakan untuk membuka mushaf, membaca Al-Quran kalamullah, maka pemandangan ini akan menjadi sebuah pemandangan yang aneh, akan menjadi sebuah keadaan yang asing. Bahkan tidak sampai di sana, bahkan akan ada pihak-pihak yang akan mengingkari dan mengolok-ngolok dengan ucapan, kamu sok alim, ah jangan terlalu kolot, ah Islam itu mudah, jangan seperti ini. Padahal dia seorang mukmin, ingin meluangkan waktunya atau memanfaatkan waktu luangnya untuk melantunkan kalam ilahi. Daripada lisannya dia manfaatkan untuk berbicara perkara yang sia-sia, atau bahkan dia gunakan lisannya untuk melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain. Dia menjaga dirinya, berusaha dengan membaca Al-Quran. Begitu pula di kantor-kantor, sangat jarang atau hampir

hampir-hampir tidak ada seorang pegawai yang ketika waktu kosong, ketika ada waktu luang di kantornya, dia buru-buru mau megang Al-Quran. Bahkan yang ada sekarang, seorang pegawai ketika kosong dia gunakan untuk mencari informasi keduniaan melalui internet. Ada sebagian pegawai yang hanya sibuk dan berambisi untuk mendapatkan informasi keduniaan melalui surat kabar dan majalah, mengisi waktu luangnya di kantornya. Ketika ditanya, kenapa Anda meluangkan waktunya untuk membaca media-media berita dan media-media informasi, dia dengan segera akan menjawab, ya supaya kita tahu era yang kita hidup padanya, supaya kita tidak tertinggal informasi pada masa kita hidup ini, di masa kita sedang berjalan ini sekarang. Dia benar-benar meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya, menggunakan waktu kosongnya untuk mendapatkan itu. Bahkan bukan hanya waktu kosong, bisa-bisa saja dia tinggalkan kewajiban atau dia abaikan, dia tunda sebuah kewajiban dari Allah atau apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengejar informasi dunia tadi. Orang yang seperti ini di lingkungan umat ini akan dinilai sebagai orang yang wawasannya luas. Orang yang tidak tertinggal informasi. Orang yang pantas untuk dijadikan referensi dan literatur umat karena dia banyak wawasannya luas. Subhanallah. Sehingga tanpa kita rasakan, baik disadari ataupun tidak, kita umat Islam ini sedikit ataupun banyak telah memiliki andil melecehkan Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu telah dilecehkan oleh kaum kafir. Sebelum itu, kita umat Islam tanpa disadari, tanpa dirasakan oleh umat, bahwa kita telah memposisikan Al-Quran bukan pada posisi yang Allah kehendaki. Itu tadi yang saya sebutkan sekedar orang yang meluangkan waktunya atau memanfaatkan waktu luangnya untuk baca Al-Quran. Saya belum menyebutkan apa yang semestinya dia lakukan, sikap apa yang harus dia letakkan di dalam menyikapi Al-Quran. Saya hanya menyebutkan orang-orang yang mau memanfaatkan waktu luangnya untuk Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bukan untuk waktu luang. Oleh karena itu, jangan heran dan jangan kaget ketika sekarang kaum muslimin sudah tidak lagi punya wibawa. Jika sekarang ini umat Islam tidak lagi disegani. Kenapa? Karena umat Islam telah meremehkan, melecehkan Islam itu sendiri. Padahal kalau masing-masing kita ditanya, apakah Anda mau digolongkan orang yang melecehkan Islam, digolongkan orang yang melecehkan Al-Quran? Maka karena umat Islam telah meremehkan, melecehkan Islam itu sendiri. Padahal kalau masing-masing kita ditanya, apakah Anda mau digolongkan orang yang melecehkan Islam, digolongkan orang yang melecehkan Al-Quran? Maka dia dengan serta-merta segera dengan mata yang terbelalak menyatakan tidak. Dia akan marah dan tersinggung ketika dia dinyatakan orang yang telah melecehkan Al-Quran. Tetapi kehidupan dia, akhlak dia, ibadah dia, keseharian dia, tanpa dia rasa, tanpa dia sadari, ternyata dia telah melecehkan Al-Quran. Sehingga umat Islam ini selalu terpuruk, terus dalam kehidupan yang penuh dengan keterpurukan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dengan sebab Al-Quran ini derajat suatu kaum, dan dengan sebab Al-Quran itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan dan menghinakan

0: derajat kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Suatu kaum bisa mulia derajatnya dengan sebab Al-Quran pula, suatu kaum menjadi hina dina. Apa maksud daripada penjelasan Rasul dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Dijelaskan oleh para syurah, para ulama yang menjelaskan hadis ini, bahwa suatu kaum akan terangkat derajatnya dengan sebab Al-Quran ketika mereka membaca Al-Quran, berusaha memahaminya, kemudian mengamalkannya. Dan sebaliknya, kaum yang menjadi rendah dan hina derajatnya dengan sebab Al-Quran, yaitu suatu kaum yang enggan untuk membaca Al-Quran, enggan untuk memahami Al-Quran, bahkan enggan untuk mengamalkannya, Allah jadikan derajat kaum tersebut hina, dina, rendah di dunia, sebelum nanti di akhirat dia akan hina, dina. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita berharap melalui majelis seperti ini kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan derajatnya. Melalui majelis kajian tafsir Al-Qur'an ini, Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang derajatnya mulia di dunia sebelum nanti di akhirat. Kita berharap melalui majelis seperti ini. Sekali lagi, ini mengingatkan kita kepada niat, niat hati, iradah, kemauan yang tersimpan di dalam dada kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum saya sebutkan hadis yang akan saya bacakan ini, kita melalui majelis ini berharap kita menjadi semulia-mulia manusia, menjadi semulia-mulia orang dengan mengkaji, mempelajari, memahami Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk menyampaikan, mengajarkannya, mendakwahkannya kepada umat ini, Al-Quran yang sudah kita pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Semulia-mulia kalian, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Saya ulangi, semulia-mulia kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Luar biasa. Belajar Al-Qur'an yang dimaksud di sini baik berkaitan dengan ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Qur'an sehingga dia bisa mengucapkan, melafazkan lafaz-lafaz dan huruf-huruf Al-Qur'an dengan tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran dengan tepat huruf-huruf yang dia ucapkan. Nah, ini penting. Ketika ada seorang membaca Al-Quran dengan huruf-huruf yang tidak tepat, maka akan berubah maknanya. Ketika ada seorang membaca Al-Quran atau seorang imam melantunkan bacaannya dengan baik, lantunannya baik. Misalkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Akhirnya Al-Quran berubah maknanya. Padahal mungkin lantunannya baik dan lebih baik yang dari kita dengar tadi, yang semestinya di dalam Al-Quran Al-Qari'ah pakai ain, bukan al-qari'ah. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah itu pakai ain, yang berada di dalam Al-Quran kita ini maknanya adalah salah satu nama dari hari kiamat. Qari'ah, yang kejadian yang akan membuat hati ini pecah, membuat hati ini berdebar. Ini Al-Qari'ah. Tetapi ketika dibaca Al-Qari'ah, maka maknanya sang pembaca wanita. Kalau qori itu pembaca laki-laki, kalau pembaca wanita qori'ah. Nah, kadang-kadang imam-imam di beberapa masjid dengan enaknya dia melantunkan seperti Imam Al-Hudzaifi, imam di Masjidil Haram, atau Sudais, atau Syuraim, ya. Tapi ternyata huruf-huruf yang dia ucapkan keliru. Bahaya. Al-Quran menjadi berbalik maknanya. Sehingga belajar Al-Quran itu meliputi belajar ilmu qira'atil Quran, ilmu membaca Al-Quran dengan tepat. Kalau salah tajwid, mending salah tajwidnya ya, innalil muttaqina mafaza, dia baca innalil muttaqina ma, mestinya berdengung ya, inna. Secara ilmu tajwid kurang tepat, tetapi secara makna dia sudah benar. Maka ilmu qira'ah sangat penting, bahkan para ulama menyatakan wajib bagi setiap muslim. Bagaimana dia mau membaca Al-Quran? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Kira-kira kalau Umar bin Khattab dengar bacaan kita, apa yang akan terjadi? Dipenggal kita, Al-Quran dirubah-rubah. Padahal surat Al-Fatihah kita baca setiap waktu. Setiap kita sholat 5 waktu, kurang lebih 17 kali dalam sehari. Kalau kita gak sholat sunnah, dalam 17 rakaat sholat 5 waktu. Lalu kira-kira sholat kita jadi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Aduh, tambah bubar Al-Quran. Maka wajib kepada kita semuanya untuk belajar dengan benar qira'atul Quran. Tidak boleh malu, karena memang kita kurang. Apa yang akan kita malukan? Kita justru malu di hadapan Allah ketika kita menghadap dalam keadaan kita belum pernah belajar Al-Quran. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Mudah-mudahan nanti ada melalui majelis ini ada kesempatan untuk pelajaran qira'atul Quran. Kepada saudara kita panitia Al-Akh Arifin dan yang lainnya, tolong segera diadakan pelajar qira'atul Quran. Sangat penting. Nah, lah ini yang pertama. Yang kedua, belajar Al-Quran itu berkaitan pula, dan ini juga tidak kalah pentingnya, kalau tidak dinyatakan lebih penting, adalah mempelajari makna-makna dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kita belajar memahami wahyu Allah. Sekarang kalau kita beli komputer atau kita beli mobil yang baru ya, itu biasanya dikeluarkan buku petunjuk. Atau kita beli suatu alat di rumah, magic chair atau magic comb ya, atau suatu alat yang baru, maka biasanya keluar buku petunjuk pemakaian, penggunaan dan cara pembenahannya, baru belum dicolokkan ke listrik. Kita enggak berani langsung mencolokkannya. Dilihat dulu, ini tegangannya 220 atau 110. Takut salah aturan. Padahal akibatnya adalah sekedar paling magic comb yang 250 atau 300 ribu itu rusak. Kalau salah petunjuk. Lah kalau Al-Quran, kita salah petunjuk dalam memahami agama, taruhannya adalah al-jannah dan an-nar. Kalau magic comb konsep keluar api, paling dia gosong. Lah kalau kita yang keliru di dalam memahami Islam, kita yang gosong nanti di yaumil qiyamah. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Lah, urusan benda senilai 300.000 kita dengan seksama. Mana buku petunjuknya? Dibuka, dibaca. Kalau kebetulan pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang, dia bisa tanya kepada temannya, apa ini maksudnya? Kalau nggak ada teman yang bisa membaca ini semua, dia tanya kepada orang yang pernah punya Magicom, gimana cara mencolokkannya, bagaimana cara menyetelnya, gimana cara memakainya, mencucinya, dan yang lainnya. Tapi kalau dia bisa baca, dia baca. Oh, kalau sudah mau memasak baru lagi, maka itu harus dibersihkan dengan cara seperti ini. Jangan pakai alat ini, jangan pakai alat ini ketika membersihkannya. Hati-hati dia. Tetapi ketika urusan akhirat umat ini atau kebanyakan kita sangat bermudah-mudahan. Ketika berusaha untuk memahami Al-Quran, kita sangat bermudah-mudahan. Ada yang hanya bermodalkan terjemahan, dia sudah berani menyampaikan Al-Quran. Bermodalkan terjemahan Al-Quran. Ini masalah. Al-Quran dan agama Islam ini akhirnya sekarang menjadi benar-benar tidak ada harganya seolah-olah. Seorang petinju berani sok mau menerjemahkan Al-Quran. Bicara agama. Tahu yang saya maksudkan seorang petinju. Mantan petinju kemudian jadi kiai. Yang kemudian menerjemahkan, maunya menerjemahkan bacaan-bacaan dalam sholat. Ya. Pelawak berani jadi da'i. Bicara tentang Islam. Masya Allah. Luar biasa Islam ini. Benar-benar sudah tidak punya harga diri. Seolah-olah di hadapan kaum muslimin sendiri. Ada yang mau membahas Al-Quran. Misalkan kalimat Bismillah. Itu ada sekian huruf. Berarti ini menunjukkan bahwa pada tahun sekian, pada tahun begini, dan seterusnya akan begini. Masya Allah. Ini contoh lain lagi. Dihitung, surat Al-Fatihah itu berapa sih hurufnya? Berapa kata-katanya? Nanti dia berbicara Al-Quran. Ada ilmu yang dinamakan matematika Al-Quran sekarang. Matematika Al-Quran. Surat Al-Fatihah plus An-Nas, jumlah hurufnya sekian, berarti enaknya, enak betul. Ya. Ilmu matematika Al-Quran. Ada lagi sarjana teknik nuklir mau berbicara Al-Quran menurut disiplin ilmu dia. Akhirnya melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang batin. Kesimpulan-kesimpulan yang sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya. Tidak menghendaki yang seperti itu. Maka betapa butuhnya kita ini berupaya untuk mengenal Al-Quran dan mempelajarinya. Memahaminya. Dengan apa kita memahami Al-Quran? Insya Allah kita akan bahas topik ini pada waktu khusus. Tetapi yang ingin saya sampaikan sekarang bahwa yang menyebabkan kita mulia di sisi Allah dan di hadapan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat nanti adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan sekaligus mengajarkannya. Ini ilmu yang paling mulia dan penuntut ilmu atau pelajar yang paling mulia. Jadi kalau ditanya ilmu apa yang paling mulia? Ilmu Al-Quran. Pelajar siapa yang paling mulia? Pelajar Al-Quran. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka insya Allah kita berharap tentunya pada kajian yang akan datang kita akan memulai membahas tafsirul Al-Quran. Lu mulai tadi belum tafsir Ustaz? Belum. Pengantar ya. Ayat-ayat yang kita dengarkan mulai tadi itu butuh untuk kita kaji lebih jauh lagi, ayat per ayat. Padahal kita sudah sebutkan berapa ayat mulai tadi. Ayat per ayatnya perlu kita kaji lebih luas lagi. Nah, di Al-Quran itu ada 6.000 lebih ayat. kalau satu ayat butuh satu majelis, satu ayat butuh satu majelis. Ya. Padahal kajian kita ini sepekan sekali, berarti dalam sepekan 4 ayat, dalam sebulan 4 ayat, dalam setahun 48 ayat. Kan begitu ya, kawan? Dalam 5 tahun 240 ayat, 5 tahun. Lah kapan kita bisa selesai Al-Qur'an? Keburu kita meninggal dunia. Masa sejauh itu Ustaz mempelajari Al-Qur'an? Harus satu ayat butuh satu majelis. Ayo dong cepat, cepat kita ini terkejar waktu, kita selesaikan dalam waktu setahun. Padahal sepekan sekali. Ya. Selesaikan kita dalam, atau ya 4 tahun lah Ustaz, kayak waktunya kuliah. Sabar, jangan terburu. Jangan terburu. Al-Quran ini turun ayat demi ayat, surat demi surat dalam 23 tahun. Oh berarti kita 23 tahun. Iya, 23 tahun itu turun kepada kaum Quraisy, kepada kaum, pada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan Madinah, yang bahasanya sudah bahasa Arab. Tidak pernah berbahasa Inggih Monggo. Belum pernah, bahasanya bahasa Arab, turun dengan bahasa mereka. Itu pun 23 tahun, padahal gurunya mereka itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 23 tahun. Lah kita yang hanya sepekan sekali ini, selebihnya kita sibuk dengan surat kabar, sibuk dengan acara ini, acara itu, peringatan ini, peringatan itu, karnaval ini, karnaval itu. Ya. Piknik sana, piknik situ. Nah. Dan seterusnya. Lah kapan kita mau selesai dari Al-Qur'an? Subhanallah, subhanallah. Para sahabat yang hidup bersimpuh di hadapan Rasul di masjidnya. Para sahabat yang ketika di pasar pun berisi ilmu, dan di kadang-kadang di sana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang kadang-kadang didatangi oleh Rasulullah di rumahnya. Para sahabat yang bersama Rasul ketika bertempur, ketika pulang dari pertempuran dan berangkat ke pertempuran. Yang semuanya itu adalah ilmu, turun ayat demi ayat. Itu semua dalam waktu 23 tahun. Tidak perlu mereka belajar nahwu sharaf. Iya. Enggak perlu. Enggak perlu belajar dhahaba Zaidun ila suqi wa dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Enggak perlu. Ya. Bahasanya mereka. Lah kita ini kapan? Kapan? Jawabannya ada pada kita sekarang. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Belajar Al-Qur'an butuh kesabaran. Butuh ayat demi ayat, surat demi surat. Dengan itu Al-Qur'an pula diturunkan sampai-sampai kaum kufar, orang-orang kafir merasa gerah, sumpek, sempit dada ketika Al-Qur'an turun ayat demi ayat. Ada kejadian ini besok, hari ini turun ayat. Ada peristiwa ini turun ayat lagi. Surat ini turun didahului dengan sebab-sebab nuzul. Iya. Ayat demi ayat sampai orang kafir ini merasa gerah. Mau melemparkan syubhat, kerancuan, menghinakan Islam, mengkelabui kaum muslimin, turun ayat dari langit membongkar kedok mereka. Karena gerahnya, mereka mengucapkan sebuah ucapan yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an kejadian tersebut, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir, kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Muhammad ini sekaligus, bro, gitu. Jadi kalau ada masalah, Rasulullah masih lihat dulu. Ini masalahnya apa ya, sebentar. Masih lihat dulu. Harapannya orang kafir ini seperti ini, turunkan bok sekali lah sekaligus seperti kitab-kitab suci yang sebelumnya. Lah. Tidak seperti itu. Allah menyatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Yang seperti ini sengaja kami turunkan Al-Qur'an ayat demi ayat, satu ayat ada sebab nuzulnya, satu surat tertentu ada sebab turunnya, sebuah kejadian, sebuah peristiwa, dalam rangka apa kata Allah? Dalam rangka untuk mengokohkan posisi hatimu wahai Muhammad. Yani hati sebagai tempat Al-Qur'an, sebagai wadahnya Al-Qur'an yang bisa memahami Al-Qur'an, sengaja Allah turunkan agar posisinya mantap di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, Ustaz kelamaan, Ustaz. Ayo, Mbok, cepat, Ustaz, sudah besok Al-Fatihah, suruh Ustaz Al-Baqarah, Baqarah dalam sebulan lah, Ustaz, 4 kali pertemuan, ya. Ali Imran mirip lah kurang lebih 1 bulan, kemudian Nisa, kemudian ini. Sabar. Rasulullah pun ditegur dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an turun kepada beliau bukan kepada, bukan masih mau menghafal, turun ke hatinya beliau Al-Qur'an itu. Ya. Itu Allah nyatakan di dalam ayatnya wa Qur'anan farqna.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan, bagaimana langkah kita selanjutnya setelah ternyata kita melakukan kesalahan-kesalahan tentang urusan jual beli, dan sanksi hukum apa yang harus dia terima? Allah menyatakan wa man taba fa amruhu ilallah. Barang siapa yang rujuk, taubat dari kesalahan-kesalahan dalam transaksi, ya, yang telah lalu, yang kita sebelumnya belum mengetahui hukum, dan sudah sekian transaksi yang melanggar aturan syariat telah terjadi, kita lakukan, maka selesai urusan yang telah lalu, dan dengan taubat itu, yang taubat yang jujur, yang ikhlas, akan terhapus yang lalu. Ini langkah yang pertama, bertaubat. Kemudian yang kedua, kalau itu dia bertanya sanksi hukum apa kalau terkait dengan kezaliman kepada salah seorang muslim, saudara kita, maka harus kita meminta ridhonya, meminta ridho dia yang pernah membeli sesuatu dari seorang dengan adanya unsur memaksa. Nah, maka minta ridhonya sama orang itu. Nah, atau yang lainnya, masih banyak syarat-syarat yang lainnya nih, yang mana yang sudah gugur ini? Kalau terlalu banyak yang dia zalimi, karena masih ada syarat-syarat yang lain ini, ya, ini baru syarat pertama ini, masih baru berbicara tentang apa? Antaradin. Ini mungkin kita sudah mulai ingat ini, waduh, sudah sekian kali ana dulu. Belum nanti syarat yang berikutnya, syarat yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, maka dari itu kita minta keribuannya dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang ketiga adalah belajar thalabul ilmi tentang urusan agama ini. Ini yang bisa ana jawab pertanyaan dari sekian pertanyaan yang ada di depan ana sekarang. Nah, kita lanjutkan pembahasan insyaallah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang sudah terjawab syukur sama Allah. Nah, alhamdulillah. kebetulan dapat apa rezeki terpilih tanpa disebut namanya. Hadiahnya diambil insyaallah di akhirat nanti insyaallah. Berikutnya adalah masih terkait dengan syarat at-taradhi. Ulama meletakkan pembahasan yang sangat penting, yaitu al-ijab wal qabul. Al-ijab wal qabul. Al-qabul boleh dibaca pakai fathah qafnya, al-qabul boleh al-qubul. Namun yang masyhur dengan fathah. Al-ijab wal qabul. Ijab itu biasanya dari pihak pertama, dari pihak penjual. Qabul biasanya dari pihak kedua, yaitu pihak pembeli. Di antara permasalahan yang perlu dibahas tentang ijab qabul ini, apa yang diistilahkan dengan bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah dari kalimat mada ata. Ata itu pemberian, ya, memberi. Asal katanya seperti itu. Mu'atah maksudnya saling memberi. Contohnya begini, ada beberapa bentuk. Ada seorang jual barang, kain misalkan, atau sepatu, ataukah yang lainnya lah, barang-barang. Datang ke toko, si penjual toko, si penjual menyatakan ini sepatu, harganya 50.000. Si pembeli langsung mana dikasihkan uangnya 50.000 tanpa bicara apapun, bungkus plastik bawa pulang, assalamualaikum, tanpa menyebutkan si pembeli, oh ya boleh, cocok, atau nawar misalkan, berapa itu pak? 50.000, ya sudah saya beli 60.000. Berapa nawar ini? Ini bukan nawar, malah khair. Nah, tanpa menawar, tanpa apapun, tanpa menyatakan kalimat atau lafad-lafad yang menunjukkan qabul, menunjukkan dia menerima harga dalam transaksi tersebut atau barang dalam transaksi tersebut. Nih, 50.000. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua adalah sebaliknya. Sebaliknya. Si pembeli melihat ini barang, sepatu ini, mengeluarkan uang 50.000. Nih, yang itu. Si penjual langsung, ya, nih. Tanpa menyebutkan lafad-lafad ijab qabul. Ini gambaran kedua. Nah, dalam dua gambaran ini, apakah diperbolehkan ataukah tidak? Jawabannya adalah pendapat yang rajih dalam permasalahan ini, bahwa jual beli seperti ini sah jika terdapat qarinah atau qara'in, bahkan indikasi satu atau lebih yang menunjukkan kedua belah pihak ridha. Nah, kenapa? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala, begitu pula rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan adanya at-taradhi dalam transaksi jual beli. Tetapi Allah dan rasulnya tidak menyebutkan bentuk-bentuk tertentu yang kemudian dikatakan inilah taradhi. Kalau enggak seperti ini berarti enggak taradhi. Allah hanya menyebutkan illa an takuna tijaratan an taradhin. Seperti apa taradhin? Enggak disebutkan. Begitu juga rasul. Innamal bai'u an taradhin. Hanyalah transaksi jual beli yang benar itu apabila bersumber dari sikap saling rela. Seperti apa sikap saling rela? Tidak dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dalam syariat Islam, dalam hukum-hukum yang Allah belum menentukan rincian bentuknya secara syariat, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyebutkan contoh-contoh dan bentuk-bentuknya, maka kembalinya kepada pengertian bahasa. Secara bahasa, ketentuannya bagaimana sih? Kalimat taradhin dalam bahasa Arab, oh secara bahasa juga enggak ditentukan ini. Enggak disebutkan, oh taradhin itu apabila satu menyatakan, saya menjual barang ini kepada kamu. Dia menyatakan, iya saya terima. Kalau enggak gini, tidak dinamakan taradhin. Tidak disebutkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Bahasa juga begitu. Dalam bahasa ketentuan bahasa Arab, kalimat taradhin dalam ayat ini dan dalam hadis tidak disebutkan bentuk dan jenis-jenisnya. Maka apa yang menjadi tolok ukur? Yang menjadi tolok ukur adalah kebiasaan uruf negeri tersebut atau tempat tersebut. Kalau bentuk suatu bentuk transaksi tertentu dengan cara tertentu sudah difahami bahwa itu telah terjadi taradhi, maka sudah cukup mewakili. Nah, baik tadi saya katakan di tempat tertentu atau secara umum, transaksi secara umum sudah paham. Nah, barang ini memang harganya sudah sekian. Sudah. Ya mana itu barang itu ya. Nih. Sudah paham bahwa harganya 1000. Nah. Si penjual sudah paham bahwa barang ini memang harganya 1000 dan dia memang dia menjual 1000. Si pembeli pun sudah paham, ya sudah mana, pulang. Assalamualaikum. Yang seperti ini boleh. Kecuali sebaliknya, ada indikasi-indikasi bahwa salah satu atau kedua-duanya tidak rela. Salah satunya gak rela. Nah. Ya, gak rela. Baik karena terpaksa atau mukroh dipaksa atau karena malu. Ya. Atau yang lainnya. Maka kalau ada indikasi yang menunjukkan ke arah sana, jual beli itu dianggap batal dan tidak sah. Ini permasalahan pertama terkait dengan masalah ijab kabul. Contohnya banyak. Contohnya dalam kehidupan kita banyak sekali terkait dengan permasalahan ini.

0: Nah, berikutnya gambarannya adalah terkait dengan masalah ijab kabul. Ada seorang pergi ke toko ambil barang. Afwan, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ahlan, khair. Ya, khair. Itu ya, yang nomor dua. Oh ya, ambilkan nih. Ayo, assalamualaikum. Pergi, nggak bayar. Gimana hukumnya? Pentung, nggak bayar. Nah, dirinci permasalahannya. Dijelaskan bahwa sebagian ulama secara mutlak menyatakan tidak boleh. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan tidak boleh yang seperti itu. Namun nampaknya ada beberapa hal yang harus dijelaskan dan dirinci. Jika ternyata di situ ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ini sudah terjadi karena sikap saling ridha, ya, dan bahwasanya orang ini punya kebiasaan, misalkan begini, dia pedagang ya, di pasar, saya mau beli ini sudah, nanti mau saya bayar, oh, dia bukan pedagang, misalkan pegawai lah biasa, masuk ke toko, ana butuh ini, ya, catat, ayo sudah ya, assalamualaikum, pulang. Kebiasaannya adalah apa? Setiap awal bulan dia memang bayar. Sudah kebiasaan, sudah jelas, sudah langganan gitu. Ya. Dia tidak menyatakan ijab dan tidak menyatakan kabul. Si penjual tidak menawarkan barang, ya, tidak menyebutkan harganya apalagi. Kemudian si pembeli cuma bilang ini dan kemudian tidak dibayar, pergi. Nah, kalau memang sudah menjadi kebiasaan. Sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa kamu harus bayar setiap awal bulan. Nah, itu masih pertengahan bulan, dia belum punya uang. Ya sudah nanti. Maka yang seperti ini boleh dan sah. Nah, boleh dan sah. Terkait dengan masalah ini berikutnya adalah membeli barang dengan janji rencana ya. Rencana mau membeli, misalkan si penjual punya barang, nah, A, B, C, D barangnya, datang pembeli, si penjual bilang gimana mau beli kamu barang ini, oh ya insyaallah saya beli. Insya Allah saya beli. Ditunggu sehari, gak datang. Dua hari, gak datang. Tiga hari, terus. Nah, gimana kalau kondisinya seperti ini? Sering kan terjadi gitu. Si pembeli gak sabar kadang-kadang. Jual. Oh, dia butuh. Nah, begitu hari keempat, dijual pada hari ketiga, hari keempat datang. Loh, mana barangnya? Ya sudah saya jual. Loh, karena saya sudah bilang, saya yang mau beli. Sering gak gini? Akhirnya terjadi perselisihan, kamu ini mana gak tepat janji, akhirnya nuduh kan, khianat, berdusta, gak tepat janji itu cirinya orang munafik. Wah, tambah rame sudah. Nah, rame akhirnya. Nah, munafik, bahkan bawa hadis ayatul munafik salat. Nah, waduh, bawa hadis sudah. Nah, kef ini, nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Jawabannya adalah kata jumhur atau bahkan kebanyakan para ulama, la yakunul wa'du bai'an, bahwa janji seperti itu tidak tergolong bentuk transaksi jual beli, sehingga masing-masing tetap pada haknya semula. Nah, pemilik barang punya hak, si pembeli punya hak. Si pemilik barang punya hak dalam bentuk dia berhak untuk menjual kepada siapapun. Si pembeli juga begitu punya hak untuk menggagalkan pembelian. Karena janji tidak tergolong bentuk transaksi yang diterima dan mengikat. Nah. Terkait dengan masalah ijab kabul ini, hukum jual beli dengan tulisan. Nah, hukum jual beli dengan tulisan. Misalkan si pemilik barang kirim surat atau telegram atau fax misalkan ya, bahwa dia punya barang. Ya, dia punya barang. Nih, ketik Afwan Yakhiana punya laptop merek ini. Mau kamu beli dari saya, harganya sekian. Dibalas pakai email. Boleh, jadi insyaallah. Nah, ya. Jangan bilang oke ya. Nah. Insyaallah. Gitu, nah. Ya. Jadi. Nah. Apa hukumnya yang seperti ini? Jawabannya, jika tulisan si pengirim itu jelas merupakan tulisan dia, kemudian jawaban dari si pembeli, pengirim maksudnya penjual, ya, jawaban dari si pembeli itu adalah jelas diketahui bahwa itu adalah tulisan si pembeli, maka terjadilah transaksi itu. Terjadilah transaksi resmi. Walaupun melalui tulisan, tidak secara lisan dan tidak bertemu. Lu nanti anu Ustaz, barangnya gini, lain lagi. Nanti kita bahas di syarat yang lainnya. Kita sedang berbicara tentang apa tadi? Ijab kabul saja. Nah, nanti anu Ustaz, barangnya enggak sesuai dengan yang disebutkan kriterianya. Lain lagi. Nanti kita akan bahas. Kembali kepada masalah seperti ini, sudah tergolong ijab kabul atau tidak? Jawabannya ya, sah dan tergolong apa? Ijab kabul. Nah, kemudian yang berikutnya, jual beli melalui utusan. Melalui utusan. Sah ataukah tidak? Secara global sah, tapi harus dirinci. Memang utusan ini benar-benar muktabar atau tidak? Mau beli misalkan muktabar ini si yang diutus rasulnya, dan jenis barangnya juga. Nah, ini penting mengetahui indikasi-indikasi. Misalkan ada anak kecil pergi ke dealer sebelah motor. Anu, umurnya 7 tahun, 8 tahun. Saya disuruh sama bapak beli sepeda motor. Beli sepeda motor nyuruh anak. Nah, ini indikasi bahwa permasalahan ini perlu diperjelas. Siapa bapakmu, di mana? Datengin orang tuanya, jangan kesempatan sudah tanda tangan. Ya, kasih mau tanda tangan, anak kecil suruh tanda tangannya jadi. Nah, sudah motor berapa? 9 juta, padahal 4 juta mestinya sudah jadi. Akhirnya jadi hujah di pengadilan misalkan. Enggak boleh. Ditinjau, utusan ini memang benar kapasitasnya memang sesuai ataukah tidak? Nah, ya. Kalau disuruh misalkan beli beras 1 kilo, nah, masuk akal kan anak kecil kasih surat ini, saya disuruh sama ibu beli beras 1 kilo, masih masuk akal. Nambah uang, masih bisa diterima. Lah kalau anak kecil beli sepeda motor ini kan berat. Jadi perlu ditinjau. Artinya kita berusaha berhati-hati di dalam mencari qarina-qarina, indikasi-indikasi yang menunjukkan ini taradhi ataukah tidak taradhi. Ini ijab kabul ataukah bukan ijab kabul. Nah, secara global sah jual beli melalui utusan. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan terkait dengan ini ya? Ijab kabul ya. Fadhol. Iya. Iya. itu batil sejak awal sudah. Nah, batil sejak awal sudah, nggak sah sejak awal memang. Iya, sejak awal ikhlasnya 1000 kali nggak pak boleh, nggak boleh sudah. Nah, jadi itu nanti ada pembahasan lain lagi tentang itu. Nah, iya, intinya itu bukan ijab kabulnya sebenarnya. Nah, tafadhal. Iya. Dengan apa? Mesin. Nah. Ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Pakai mesin, iya. Nah. Enggak ada masalah. Nanti insyaallah di maksaf kita pakai mesin. Pakai mesin, nah. Jadi masuk ke uang koin itu, ceklek, nah. Insyaallah bisa. Nah, koinnya kan ada nilainya, dia sudah di setel memang. Nah, mestinya misalkan bayar 10.000 rupiah koinnya, celak dia masukkan 5.000, dia nggak mau, pinter mesinnya. Nah, enggak. Ya, iya, artinya nanti si pihak dealer atau toko ambilnya dari bank. Tapi tahu harganya bahwasanya kita beli beras ini harganya ini. Kan kita beli barang ini, barang ini. Artinya di sini sudah ada kesepakatan antara tiga pihak. Antara pemilik barang, bank, dan pembeli. Nah, kalau itu memang disepakati bersama, maka itu sudah masuk ijab kabul. Pembahasannya hanya sebatas ijab kabul ya, bukan tentang boleh tidaknya transaksi itu. Tapi sudah tergolong apa, ijab kabul. Nah, karena sudah ada perjanjian di tiga pihak itu tadi, bahkan itu secara tertulis resmi. Nah, ya. Nah, nanti insya Allah ada pembahasan namanya bi'ul arbun, akan pembahasan khusus. Jual beli yang didahului dengan uang muka akan ada khusus insyaallah. Naam. Iya. Tafadhal. Yang jauh nan jauh di sana.
1: Jika terjadi akad jual beli.
0: Ha.
1: Tapi si pembeli setelah pulang di rumah mungkin ada pengaruh dari istri, anak atau apa.
0: Enggak jadi.
1: Enggak jadi, minta dikembalikan.
0: Nah, itu ada pembahasan khusus namanya babul khiyar nanti. Naam. Tafadhal. Ah. Bayarnya di kota nanti susuk sendiri. Penjualnya enggak ada, ya. Penjualnya enggak ada. Barakallahu fiik. Artinya sudah difahami di toko-toko dan supermarket besar ada yang seperti itu, ya. Supermarket kita ini.
2: Beli barang makan, beli barang.
0: Uang ditaruh. Nah, paham ya gambarannya. Ini di dunia baru ada di sini. Nah, nih. Nah, mesinnya berupa kardus atau omplong segini. Nah, kalau si pedagang lagi nggak bisa hadir atau bukan jam-jam buka, silakan ambil barang apa saja. Nah, bayarnya di kardus itu. Nah, harganya 3.000, uangnya 5.000, ambil susuk sendiri 2.000. Nah, ini di Mekah sendiri nggak ada gini. Nah, adanya di Ma'had Salafi aja. Nah, kalau anda nasihati jangan, karena itu akan menjadi pintu apa? Perselisihan. Nah, pintu perselisihan. Nah. Loh, ini kan di lingkungan salafi, Ustaz. Ketahui lingkungan salafi itu bukan lingkungannya Jibril dan Mikail. Bukan lingkungan malaikat. Nah, manusia biasa ingin bertakwa, kan begitu. Bisa ingat, bisa lupa, bisa salah, bisa benar, ya. Dan seterusnya. Maka dari itu jalanin syariat ini. Jangan seperti itu. Jadi dihindarkan. Kalau pedagangnya enggak ada, diwakilkan kepada siapa yang siap menjadi wakil. Nggak bisa, tutup ya akhir, sudah tutup, jangan jualan. Nah, itu akan lebih, ternyata pada prakteknya terjadi nggak, Akhirnya si penjual sudah ketika dihitung, aduh kurang. Dilihat lopesnya sudah kurang. Nah, tadi 50 bungkus lopes sisa 4. Uangnya cuma 30 bungkus. Waduh, kemana ini? Nah, nomboi. Nah, si ikhwannya bukan niat enggak bayar sebenarnya. Nunda gitu. Oh, bentar, uangnya di mana? Di baju. Mau ke kamar ambil uang di baju, ketemu ayo, tadi mana paculnya? Kamu tinggal di mana? Oh, di situ. Oh, ambil lagi. Lupa sama uang di baju itu. Nah, sehari, dua hari. Nah, jujur insya Allah, cuma ada saja halangan. Nah, akhirnya si penjual sabar. Karena si penjual ini sabar, teman-teman. Sabar kok si Fulan. Nah, jangan. Jadi, tidak boleh. Tidak boleh. Harus seperti itu. Itu menunjukkan bahwa tidak rela si penjual. Ya, si penjual nggak rela. Dia kan gosok dada ya. Nah, gosok dada. Nah, ngitung-ngitung songkoknya sampai miring gitu. Nah, sampai miring dia, saking bingung, diulang lagi. Nah, rugi sekian kali, sudah uang hilang, pusing, akhirnya beli oskadon dia. Rugi lagi. Nah, sian. Nah, jangan, tidak boleh begitu. Kalau masih berjalan, maka dilarang kecuali punya mesin kayak yang di sini. Nah, mesin pinter itu jujur mesin. Koinnya nilainya 10.000, ente bayar 15.000 nggak mau, nggak mau dia. Artinya nggak bisa masuk. Nah, kalau keluar suara, nggak bahaya. Nah, jadi jujur dia, sportif. Nah, bayar kurang nggak mau, dibayar lebih nggak mau. Nah, tapi kalau dipaksa, nanti masa paksa masuk kan, ya diambil juga sama dia. Barang nggak keluar, uang masuk. Nah, dipaksa. Nah, jadi ya kata, mungkin ada yang lainnya. Ya, monggo.

0: tidak boleh membeli dengan dua atau tiga niat apalagi. Nah. Loh, niat ketiga apa? Jalan-jalan, hitung-hitung di supermarket. Nah, tambah-tambah tidak boleh. Dosa. Nah, fadal muslimin. Hah? Enggak dengar. Apa itu ijab kabul? Iya, ijab kabul itu syarat sah. Hanya saja yang diperselisihkan sekarang bentuk daripada ijab kabul. Sebagian ulama dari sebagian kalangan ulama menyatakan ijab kabul itu yang dinyatakan dengannya sah jual beli adalah apabila si pembeli menyatakan saya menjual ini kepada kamu dan si pembeli menyatakan ya saya terima. Jadi, nah gitu. Ada yang menyatakan begitu, itu ijab kabul. Selain ini tidak diterima. Ada yang memperlonggar lagi. Oh enggak, nah, boleh begini, boleh begini. Nah, kesimpulan tadi yang saya sampaikan bahwa ijab kabul itu intinya adalah sikap saling rela, ya, tidak harus disyaratkan dengan lisan, tetapi sesuai dengan uruf kebiasaan daerah masing-masing. Loh kok kenapa begitu? Jawabannya karena memang Al-Quran dan juga Sunnah Rasul tidak menentukan patokan yang sifatnya paten bahwa ijab kabul itu harus begini. Loh yang mengatakan wajib menyatakan iya atau tidak, atau dalam pengertian si pembeli menyatakan saya jual, ya saya jadi beli, kenapa harus dengan lafaz begini? Mereka mengatakan ijab kabul itu mewakili taradin, sementara taradin itu af'alul qulub, bentuk perbuatan amalan hati, ya. Amalan hati ini sulit ditebak, sulit diterka. Atas dasar itu harus kata-katanya, lafadznya yang paten sifatnya. Ya enggak gitu lah. Jadi atau enggak gitu. Atas dasar itu ada yang mengharuskan pelafatan, tapi insya Allah tidak seperti itu. Sebagaimana terjadi sekarang. Dan ini memasyarakat hal yang seperti ini. Seperti tadi menulis dengan tulisan ya, kemudian juga di pasar barang-barang yang memang sudah diketahui harganya dan orang-orang tertentu yang sudah langganan, ya ini tidak ada masalah yang seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sudah memasuki waktu. Nah, fadal ya. Ya.
1: Tapi setelah itu si penjual menjual barang kepada yang lain. Apakah sama dengan membeli dengan dia?
0: Oh, lain lagi. Nah, sudah sepakat barang sudah diterima. Sudah menyebutkan harga.
1: Barang dengan uang.
0: Nah, nanti akan dibahas itu di babul khiyar. Beli barang sudah jadi sepakat, harga sudah sepakat juga, cocok barangnya. Harga disebut 10.000 ya, tapi belum diambil kan begitu, belum diterima. Nanti insya Allah kita bahas dalam babul khiyar. Naam. Ya. Hah? Penebangan kayu. Oh, penerbangan. Anda pikir penebangan. Nah. Itu lain lagi pembahasannya, tidak masuk dalam pembahasan apa ijab kabul, tetapi tidak pula masuk urusan taradin. Namun kembalinya nanti ada yang disilakan dengan bai'ul gharar, ya, atau penjualan sesuatu yang ternyata kriteria yang dijanjikan tidak terpenuhi, itu akan ada pembahasan tersendiri. Insyaallah dibahas pada waktunya supaya lebih mengena. Nah, insyaallah. Ya. Fadhal Hakam, kemudian Ayub terakhir.

0: Sudah ditentukan gimana? Membeli barang, pembayarannya 1 bulan. Nah. Insyaallah nanti kita bahas di yang lainnya, ya, di bab lainnya insyaallah. Nah, karena tidak terlalu terkait dengan nah. Tip misalkan. Nah. Nanti ada pembahasan tentang bai'ul gharar atau bai'ul majhul, majhul thaman atau majhul al-ain. Hukum transaksi jual beli yang di sana ada kemungkinan kemungkinan akan bentuk penipuan atau bentuk kerugian kepada salah satu pihak yang tersembunyi sifatnya atau sesuatu yang belum jelas mutu apa yang ditargetkan. Kemudian berapa harganya? Tidak ditentukan. Itu yang jelas tidak boleh. Walaupun tidak ada kaitannya dengan ini, tetapi secara singkat tidak boleh. Nah, insya Allah kita lanjutkan kajian ini. Sudah saya katakan tadi stempel terakhir. Nah, baru kita menyelesaikan 1 syarat dari 7 syarat. Nah, syarat-syarat yang berikutnya tidak kalah seru. Nah, ya, atas dasar itu insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan keempat bulan yang akan datang insyaallah. Nah, akan lebih baik kalau hitungannya pakai bulan Hijri aja. Ya. Pakai bulan Hijriah aja. Nanti panitia mengumumkan Ahad keempat bulan Hijriah. Sekarang kita di bulan Rabiul Tsani atau Jumadil Awal, Jumadil Ula. Sudah masuk Jumadil Ula sekarang. Nah, jadi insya Allah akan diumumkan oleh panitia. Yang jelas hari Ahad pekan keempat setiap bulan Hijriah. Ahad pekan keempat dari bulan Hijriah. Jadi sekaligus nanti bingung Ustaz. Jangan bingung, belajar tiap bulan ngikuti bulan Hijriah. Katanya mau menegakkan syariat Islam, bulannya aja gak mau pakai bulan umat Islam. Nah, gitu. Ya, jadi belajar sekarang memakai bulan Hijriah. Sekarang ini kita insya Allah di bulan Jumadil Ula kalau nggak salah. Nah, di bulan Jumadil Ula. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita berdoa semoga Allah membantu kita dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwa pada hari ini kita hari Ahad tanggal 4 Muharram insyaallah kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam, di mana pada bulan Muharram ini disunnahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan saum Asyura. Disunnahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan sunnah saum sunnah Asyura. Asyura asal katanya dari asyara, yakni 10 maknanya. Maksudnya adalah hari ke-10 dari bulan Muharram, di mana saum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaannya. Qala ahsibuhu annahu yukaffiru as-sanal madhiyah. Bahwa saum pada tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan saum Asyura menghapuskan dosa-dosa yang terjadi pada tahun sebelumnya. Saum Asyura disunnahkan bersamanya juga untuk bersaum Tasu'a. Tasu'a adalah dari kalimat At-Tasi', yani hari ke-9 Muharram. Walaupun Rasulullah belum pernah melakukannya secara praktek, tetapi sebelum beliau meninggal menyampaikan lau ishtu ila al-amil qabil la sumtuhu. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, bertemu bulan Muharram tahun yang akan datang, niscaya aku akan bersaum hari ke-9 dari bulan Muharram ini. Hal ini telah diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka disunnahkan bersama Asyura saum Tasu'a. Tasu'a yaitu hari ke-9. Begitu juga hari ke-11. Hari ke-11. Walaupun ada sebuah hadis yang secara tegas menyatakan sum yauman ba'dahu wa yauman qablahu khalifu al-yahud. Berpuasalah kalian sehari sebelum Asyura dan sehari sesudahnya dalam rangka menyelisihi saumnya kaum Yahudi. Nah, karena kaum Yahudi menjadikan saum ini sebagai bentuk syukur mereka terhadap atau Bani Israel, ya, Bani Israel dalam rangka mereka merayakan kegembiraan, syukur terhadap kegembiraan diselamatkannya Musa alaihissalam, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka atas dasar itu para ulama, al-imam al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa bagi yang ingin bersaum pada Asyura saja hari ke-10 silahkan, bagi yang ingin bersaum bersama hari ke-10 juga hari ke-9, maka itu lebih utama. Kemudian beliau melanjutkan, dan lebih utama dari itu juga adalah bersaum hari ke-9, ke-10, dan ke-11. Maka para hadirin silakan mau memilih yang mana sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, juga disunnahkan saum secara mutlak tanpa terkait pada tanggal 9, 10, dan 11 pada bulan Muharram ini. Disunnahkan sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama pada bulan Muharram. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah menyatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama saum setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Seutama-utama saum setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Maka atas dasar ini para ulama jumhur, ya, di masa ini Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Uthaymin, dan yang selain mereka menyebutkan disunnahkan untuk bersaum pada bulan Muharram, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setelah tanggal 11, tanggal 12, 13, 14, 15 silahkan bagi yang mau bersaum. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa permasalahan terkait dengan bulan yang sekarang kita sedang berada padanya. Dan yang seperti ini penting untuk dihidupkan. Sunnah-sunnah yang seperti ini penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai yang tersosialisasikan malah sesuatu yang tidak ada sunnahnya, sesuatu yang tidak dicontohkan baik oleh Nabi ataupun oleh para khulafaur rasyidin ataupun oleh para sahabat. Seperti misalkan ya, merayakan tahun baru Hijriah ya, merayakan tahun baru Hijriah. Hal yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, tidak pula oleh para sahabah, tidak pula oleh para tabi'in Al-Hasanul Basri, Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i, tidak pula oleh imam-imam sesudahnya di masa tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan yang sesudahnya semacam Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, ya. Bahkan yang sesudahnya semacam Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, dan seluruhnya dari ulama-ulama tersebut. Hal ini baru diada-adakan pada masa-masa terakhir Islam. Maka kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini dan wajib berkeyakinan bahwa seluruh amalan yang baik pasti dicontohkan oleh Nabi, setidaknya dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, yang mana Rasulullah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan atau mendapati adanya perselisihan di tengah umat ini, bagaimana jalan keluarnya? Maka wajib bagi kalian untuk mengembalikannya dengan berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Rasul dalam perkara akidah, sunnah Rasul dalam perkara ibadah, sunnah Rasul dalam perkara iman, sunnah Rasul dalam perkara akhlak, dan seluruh aspek agama. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa sunnatil khulafa, dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Siapa al-khulafa ar-rasyidun? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau sesuatu tidak pernah ada di masa mereka, sudahlah, Islam sudah cukup sempurna dan sampai pada puncak kesempurnaannya untuk kemudian dicontoh dan diteladani oleh yang sesudahnya, yaitu di masa Rasul dan para sahabatnya. Maka kita jangan merasa ingin sok menambah, menyempurnakan. Jangan. Nanti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang tersebar. Lah ya Ustaz, daripada merayakan. Nah ini kalimat daripada ini yang kemudian memunculkan berbagai macam hal ya. Daripada merayakan tanggal 1 Januari sebagai tahun baru Ustaz, nah, kan lebih baik tahun baru Islam. Nah ini ya, pakai ada kalimat daripada lebih baik. Kita menyatakan lebih baik sunnahnya Rasul, sudah, nggak ada daripada. Jadi ini satu hal yang penting, prinsip untuk dijadikan oleh umat sesudah generasi Rasul dan para sahabatnya sebagai patokan di dalam berislam. Sunnah saum Asyura harus disosialisasikan supaya umat ini mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saum di bulan Muharram selain Asyura dan Tasu'a juga disosialisasikan kepada kaum muslimin. Nah, maka para hadirin kaum muslimin, ini salah satu hal penting yang harus diketahui oleh pribadi muslim. Sekarang ini umat Islam merayakan rata-rata mayoritas ya, kecuali orang-orang tertentu ya, pihak-pihak tertentu. Mayoritas setelah tahu bahwa penanggalan merah pada tanggal 1 Muharram ya, setelah itu sudah enggak tahu. Nah, apa yang disunnahkan pada bulan Muharram ini? Dia lewati aja bulan Muharram yang penuh fadilah ini dengan berbagai kesibukan duniawi. Yang dia cari adalah penanggalan merah. Nah, tanggal 1 Muharram. Nah, barakallahu fikum. Maka ini satu hal yang penting untuk kita semuanya secara menyeluruh menyosialisasikan syariat Islam. Nah, syariat Islam. Dan ini bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pada pekan yang lalu masih tersisa beberapa pertanyaan. Dan tentunya yang masuk lebih dahulu lebih berhak untuk dijawab. Nah, tapi jangan khawatir, mudah-mudahan yang ini bisa terjawab juga. Nah, masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana hukum secara syar'i bagi orang yang bekerja di bank? Nah, ada yang mau menjawab? Bekerja di bank. Bank adalah instansi riba. Instansi riba. Sebuah instansi yang pada global sistemnya adalah ingin mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan melalui transaksi pinjam-meminjam. Itu intinya. Baik bank berposisi sebagai pemberi pinjaman atau berposisi sebagai yang meminjam uang melalui deposito atau tabungan nasabah. Di balik itu, peminjam atau yang meminjam mendapatkan keuntungan. Kalau bank berposisi sebagai peminjam, dia sebenarnya mendapatkan keuntungan, atau si pemilik uang, si penabung mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Dalam bentuk bunga. Bahasa transaksi pinjam-meminjam ini dalam syariat dinamakan ad-dain. Ad-dain, ya. Maka ada sebuah kaidah penting yang harus diketahui. Ya, setelah kita tahu bahwa instansi bank dimanapun, apapun labelnya, baik yang mengatasnamakan sebagai bank konvensional ataupun sebagai bank yang katanya islami, pada hakikatnya adalah ingin meraih keuntungan di balik transaksi pinjam meminjam. Oh enggak Ustaz, ada transaksi mudharabah. Nah, nanti diskusinya. Kita akan buktikan betul-betul itu mudharabah yang dimaukan dan disyariatkan atau diizinkan secara syariat, ataukah ternyata itu bukan. Sebuah kaidah penting dalam syariat ini, kullu dainin jarin alaihi manfa'ah fahuwa riba. Segala bentuk transaksi pinjam-meminjam, dain, yang ternyata di balik itu ada unsur keuntungan, ketahuilah bahwa keuntungan itu adalah riba. Transaksi tersebut adalah transaksi ribawi. Nah, ini kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Dain atau pinjam meminjam itu adalah unsur jasa. Berbeda dengan bai, transaksi jual beli. Oleh karena itu Allah bedakan di dalam Al-Qur'an antara riba dengan bai. Antara riba dengan al-bai. Nah, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda meminjamkan kepada saya meminjamkan kepada Anda 1 juta, maka kembalinya harus 1 juta. Kalau itu transaksi pinjam meminjam. sama nilai yang dipinjamkan dan nilai yang dikembalikan. Sekarang yang terjadi di bank bagaimana? Sepakat para ulama di masa ini, ulama ahli sunnah ya, bahwa bank adalah instansi riba. Kalau riba, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Orang-orang yang memakan dari hasil riba, maka sesungguhnya dia tidaklah dibangkitkan kecuali, yakni di akhirat nanti, seperti orang kesurupan. Nah, seperti orang kesurupan. Pernah tahu orang kesurupan gimana? Nah, kalau belum pernah tahu, seperti jaran kepang itulah. Nah, itu kesurupan. Nah, barakallahu fikum. Itu adalah kesurupan. Nah, seperti itu mirip lah. Nah, mirip. Nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah seperti ini. Jadi orang tahu, oh ini orang pemakan riba. Nah, Rasulullah menyatakan la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat riba, baik yang makan dari hasil riba atau memberi makan orang lain dari hasil riba, memberi makan istri dan anaknya dari hasil riba. Begitu juga orang yang menulis transaksi sebagai penulisnya, ya, sekretarisnya, nah, atau saksi, ya, yang menyaksikan sebagai saksi transaksi ribawi, dilaknat dalam Islam. Maka dari itu nasihat saya adalah tinggalkan bekerja di bank. Nah, tinggalkan bekerja di bank. Nah, barakallahu fikum. Ini jawabannya. Mungkin ada yang perlu terkait dengan ini sebelum saya pindah. Ya, silakan. Hah? Gaden? Mengatasi masalah tanpa masalah. Ternyata masalahnya tambah banyak. Nah, itu masalahnya di dunia sudah tambah banyak. Lah, gimana nanti di akhirat? Kalau sudah bangkit dalam keadaan seperti orang kesurupan, masalahnya gimana kira nanti? Nah, subhanallah. Nah, hampir sama juga. Nah, gaden. Nah, ya. Menggunakan jasa bank. Seperti apa misalkan? Kalau bisa dihindari, dihindari. Kalau enggak bisa karena sudah kondisi seperti ini, silahkan antum menggunakan jasa bank transfer seperti itu. Nah, kalau memang kondisinya sudah terpaksa. Nah, kalau kondisinya sudah sangat terpaksa. Kalau enggak, bisa diatasi dengan cara lain, diatasi dengan cara lain. Nah, kalau transfer yang tanpa rekening langsung ke bank bisa kan ya? Bisa, walaupun nggak punya rekening. Nah, pakai transfer seperti itu, dia antum hanya dituntut membayar apa? Ongkos kirim, ongkos administrasi. Nah, kalau bisa dihindari lebih bagus. Tergantung masing-masingnya. Pertanyaan berikutnya mirip ini. Nah, Allah, kebetulan si penanya juga menyerahkan data. Bismillah. Nah, apa hukum jam sostek? Saya bekerja di perusahaan yang ada iuran dana jam sostek. Di akhir tahun ada saldo selain iuran yang kita bayarkan, yaitu hasil pengembangan. Apakah ini riba? Nah, ini pertanyaannya. Kebetulan dia menyerahkan ini apa? Jam sostek ini. Jam sostek itu singkatan dari jaminan sosial tenaga kerja. Setelah saya lihat ya, diambil iuran yang sifatnya tetap. Yang sifatnya tetap dengan persentase tertentu diambil dari gajinya. Dengan pembagian persentase tertentu ditanggung oleh perusahaan dan persentase berikutnya ditanggung oleh si nasabah ini. Nah, jika ternyata dalam setahun dia berhasil mengumpulkan 2 juta rupiah, maka di situ ada persentase tertentu sebagai pengembangan. Nah, jadi uangnya itu bisa ngembang. Subhanallah. Nah. Enak ya. Ngembang uangnya ini. Kembang itu saudaranya bunga, nah. Nah, kembang itu saudaranya bunga. Jadi ada hasil pengembangan saldo tahunan dan ada hasil pengembangan iuran. Barakallahu fikum. Nah, ini pengembangan dari apa ini, nah? Saya pun naruh uang 2 juta, tiba-tiba jadi 2 juta 300. Masya Allah. Ajaib kan? Nah, luar biasa. Statusnya apa? Kita sebagai muslim wajib untuk kita mengenal apa yang ada di seputar kita terkait dengan agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat untuk dijalankan. Menurunkan kitab suci, Al-Quran, untuk diamalkan. Mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dan perinci penjabar syariat ini untuk ditaati dan diikuti. Ini kita sebagai hamba Allah sallallahu subhanahu wa taala dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hidup kita tidak peduli, ya. Ambil enaknya saja, jangan. Kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini semua adalah milik Allah. Allah yang memiliki kami dan kepadanya lah kami akan dikembalikan, ya. Dikembalikan untuk pertanggungjawaban. Maka dari itu, ayo kita koreksi hidup kita ini. Kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Lah, para hadirin yang saya muliakan, kita bertanya, persentase pengembangan itu kalau kebetulan yang ada di sini tertulis 10,5%. Pengembangan saldo itu tadi pemuaian. Nah, ya, kalau penguapan kan hilang ya. Nah, memuai. Jadi barakallahu fikum, ini apa statusnya? Pertanyaan berikutnya, jam sosial itu sebuah badan jasa atau badan usaha sebenarnya? Kalau badan jasa, ini harus jelas. Islam membagi setiap permasalahan ini. Kalau badan jasa, ya harus jasa dong. Nah. Kalau itu badan usaha, ini lain lagi. Nah, jadi di sini tertulis PT Jam Sostek, ya. PT Jam Sostek, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Uang tabungannya ini atau iurannya itu diistilahkan dengan jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Perlu diketahui bahwa kalau statusnya itu sebagai kerjasama, uang yang iuran yang ditarik itu sebagai bentuk kerjasama dagang atau bisnis, maka ada aturannya juga, untung rugi. Berapa cara pembagiannya, bagaimana? Ada aturannya. Kemudian bidang bisnisnya itu di bidang apa? Kita harus tanya kepada PT Jam Sostek, siapa yang punya itu? Nah, kerjanya di bidang apa? Perlu kita ketahui. Nah, perlu kita ketahui. Kalau itu bentuknya sama atau mirip dengan tabungan yang berbunga, maka kembali lagi, ini adalah dainun jarin alaihi manfaah, sebuah bentuk dain, ya, pinjam meminjam yang di balik itu ada unsur keuntungan yang ditargetkan, yang ingin diraih. Maka ini tidak boleh dalam syariat. Ahadith tentang masalah ini banyak sekali, perlu kita pelajari dalam bab riba yang telah diletakkan oleh para ulama sekian ayat dan hadith dalam masalah ini. Perlu kita mempelajarinya. Jadi perlu dipertanyakan pengembangannya ini apa? Dalam bentuk transaksi kerjasama,
2: atau transaksi pinjam meminjam. Yang zahir dari ini adalah transaksi pinjam meminjam. Hanya diistilahkan dengan jaminan hari tua, uangnya disimpan nanti mengembang. Nah, dengan beberapa persyaratan yang telah diletakkan. Nah, dia beberapa persyaratan yang diletakkan. Maka saya menasihatin untuk seseorang tidak memasuki dalam transaksi seperti ini. Nah, kalau dipaksa, statusnya adalah dipaksa karena dia sebagai pegawai, maka janganlah diambil kecuali uang dia. Kalau uang dia per bulan diambil 100.000, ya, dalam setahun berarti 1.200.000, dalam 5 tahunnya berarti 6 juta. Sudah ambil yang 6 juta. Selebihnya jangan diambil. Kalau seandainya statusnya terpaksa. Tapi kalau boleh memilih, maka saya menyarankan untuk ikut PT yang lainnya. Loh, kok ada PT lain? Nah, Ustadz promosi, iya saya promosi. Nah, apa itu PT-nya? Jam Sostak. Bedanya hanya pada E dan A saja. Apa itu jam sosial? Jaminan sosial tenaga bertakwa. Loh, ada, ya ada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau ini cuma 10,5%, kalau ini jaminannya dalam bentuk pengembangannya dalam bentuk min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, takut kepada azabnya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan untuknya, Allah berikan padanya, Allah limpahkan padanya makhraj, solusi, jalan keluar dari seluruh permasalahannya, termasuk masa tuanya. Alhamdulillah Allah jamin masa tuanya enggak kena stroke, ya, sehingga enggak harus berobat kesana kemari, ya. Anaknya soleh-soleh, masya Allah, ya, nggak ada yang terlibat estasi ataupun ini dan itu, cuma yang kerjanya minta uang. Nah, sudah tua dia mikirkan bagaimana anak saya mau menikah, akhirnya ngumpulkan uang, nggak perlu. Anaknya bilang, Pak, alhamdulillah saya sudah ada sedikit uang untuk menikah, juga ada sedikit uang untuk kontrak rumah. Alhamdulillah Bapak sudah, yang penting doa. Enak kan? Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, jam sostak, jaminan sosial tenaga bertakwa. Enggak cukup sampai di sana. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti kata Allah, dia akan diberi rezeki, dibukakan pintu rezekinya dari jalan yang tidak dia kira. Wih, luar biasa. Nah, dari jalan yang tidak dia hitung-hitung. Nah, luar biasa jaminan dari yang memiliki dunia dan akhirat ini. Bukan jaminan dari PT tertentu. Ya. Yang memiliki walillahi khazainus samawati wal ard. Dan hanya milik Allah lah satu-satunya perbendaharaan langit dan bumi. Perbendaharaan bumi ini. Itu berebut itu, Timika. Ya. Mana lagi? Ayo, ini perbendaharaan bumi ini. Mana lagi perbendaharaan bumi? Hah? Minyak ya, di Balikpapan, di Riau, masya Allah luar biasa. Nah, di mana lagi perbendaharaan bumi? Aramco ya. Wah, banyaknya. Ini perbendaharaan bumi yang punya Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin, yang punya ini. Nah, kalau PT tertentu itu tadi kebetulan kena tsunami habis. Nah, sak PT-nya dan sak yang punyanya habis. Nah, kalau yang punya tsunami sudah menghendaki tsunaminya bergerak. Maka dari itu, para hadirin yang saya muliakan, sudahlah, hindarkan dari yang seperti ini. Hindarkan dari yang seperti ini. Ini semua adalah transaksi ribawi. Transaksi ribawi. Jadi itu jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang perlu disampaikan terkait dengan ini?
1: Masih banyak ini. Pertanyaannya adalah, jika kita Allah musta. Pertanyaan fikih labas baca ini dan terakhir. Ini untuk para mutazawijin. Tapi di sini banyak anak-anak, nah repot, jadi enggak bisa. Jika kita tidak merasa mengisi pulsa, lalu tiba-tiba pulsa kita bertambah. Kita enggak merasa, tiba-tiba dikejutkan pemilik konter sudah meminta tagihannya. Gimana ini caranya? Ya min haitsu la yahtasib gitu tadi. Rezeki datang dari pintu yang enggak dikira kan gitu. Nah. Salah sendiri, nah. Jadi jawabannya la. Antum bertafahum dengan pemilik konter. Insyaallah dia tidak sengaja kan begitu. Insyaallah. Nah. Insyaallah dia tidak sengaja. Maka dari itu gini Pak, ada jalan dua jalan keluar ya. Saya milih yang pertama tapi Bapak mau milih yang kedua, saya pertimbangkan. Nah, mudah-mudahan saya bisa. Yang pertama ini pulsa masuk dari Bapak 50.000. Saya enggak mampu mau bayar sekarang. Gini aja, Bapak gunakan untuk nelpon sekarang. 50.000 Bapak nelpon sekarang, saya tunggu. Nah. Loh, kemana Dik? Kemana saja mau nelpon? Silakan. Nah. Ke nomor mana saja, nangan 0 rupiah per menit. Nah. Sudah, suruh telepon. Nah. Sampai selesai. Ya kita tunggu, nah. Ya, kita tunggu. Nih Pak, sudah ya. 50.000 masih 45.000. Foto Pak kurang 5.000 lagi telepon. Nah. Kalau lewat Bapak bayar ke saya gitu ya. Nah. Itu jalan keluar pertama. Jalan keluar kedua, ya kalau antum ada kelebihan sedikit, ya dibayarlah. Toh antum tidak rugi insya Allah. Tidak rugi insya Allah. Kalau mau rugi sedikit-sedikit lah. Nah, yang penting kita tidak ribut dengan orang gara-gara dunia. Tidak berselisih dengan orang gara-gara dunia. Ya, kalau gara-gara membela agama, wajib. Ya. Gara-gara membela agama terpaksa, ya, itu dibenarkan. Tapi kalau gara-gara dunia, sudahlah. Kurang lebih, dibayar aja, ya, dibayar. Barakallahu fikum. Ini beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, tapi karena sudah memasuki waktu zuhur, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Sampai saatnya kita akan kembali lagi dalam kajian Riyadhus Shalihin, terkhusus pembahasan tentang al-adab, adab-adab syar'i dan akhlak-akhlak syar'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Para hadirin yang saya muliakan, pada hari Ahad ini, tanggal 24 Jumada Tsaniyah 1428 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2007, kita melanjutkan kajian intensif atau daurah Kitabul Buyu' tentang jual beli yang kedua, di mana dalam daurah yang pertama kita telah menyelesaikan syarat pertama dari 7 syarat sahnya jual beli, sebagaimana sudah disebutkan bahwa jual beli atau transaksi jual beli dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat jual beli itu disimpulkan oleh ulama hingga 7 syarat, dan sebagiannya membatasi hanya 6 syarat. Pada kajian pertama kita telah menyelesaikan syarat yang pertama, yaitu wajibnya atau kewajiban adanya unsur at-taradhi, saling rela, kerelaan dari dua pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut. Dan kita telah memberikan atau membahas beberapa contoh dan bentuk transaksi yang terkait dengan syarat pertama ini. Semoga apa yang telah lalu itu bisa menjadi faedah bagi kita semuanya. Ada satu permasalahan yang tersisa terkait dengan syarat pertama itu, yaitu syarat at-taradhi, adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu. Permasalahan ini adalah terkait dengan pembahasan hukum jual beli yang bersumber dari adanya paksaan untuk menjual barang miliknya. Apakah sah ataukah tidak sah jika seorang memiliki barang kemudian dipaksa dengan ancaman-ancaman yang membuat pemilik barang itu takut untuk menahannya, sehingga dia terpaksa dan takut, dengan penuh rasa takut dia terpaksa menjualnya. Kita sudah membahas bahwa jual beli atau transaksi seperti ini tidak sah karena bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah yang sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil atau makan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil.
0: kecuali melalui sistem transaksi tijarah, jual beli yang didirikan di atas unsur saling ridha, saling rela. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas pula, innamal bai'u 'an taradin, hanyalah transaksi jual beli yang sah itu apabila berada di atas kerelaan. Maka membeli barang dari seorang yang dipaksa untuk menjual barangnya tersebut atau bendanya itu tidak sah. Namun ada satu gambaran terkait dengan permasalahan ini. Satu gambaran di mana menjadi sah walaupun tidak rela, yaitu apabila si pemilik barang dipaksa untuk menjual karena barang tersebut juga milik saudaranya. Jadi sebagian milik si A, sebagian yang lainnya milik si B. Misalnya ada seorang punya mobil warisan, mobil warisan dari ayahnya yang meninggal. Untuk 3 orang anak, 2 dari 3 orang ini menginginkan mobil tersebut untuk dijual karena keduanya butuh uang. Sementara yang satu gak mau. Gak boleh, gak boleh dijual. Sementara saudaranya yang dua sangat membutuhkan kepada uang, sangat butuh dia. Dalam kondisi seperti ini boleh untuk dipaksa, nah, karena terkait dengan hak dua orang saudaranya. Dua orang saudaranya sangat butuh kepada nilai daripada atau nilai uang dari mobil tersebut. Dalam kondisi seperti ini, jual beli yang didasari adanya unsur paksaan kepada salah satu pemilik dinyatakan sah, karena kalau tidak dijual barang itu akan menzalimi salah satu pihak. Nah, kecuali pihak yang pertama siap mendatangkan ganti, ya sudah jangan dijual, saya yang ganti, lain lagi. Nah, atau rumah misalkan dari waris juga, atau dua orang yang beli bersama-sama sebuah rumah, kemudian pada salah satu waktu atau suatu waktu salah satu dari keduanya butuh. Nah, maka walaupun salah satu pihak dari sekian pihak itu tidak rela, tetap jual beli itu sah. Misal yang kedua adalah orang menggadaikan barang, pinjam uang dengan menggadaikan sebuah barang dengan janji waktu selama 2 bulan. Sudah ketika ditunggu sampai datang waktu 2 bulan, saatnya harus dilunasi. Ternyata sudah datang waktu 2 bulan, ditagih, dia gak mau bayar. Ditagih dia gak mau bayar. Dalam kondisi seperti ini, pemilik uang yang dipinjam melalui sistem gadai itu tadi berhak untuk menjual. Walaupun si pemilik menyatakan saya gak rela itu dijual, ya terserah, karena sudah ada janji, ya saya jual barang Anda sesuai dengan batas waktu pinjaman. Ini bentuk kedua sahnya jual beli walaupun didasari di atas apa? Dilaksanakan di atas unsur paksaan. Tentunya masalah ini akan berkembang pada masing-masingnya, ya. Tetap seperti yang saya sampaikan, kita hanya memfokuskan kepada pembahasan tentang masalah rela atau tidak rela. Misalnya contohnya berkembang, loh, bagaimana Ustaz pinjam uang 100 ribu menggadaikan sepeda motor nilainya 2 juta. Masa diambil begitu? Oh ya, enggak, lain lagi. Nanti ada persyaratan. Ya. Kalau diambil nilai sepeda motor 2 juta, maka itu riba. Ya, enggak boleh, lain lagi. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Itu nanti akan ada pembahasan tentang hukum ar-rahn, hukum gadai. Tapi sekarang yang penting difahami ini adalah apa? Adanya atau wajibnya unsur kerelaan di dalam transaksi. Ya, jual beli. Tidak boleh dipaksa. Namun ada beberapa gambaran tertentu yang di sana diizinkan adanya unsur paksaan. Ya. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada syarat yang kedua, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan itu? Jangan melebar, terkait hanya itu saja. Iya. Kalau negara? Enggak boleh. Enggak boleh dipaksa. Nah, tetapi kalau itu untuk kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan umum, ya. Dan tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain selain jalur itu, maka dalam kondisi ini negara berhak untuk melakukan itu. Nah, jadi persyaratannya adalah itu tadi. Kalau seandainya itu adalah untuk kepentingan umum, kemaslahatan umum kaum muslimin, ya, dan tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, tidak ada cara lain yang bisa ditempuh, maka negara berhak untuk memaksa, tentunya diganti rugi dengan harganya. Nah, barakallahu fikum. Boleh. Ya.
4: Jadi maksud dengan pernyataan tidak sah itu, apakah yang dihasilkan itu haram?
0: Haram.
4: Bagaimana
0: kalau tidak sah? Terjadi? Ya, kalau dia taubat, ya. Sekarang kan melebar ini sudah. Ya. Nah, ini pertanyaan sudah keluar ini sekarang. Tidak sah sudah cukup. Nah, kalau dinyatakan tidak sah berarti haram begitu. Jual beli yang tidak sah maknanya adalah jual beli yang haram hukumnya. Hasilnya ya haram. Terus gimana Ustaz? Apa boleh dimakan? Nah, ini kan panjang terus. Lebar. Nah, gimana kalau dia taubat? Lain lagi urusannya. Kita enggak bahas tentang taubat. Nah, bahas tentang hukum jual beli. Nah. Kemudian ada pertanyaan dari beberapa teman terkait dengan kajian kita. Tetapi dari beberapa pertanyaan itu ada 8 di sini. Nah, sebenarnya intinya enggak terkait dengan pembahasan kita, cuma dipaksa-paksa untuk ditarik ke arah kita gitu ya. Nah, Anda melihat saya baca satu persatu. Nah, hampir tidak terkait, tapi kita coba salah satu yang nampaknya agak sedikit terkait. Salah satunya dia menyatakan, disebutkan bahwa syarat pertama dari syarat-syarat jual beli adalah at-taradhi, saling ridha. Lalu bagaimana dengan dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli kemudian terjadi penawaran barang yang dikehendaki tersebut dalam keadaan awalnya penjual tidak ridha dengan penawaran si pembeli? Enggak ridha di awalnya. Akhirnya si penjual memberikan barangnya tersebut kepada si pembeli. Ini harga jadi sudah. Dalam keadaan menggerutu. Nah, apakah transaksi jual beli semacam ini sah ataukah tidak? Ya, perlu kita ketahui menggerutunya karena apa. Kalau itu menggerutunya memang karena dia dirugikan di sana. Dia beli punya barang modalnya 10 ribu, dia mau jual misalkan 12 ribu, dia tawar 10 ribu 50 rupiah. Ya kan kesian ini. Nah, ini kita jatuh pada larangan lain. La tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian membeli barang orang itu dengan harga yang sangat sangat minim sehingga merugikan. Jangan. Ini ada larangan lain. Kalau menggerutunya karena ini maka tidak sah jual beli itu. Tidak sah. Tidak sah. Tapi ada menggerutu, pura-pura menggerutu. Jadi menggambarkan dirinya seolah-olah rugi. Wah, apa ini nawarnya terlalu nemen. Nah, padahal dia sudah untung 70%. Nah, tapi pura-pura menggerutu. Nah, yang seperti ini insya Allah sah-sah saja.

Pertanyaannya, insya Allah kita lanjutkan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua di sini juga, apa hukumnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil? Pertanyaan ini akan terjawab pada pelajaran siang hari ini, insya Allah. Nah, qala, syarat yang kedua dari 7 syarat jual beli adalah ayyakuna al-aqib jaizut tasarruf au jaiza at-tasarruf. Maknanya adalah orang yang melakukan transaksi adalah jenis orang yang memang dibenarkan dan diizinkan untuk melakukan transaksi secara syar'i. Dibenarkan atau diizinkan secara syar'i untuk melakukan transaksi. Apa itu kriterianya? Pertama adalah aqil, seorang yang aqil. Aqil ini maksudnya berakal. Tentunya keluar dari kriteria ini seorang yang tidak memiliki akal. Baik yang pertama karena ada gangguan pada akalnya, gila misalkan, maka transaksi yang dilakukan oleh seorang yang mengalami kegilaan tidak sah. Transaksi yang dilakukan oleh seorang yang gila itu tidak sah. Misalkan na'udzubillah kita punya teman gila ya, atau punya saudara atau yang masih di bawah kewalian kita, kita sebagai walinya, penanggung jawabnya, beli sesuatu dalam keadaan gila, maka kita berhak untuk mengembalikan barang itu. Kita berhak untuk mengembalikan barang belian tersebut walaupun sudah disepakati. Kenapa? Karena si pembeli tidak memenuhi syarat. Atau sebaliknya, kita punya toko, tiba-tiba salah satu dari adik kita yang kebetulan na'udzubillah gila ya, melakukan transaksi penjualan. Maka dalam kondisi ini kita boleh meminta kembali kepada si pembeli. Mana kembalikan lagi? Loh ini saya sudah beli. Enggak, saya enggak mau jual barang ini. Atau dibeli dengan harga yang tidak semestinya. Maka secara hukum syar'i boleh untuk diminta kembali. Kemudian orang yang mabuk, mabuk sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, tidak sadar atas apa yang dia lakukan, baik sebagai pembeli ataupun sebagai penjual, maka transaksi yang seperti ini dilakukan oleh seorang yang mabuk dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Apa? Adanya akal yang sehat bagi pelaku transaksi. Kadang-kadang kita menganggap ini remeh, enggak, terjadi keributan, banyak keributan ini seputar masalah ini. Nah, terjadi banyak keributan seputar masalah keabsahan pihak atau pelaku transaksi. Kemudian bagi orang yang mabuk ini, as-sakran, yang tidak merasa sama sekali dan tidak mengerti atau tidak sadar apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan, sebagian ulama menyatakan sah jual belinya. Sah jual belinya dengan alasan dalam rangka memberi pelajaran kepada dia.

salah sendiri kok mabuk, sehingga sepeda motor Supra X-nya dijual 500.000. Sudah pelajaran, biar kapok. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan tidak sah, ya, tidak sah. Nah, ya dikembalikan, harus dikembalikan. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya syarat dia sebagai pelaku transaksi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwasanya Rasulullah menyatakan rufi'al qalam an thalatha. Terangkat ketentuan hukum syariat ini dari tiga jenis orang, kata Rasul. Tidak berlaku. Disebutkan di sini al-majnun hatta atau al-majnun al-maghlub ala aqlihi hatta yufiqa. Seorang yang gila yang sudah tidak bisa dikendalikan akalnya, ya, sampai dia sadar. Kalimat sampai dia sadar, di sini para ulama mengambil sebuah hukum bahwa di situ ada orang gila yang waqduna waqtin. Satu waktu dia gila, tapi suatu waktu dia sembuh, sadar. Ya, di bulan ini dia gila. Nanti sadar sepekan, ya, di bulan depan kemudian gila lagi. Nah, ada jenis orang yang seperti ini. Ah, masa Ustaz? Nah, kalau enggak percaya coba tanya kepada rumah sakit orang gila itu. Rumah sakit yang menangani orang-orang gila, macam-macamnya orang gila. Lah, bagaimana hukumnya? Dirinci. Kalau dia melakukan transaksi di saat dia sadar, tidak gila, mengerti ini baik, ini buruk, mengerti ini uang 100.000 sehingga tidak disamakan dengan uang 1.000 rupiah, faham dia 100.000 ini kalau beli barang sebanyak senilai 94.000 kembalinya 6.000 rupiah. Dia faham, membeli barang dia tahu expired date-nya tanggal sekian. Ah, ini berarti sadar dia. Ya, kadaluarsanya sampai tanggal sekian, berarti dia sadar. Dalam kondisi seperti ini sah jual beli dia. Kapan tidak sah? Apabila dalam kondisi dia sedang gila, dalam pengertian dia tidak sadar tentang apa yang dia lakukan, tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mengandung faedah, mana yang tidak, mana yang merugikan, mana yang tidak. Kemudian dari syarat dari syarat adanya akal bagi pelaku transaksi ini juga dibicarakan tentang hukum jual beli anak kecil, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Dalam permasalahan ini para ulama membagi anak kecil menjadi dua. Sekali lagi, kadang-kadang masalah ini kok kayaknya remeh sekali, tapi menjadi tidak remeh bagi orang yang pernah ribut gara-gara anaknya, ya. Ribut dengan pemilik toko atau pemilik toko ribut dengan salah seorang pembelinya gara-gara anak. Apa hukumnya secara syar'i? Para ulama membagi as-sabi atau anak kecil itu terbagi menjadi dua jenis, al-mumayyiz wa ghairul mumayyiz. Al-mumayyiz itu adalah anak kecil yang sudah mulai bisa membedakan, ya, sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merugikan, mana yang mengandung manfaat. Nah, mengerti nilai uang, ya, mengerti nilai uang. Diberi uang 10.000 yang baru kertasnya masih wah lex, terus di sebelahnya dikasih uang 20.000 yang sudah ledek, ya, kasihkan ke anak kecil. Sebagian anak kecil mungkin bilangnya, oh ini yang baru yang bagus. Nah, tapi yang mumayyiz dia faham, oh ini 20.000 lah, apa ledek anak beli pisang goreng dapat sekintal. Nah, ini mumayyiz ini. Ghairul mumayyiz sebaliknya.
Yang tidak mumayyiz sebaliknya dari jenis yang pertama, yaitu mumayyiz, yang tidak bisa membedakan. Jenis yang pertama ini, atau saya mulai dari yang kedua, ghairul mumayyiz, hampir para ulama bersepakat bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak mumayyiz tidak sah, batal, ya haram artinya. Nah, ya. Sepakat para ulama tentang masalah tidak sahnya. Tetapi yang jadi perbedaan pendapat adalah kalau mumayyiz. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan tegas menyatakan tidak sah walaupun anak kecil itu sudah mumayyiz. Walaupun anak kecil tersebut sudah mumayyiz. Faham makna mumayyiz ya? Ya, ini sudah bisa memilah, membedakan. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang mengandung manfaat, mana yang merugikan. Tahu nilai barang, tahu nilai uang. Tidak sah secara mutlak, kata pendapat Al-Imam Syafi'i. Maksudnya secara mutlak apa? Walaupun mendapatkan izin dari walinya, dari ayahnya atau ibunya, atau siapa yang menjadi wali yang mengurus anak ini, tidak sah walaupun dapat izin. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang lalu yang kita sebutkan tadi, hadis Ali bin Abi Thalib, rufi al qalam an thalatha, disebutkan di sana al majnun al maghlub ala aqli hatta yufiqa, kemudian disebutkan setelah itu an naim hatta yastayghib, orang yang tidur hingga dia bangun dan sadar dari tidurnya. Yang ketiga, as-sabi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia baligh. Jadi batasannya apa? Baligh. Kalau sudah baligh maka sah. Kalau belum baligh walaupun mumayyiz tidak sah, karena hadis dengan tegas menyatakan wa anis-sabi hatta yahtalima. Nah, dan juga dari anak kecil yang belum baligh tidak sah. Ini maksudnya. Dan transaksi jual beli, transaksi nikah dan yang semisalnya, itu transaksi yang diatur oleh syariat, yang memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Nah, termasuk ini tadi syaratnya. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa jual beli atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah apabila dengan izin dan sepengetahuan walinya. Nah, sah tetapi dibatasi, yakni apabila mendapatkan izin dari walinya. Kalau tidak dapat izin, tidak sah. Kalau dapat izin, maka sah. Dengan syarat sahabat, izin wali atau pengetahuan wali anak kecil yang mumayyiz itu. Nah, itu pun masih dipersyaratkan lagi. Dipersyaratkan lagi dalam pendapat jumhur. Jadi jumhur menyatakan sah dengan syarat apa? Izin orang tuanya plus transaksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi anak kecil ini dalam bentuk kerugian yang sangat menyolok sekali. Beli, misalkan disuruh beli ini, nak belikan minyak Bimoli ya, atau Filma non kolesterol 1 liter, ya Pak, berangkat pergi nyampe ke toko beli. Nah, anak ini tahu uangnya 50, uangnya diberi nih, uangnya 100 ribuan, sampai sana beli bawa pulang, berapa ini harganya nak? Anu Pak, 78 ribu. 1 liter, iya 78 ribu. Masyaallah. Nah, dalam kondisi seperti ini berhak
si wali untuk pergi ke toko tersebut kembali dan menyatakan, kok 78.000, berapa harga sebenarnya? Kalau ternyata si anak ini memang jujur, memang betul belinya 78.000, ya, maka harus dikembalikan dan pemilik toko harus menerima. Nggak boleh dia menyatakan, bukan sudah terjadi transaksi, dia rela, si anak ini juga rela. Nah, dia bayar pakai rupiah, ya saya kembalikan susunya pakai rupiah. Sama. Nah, tetap tidak sah dalam kondisi seperti ini. Atau sebaliknya, pemilik toko. Nah, karena bapaknya masih sibuk, ya, ada pembeli, itu nak, ada pembeli, tolong dilayani dulu, ya. Mau beli apa, Mbak? Si anak tanya. Ini mau beli apa namanya? Ya tadi, minyak Bimoli, Filma. Berapa nak harganya? Rp750, Pak, liter. Nah, ini juga begitu sama. Maka si pemilik toko boleh ngejar itu pembeli tadi, maaf, gagal. Loh kenapa? Saya beli kok, saya bayar katanya 750. Iya, itu anak kecil keliru tadi, enggak sah. Nah, ya. Jadi, dengan syarat itu tadi, izin walinya, kemudian tidak mengalami kerugian yang sangat menyolok. Kalau harganya 10.000 dijual 9.500, mestinya untung 1.000, dia akhirnya untung 500, masih sah. Masih sah, karena ini anak sudah mumayyiz dan sudah diberi izin, dan kerugiannya juga tidak terlalu besar. Sudah salah sendiri, kenapa nyuruh anak, kan begitu. Asal kerugiannya tidak menyolok. Ada permasalahan lain juga disebutkan dalam pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang atau terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, yaitu terkait dengan jenis barang yang dibeli atau dijual. Kalau jenis barang yang dibeli atau dijual itu adalah barang-barang yang ringan-ringan saja, maka tidak dipersyaratkan adanya izin walinya. Atau kalau sepengetahuan walinya tidak dipersyaratkan itu. Misalkan anak kecil beli kerupuk Rp500, nggak ada masalah, sah jual belinya walaupun tanpa izin atau sepengetahuan ayah dan ibunya atau walinya, sah. Jadi tidak kemudian kita memahami kalau kita punya toko anak kecil, nggak usah mau beli kerupuk 500, nggak kamu anak kecil, kesian anak kecil mau beli kerupuk, nggak boleh. Nah, sana nggak boleh, anak kecil nggak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan rufi al-qalam an thalatha. Pakai dalil lagi, yo. Ahli sunnah pakai dalil. Nah, cuma keliru menempatkannya. Jadi dirinci. Barakallahu. Nah. Dirinci. Nah. Itu global pembahasan terkait dengan syarat kedua, yaitu yang terkait dengan para pelaku transaksi. Juga dipersyaratkan, walaupun ini mungkin tidak ada dalam kehidupan kita sekarang, tapi mungkin saja bisa terjadi, si pembeli ataupun si penjual haruslah orang yang merdeka, bukan budak. Bukan budak. Karena kalau budak, dia harus dengan seizin tuannya. Dan tidak boleh dia menjual sesuatu, karena sesuatu yang dia jual itu pada hakikatnya milik sang tuan. Jadi budak dan segala yang ada pada dia, yang dia miliki, itu miliknya tuan. Itu hukum perbudakan. Nah, sehingga dipersyaratkan juga adanya apa? Unsur dia sebagai orang yang merdeka, bukan budak. Lah kalau anu Ustaz dinyuruh pembantu rumah tangga. Nah, apakah pembantu rumah tangga itu budak? Ya jawabannya bukan. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Nah, kalau budak enggak dibayar. Kalau pembantu rumah tangga harus dibayar. Nah, kalau budak itu biasanya setelah terjadinya peperangan dari tawanan-tawanan perang orang-orang kafir. Nah, dan seterusnya dari ketentuan-ketentuan perbudakan.
bukan pembahasan kita, tapi intinya kita memahami. Siapa tahu terus bulan depan kita punya Buddha. Nah. Ya, jadi perang kan gitu. Ini terkait dengan syarat kedua, insya Allah sebagaimana saya sebutkan pertanyaan insya Allah ditulis untuk menyingkat waktu dan lebih mudah difahami. Ditulis di secarik kertas, ya, disertakan padanya nama si penanya. Kalau sudah difahami, maka kita akan melanjutkan pada syarat ketiga. Syarat ketiga dari 7 syarat jual beli, syarat sah jual beli, ayyakunal mabi'u halalan, yaitu barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal hukumnya secara syariat, bukan barang yang haram. Dari permasalahan ini, maka di situ ada pembahasan yang cukup panjang sebenarnya dan banyak terkait dengan pembahasan-pembahasan fikih lainnya. Terkait dengan pembahasan-pembahasan fikih lainnya. Nah, jadi seorang yang mau terlibat dalam jual beli, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual, tidak cukup dia belajar tentang hukum syarat-syarat jual beli, tidak. Tapi dia juga harus mengerti tentang hukum-hukum yang lainnya. Contohnya ini tadi. Nah, dipersyaratkan barang yang dijual itu adalah barang yang halal hukumnya secara syariat. Dalam permasalahan ini ada beberapa jenis barang yang secara syar'i dilarang untuk diperjualbelikan dan dinyatakan haram penghasilan dari transaksi tersebut. Yang pertama adalah al-khamr. Adalah apa? Al-khamr. Minuman keras. Nah. Ini jelas adalah hukumnya haram sebagaimana ditegaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim bahwasanya Rasulullah menyatakan innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-khamr. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan khamr. Dalam permasalahan ini tidak ada khilaf tentang masalah khamar itu adalah haram. Tapi di situ ada sekian pembahasan terkait dengan masalah khamar ini, yaitu jual beli barang-barang yang mengandung unsur khamar. Jual beli barang atau sesuatu, makanan atau minuman dan yang lainnya yang mengandung unsur khamr. Unsur khamr itu dalam bahasa kimia farmasi ya, alkohol. Nah, kalau globalnya secara syar'i, khamr itu kullu ma askara fahuwa khamr. Segala sesuatu yang bisa memabukkan itu adalah khamr. Nah, maka dibahas oleh para ulama hukum menjual atau membeli barang yang mengandung alkohol. Misalkan minyak wangi yang mengandung alkohol. Yang mengandung alkohol. Maka dan sudah dipastikan bahwa itu adalah alkohol, ini termasuk transaksi jual beli yang dilarang, baik membeli maupun menjual. Berikutnya misalkan minuman
atau bahkan obat-obatan yang di situ mengandung alkohol, baik diminum maupun tidak diminum. Contohnya ada obat-obatan mengandung alkohol nggak diminum, ada nggak kira-kira? Kebetulan ada Pak Dokter Farhan, ada obat-obatan tidak diminum tapi mengandung alkohol. Selain antiseptik, apa? Sampo. Semua jenis sampo. Tanpa terkecuali ya. Sampo. Nah, itu nanti kembalinya kepada ahlinya ya. Ini ahli kimia ya, untuk menilai secara detail. Tetapi secara global kita mengatakan bahwa barang-barang yang mengandung alkohol, walaupun persentasenya itu sedikit, tetap hukumnya adalah haram, walaupun persentasenya sedikit. Loh kok begitu? Iya, karena ada sebuah kaidah di dalam syariat ini yang disepakati oleh para ulama, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Suatu bahan atau unsur yang bisa memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya ikut haram. Ini baru memabukkan kalau anu set persentasenya di atas 15%. Itu baru memabukkan. Nah, ha? Apa? Iya, kalau dua lagi. Nah. Maka sedikitnya pun, maka itu juga haram. Ya. Selama masih tercampur dengan bahan khamr, maka hukumnya adalah haram, baik diminum maupun untuk dipakai biasa. Baik atas pendapat yang menyatakan bahwa khamr itu najis atau tidak najis. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat bahwa khamr itu adalah najis. Atas dasar itu, minyak wangi yang mengandung alkohol tidak boleh dipakai karena najisnya. Nah, juga atas pendapat yang menyatakan tidak najis karena itu adalah barang yang mengandung unsur khamr. Sementara Rasul sudah menyatakan la'anallah al-khamra syaribaha wa asiraha wa hamilaha wal mahmul ilaih. Allah melaknat khamr, baik peminumnya ataupun yang membuatnya ataupun yang membawanya ataupun yang disajikan, yang apa? Itu semua dilaknat. Jadi bukan berarti khamr itu hanya yang diharamkan itu hanya apa? Minumnya saja. Menjualnya haram, membawanya juga haram hukumnya. Maka dari itu, nah ini permasalahan yang cukup membutuhkan perhatian serius dari kita semuanya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada jenis-jenis barang, Ustaz, memang ada bahan alkoholnya, tapi bahan alkohol itu sudah bersenyawa dengan senyawa-senyawa kimia yang lainnya sehingga tidak lagi berbentuk senyawa alkohol sudah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kita bertanya untuk kita menentukan bahwa barang ini alkoholnya sudah bersenyawa dengan yang lainnya dan berubah dari susunan atau gugusan alkohol ya, atau masih tersisa dan belum semuanya bersenyawa, gimana caranya untuk mengetahui? Sementara kita gak pernah belajar. Kalau sudah pernah belajar kimia, alatnya dengan apa kita mengetahui? Maka dari itu kita menasihati diri kita semuanya tentunya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuk au da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nah, dari hadis Anas bin Malik, Aisyah dan yang lainnya, kata Rasulullah, tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu menuju ke sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Nah,
Kalau ragu tinggalkan. Gampang. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram ini ada di tengah-tengah perkara yang masih syubhat. Katanya begini, katanya kalau sudah begini hilang katanya. Syubhat enggak jelas. Maka kata Rasulullah, "Famanittaqis syubhat faqad istabra'a li dini wa 'irdi." Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari syubhat, takut untuk jatuh pada syubhat, sungguhnya dia telah menjaga keimanan dan harga dirinya. Keimanannya terjaga, harga dirinya terjaga. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang masih melakukan perkara yang syubhat, jatuh pada perbuatan yang syubhat, maka pada hakikatnya dia telah jatuh pada perbuatan yang haram. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian barang kedua, nanti silakan yang memiliki pertanyaan ditulis di secarik kertas. Nah, kira-kira 20 atau 30 menit lagi kita akan istirahat, di situ kesempatan untuk menulis pertanyaan. Yang kedua, dari jenis barang yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan, al-maitah. Al-maitah itu adalah bangkai. Bangkai. Oh sudah bangkai kok masih mau dijual, saya masa ada orang mau beli bangkai. Nah, ternyata masalahnya juga luas. Nah, masalahnya itu luas terkait dengan ini. Sebelum membahas tentang hukumnya, kita harus mengetahui apa itu bangkai secara syar'i. Bangkai secara syar'i adalah ma mata hadfa anfihi au dhubiha bighairi zakatin syar'iyyah. Adalah sesuatu yang mati dengan sendirinya atau disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Ini bangkai. Mati dengan sendirinya atau apa? Disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Maka itu tergolong bangkai. Dalam permasalahan ini kita harus tahu mana yang bangkai, mana yang bukan. Untuk mengetahui ini, maka kita juga harus belajar Kitabul At'imah, kitab khusus yang membahas tentang jenis ya, dan hukum berbagai macam bentuk makanan secara syar'i. Gimana? Nah, itu harus belajar juga. Sekarang baru daurah tentang jual beli sepekan sebulan sekali. 7 syarat berarti kurang lebih 7 bulan. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis makanan secara syar'i hukumnya butuh daurah sendiri. Nah, butuh waktu setahun misalkan. Nah, jadi memang ilmu itu banyak menuntut dari kita. Nah, sekali lagi penting jangan sampai waktu kita dihabiskan hanya untuk mendengar berita pertandingan Persib Persija. Hati-hati. Nah, hati-hati, jangan dihabiskan waktunya untuk itu. Nah. Kemudian setelah kita tahu definisi al-maitah, bangkai, maka di sini ada pembahasan yang cukup panjang. Di antaranya adalah menjual bagian-bagian tertentu dari bangkai. Tadi mungkin kita terbayang bangkai itu urusannya dimakan atau tidak dimakan, kan gitu. Ternyata tidak, luas permasalahannya. Bagian-bagian tertentu dari bangkai. Walaupun ada perbedaan dalam menentukan bagian-bagian tertentu ini di kalangan ulama. Di antaranya adalah permasalahan hukum menjual bulu kambing atau domba dan hewan ternak lainnya, atau ayam apanya itu kan
sayapnya itu apa? Bulunya, bulunya ya, yang dibuat kok itu lah. Itu bahasa Arabnya namanya risha. Nah, pokoknya risha itu. Nah, bulunya itu ya, yang dibuat kok gitu. Nah. Jadi apa hukumnya menjual yang seperti ini? Dari hewan yang mati dengan sendirinya dalam pengertian bangkai. Boleh enggak? Ada kambing mati. Wah, daripada dibuang gitu saja bulunya, nah apa potongin dijual untuk bahan apa lah ya. Nah, boleh atau tidak? Ada ayam mati di apa namanya di jalan dua tabrak bis, daripada dibiarkan, boleh nggak saya ambil bulunya untuk dikirim ke pabrik penjual kok? Nah, dan yang semisalnya boleh nggak? Nah, ini permasalahan. Jawabannya adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan boleh menjual atau membeli jenis-jenis atau bagian-bagian tertentu dari bangkai tersebut, seperti yang disebutkan tadi, bulunya ya, misalkan bulu atau rambut hewan. Nah, nanti akan ada pembahasan satu persatu. Namun sebagian ulama menyatakan enggak boleh. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Atha bin Abi Rabah menyatakan tidak boleh karena bangkai itu najis, sehingga bulu dan segala yang di atasnya yang terkait dengannya juga najis. Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan karena itu barang najis. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama ya, menyatakan bulu dari kambing yang mati misalkan atau unta yang mati sebagai bangkai itu tidak najis, dia tetap suci. Nah, yang najis itu adalah dagingnya, gajinya, darahnya ya. Rempelonya, hatinya, nah itu najis. Tapi kalau bulu tidak najis kata mereka. Sehingga atas dasar itu menurut pendapat ulama, jumhur ulama adalah boleh menjual jenis-jenis seperti yang disebutkan tadi. Nah. Kemudian dalilnya adalah mereka jumhur ulama berdalil dengan ayat ke-80 surat An-Nahl. Ayat ke-80 surat An-Nahl. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min awsafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ilahi. Nah, surat An-Nahl ayat ke-80. Ini dalilnya jumhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat tinggal kalian, dan Allah telah menjadikan dari kulit hewan-hewan ternak kalian itu sebagai bahan untuk rumah yang bisa kalian bawa dengan ringan, baik di saat kalian safar membawa bahan itu ya, untuk kemah itu maksudnya, nah, untuk tenda, ataupun dalam keadaan kalian tidak safar. Begitu pula kata Allah, Allah berikan untuk kalian ausafiha suf wool dari domba, wa aubariha bulu onta, wa ash'ariha dari bulu kambing, athasan sebagai alat-alat atau perabot rumah tangga ya, sebagai bahan perabot rumah tangga, kemucing jadi apalagi keset ya, dan yang semisalnya, wa mata'an ilahin dan sebagai perhiasan. Di sini secara umum kata jumhur ulama bahwa ayat ini tidak hanya khusus bagi hewan yang masih hidup atau disembelih secara syar'i, tapi juga meliputi yang mati secara tidak syar'i, yakni bangkai. Tetap sufnya,
kemudian rambutnya, bulunya, itu boleh dimanfaatkan. Ini kata jumhur siapa? Al-ulama. Tetapi sementara dalil Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang secara mutlak bahwa yang namanya bangkai itu tetap haram, tidak boleh dijual atau dibeli. Dalilnya adalah hadis Jabir yang kita dengarkan bersama, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al al-khamri wal maitah. Tadi hadis yang pertama tentang khamar itu juga kelanjutannya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli apa? Al-khamr dan bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, tanya antum, apa hukumnya menjual khamr? Apa itu al-maitah? Antum ini banyak. Nah, antum Abu Fajar, bangkai, definisinya itu artinya? Dengan cara syar'i, ya, alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya hukum menjual kulit, ya. Hukum menjual kulit bangkai, boleh ataukah tidak boleh? Nah, tahu kulit ya, ada kambing mati, ya, tabrak mati, ya bangkai. Dimakan haram hukumnya, dimakan ya nggak boleh, karena Allah dengan tegas menyatakan di Al-Quran hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya. Allah telah mengharamkan kepada kalian al-maita, bangkai, darah dan yang seterusnya. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran. Tinggal sekarang kulit bangkai, boleh nggak kita menjualnya atau membelinya? Di sini terjadi khilaf juga di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan boleh. Nah, jumhur ulama menyatakan boleh. Nah, ini penting hukum ini untuk para pedagang kulit. Nah, jadi untuk para pedagang kulit, kalau menemukan kambing mati, bingung kan? Gimana ini kira-kira? Boleh enggak saya beli ini atau saya jual? Jumhur ulama menyatakan boleh untuk diperjualbelikan dengan syarat. Dengan syarat telah disamak. Ya, telah disamak. Nah. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah dan para sahabat berjalan melewati sebuah bangkai, bangkai kambing yang sedang diseret. Nah, melihat keadaan itu Rasulullah menyatakan, "Halla intafa'tum biha?" Kenapa kalian tidak mau mengambil manfaat, ya, dari bangkai ini tadi? Maksudnya dari kulitnya. Sahabat menyatakan, innaha maitah ya Rasulullah. Sesungguhnya ini bangkai ya Rasul. Gimana kita ambil manfaat? Rasulullah menyatakan, ayyuma ihabin dubigha faqat tahur. Segala bentuk kulit, kalau sudah disamak, maka dia suci. Ya, maka dia suci. Dengan dalil hadis ini,
Jumhur ulama menyatakan boleh untuk menjual kulit kambing atau sapi atau unta dan atau binatang yang lainnya yang dihalalkan selama sudah di apa? Samak. Kulit ayam pun boleh kalau disamak. Bisa disamak kulit ayam. Nah, mungkin sekarang perkembangan teknologi. Nah, kulit ayam juga bisa disamak, misalnya dijadikan sepatu. Nah. Namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak boleh. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak boleh. Nah,

Loh, kalau sudah disamak kemudian suci, berarti kan boleh dimakan. Nah, iya kan, berlanjut ini sekarang. Nah, tadinya bangkai, iya. Kemudian, waduh, dagingnya repot ya, apa sih kulitnya dah. Disamak kemudian dijadikan rambak. Oh, rambak itu setelah disamak ya. Nah, jadi maka jawabannya adalah tidak boleh, haram tetap. Kalau untuk dimakan tidak boleh. Nah, hah? Nggak tahu. Yang ya kalau nggak tahu nggak ada masalah kalau nggak tahu. Jadi pembahasan ini yang tahu dan bagi orang yang tahu. Nah.

0: tentang bolehnya menjual kulit bangkai yang sudah disamak, ini adalah di samping pendapat jumhur juga tarjih Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tarjih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang menyatakan tidak boleh adalah Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik rahimahumullah. Sementara yang lainnya Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama menyatakan boleh. Kemudian kalau belum disamak apakah boleh? Nah, kalau kulit bangkai tersebut, sekali lagi pembicaraan kita tentang apa? Bangkai ya. Kalau kulit bangkai tersebut belum disamak karena keburu-buru atau ya, gak punya waktu ini untuk nyamak, atau gak bisa nyamak, ada kambing mati dikulitin, nah, katanya boleh nih, katanya jumhur dijual. Nah, kulitnya lu kok tahu? Iya, saya sudah ikut daurah. Jumhur ulama menyatakan boleh dijual. Nah, terus iya ya akhini, tapi dipersyarat apa? Kalau sudah disamak, ya tapi saya nggak bisa nyamak. Siapa yang mau nyamak? Cepat, nanti selak rusak ini. Nah, gimana? Terus ada pembeli ini sekarang yang mau beli kulit tersebut. Waduh, bingung antara dijual atau tidak, antara disamak dan tidak disamak. Nah, maka ini permasalahannya. Tergambar permasalahannya. Nah. Alhamdulillah, sekarang tinggal kita memberikan gambaran tentang hukumnya. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh dijual kalau belum disamak. Nanti rusak. Ya terserah, pokoknya syaratnya disamak. Dalilnya hadis Ibnu Abbas yang tadi barusan kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah ambil manfaat. Ini anu ya Rasulullah, bangkai. Ya kalau sudah disamak dia suci. Atas dasar itu jumhur menyatakan wajib disamak dulu baru dijual. Sementara sebagian ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Az-Zuhri, Al-Lais, bahkan disebutkan itu adalah tarjih Imam Al-Bukhari rahimahullah, boleh untuk dijual sebelum disamak. Nah, jadi memang dua pendapat ini sangat kuat, tapi nampaknya jumhur ulama lebih kuat pendapatnya dalam hal ini, bahwa tidak boleh diperjualbelikan selama belum disamak. Kenapa? Karena kalau belum disamak dia masih najis. Lalu bagaimana dengan misalkan bagian-bagian lain dari bangkai? Di antaranya yang sering juga dibahas itu gajih ya, dari bangkai. Gajih dari bangkai yang bisa dijadikan sebagai bahan beberapa jenis minyak dan yang semisalnya ya, itu bagaimana hukumnya? Nah, jawabannya adalah tetap tidak boleh menjual gajih ya, bangkai, walaupun bukan untuk dimakan. Menjualnya itu tidak boleh. Menjualnya tidak boleh. Ini juga pendapat sekali lagi mayoritas ulama. Nah, dalil mereka adalah hadis Jabir yang tadi kita sebutkan, ada kelanjutannya, itu panjang hadis Jabir. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung. Faqila, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, araita syuhumal maita fa innaha yutla biha sufun wa yudhanu biha aljulud wa yastasbihu biha nas. Bagaimana pendapat wahai Rasul, apa hukumnya kalau menjual gajih dari bangkai? Gajihnya dijual karena Banyak manfaatnya wahai Rasul, di antaranya adalah untuk melapisi perahu. Ya. Jadi kayunya itu, perahu itu dilapisi dengan keci ini tadi. Nah, kalau sekarang pakai apa? Caranya? Fungsinya adalah untuk menghalangi menyerapnya air ke dalam kayu perahu tersebut. Karena kalau kayu perahu itu menyerap air, dia akan berat dan tenggelam. Maka dilapisi dengan gaji itu tadi, lemah itu. Dan juga dipakai oleh mereka ya Rasulullah untuk melembutkan kulit yang sudah kering ya, kulit apa namanya, kambing ataupun yang lain, untuk proses setelah samak itu ya, supaya lembut. Dipakai untuk itu. Dan juga ya Rasul dipakai untuk bahan bakar penerangan lampu. Gimana ya Rasul, ada manfaatnya daripada dibuang begini, diambil ya Rasul ini. Kalau daging kan untuk dimakan misalkan. Nah, ini bisa ya Rasul untuk ini, untuk itu. Gimana ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, la huwa haramun. Tidak boleh. Hukumnya haram. La, kalimat la huwa haram, dhamir huwa di sini difahami oleh sebagian ulama bersifat umum. Haram jual belinya dan haram penggunaannya. Walaupun enggak jual beli. Nah, tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa dhamir huwa di sini kembalinya kepada jual belinya, karena Rasulullah topiknya berbicara tentang apa? Tentang jual beli. Innallaha harrama bai'a al-khamr wal maita wal khinzir wal asnam. Kemudian mendengar ini sahabat memberikan beberapa menjelaskan beberapa realita gitu. Bagaimana Rasulullah dengan lemak bangkai itu yang ada manfaatnya ya Rasul? Maksudnya bolehkah diperjualbelikan? Ini maksudnya. Dan ini yang ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dan kebanyakan atau mayoritas ulama. Sehingga atas dasar itu para ulama tetap mengharamkan menjual lemak dari bangkai. Nah, tetapi memanfaatkannya boleh. Memanfaatkannya apa? Boleh. Nah, di antaranya juga yang menegaskan tentang haramnya menjual dan bolehnya memanfaatkan itu adalah lanjutan dari hadis itu. Rasulullah melanjutkan, qatalallahu al-yahuda fa innallaha lamma harrama 'alaihim shuhumaha jamaluhu faba'uhu wa akalu tsamanaha. Allah telah melaknat kaum Yahudi karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka lemak dari barakallahu fikum hewan sembelihan mereka ya, itu mereka mengakal-ngakali ya. Akhirnya lemaknya itu dikemas kemudian dijual dan dijadikan sebagai penghasilan. Nah, ini termasuk apa yang menguatkan bahwa yang dilarang itu adalah menjualnya. Kalau mengambil manfaatnya ya untuk kepentingan-kepentingan tadi, jumhur ulama menyatakan boleh. Antum paham ya insyaallah. Nah, biar agak enggak ngantuk, saya beri kesempatan pertanyaan aja dah. Satu pertanyaan terkait dengan yang telah dijelaskan. Enggak apa-apa, tapi singkat padat. Nah. Hah? Nang apa? Anak kecil? Ya. Dia belum mumayyiz. Kalau barangnya barang yang kecil, yang ringan, ya. Misalkan beli apa namanya, lombok 200 rupiah. Insyaallah boleh. Insyaallah boleh. Nah. Tapi kalau barang yang agak besar enggak boleh. Nah. Ya. itu ada alkoholnya. Iya, yang semprotan ada alkoholnya. Iya, baygon itu ada alkoholnya. Ada yang mengerti? Dengan pasti tapi ya. Rata-rata, berarti ada yang enggak rata-rata kan gitu. Nah, ini yang Ana enggak tahu apakah memang harus alkohol sehingga bisa divonis semua adalah alkohol. Berarti pakai yang dorongan aja kan gitu. Nah, pakai yang dorongan aja. Nah. Nanti akan dibahas tentang babi sendiri. Nah, yang telah lalu aja. Nah.
1: Membeli alkohol untuk membersihkan head, Ustaz.
0: Membeli alkohol untuk
1: membersihkan head.
0: Nah. Ada bahan lain enggak selain alkohol?
1: Setahu Ana wallahu a'lam.
0: Setahu Ana wallahu a'lam. Ya memang semua setahu Ana wallahu a'lam.
1: Kebiasaan para talaba dengan
0: alkohol. Nuh, Ana tanya, ada enggak selain alkohol? Ada pembersih selain alkohol. Apa?
2: Etanol.
0: Etanol, ya. Yeah. Iya, tapi bisa etanol untuk membersihkan head ya. Nah, etanol bukan alkohol ya. Sama. Sama, iya. Nah, iya, turunan. Nah, anak turunan alkohol. Nah. Juga enggak apa-apa. Ya. Nah, bukan khamr. Juga enggak apa-apa. Khal. Iya. Juga itu bahasa Arabnya khal. Rasulullah menyatakan ni'mal udumu al-khal. Sebaik-baik kuah itu, seenak-enak kuah itu al-khal. Nah, makanya banyak makan cuka biar. Jadi kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Berikutnya terkait dengan masalah al-maitah ini, ada beberapa jenis maitah yang secara syar'i diizinkan dalam pengertian halal hukumnya. Ada yang diperkecualikan. Mati sendirinya, ya, mati dengan sendirinya. Nah, ini yang tercakup dalam hadis Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis Abdullah Ibnu Umar

0: Tauhid wattihad. Telah dihalalkan untuk kami, yaitu untuk umat Islam ini, dua jenis bangkai. Dua jenis bangkai. Apa dua jenis bangkai itu? Ikan dan apa namanya? Belalang. Ikan dan belalang. Nah, ya ikhwan, maka dua jenis hewan ini walaupun mati dengan sendirinya, nemu ikan gitu ya, ngambang. Nah, gak ada yang menjaring, gak ada yang mengkail. Nah, maka pastikan itu adalah halal hukumnya. Kemudian yang kedua, belalang ya, jenis belalang itu juga halal hukumnya, walaupun sudah ditemukan dalam keadaan mati. Nah, maka menjual ataupun membelinya pun boleh. Menjual ataupun membelinya pun boleh. Nah, nanti akan ada pembahasan lain terkait dengan masalah jenis-jenis hewan ini pada bagian syarat ketiga ini. Azmi, syarat ketiga ini apa? Syarat ketiga, syarat sah jual beli yang ketiga apa? Berikutnya. Naam, siapa ini yang berikutnya yang mau jawab? Komar. Apa syarat jual beli yang ketiga? Loh, Umar bukan Umar. Barakallahu fiik. Ada kofnya Umar. Komar. Naam. Ah. Ini ada yang musafir ini. Nah, mungkin siapa yang bisa menjawab ini? Reza. Apanya halal jual belinya? Hah? Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Nah. Ya. Tapi waktu sudah habis. Iya, sedikit jawabannya panjang nanti. Nanti insyaallah dipersiapkan, ditulis di kertas, kemudian kita istirahat barang 15 sampai 20 menit. Kemudian kita lanjutkan hingga zuhur nanti insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
1: Dan Al-Qur'an yang sengaja kami turunkan, kami pisahkan ayat demi ayat, surat demi surat dari Lauhul Mahfuz. Dalam keterangan lain diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat kepada Rasulullah secara terpisah sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Apa fungsinya kata Allah? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Agar engkau bisa membacakannya kepada umat manusia ini secara perlahan. Coba. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan sengaja ayat demi ayat. Makanya sahabat itu paham betul ayat Al-Qur'an. Sahabat itu generasi paling paham tentang Al-Qur'an. Bukan karena kepandaiannya bahasa Arab sehingga harus belajar ke Mesir, ke Kairo, ke Al-Azhar untuk belajar bahasa Arab, tidak perlu ya. Atau belajar ke Madinah, ke Mekah untuk belajar bahasa Arab, tidak perlu. Bukan karena kepandaian bahasa Arabnya, tetapi karena memang mereka dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebuah ayat turun, Rasulullah merinci, menjelaskan, baik penjelasan dari beliau melalui lisan ataupun langsung dalam bentuk praktek dan aplikasi ayat tersebut dalam kehidupannya. Ini Rasulullah SAW. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah mempraktekkan sebuah ayat. Para sahabat mendengar bagaimana Rasulullah menjabarkan sebuah ayat. Murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Maka dari itu lahirlah generasi terbaik dari umat ini. Generasi yang dididik dengan didikan Al-Quran dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketenangan dan sikap yang tidak terburu-buru. para hadirin

0: Kaum muslimin yang saya muliakan, bahkan bukan hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah suatu hari ketika Rasulullah ini ketika tidak turun atau telat sehari atau dua hari sebuah ayat turun dari Allah, turun wahyu, itu kangen. Mana ini Jibril enggak datang? Kangen Rasulullah. Bertanya-tanya dalam hatinya, kapan-kapan mau turun lagi wahyu? Karena kecintaan beliau kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tanamkan mahabbah, rasa cinta kepada Al-Quran di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ketika Jibril turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kali pertemuan, Rasulullah karena kangennya, karena cintanya kepada ayat Al-Quran, dan beliau rasakan di dalam dadanya keindahan Al-Quran itu, Jibril itu belum selesai membacakan satu ayat, Rasulullah sudah ikut di belakangnya. Jadi kalau kita baca misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin, belum selesai satu ayat, Rasulullah sudah menggerakkan lisannya meniru. Iya, yeah. Belum selesai ayat berikutnya, Rasulullah keburu menggerakkan lisannya sebelum selesai Jibril membacakan seluruh ayat. Karena apa? Karena kerinduan Rasul ya, terhadap ayat-ayat Al-Quran dan merasakan keindahannya Al-Quran. Lah, karena kejadian ini akhirnya turunlah sebuah ayat di dalam surat Al-Qiyamah, La tuharrik lisanaka bihi lita'jala bih, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau segera menggerakkan lidahmu untuk mengucapkan Al-Quran. Jangan, kata Allah, Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Ini teguran dari Allah kepada Rasul. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sebagai teguran pula kepada Nabi, Wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan engkau terburu-buru wahai Muhammad terhadap Al-Qur'an sebelum selesai dibacakan kepada kamu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah akhirnya menahan diri. Menahan diri Rasulullah sampai Jibril menyelesaikan bacaannya. Lah, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, inilah adab, tata cara, sistem mempelajari Al-Quran. InsyaAllah pada kajian yang akan datang, kita akan mulai memasuki kajian tafsir Al-Quran. Kalau ini apa yang kita dengarkan tadi sebagai mukaddimah, mudah-mudahan menjadikan kita bersemangat mengerti tentang posisi Al-Quran. Mudah-mudahan mukaddimah ini menjadikan kalbu kita mau dan berkemauan untuk mengerti dan memahami kitabullah Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada kajian yang akan datang, saya sih berharap setiap kita memulai kajian, sudah beredar di kalangan ikhwan selembar kurang atau lebih yang tercantum padanya, selembar kertas tercantum padanya ayat yang akan kita bahas, ayat yang akan kita kaji. Kemudian kajian itu akan terbagi menjadi dua, kajian tentang tafsir Al-Quran itu sendiri, kemudian bagian kedua ya, pelajaran kedua, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hasil dari pertanyaan yang sudah dikumpulkan pada pekan lalu. Jadi sekarang misalkan kita membahas surat tertentu, ayat tertentu, maka pada malam ini dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan seputar ayat itu. Jadi pertanyaan jangan bertanya tentang hukum-hukum fikih yang tidak ada kaitannya, eman waktunya ya. Kita membahas, difokuskan kepada kajian pada malam hari itu. Jangan kita membahas surat Al-Baqarah satu ayat akhirnya tanya, Ustaz ada surat di dalam surat Ali Imran begini-begini. Jangan, eman. Kita bahas sesuai dengan apa yang sedang kita kaji. supaya lebih terfokus, manfaatnya lebih besar. Dikumpulkan pertanyaan itu kepada panitia, ikhwan, kemudian insya Allah kita bahas atau kita jawab pada pekan yang akan datang. Ini insya Allah yang ingin saya terapkan dalam kajian tafsir ini. Kemudian lembaran-lembaran yang didapatkan itu dikumpulkan, mungkin bermanfaat. Kemudian apa yang saya jelaskan di dalam kajian tersebut sebagai penjelas, penjabar, mungkin saja tidak didapati dalam lembaran itu karena keterbatasan kondisi, ya, keterbatasan waktu untuk mengetiknya dan yang lainnya. Maka kemungkinan penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan ini pada suatu waktu tertentu akan dikeluarkan dalam bentuk tulisan bersama begitu. Jadi sekian ayat dalam sebulan sekali nanti atau dua bulan sekali kita keluarkan. Misalkan hadis, ya, menjelaskan ayat atau ada ayat lain menafsirkan ayat yang sedang kita bahas. Maka penjelasan ini semua akan didapati dalam buku atau apa namanya, ya, buku kecil yang telah direvisi. Jadi dikeluarkan secara lengkap insyaallah ta'ala. Nanti panitia akan mengatur lebih baik lagi, mungkin mengumumkan tata caranya bagaimana. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ada ide, saran, pertanyaan, saya persilakan. Nah, kalau memang tidak ada, kita sudah melakukan kajian ini selama kurang lebih 70 menit. Mudah-mudahan mukaddimah ini bermanfaat. Kemudian saya akhiri mukaddimah ini dengan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai motivator bagi kita. Hadis yang pertama adalah Rasulullah menyatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. La yanqusu min ujurihim syai." Barang siapa yang telah menempuh atau melakukan sebuah amalan tertentu, kemudian amalan tersebut diikuti dan dicontoh oleh orang yang sesudahnya, maka dia akan mendapatkan ajr, pahala dari apa yang dia lakukan dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, terus berlanjut, tidak berkurang, kata Rasulullah, sedikit pun pahala mereka-mereka yang mengikutinya itu tadi. Kemudian Rasulullah juga menyatakan, "Man dalla ala hudan kana lahu ka ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang jalan petunjuk, jalan hidayah, jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Maka dari itu kita perlu mengajak saudara-saudara kita, kaum muslimin, tetangga kita, teman sekolah kita, orang tua kita, untuk kita mementingkan talabul ilmi, untuk kita memperbanyak dan memperamai majelis-majelis ilmu agama. Kita ajak mereka. Kita berharap tentunya dengan kita mengajak satu dua orang, Allah tambahkan hidayah kepada kita, Allah tambahkan taufiknya, bimbingannya kepada kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, melalui majelis ini saya menyampaikan kepada seluruh ikhwan untuk juga mengajak saudara-saudara kita. Tadi saya waktu perjalanan ke sini sampai di lampu merah Gelagat Kembar, ya, masya Allah, bagaimana ahlul batil, ahli kebatilan, ahli dunia, ya, rajin dan tidak malu-malu di pinggir jalan menyampaikan informasi, mengajak orang kepada apa yang mereka maui. Ketika pas lampu merah ada di arah sini, di arah sana, beberapa orang yang membagikan pengumuman. Entah pengumuman apa tadi itu, saya gak paham. Mungkin urusan perdagangan atau urusan apa, ya. Membagikan apa, kayak brosur ini, brosur. Nah, luar biasa. Dengan dia mengatakan informasi ba, informasi ba, informasi ba, kasih informasi ba, luar biasa. Sementara kita sebagai ahlul haq, kita yang menginginkan ridha Allah, kita yang ingin beribadah, mengamalkan Islam, kadang-kadang kita kurang rajin di dalam berupaya mengajak umat. Maka dari itu sekali lagi melalui majelis ini, ajaklah saudara-saudara kita umat Islam untuk mau belajar tentang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, enaknya menjawab pertanyaan atau tanyaan ya? Salihin atau pertanyaan? Pertanyaannya belum ya. Ada dua pendapat. Ada yang menyatakan pertanyaan dilanjutkan untuk dijawab, ada yang menyatakan riyadhus salihin. Nah, khilaf dalam masalah ini kuat. Nah, sama-sama punya dalil. Karena ini masalah khilafiyah, ya, maka kita jangan sampai saling khilafu rahmat ummati rahmah. Hadis dhaif. Nah, khilafnya umatku adalah rahmah. Nah, tapi enggak benar ya. Masih banyak nih pertanyaannya, ada yang tersisa di rumah lagi. Siapa yang tahu nama surat Wal Asri Innal Insana Lafi Khusr? Nama suratnya apa? Surat apa? Surat Al Asr. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang waktu, bahwa sehari itu 24 jam. Setahun 365 hari kalau, atau 354 hari. Apa? Tentang waktu. Tentang apa ayat ini? Atau surat ini? Wal asri innal insana lafi khusr. Tentang apa antum? Tentang apa? Tentang hukum sholat atau hukum wudu atau hukum saum. Tentang apa antum? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Antum? Demi waktu, bahwa satu menit itu isinya 60 detik. Nah, Syafi'i, tentang apa? Kalau Imam Syafi'i harus menjawab ini. Nah, karena Imam Syafi'i menyatakan lau ma anzalallah aw lau tadabbara an-nasu ma fi hadhihi surah lawasi'athum. Ini Imam Syafi'i yang menyatakan, maka Syafi'i harus menjawab. Dalam ahsan, menjelaskan tentang manusia yang berada dalam kerugian karena melalaikan waktu, tidak memanfaatkannya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kerugian itu ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat nisbi. Kalau yang mutlak seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Kerugian yang mutlak selain antum. Naam. Ya. Tidak mau mencari ilmu. Masyaallah. Nah, siapa yang bisa? Pak Ayu. Nah, yang kerugian yang diakibatkan karena kekufuran. Ya, sehingga dia harus masuk ke dalam jahanam selama lamanya. Ini kerugian. Kalau yang nisbi, betul tadi. Nah, nggak mau menuntut ilmu tentang agama, tentang Islam, tentang tauhid, tentang sunnah. Nah, rugi. Termasuk juga apa namanya, barakallahu fikum, di hari ini misalkan di antara kita ada yang mengalami kerugian nisbi. Contohnya ada di hari ini di antara kita yang memulai di waktu paginya setelah sholat subuh dengan zikir, zikir pagi. Ada di antara kita yang tidak. Pagi hari dia bangun sudah untuk siap-siap mencari apa? Maisha. Yang satu penuh zikir, mengingat dia beristighfar pada Allah, bertasbih. Nah, ini sudah yang satu dapat untung, yang satu rugi. Ini kerugian nisbi. Contohnya lagi ya, contohnya lagi. Wah, Ustaz sering nyinggung ana katanya. Mungkin ada yang bilang, Ustaz kok sering nyinggung ana? Ya memang harus disinggung kalau taklim. Kalau enggak disinggung kan enggak ada faedahnya. Iya. Harus diingatkan, harus dibangkitkan imannya dan disadarkan. Nah, ada yang taklimnya mulai pagi sudah duduk di masjid. Ya, duduk di masjid. Ikut taklim pertama, kedua, ketiga. Nah, sementara yang satu cuma ikut taklim pada jam kedua dan jam ketiga misalkan. Yang satu selamat, yang kedua rugi. Ini contoh yang kedua. Iya. Kemudian misalkan yang lagi ada taklim pertama enggak ikut, taklim kedua juga enggak ikut. Nah, tadi ana mendengar ada sebagian teman di sini yang belajar Al-Qur'an. Apa? Mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan ditalqin. Kemudian teman-teman mengikutinya. Sampai kedengaran ke rumah, masya Allah. Tak pikir teman-teman di masjid sedang berada di majlis yang dicari-cari oleh malaikat, nah, untuk ikut bersama mereka. Majlis yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan doa dari para malaikat. Tapi di sisi lain ada teman-teman kita yang kebetulan tidak di dalam masjid. Kebetulan, nah, kebetulan tidak di dalam masjid. Nah, ada yang dinaungi oleh atap masjid, ada yang dinaungi oleh dedaunan pohon. Nah, kenitu. Nah, yang di sini terdengar suara dari masjid, ya. Kal'ihnil manfush. Masya Allah, diajarkan bagaimana hukum ini. Masya Allah. Dari yang beratapkan daun pohon itu, nah, lain lagi suara yang terdengar. Nah, ya, masya Allah. Nah, yang ini untung, dapat keuntungan, ya, dapat ribah, ya, ribah dini, faidah dini. Yang sebelah sana itu, ya kalau impas masih mending kan ya. Kalau impas masih mending. Kadang-kadang rugi. Dia tertawa menertawakan saudaranya misalkan, atau keluar dari lisannya satu dua tiga kata-kata, patah-kata yang menyakitkan, atau ghibah misalkan dan seterusnya. Maka terus waktu ini wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian, dalam kerugian, dalam kerugian terus. Nah, ada yang kerugiannya mutlak karena dia tidak beriman kepada Allah, berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah sehingga kerugiannya mutlak dalam bentuk khalidina fiha, dikekalkan di jahannam. Ada yang nisbi seperti itu tadi. Nah, terus waktu ini berputar dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Innal insana lafi khusr. Nah, kita yang ada di masjid pun sekarang, ya, ini serangan mulai masuk ini sekarang. Nah, Kalau tadi hubungan antara yang di masjid dengan yang di luar masjid, yang di dalam masjid pun berbeda. Ada yang duduk, dia mungkin membawa catatan taklimnya, ya. Tentunya ajr yang akan didapat, ya, ajr yang akan dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar dibandingkan yang tidak mencatat, walaupun sama-sama baik. Nah, waduh, serang lagi nih. Nah, ada yang keserang ini. Nah, maaf saja. Nah, yang berikutnya serangannya lebih dalam lagi nih. Sama-sama kita duduk di sini. Saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Antum mendengarkan, ada yang mencatat, ada yang serius, luar biasa. Nah, tapi ada yang beruntung, ada yang merugi. Yang beruntung adalah yang mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hadir di majlis, dia tidak menyampaikan ilmu kecuali karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan maghfirah. Nah, ada yang niatnya berkurang dari itu. Berkurang dari itu dan berkurang dari itu. Maka wal asli innal insana lafi khusr. Ini pembukaan pelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari serangan-serangan tadi. Nah, pertanyaan pertama, apakah bak mandi dengan tinggi 70 cm, lebar 50 cm, bisa memenuhi syarat keabsahan berwudu menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan air tersebut mengalir terus dengan air pam, ya, diganti. Enggak cukup. Harusnya 7 meter, tingginya 5 meter ke sana dan mengalir kayak waduk apa? Gajah Mungkur atau gajah apa itu, nah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk teladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tata cara bersucinya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdad wa yatawaddau bil-mudd. Allahu akbar. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mandi dari junub, ya, mandi janabah, ya, itu debit air yang dipakai, volume air yang dipakai itu satu sa'. Satu sa' itu empat ini. 1, 2, 3, 4, ya, 4 mud namanya. Ya, mungkin orang yang agak besar lah dari kita, orang yang paling besar di antara kita itu yang jadi ukuran sekarang. Karena kita di masa ini beda ukuran fisiknya dengan orang di masa dahulu. Orang yang terbesar di masa kita itulah yang bisa jadi ukuran sekarang. Ya, kalau seukuran saya mungkin bisa 7 inilah katakan, ya, 7 atau 8. Kira-kira cukup enggak mandi bagi kita? Ini satu. Kalau mandi satu sok sampai 5 ini, satu sok ditambah satu genggam ini. Satu sok istinya berapa? 4. Apa namanya bahasa Indonesianya ini? Ayo orang Indonesia. Nah. 4 apa? 4 cawuan. Nah. Ya. Dan kalau berwudu, wudunya Rasul satu mud, satu ini. Ya, siapa yang bisa berwudu airnya segini? Ini kurang lebih 2 mud atau 3. Nah, ada yang bisa berwudu dengan segini? Sudah luar biasa, 3 kalinya Rasul atau 2 kalinya. Ini kira-kira berapa senti kali berapa senti nih? Nah. Ya. Jadi para hadirin yang saya muliakan, apa yang disebutkan oleh sebagian pihak bahwa air yang sah untuk berwudu apabila jumlah airnya itu melebihi sekian atau minimalnya sekian kali sekian dan harus mengalir. Dari mana? Apa dalilnya? Apakah kita lebih baik dari Nabi? Atau Nabi yang lebih baik dari kita? Nggak pakai atau sudah. Ya. Jelas Rasul adalah sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh. Maka kita sebagai umatnya meniru beliau. Bayangkan, sekarang ini sering sampai di beberapa masjid itu diberi air yang mengalir ya, supaya berwudunya sah. Subhanallah. Kenapa kita meninggalkan contoh Nabi, sementara kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ikutilah tata cara beliau beribadah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Masya Allah ini. Bagaimana tata cara pelaksanaan akikoh? Nah, kambing disembelih. Tapi ada rinciannya. Kapan pelaksanaannya? Hari ketujuh. Jawabannya. Bagaimana bila lewat waktunya? Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Pilih sendiri. Di kalangan ulama ada yang menyatakan boleh, walaupun sudah lewat dari hari ketujuh. Nah, ada yang menyatakan kalau sudah lewat dari ketujuh, ya sudah, nggak usah. Yang menyatakan boleh, dibatasi dengan hari ke-14 atau hari ke-21. Jadi kelipatan 7. Nah, hari ke-14 atau hari ke-21. Apakah bisa dikodok pada waktu ketika kita mampu? Disebutkan dari sebagian ulama, boleh katanya. Yang anda ingat dari Syekh Al-Uthaymin, boleh. Misalkan kita gak mampu sekarang lahir, anak kita, putra, nyembelih dua kambing, gak mampu sekarang. Nanti 3 tahun lagi kebetulan dapat rezeki, boleh gak? Sebagian ulama menyatakan boleh. Bagi yang ingin melaksanakan, silahkan. Nah, apakah boleh mengakikohi kedua orang tua kita yang hidup atau yang sudah mati? Gak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka sebaiknya ditinggalkan. Bagaimana adab memasuki rumah kontrakan yang sudah lama tidak dihuni? Secara bimbingan sunnah, perlukah diruqyah? Ya, perlu. Kalau kita memasuki rumah yang sudah lama tidak ditempati khususnya, maka disunnahkan kita meruqyah rumah tersebut dengan dibacakan Al-Quran, terkhusus surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan tafirru minal baitil ladzi quri'a fihi suratul baqarah. Nah, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacakanlah Al-Qur'an di rumah kalian. Karena syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di sana Al-Qur'an. Jadi disunnahkan untuk kita membacakan Al-Quran supaya tidak diganggu oleh syaitan. Nah, supaya tidak diganggu oleh syaitan. Nah, dari hadis ini diketahui bahwa membaca Al-Quran di kuburan enggak dibenarkan. Ya. Karena Rasulullah menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacakanlah Al-Quran di rumah kalian. Karena memang enggak dicontohkan baca Quran di kuburan. Nah, ini jawabannya. Jadi disunnahkan untuk diruqyah. Rumah disunnahkan untuk diruqyah agar syaitan yang ada di rumah tersebut lari dan tidak mengganggu lagi. Nah, kemudian bagaimana cara bermuamalah atau bergaul di lingkungan RT? Nah, melihat keadaan zaman sekarang, umat sudah campur aduk. Nah, antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Keliru ya, bukan muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram. Yang betul mahram. Kita sering mendengar di masyarakat muhrim ya. Keliru, muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram, pakai baju ihram itu ya. Itu dinamakan orang yang sedang muhrim. Tetapi kalau yang dimaksud itu saudara ya, ibu, putra, putri dan yang lainnya, namanya mahram. Nah, namanya mahram. Cara bermuamalahnya sesuai dengan aturan syariat. Pertama, menebarkan salam. Ini kan cara bermuamalah ya. Sesama muslim, kenal atau enggak kenal, pokoknya muslim assalamualaikum. Ya. Pakai peci enggak pakai peci, ya. Yang namanya muslim tetap kita ucapkan assalamualaikum. Nah, tetap kita menebarkan salam. Kalau ada yang sakit dikunjungi. Ada yang butuh bantuan dibantu. Ini cara bermuamalah di lingkungan RT. Begitu juga di lingkungan RW. Sama. Enggak ada bedanya. Nah, khawatir nanti terus ada pertanyaan, nah kalau lingkungan RW gimana, Ustaz? Sama saja. Nah. Jadi sama. Yang namanya muslim dari manapun, bahasanya apapun, warna kulitnya bagaimanapun, sama. Yang namanya muslim kita menyatakan assalamualaikum. Kalau sakit dikunjungi, kalau meninggal dunia dimakamkan, dimandikan jenazahnya, dan seterusnya. Lah, tapi kalau di situ ada hal-hal yang menyelisih syariat, misalkan, contohnya, acara, anu Pak Ustadz di kampung ada acara bangun pentas apa, dangdutan dalam rangka satu Muharram. Astagfirullah. Sudah memperingati satu Muharramnya keliru, enggak ada contohnya ya. Lusa dalam daripada memperingati 25 apa 1 Januari, enggak pakai daripada. Nah, sudah enggak dicontohkan oleh Rasul, enggak juga oleh sahabatnya, enggak dicontohkan oleh para imam ya. Enggak Imam Malik, enggak Imam Syafi'i, enggak Imam Ahmad, enggak Bukhari, enggak Muslim, enggak Imam Nawawi, enggak Ibnu Hajar, enggak Ibnu Taimiyah, semuanya enggak ada yang mencontohkan peringatan satu Muharram. Pakai pentas dangdutan lagi. Waduh. Luar biasa kan? Anu Ustaz dalam rangka kerukunan lingkungan RT Ustaz. Ya lebih baik saya rukun sama Allah aja. Nah, daripada rukun sama manusia, tapi begini caranya. Ya enggak benar. Maka tetap kita minta maaf. Enggak bisa hadir, Pak. Lu kenapa enggak hadir? Enggak mau bertetangga? Mau saya. Kalau ada yang sakit saya datang. Kalau ada yang butuh ya saya bantu semampu saya. Kalau ketemu di jalan assalamualaikum. Kalau ada yang meninggal dunia ya saya antar. Nah. Ya. Tapi kalau ini maaf saja, enggak bisa. Lu kenapa? Karena ini tidak diridhoi oleh Allah. Nah. Tidak diridhoi. Dangdutan, yang nyanyi perempuan lagi. Waduh, sudah. Perempuan itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Tidak melembutkan suaranya. Melembutkan dalam bicara aja enggak boleh. Ya, ketemu orang laki, assalamualaikum. Nah, itu melembutkan sudah. Lo enggak usah dalam rangka menghormati. Ya, bukan gitu caranya. Nah. Ya. Itu aja sudah enggak benar. Nah, ketemu orang laki yang bukan mahram atau muhrim? Mahram. Nah, yang bukan mahramnya, mari Pak singgah gitu. Nah, ini sudah enggak benar begitu. Apalagi nyanyi. Kira-kira gimana? Ya. Sudah enggak benar. Nah, maka apalagi dan apa? Apalagi. Nah, dan seterusnya, ya tambah enggak benar, sudahlah. Nah, jadi minta maaf saja. Nah, minta maaf saja. Jadi semuanya harus diatur oleh syariat gitu loh. Ya, peraturan RT, peraturan RW, peraturan adat, peraturan semua harus tunduk kepada qala Allah, qala Rasulullah, terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib untuk tunduk kepada dua peraturan yang bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara bergaul di dalam lingkungan rukun tetangga. Bagaimana tata cara puasa Senin Kemis yang dilakukan oleh Rasulullah? Bangun sebelum subuh, sahur, kemudian menahan dari makan dan minum serta segala yang membatalkan puasa sampai tenggelam matahari, berbuka. Betul kan? Hari Senin, nanti Kemis lagi gitu. Bangun sebelum subuh, sahur. Lah yang ditanyakan tata cara berpuasa Senin Kemis. Apa ada cara lain? Nah, mungkin enggak Ustaz, kalau Senin Kemis nanti jam 9 ada istirahatnya Ustaz. Nah, minum kopi satu cangkir. Nah, istirahat pertama, istirahat kedua jam 2 siang Ustaz. Nah, ya enggak sama. Tata caranya dengan Shaum Ramadan sama, Shaum Arafah sama. Nah, tata caranya sama. Nah, enggak mungkin Ustaz kalau Senin Kemis sahurnya harus muti, kalau bukonya harus merah. Nah, enggak ada, sama semua. Nah, ya hari Senin dan hari Kemis. Pertanyaan kedua, kenapa hari Senin dan Kemis? Ya karena memang Rasulullah SAW menghimbau hari Senin dan Kemis. Nah, enak kan jawabannya? Jawabannya karena Rasul SAW menyatakan tentang hari saum, hari Senin dan Kemis, dalika yaumun wulidtu fihi na'am wa bu'istu fihi au unzila ilayya fihi. Itu adalah hari di mana pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari itu pula, ya, hari Senin, aku diutus sebagai rasul. Dalam riwayat lain disebutkan tu'radul a'mal kulla yaumin kulla al-ithnain wal khamis wa ana uhibbu an yu'radu amali wa ana shaimun. Amalan-amalan manusia ini dilaporkan ke Allah, diangkat ke langit pada setiap Senin dan Kemis. Aku suka amalanku ini ditunjukkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang saum. Dalam riwayat lain, setiap Senin dan Kemis ini banyak maghfirah. Nah, jadi itu di antara sebab kenapa puasa pada hari Senin dan Kemis. Hah? Ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada yang berdalil dengan hadis ini, ya, tentang bolehnya memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, buktinya Rasulullah memperingatinya dengan puasa. Kan begitu. Jadi bagaimana kira-kira Ustaz? Jawabannya adalah syariat ini sudah sempurna. Dan orang yang paling faham tentang syariat ini siapa setelah Rasul? Sahabatnya. Yang paling faham sudahlah. Nah, yang paling faham tentang syariat Islam adalah para sahabat. Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka lebih faham dari kita. Atau ada di antara kita yang lebih faham dari Khulafa Ar-Rasyidin? Ustadz dari mana yang lebih faham dari Khulafa Ar-Rasyidin? Mungkin ada ustadz atau da'i atau imam, ya. Dari mana kira-kira yang lebih tahu, lebih pandai dibandingkan Al-Khulafa Ar-Rasyidin? Kalau ada, saya tunggu laporannya. Nah, kalau ada yang lebih pandai dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Pertanyaan berikutnya, atau sebelum itu, adakah Al-Khulafa Ar-Rasyidin memahami Ya. Adakah al-khulafa ar-rasyidin yang kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengikuti sunnah mereka? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib kepada kalian di saat kalian mendapati perbedaan dan perselisihan untuk kembali dan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Kita tanya sekarang, apakah memperingati hari kelahiran Nabi ya, dicontohkan dalam sunnahnya khulafa ar-rasyidin? Nah, ini perlu ditanyakan. Nah, kalau jawabannya ada, ya mari kita rame-rame. Kita adakan. Lalu kita cinta berharap untuk tergolong orang-orang yang cinta kepada Rasul. Berikutnya, siapa sih yang lebih cinta kepada Nabi? Kita atau para sahabat? Hah? Siapa yang lebih besar nilai kecintaannya kepada Rasul, kita atau sahabat? Kalau ada yang menyatakan kita, masya Allah, spektakuler, nah, luar biasa. Nah, kalau perjawabannya adalah sahabat, ya memang benar sahabat yang paling cinta kepada Rasul dan tidak diragukan lagi, terkhusus al-khulafa ar-rasyidin, juga para istrinya. Nah, juga para istrinya, Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian siapa lagi, Ummu Salamah, kemudian siapa lagi, hah, Zainab. Nah, iya ada Zainab. Nah, Ummu Habibah ya. Nah, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua cinta kepada Nabi, sangat bersedih ketika Rasulullah meninggal. Nah, kira-kira orang-orang yang cintanya kepada Nabi, hidup bersama Nabi, ya, susah senang bersama Rasul, memberikan contoh bahwa diperingatinya hari kelahiran beliau. Kalau ada satu aja dari mereka, masya Allah sudah bagus. Nah, ternyata nggak ada satupun dari sahabat, apalagi al-khulafa ar-rasyidin yang melakukan hal seperti itu dan tidak memahami hadis ini dengan seperti itu. Maka sudahlah, kita jangan mengintervensi syariat, jangan mengintervensi al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, jangan. Sekarang aja kalau ada yang berani ya menyatakan bahwa dalam permainan sepak bola secara resmi menyentuh bola enggak apa-apa pemain selain kiper. Kira-kira gimana? Ya rusak kan? Iya. Mereka ini orang intervensi dalam aturan sepak bola. Padahal cuma aturan sepak bola. Ya, enggak boleh kita intervensi. Nah, apalagi dalam urusan syariat. Nah, maka dari itu jawabannya adalah tidak dibenarkan sama sekali kita melakukan amalan tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Masya Allah.

mungkin sudah memasuki waktu zuhur. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, tafadhal, Bu Lutfi. Jawabannya ya dan tidak. Bisa ya, bisa tidak. Maksudnya ya adalah, faham maksudnya ya ikhwan, apakah doa ini bisa merubah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal segala sesuatu sudah ditentukan, baik dan buruk, musibah atau tidak musibah, sakit dan sembuh. Nah, apakah bisa kemudian kita doa, ya Allah sembuhkan, padahal di catatan Lauhul Mahfudz menyatakan kamu sakit? Jawabannya enggak bisa. Ya, nggak bisa, karena sudah ditentukan di sana kamu sakit. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan di sana bahwa orang ini akan sakit. Ya, kemudian orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta agar disembuhkan. Dicatat pula di Lauhul Mahfudz bahwa dia akan sembuh. Ya, akan sembuh setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketentuan dia sakit sudah ditentukan, ketentuan bahwa dia akan berdoa dan itu terjadi, ketentuan juga di Lauhul Mahfudz bahwa dia akan sembuh dengan doa tersebut, semuanya sudah tercatat. Nah, jadi itu jawabannya. Kemudian ada jawaban yang kedua terkait dengan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Lauhul Mahfuz sebagai tempat tercatatnya seluruh apa yang akan terjadi dari makhluk-makhluknya ini. Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada para malaikat, ya, beberapa hal yang akan terjadi. Beberapa hal yang akan terjadi. Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa akan terjadi pada hari ini atau pada tahun ini hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Malaikat tahunya itu sebatas yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya akan terjadi hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat bahwa hal ini, ya, telah dicatat di Lauhul Mahfudz yang belum diberitakan kepada malaikat tersebut, bahwa hal ini dengan sebab amalan baik kaum tersebut, amalan baik seseorang atau pribadi tertentu, akhirnya Allah hapuskan. Dalam pengertian, Allah tidak realisasikan hal itu. Maka dari situ para ulama membedakan antara al-qadha dan al-qadar. Al-qadha dan al-qadar. Nah, jadi barakallahu fikum, itu jawaban globalnya. Tetapi yang jelas, ketika kita hendak membahas tentang qadha dan qadar ini, maka ada beberapa rambu-rambu yang harus kita kuasai dan harus kita jalani. Karena ulama menyatakan al-qadaru sirrullah ala khalqihi. Nah, al-qadar itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di situ berbagai hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Ya. Sehingga kita harus berbicara seputar ini sesuai dengan rambu-rambunya. Nah, apa rambu-rambunya? Insya Allah kita bahas di waktu yang akan datang atau di waktu yang lainnya biiznillah ta'ala. Karena sekarang sudah memasuki waktu zuhur. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat dan Allah bantu kita untuk beramal dengan apa yang kita ketahui
dan kita dijauhkan dari orang-orang yang merugi. Kita dijauhkan dari orang-orang yang merugi dalam kehidupan kita yang sempit dan singkat ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih kita pada syarat ketiga dari 7 syarat sahnya jual beli. Kita tadi telah menyelesaikan hukum menjual beberapa bagian dari, atau hukum menjual bangkai dan beberapa bagian darinya. Di antara juga yang terkait dengan pembahasan itu, atau kita akan membahas berikutnya, adalah hukum menjual babi. Kalau dalam pengertian babi secara utuh, tentunya itu adalah haram, bila syak, tanpa diragukan, karena nasnya jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang kadang-kadang ditanyakan itu, dan tadi sudah diungkapkan, adalah menjual kulit babi ya. Nah, secara singkat yang rajih bahwa dilarang atau tidak dibenarkan menjual kulit babi walaupun sudah disamak. Apa bedanya dengan kulit bangkai yang lainnya? Kulit bangkai yang tadi kita bahas, perbedaannya adalah kalau babi itu secara menyeluruh memang secara asal hukumnya haram. Berbeda dengan kambing, sapi, ayam, unta, dan hewan ternak lainnya yang secara syar'i dihalalkan. Secara hukum asal memang halal. Nah, kalau babi secara hukum asal memang haram hukumnya. Sehingga seluruh yang terkait dengan babi itu adalah haram hukumnya dijual.

Berikutnya adalah hukum menjual as-sanam. Sonam itu adalah dalam pengertian kita patung. Hukum menjual patung ini khususnya yang dari Magelang ini, kawan-kawan yang dari Magelang. Nah, ini penting untuk diketahui ini. Nah, hukum menjual patung. Nah, baik terbuat dari kayu atau batu atau besi atau bahan yang lainnya. Dalilnya tentang haramnya penjualan patung ini adalah hadis Jabir yang tadi telah kita lalui. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-maitata wal khamr. Innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Yang bisa dipetik di sini adalah kalimat al-asnam, patung. Jama' as-sanam. Nah, segala patung yang berbentuk makhluk hidup, termasuk yang tidak berbentuk makhluk hidup tetapi diibadahi, ya, tetapi diibadahi berbentuk gunung misalkan, ya, berbentuk bola misalkan, tapi diibadahi, maka itu tetap namanya patung dan apa termasuk yang dilarang dalam syariat ini. Terkait dengan pembahasan ini ada sekian masalah. Apa hukumnya menjual patung yang masih dalam bentuk patung tetapi tidak untuk digunakan sebagai perhiasan ataupun diibadahi, dibeli untuk dihancurkan atau dimanfaatkan batunya atau besinya, dilebur besinya menjadi bahan lain, plastiknya dilebur menjadi kepentingan lain, boleh ataukah tidak? Nah, bisa di tergambar permasalahannya. Membeli bukan untuk perhiasan, ya, atau diibadahi, untuk hadiah, kenangan, dan semisalnya. Jawabannya, kalau selama masih berbentuk patung, maka hukumnya tidak boleh, walaupun tidak digunakan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah seperti yang tadi disebutkan. Selama masih berwujud patung, maka tidak boleh.

anu, enggak untuk saya jual patungnya, mau saya manfaatkan besinya. Ya enggak boleh. Karena dengan tegas hadis Jabir, Rasulullah menyatakan innallaha wa rasulahu harrama, mengharamkan jual beli yang tadi disebutkan. Ya, bangkai, ya, kemudian khamar, khinzir, babi dan patung. Haram hukumnya. Kemudian terkait dengan masalah ini, hukum menjual mainan anak-anak, ya, mainan anak-anak yang berbentuk apa, ya, boneka itu ya, berbentuk anak kecil, berbentuk robot-robotan, no, bentuk Superman, Batman bentuknya, atau bayi, ya, dan yang semisalnya kuda. Nah, apa hukumnya? Para ulama berfatwa di masa ini, khususnya Lajnah Daimah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan dan masyayikh yang lainnya berfatwa bahwa haram hukumnya, karena itu masih dalam penamaan as-sanam, masuk bagian dari bagian nama as-sanam. Nah, yang dilarang di dalam hadis tersebut. Nah, hadis Jabir bin Abdullah. Nah, kalau ada yang mengatakan enggak, itu yang enggak boleh kalau digunakan untuk diibadahi, untuk disembah. Enggak, tidak begitu pengertian hadis. Nah, dengan tegas hadis menyebutkan as-sanam. Nah, as-sanam itu baik yang disembah maupun tidak disembah. Nah, itu dinamakan sanam, sehingga patung maknanya. Maka dari itu haram hukumnya, tidak dibenarkan. Nah, kemudian kalau ada yang berdalil bahwa lah itu Aisyah pernah membuat kuda-kudaan, kuda-kudaan ada sayapnya. Nah, kalau dibiarkan sama Rasul, kalau memang itu nggak boleh, suatu yang haram, maka tentunya akan diizinkan. Sangat berbeda, sangat berbeda antara yang dilakukan oleh Aisyah dengan yang ada sekarang. Pertama, Aisyah pada waktu itu masih tergolong anak-anak dan dibuat dengan tangannya sendiri. Dari kain, diikat, bentuknya kayak kuda, katanya kayak kuda, padahal nggak kayak kuda. Nah, dari kain. Nah, kalau di masa kita mungkin kayak anak kecil main pakai anunya pisang itu, apanya itu, ya, terus dikasih apa, jadi kayak kuda, ditumpahin. Nah, di belakangnya dikasih didi, kasih bendera, ekornya apa. Nah, seperti itu nggak ada masalah. Nah, kalau ada yang mau jualan seperti itu, insya Allah juga nggak apa-apa. Nah. Nah, kalau yang sekarang ada di tuku-tuku, bahkan ada khusus tuku boneka kan gitu sekarang, itu sudah berbeda, dibuat dengan teknologi yang canggih, ya, bentuknya juga sangat menyerupai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk hidup ini, ada yang bisa menangis, ada yang bisa tertawa, ya, macam-macam, maju mundur, ya, ada yang bisa lompat. Nah, ini yang seperti ini tidak dibenarkan. Jadi yang kebetulan punya tuku boneka, inilah fatwa para ulama, tidak boleh, termasuk jenis barang yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan. Begitu juga yang posisinya sebagai pembeli, bukan penjual tapi pembeli, ya. Kalau anaknya nangis, ambil ketebok pisang, buatkan mobil-mobilan atau kuda-kudaan dari ketebok pisang. Jangan beli barang-barang seperti itu. Nah, jadi permasalahan berikutnya terkait dengan masalah jual beli as-sanam. Kemudian juga beredar di masyarakat menjual binatang yang sudah diberi air keras itu, ya. Burung diberi air keras, ular diberi air keras sehingga dia mati, kaku. Bentuknya kayak patung, iya. Nah, macan diberi air keras, ada macan diberi air keras? Hah? Ada, ya? Ada. Nah, jadi hakikat. Nah, ini juga yang difatwakan oleh masyayikh tersebut termasuk yang tidak boleh.

0: samping itu sudah berbentuk ya, di samping itu mengandung makna bangkai tadi ya, mengandung makna bangkai karena dia mati bukan dengan cara penyembelihan yang syar'i. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, merupakan wasilah atau dzari'ah ya, perantara media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, nanti dimanfaatkan oleh syaitan. Nah, ada gambarnya misalkan di situ burung yang sudah diberi air keras. Tiba-tiba ketika dia mau bangun sholat malam, burung itu mengeluarkan cahaya. Padahal itu jin yang mempermainkan dia. Akhirnya dia yakin, wah luar biasa ini burung, mengandung cahaya, nur ya, berarti ada barokahnya. Nah, akhirnya cari barokah. Nah, subhanallah, ditambah dia punya tuku tambah laris ya. Jin sebagai salah satu calonnya, ada orang malu diseret untuk ke tukunya dia. Wah luar biasa, ketika ada patung burung ini tambah laku tukunya. Nah, tambah terus. Nah, menjadi wasilah dan media yang mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Maka juga hal itu termasuk yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan. Nah, berikutnya hukum menjual anjing. Masa usah dibahas, kita masa kita mau jual anjing loh. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya kawan. Yang kalau kebetulan kita ditanya, kita bisa memberikan solusi buat dia. Nah, ternyata ini pembahasan sudah dibahas oleh para ulama. Sudah disebutkan dalam buku-buku mereka. Nah, menjual anjing. Jumhur ulama menyatakan secara mutlak yang namanya anjing tidak boleh diperjualbelikan. Apa maksudnya secara mutlak? Baik itu anjing biasa ataupun anjing luar biasa. Baik itu anjing-anjing yang biasa berkeliaran itu maupun anjing yang mengandung manfaat seperti anjing untuk menjaga rumah, untuk menjaga kebun, untuk menjaga ternak ya. Karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas lafaz hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dari hadis Jabir, dari hadis barakallahu fikum Abi Juhaifa, hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhum, menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamani al kalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual atau hasil penjualan dari anjing. Ya. Naha an bai'il kalb, dalam riwayat lain di Rasulullah melarang untuk apa? Menjual anjing. Dengan tegas hadisnya melarang. Ini pendapat jumhur ulama dan ditarjih masakin oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan rahimahumullah. Namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan boleh, di antaranya dari kalangan sahabat Jabir radhiyallahu anhu, salah satu perawi hadis tentang larangan menjual anjing. Beliau termasuk yang berpendapat tentang bolehnya menjual anjing dengan syarat ya, tidak secara mutlak, kalau anjingnya itu adalah anjing yang jenisnya adalah sebagai anjing penjaga. Nah, dalilnya adalah tentang bolehnya menjual anjing yang mengandung manfaat penjagaan baik rumah, sawah, ternak atau yang semisalnya. Keumuman hadis dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan man iqtana kalban ghaira kalbi saydin aw mashiyatin naqasa min amalihi kulla yaumin qirata. Barang siapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk memburu atau anjing yang menjaga ternak dan yang semisalnya, maka akan berkurang dari pahala amalannya setiap hari sebanyak 2 qirat. Nah, 2 qirat itu ada yang menyebutkan 1 qirat sebesar gunung. Nah, diperkecualikan anjing apa tadi? Anjing untuk memburu, ya, anjing pemburu, ya, baik memburu hewan maupun memburu manusia, ya, maksudnya memburu penjahat, ya, anjing pemburu itu, nah, ataupun anjing penjaga. Nah, atas dasar itu, dalam hadis ini ada perkecualian. Tidak semua jenis anjing yang dilarang untuk kita meliharanya. Nah, sehingga atas dasar itu pula tidak semua jenis anjing dilarang untuk dijual atau diperjual belikan. Ini dalil pendapat kedua. Dalil kedua dari pendapat kedua ini adalah hadis Jabir juga dan beberapa yang lainnya, di mana pada sebagian riwayatnya ada tambahan dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kalbi aw an thamanil kalb illa kalba saydin. Rasulullah melarang jual beli anjing kecuali anjing yang berfungsi sebagai pemburu. Nah, tambahan ini dijadikan dasar oleh pendapat kedua untuk tidak memutlakkan, tidak menjadikan larangan menjual belikan anjing itu secara mutlak. Hanya sayangnya tambahan illa kalba saydin ini tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah diperselisihkan di kalangan ulama pakar hadis. Apakah sah tambahan ini ataukah tidak? Sementara di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada tambahan lafaz ini dan beberapa riwayat yang lainnya. Nah, sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ittafaqal muhaddithun ala dha'fihi. Telah sepakat para pakar hadis tentang lemahnya tambahan ini. Nah, banyak sekali yang melemahkannya. Namun Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam hal ini beliau mengumpulkan seluruh riwayat hadis ini dan seluruh jalan-jalannya, ya, jalur-jalur sanadnya, jalur-jalur periwayatannya, sampai pada kesimpulan bahwa tambahan ini sah keberadaannya, kata beliau. Sehingga atas dasar itu beliau termasuk yang berpendapat dengan pendapat sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Hati-hati, jangan sampai ada fitnah, ya. Sekarang ini ada fitnah bahwa Syekh Al-Albani itu sering berpendapat tidak pernah ada pendapat ulama sebelumnya. Nah, ini sekarang sedang muncul, ya, sebuah buku yang hendak menjatuhkan kredibilitas beliau dengan dusta. Masyarakat awam, masyarakat sibuknya dengan bisnis, dengan kuliah, dengan pekerjaannya masing-masing, melihat ini, iya ya, berarti dusta Syekh Al-Albani. Nah, contohnya ini misalkan, ya, hukum menjual anjing. Jumhur mayoritas ulama menyatakan enggak boleh dengan nas hadis, apalagi si pembawa penulis buku menyebutkan hadis, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Rasulullah telah melarang dari menjual apa? Anjing. Ini adalah pendapat jumhur. Nah, tiba-tiba ada orang baru di masa ini namanya Albani katanya. Misalkan nih. Maka kita bisa menjawab, sabar Mas. Ya. Sabar Om. Kalau kebetulan dia bagian dari orang-orang aktivis dan pegiat dakwah, katakan maaf Mas Akhi dan Mas Antum. Nah, ya, perlu diketahui bahwa yang menyatakan bolehnya menjual anjing, ya, terkhusus dalam hal ini anjing yang mengandung manfaat bagi penjagaan, pemburuan, itu adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, yang hidup 14 abad sebelum Syekh Al-Albani, bersama Rasul, melihat Rasul, ya. Makanya jangan keburu-buru. Di antaranya juga, di antara selain Al-Imam Jabir, Al-Imam Atha radhiyallahu anhu dan Al-Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, salah seorang imam tabi'in besar, luar biasa, faqih. Yang ketakwaannya enggak bisa dibandingkan dengan kita. Enggak bisa diukur dengan kita. Nah, di antara yang berpendapat tentang masalah ini. Nah, sehingga atas dasar itu permasalahan ini termasuk permasalahan yang rumit, ya, termasuk permasalahan yang rumit untuk ditentukan. Tetapi sebagai jalan tengah, ada sebuah pernyataan Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Al-Imam Ibnul Munzir memberi jalan tengah dalam hal ini. Beliau menyatakan in thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahyu 'an bai'ihi fa bai'uhu batil. Jika memang benar ini lain. Atau saya kembali kepada pendapat siapa tadi? Jabir dan Al-Imam An-Nakhai rahimahullah, dan itu yang ditarjih oleh Al-Imam Al-Albani bahwasanya larangan menjual anjing tidak bermakna mutlak, hanya saja atau diperkecualikan anjing apa? Buru, perburuan, ataupun anjing yang berfungsi sebagai penjaga. Ini pendapat ulama tentang masalah hukum menjual anjing. Nah, kalau enggak beli Ustaz anjingnya, hanya saja sekedar apa? Anjing punya kawan, ya. Selain baik anjing, atas pendapat jumhur ini sekarang secara mutlak. Boleh enggak anjingnya, sudahlah saya ambil anjingnya kamu nih, saya tukar tak kasih tip. Barter istilah anjing dengan apa? Dengan tip. Boleh apa enggak? Atas pendapat jumhur secara mutlak tidak boleh. Dan ini termasuk jual beli, ya. Ya, termasuk jenis apa? Jual beli. Karena definisi jual beli itu adalah mubadalatu mal bimal ala sabil taradhi. Tukar menukar harta yang didasarkan di atas saling rela. Lah tip harta termasuk kan begitu. Sehingga walaupun tidak dibayar dengan uang, ya, maka tip itu berfungsi sebagai nilai pembayaran. Tetap hukumnya haram menurut pendapat jumhur, ya. Kalau itu anjingnya adalah anjing untuk pemburu, ya, anjing pemburu dan yang semisalnya, atas pendapat Jabir, ya, sahabat Jabir bin Abdullah dan Atha bin Abi Rabah serta Al-Imam Ibrahim bin Nakhai atau An-Nakhai, maka itu boleh. Nah. Boleh enggak memberi hadiah kepada orang kambing? Apa? Anjing. Nah, memberi hadiah anjing, tidak jual, memberi hadiah. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Mana pendapat yang kuat dari dua pendapat ini? Wallahu ta'ala alam bisawab, dua-duanya sama-sama kuat. Tapi sampai saat ini kok hati lebih condong kepada pendapat kedua. Lebih condong kepada pendapat Jabir, ya, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu serta Ibrahim An-Nakhai dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya larangan menjual anjing hanya berlaku kepada selain anjing pemburu dan anjing penjaga. Nah, kalau jenis anjing pemburu dan yang semisalnya boleh untuk diperjualbelikan. Nah, berikutnya adalah terkait, sebelum saya lanjutkan, terkait dengan hukum menjual khamr. Kita enggak menjual khamr. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita menjual suatu benda atau suatu barang, ya, yang dijadikan sebagai bahan dasar khamr. Nah, misalkan menjual anggur, ya, kita sebagai petani atau pedagang anggur dibeli oleh seseorang yang akan menjadikannya sebagai bahan dasar khamr. Apa hukumnya? Jawabannya adalah haram, tidak boleh. Loh, saya enggak menjual khamr, Ustaz. Iya, tetapi bahan itu dijadikan sebagai bahan dasar khamr. Allah menyatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan kalian saling tolong menolong, saling bekerja sama dalam perkara dosa dan permusuhan, kezaliman. Jika kita tahu dengan pasti bahwa ini menjadikan barang tersebut atau dagangan kita sebagai bahan dasar khamr, maka tidak boleh. Atau sekarang saya pernah ditanya di daerah Magelang itu, ikhwan atau teman-teman yang dari sana, punya sebidang tanah ya yang gak cukup luas lah, biasa saja, tapi karena memang di daerah situ menjadi mahal karena kebetulan posisinya berada di daerah yang di pinggir jalan tempat penjualan patung-patung itu ya. Ada yang pernah ke Magelang? Nah, kalau nggak pernah, tanya kepada orang yang datang dari arah Magelang. Nah, itu nilainya ternyata besar sekali tanah itu. Mau dibeli oleh salah seorang pedagang patung dengan nilai yang luar biasa. Nah, nilainya sampai M ya. Nah, maka kita atau apa transaksi seperti ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan secara syar'i. Nah. Atau kita menjual kayu, para pedagang kayu. Hati-hati. Yang dijadikan bahan untuk perkara yang secara syar'i tidak dibenarkan. Nah, buat apa? Buat patung. Nah. Jual batu, buat apa? Buat bangun candi. Nah, ini juga maka tidak dibenarkan. Nah, bukan karena batunya yang haram dijual atau kayunya yang haram dijual, tetapi karena itu menjadi wasilah, perantara untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya hukum menjual menjual darah. Nah, ya. Darah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu. Telah diharamkan terhadap kalian al-maitah, bangkai, dan ad-dam, darah, untuk dimakan. Loh, kalau dijual Ustaz, misal diperjualbelikan bukan untuk dimakan. Misalkan, apa hukumnya? Juga haram, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas ya, melarang hal itu. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an thamanil kalbi wa thamani ad-dam, dan seterusnya. Hadits ini juga panjang. Rasulullah melarang dari menjual darah, walaupun tidak untuk dimakan. Maka hukumnya apa? Haram untuk diperjualbelikan. Terkait dengan masalah ini, banyak masalah yang mungkin menimpa kita, yaitu hukum donor darah itu. Donor darah. Hati-hati. Hati-hati dalam permasalahan ini. Tidak boleh kita mengharap sesuatu di balik pendonoran darah kita itu tadi. Mau donor darah, ya sudah Pak. Nah, per 1 miligramnya Rp250. Kalau 1000 miligram kan berapa akhirnya? 250.000. Nah, misalkan, maka yang seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Atau kita tahu bahwa kalau habis donor nanti diberi susu, rumah sakit diberi makan yang enak. Wah, mau donor aja. Nah, donor darah dah. Ya. Duh, kamu jual darah? Enggak. Tapi dalam hatinya anak pingin susunya. Nah, maka juga tidak boleh. Innamal amal bin niyat. Nah, enggak boleh. Nah, kalau diberi susu, ya diterima. Enggak diberi, jangan minta. Ya. Kalau enggak diberi, jangan kemudian, enggak wes, enggak donor lagi. Nah, jangan. Kalau diberi, ya diterima nggak apa-apa. Nggak diterima karena takut dalam rangka warok, hati-hati. Ya sudah, nggak, terima kasih Pak. Ini susunya biar nggak pusing. Nggak apa-apa, sudah kasihkan ini orang lain Pak. Yang sakit mungkin butuh. Saya mau ke depan mau beli pecel. Hah? Tambah lepas. Nah, jadi begitu, itu akan lebih baik. Nah, tetapi ada masalah sekarang terkait dengan masalah donor darah ini. Sekarang itu kan butuh, masalahnya sekarang di rumah sakit atau di beberapa tempat tertentu nggak diberi darah kecuali dihargain. Nah, entah berapa harganya. Kebetulan di sini juga ada Pak Dr. Farhan, bisa tanya. Itu gratis atau ada harganya? Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Jadi di rumah sakit itu ada sebuah biaya tertentu, bukan dalam rangka dijual, tetapi menggantikan proses. Ya, kan waktu nyedot itu butuh pakai lidi apa pakai apa itu nyedotnya? Lah tusuknya satu aja beli sekarang. Nah, apalagi jarum, kan begitu, ada jarum, ada selangnya. Ya, ada perawatnya juga digaji, ya. Dan yang semisalnya kemudian dia disimpan di entah di lemari es atau di apa, itu butuh listrik, kan begitu. Nah, untuk biaya processing sebatas ini, processing penjagaan, penyedotan dan pemindahan, maka itu boleh. Nah, jadi kita membayar dalam rangka itu. Tapi kalau dipaksa processing, biapa sih kira-kira normalnya berapa biayanya? 1 liter darah misalkan. Hah? 60.000. Ya memang biayanya kurang lebih segitu atau lebih murah kira-kira mestinya. Oh, lebar. Oh iya ya. Nah. Makgul lah 60.000 ya, 70.000. Ini harga yang mungkin masih masuk akal. Nah, termasuk tadi yang disebutkan pemeriksaan darah, kan darah disedot kan harus diperiksa. Ini ada penyakitnya enggak? Nah, nanti ada penyakitnya. Penyakitnya yaitu selalu miskin misalkan orangnya. Oh, bahaya nanti jadi miskin ya. Rezekinya sempit. Nah, itu diperiksa di laboratorium. Nah, barakallahu fikum. Nah, mau diberi darah orang yang miskin? Nah, jadi gitu. Nah, itu proses pemeriksaannya membutuhkan biaya. Tapi kalau seandainya biayanya nggak masuk akal misalkan, ya dipaksa untuk beli kita, atau orang donor nggak mau kecuali saya dibayar, gimana? Sementara kalau enggak, mati. Jenis darahnya repot ini, jenis darah T. Nah, ya repot nih nyarinya. Kalau enggak mati nih, kef. Maka ya sudahlah, dibayar. Dosanya ditanggung orang itu. Ya, dosanya ditanggung si penjual bukan si pembeli. Dibayar, jangan maksa. Oh ini nggak boleh, ini secara syar'i jual beli darah. Saya nggak mau beli. Lu nanti mati nggak apa-apa, lebih baik mati. Enggak. Ya, ya tetap sudahlah dibayar. Setelah dinasehatin nggak mau, ya sudahlah. Jadi ini tentang hukum jual beli darah. Nah. Kemudian masalah yang juga banyak menyebar di masyarakat adalah hukum menjual ini apa ya, pejantan, air mani pejantan. Ada ya, air mani pejantan. Baik air maninya dalam pengertian langsung, ya. Jadi sewa, kan ada sistem sewa pejantan sekarang kan begitu. Kemudian jadi diambil pejantan untuk ada sebuah betina, seekor betina atau dua atau tiga, ya, untuk pengembangbiakan. Ini yang khususnya usaha kambing dan yang semisalnya, ya. Nah, harus tahu ini. Nah. Atau melalui cara-cara yang lainnya. Apa hukumnya? Nah. Dalam permasalahan ini, jumhur ulama menyatakan haram untuk menjual belikan air maninya, baik secara langsung, ya, ataupun tidak secara langsung. Ini terjadi di masyarakat, iya. Hah? Terjadi di masyarakat. Nah. Jadi untuk sekali satu unta, untuk sekali jima misalkan ya, itu bayar misalkan berapa? 20 ribu atau 30 ribu, sampai berapa sekarang kalau sapi? Tergantung sapinya kan gitu, jenis sapinya. Siapa yang tahu seputar ini? 15 sampai 20 ribu. Telur 20 ribu. Berapa biayanya jamunya? Ya, yang pejantan itu enggak butuh jamu biasa. Iya, sebentar ini. 20 ribu. Nah, ya, dengan alasan untuk mengganti telur. Telur berapa sih butuhnya? Nah, berapa? 50 telur. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Terus juga melalui suntikan itu ya, kawin suntik itu. Nah, kawin suntik. Nah, jadi ada air maninya yang disimpan itu mungkin ya. Keluarkan kemudian disimpan. Kalau dalam pengertian seperti tadi itu, biaya processing pengambilan, pemindahan dan penjagaan air mani tersebut dan proses pemindahannya kepada binatang betinanya ya, maka sebatas itu boleh-boleh saja. Tapi bukan menghargain air maninya itu. Nah, ya. Walaupun dengan istilah untuk menggantikan jamunya katanya. Ya. Ya itu sebenarnya dagang. Niatnya apa sih sebenarnya? Hah? Yang ada di masyarakat dagang. Nah. Hah? Iya, ada yang dagang ada. Rumah sakit dagang. Ya enggak boleh kalau dagang. Tapi kalau seperti yang tadi dijelaskan, processing itu tadi, proses mulai dari penyedotannya, biaya sari suntiknya, kemudian selangnya, kemudian naruh di kulkasnya, kemudian laboratoriumnya, ini darah ada penyakit DB-nya apa tidak, ini bagaimana. Itu kan proses semua. Nah, perawatnya dibiaya, diganti juga. Nah, jadi kalau sebatas itu, makul, labas. Nggak termasuk yang dilarang, tidak termasuk dalam jual-beli. Nah, tapi kalau seandainya mengambil faedah dari situ, itu yang enggak boleh. Nah, jadi sama juga dengan masalah ini, termasuk kawin suntik itu. Ya, kawin suntik termasuk. Nah, ya, kalau itu sebatas sebagai biaya proses, boleh. Tetapi kalau mengandung unsur jual beli, maka itu termasuk yang dilarang dalam hadis Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Al-fahl itu pejantan. Ya. Antum ini fuhul. Nah. Antum yang ada di sini ini fuhul. Nah. Pejantan. Nah, asbil fahl itu adalah itu tadi. Ya. Air mani dari pejantan itu. Maka ini dilarang secara syar'i. Dalil yang kedua adalah yang dijadikan dalil tentang larangan tersebut terkhusus yang terjadi di kalangan awam itu adalah termasuk jual beli yang mengandung gharar, mengandung ketidakjelasan. Pejantan ini, waktu dia mengeluarkan air maninya, jenis air mani ini tergolong jenisnya, waktu itu tergolong yang bagus atau tidak, bisa berhasil, bisa gagal kan gitu. Hah? Mengandung unsur spekulasi. Nah, maka dari itu ini termasuk poin penyebab dilarangnya menjual belikan air mani. Kemudian yang berikutnya, bahwa ini adalah sesuatu yang menjijikkan sehingga tidak perlu diberi harga. Nah, sesuatu yang menjijikkan barangnya itu, sehingga atas dasar itu apa tidak dibenarkan untuk dinilai dengan harga tertentu dalam proses jual beli. Kalau tadi disebutkan mengandung ketidakjelasan baik secara mutu dari air mani tersebut ataupun kuantitasnya, ya. Entah kalau yang istilahnya melalui proses apa, kawin suntik itu kan melalui proses diperiksa mutunya, ya, berapa jumlah selnya, ininya, itunya, dan seterusnya. Nah, ini proses butuh biaya ini. Butuh biaya. Setidak-tidaknya dokternya kan sekolah itu. Nah, setidak-tidaknya. Nah, perawatnya juga sekolah ya, akhi. Nah, kulkasnya bayar. Nah, jadi di antaranya yang kedua dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i tentang ancaman orang-orang yang tidak menunaikan hak hewan ternaknya, baik onta, sapi, kambing ataupun yang semisalnya. Ditanya Rasulullah, wama hakkuha, apa hak di antara hewan ternak ini tadi? Disebutkan di sana beberapa haknya. Di antaranya Rasulullah menjawab, itraqu fahliha, yakni dibiarkan al-fahl itu menggauli atau apa, mendatangi unsa, dan sebaliknya si unsa itu berhak untuk mendapatkan dari yang zakar atau yang bejantan. Sudah, ini sudah diatur sama Allah, jangan diperjualbelikan. Apalagi Rasulullah sudah dengan tegas melarang. Kalau tidak ada hadis kecuali hadis Abdullah ibn Umar yang dengan tegas naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl, Rasulullah melarang untuk menjual apa? Itu tadi, air mani pejantan. Maka sudah cukup itu sebagai dalil yang tegas di dalam syariat ini tentang hukum jual beli air mani binatang itu tadi. Nah, sama dengan masalah darah tadi. Kalau ada seorang punya seekor kambing atau seekor sapi dan yang semisalnya, dia ingin mengembangbiakkan sementara dia enggak punya pejantan. Dan tidak mungkin dia mengembangbiakkan kecuali ya dia datang kepada para pemilik pejantan. Dan tidak mungkin para pemilik pejantan itu memberikan cuma-cuma, ya harus bayar. Nah, satu kali 20.000 untuk ganti ongkos telur katanya. Nah, telur yang bentuknya gini dan ada telur yang bentuknya masuk di kantong. Nah, telur untuk pejantannya dan telur untuk pemiliknya, kan begitu. Nah, istilah macam-macam di masyarakat. Kecuali dengan cara seperti itu. Nah, dan kalau tidak dilakukan hal tersebut, bisa membahayakan hewannya dia. Ya, entah, saya tidak mengerti ilmu peternakan ini. Apakah bisa membahayakan kalau dibiarkan unsa itu tidak digauli? Ya, maka dalam kondisi seperti ini darurat sifatnya, terpaksa dia harus bayar. Maka dosanya ditanggung oleh siapa? Oleh si penjualnya. Nah, ada yang perlu disampaikan? Ya. Anak zina. Apa? Nggak, insyaallah. Kalau sudah kadung loh ya. Tapi kalau terus, ya, pertanyaannya adalah apakah anak yang dihasilkan dari transaksi yang dilarang secara syar'i tadi, apakah kemudian berlanjut tidak boleh diperjualbelikan, haram hukumnya. Kalau dia taubat ya sudah selesai. Nah, tapi kalau itu menjadi kebiasaannya dan terus berlanjut, maka ada sebuah kaidah penting dalam syariat ini. Ma yubna 'alal batil fahuwa batil. Segala sesuatu yang didirikan di atas suatu kebatilan, maka hukumnya adalah batil. Nah, maka atas dasar itu tidak dibenarkan dia apa, jual beli di bidang itu kalau tidak ada cara lain yang bisa dia hindarkan. Nah, sebenarnya alasan sebagian ulama yang menyatakan boleh terpaksa kita bayar kalau terpaksa, ya, sampai sini ada suatu tanda tanya, terpaksanya itu dalam bentuk apa? Ini yang tadi butuh pengetahuan dalam ilmu peternakan. Tapi setidak-tidaknya ya sudah. Nah, umumkan aja tadi dari kambing, pengembang biakan kambing, saya punya 5 ekor kambing, siapa yang mau akikoh? Nah, dijual. Ya, dijual kambing itu, akhirnya dia beralih dengan kepada usaha yang lainnya. Kalau enggak, maka dia upayakan bagaimana dia bisa membeli pejantan sendiri. Nah, mungkin ada yang lainnya. Nah, itu akan dibahas. Nah, itu akan dibahas insya Allah. Nah, itu akan dibahas insya Allah. Iya. Ya. Nah, jadi kalau cuka itu, kalau cuka, ya, ada nas secara khusus yang menegaskan tentang bolehnya hal itu. Nah, kalau cuka, nah, berbeda dengan, iya. Kalau legennya kan mas, legen itu memabukkan nggak legennya? Nggak, berarti boleh kan gitu. Dijadikan tua, haram. Nggak boleh. Ya, nanti insya Allah itu manhaj insya Allah. Bismillah. Nah.
1: Ya. Tradisi kebiasaan berburu ikan. Jadi berburu ini menggunakan anjing untuk pemburu ini dengan anjing yang bagus itu bisa menjual harga anjingnya cukup mahal. Apakah ini juga termasuk dengan salah satu yang anjing boleh dijual sebagai pemburu
0: ikan? Mau untuk memburu apa? Oh, enggak boleh. Nah, mau jual anjing buruan ya, anjing pemburu ya. Nah, tahu si pembeli ini menggunakannya untuk memburu babi. Ya sama seperti tadi menjual anggur untuk pedagang atau pembuat khamar. Tetap enggak boleh. Nah, atas pendapat Jabir radhiyallahu anhu tentang bolehnya menjual anjing pemburu, ya. Nah, atas pendapat jumhur secara mutlak enggak boleh. Nah, siapapun pembelinya. Nah, siapapun pembelinya enggak boleh kalau atas pendapat jumhur apapun jenis anjingnya. Nah, berikutnya adalah hukum menjual

0: buku-buku yang mengandung kesesatan. Buku-buku mengandung berbagai macam mukhalafah syar'iyah. Zat bukunya ya halal, tetapi isinya yang menjadikan hukum buku tersebut menjadi haram, sehingga termasuk jenis jual beli yang diharamkan karena barangnya bukan barang halal. Nah, berikutnya adalah termasuk menjual majalah-majalah ya, yang di sana berisi berbagai macam pelanggaran syar'i. Nah, ya, termasuk majalah yang berisi berbagai macam pelanggaran syar'i. Nah, berisi fitnah, berisi gosip, ya, gambar-gambar yang tidak benar secara syar'i. Nah, isinya fitnah, gosip, memfitnah orang, menuduh, menjatuhkan. Nah, ini enggak benar. Dari katanya ke katanya, itu kan isinya surat kabar kan begitu termasuk, iya kan? Nah, jadi termasuk jenis yang tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan. Nah, namun sebagian ulama merinci terkait dengan masalah surat kabar, kalau memang mayoritas yang ada di sana adalah berisi berita, ya, yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin, walaupun di sana ada beberapa gambar, maka yang seperti itu bisa dihilangkan. Nah, bisa dihilangkan. Tetapi nampaknya secara realita sulit kita menemui yang seperti itu. Surat kabar berisi manfaat untuk kaum muslimin. Nah, cobalah kita lihat sekarang, manfaat apa kira-kira yang bisa diambil dari surat kabar? Nah, manfaat apa yang bisa diambil dari surat kabar? Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan manfaat secara syar'i bagi kaum muslimin bisa diambil dari surat kabar? Apa? Enggak, surat kabar. Hah? Iklan. Iklan apa ya? Mobil. Nah, di dealer-dealer itu ya. Nanti jual belinya pakai leasing kan gitu. Ayo, manfaat apa? Nah, ya, kertasnya buat bungkus, dikilokan, nah, kiluan, nah, itu bagi pedagang kiluan. Nah, mana tanya isinya, nah, isinya apa? Nah, isinya adalah, lowongan kerja. Kerja sebagai satpam bank. Kerja apa? Nah, kerja di showroom sudah motor kredit yang mengandung riba itu. Nah, apa lagi? Ayo. Hah? Iya, jumlahnya kira-kira berapa persen? Sekarang Anda hanya ingin mengetahui bagaimana kita cara menghitung atau menyebutkan manfaat yang secara syar'i memang itu manfaat bagi kaum muslimin. Setelah itu kalau memang betul itu manfaat, kita akan ukur kira-kira lebih banyak manfaatnya atau mafsadahnya. Kalau sekarang sudah diskusinya betul-betul ada manfaat, misalkan di situ ada pelajaran akidah Ustaz di koran, nah, ya, yang menjelaskan tentang akidah dan tauhid di salah satu kolomnya, ya, katakan satu kolom penuh, ya, dari berapa kok halaman koran, 16 halaman misalkan, satu halaman penuh berbicara tentang tauhid, ya, uluhiyah tentang asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala tentang asma'ul husna, ya, sementara 15 kolom yang lainnya, ya, di halaman pertama berisi artis, halaman berikutnya sepak bola Ronaldo sedang begini, nah, besok walhasil gosip, ya, politik ini itu ini. Sudah sekarang, sekarang kita tanyakan mafsadahnya atau maslahnya yang lebih besar? Mafsadahnya. Kalau mafsadahnya yang lebih besar, kita kembali sekarang kepada khamr. Ya, khamr itu haram apa halal? Hah? Siapa yang bilang halal? Anak kalau dengar ada yang bilang halal, nah, mungkin ngantuk. Nah, jadi haram, bila syak, nggak ada khilaf, kecuali antara umat Islam dan iblis. Nggak ada khilaf bahwa khamr itu haram hukumnya. Nah, apakah khamr tidak mengandung manfaat? Mengandung manfaat. Di antaranya para petani anggur, ya, bisa memiliki pangsa pasar yang lebih banyak lagi. Di samping pemakan anggur dan para pembuat zabib, kismis, ya, juga di situ ada pabrik-pabrik khamr yang bisa memanfaatkan itu. Betul kan? Nah, manfaat. Bahkan Allah dengan tegas menyatakan, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fiihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas." Mereka, wahai Muhammad, akan bertanya kepadamu tentang hukumnya khamr dan perjudian. Sampaikan kepada mereka bahwasanya pada kedua jenis hal ini, kedua permasalahan ini mengandung dosa yang besar, tetapi mengandung manafi'. Manafi' itu kalimat jamak, tunggalnya manfaat. Berarti pada khamr, ya, itu mengandung manfaat, manfaat, manfaat. Lebih dari dua. Karena kalau dua dinyatakan manfa'atani. Tetapi Allah menyatakan manafi', manfaat, manfaat, manfaat. Minimalnya tiga, bisa empat, bisa lima. Nah, berarti ada manfaatnya. Toh ternyata Allah haramkan khamr. Kenapa? Allah lanjutkan ayatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa dan negatifnya yang ada pada kedua hal ini lebih besar, kata Allah, dari positifnya. Nah, ayo sekarang kita lihat. Mafsadahnya banyak sekali. Banyak sekali mafsadahnya. Kepada anak didik kita, putra-putri kita di rumah. Menjadi akhlaknya, ya, akhlaknya para artis yang ditampilkan di situ. Nah, ya. Belum lagi iklan-iklan kemaksiatan di berbagai macam media tersebut. Maka dari itu sangat sulit untuk dirinci bahwa kalau memang mengandung hal yang baik, ya. Kecuali ada majalah tertentu yang isinya katanya tentang pertanian, majalah pertanian, ya. Maka yang seperti itu boleh-boleh saja. Kemudian yang berikutnya, dan ini juga sering dialami, menjual kotoran kambing atau kotoran hewan ternak untuk bahan apa? Untuk bahan kerupuk.
1: Apa?
0: Pupuk. Nah, iya. Nggak ada yang bilang kerupuk. Nah, untuk bahan pupuk. Nah, ini juga termasuk yang dibahas oleh para ulama. Kita akan menyisakan pembahasan ini untuk kajian yang akan datang. Dan kemudian kita harapkan untuk kita masuk kepada syarat jual beli yang keempat, ya, yaitu diharuskannya barang yang akan diperjualbelikan itu adalah barang yang mampu untuk diserahkan, atau dalam kemampuan penjual untuk menyerahkannya kepada pembeli secara sempurna, baik kualitas yang dijanjikan ataupun kuantitas yang dijanjikan, atau sampainya barang itu dengan selamat. Pembahasan ini cukup sulit karena di situ mengandung sekian jenis hukum jual beli, ya, termasuk apa yang diistilahkan dengan munabadzah, ya, apa yang diistilahkan macam-macam lah hukumnya. Dan ini cukup panjang sekali, lebih rumit dari yang sebelumnya kita bahas ini. Syarat jual beli yang keempat ini. Maka dari itu usahakan yang telah lalu ini bisa dipahami dengan baik. untuk kemudian insya Allah ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab pada kajian yang akan datang insya Allah ta'ala. Kita sudah memasuki waktu zuhur. Nah, tapi sebelumnya di sini ada pertanyaan, apa hukum jual beli anak lebah atau sarang lebah? Nah, ini termasuk yang akan dibahas pada kajian yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada hari ini insyaallah kita gunakan kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan berdiskusi.

Nah, ada beberapa pertanyaan yang sempat ditulis. Yang pertama sekali di sini ada pertanyaan, bagaimana nasihat para masyayikh ahli sunnah di Saudi Arabia maupun di Yaman untuk ahli sunnah di Indonesia? Nasihat mereka adalah kepada ahli sunnah di Indonesia untuk tetap istiqamah di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabar di dalam menjalani atau mengamalkan keduanya, kemudian di samping itu mereka menasihatkan kepada kita untuk setiap kita beramal, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk amalan anggota badan yang lainnya, baik yang untuk diri sendiri ataupun manfaatnya dirasakan oleh orang lain, agar mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selalu mereka ulang-ulang, masalah al-ikhlas. Mereka, para ulama, mengingatkan bahwa amalan yang dilakukan karena Allah, ikhlas karena mengharapkan ridhonya, maka amalan itu di samping bermanfaat untuk dirinya juga akan bermanfaat untuk orang lain di waktu sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian dengan keikhlasan itu akan melahirkan kesabaran di dalam beramal, karena amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menuntut adanya kesabaran dari setiap mukmin di dalam menjalankannya. Setiap amalan dan ibadah yang disyariatkan membutuhkan sikap sabar, sabar, karena amalan itu tidak sehari dua hari, tetapi berlanjut terus hingga kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keikhlasan di dalam beramal murni mengharapkan ridha Allah, tidak karena yang lainnya, tidak karena kepentingan duniawi, baik dalam bentuk duniawi yang dimaksud adalah terkait dengan maisyah, kehidupan atau biaya hidup, ataupun duniawi yang dimaksud adalah kedudukan, posisi, pujian, sanjungan, dan yang lainnya. Maka barang siapa yang mengikhlaskan niat kepada Allah murni karena mengharapkan ajr, mengharapkan ridha, mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melahirkan kesabaran. Dia akan sabar di atas ibadah karena dia tahu bahwa yang dia harapkan itu hanya ridha Allah. Dia akan tetap sabar di dalam beribadah karena dia tahu bahwa seluruh keduniaan ini tidak bisa mendatangkan manfaat baginya di akhirat. Barakallahu fikum. Jadi nasihat yang selalu diulang-ulang oleh para masyayikh adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Kemudian nasihat yang mereka sampaikan juga adalah untuk sabar di dalam menuntut ilmu. Selalu juga mereka ulang-ulang, hampir setiap syekh, setiap alim yang kita datangin, rata-rata nasihatnya adalah sabar di dalam menuntut ilmu dengan segala konsekuensinya, dengan segala keharusan yang akan muncul di balik

Setiap kita mau beramal, beribadah, berdakwah, bersikap, menilai, memvonis, dan seterusnya harus di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Terlepas dari segala kepentingan, terlepas dari segala urusan selain daripada mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, benar-benar di bawah bimbingan Al-Qur'an yang itu adalah kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara yang mereka nasihatkan, karena ini membutuhkan waktu khusus, tetapi yang saya sampaikan sebatas menjawab pertanyaan ini, di antara yang mereka sampaikan juga adalah mengembalikan semua urusan umat, problem yang dialami oleh umat kepada pihak-pihak yang memang Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mengembalikannya kepada mereka, yaitu mengembalikannya kepada para ulama al-mujtahidin, ahlul ijtihad, mengembalikannya kepada para ulama al-mustambitin, ahlul istimbat, yaitu para ulama yang mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari setiap permasalahan yang muncul di tengah umat, menghubungkan berbagai realita yang terjadi di tengah-tengah umat ini dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka para ulama yang telah teruji ketakwaannya, teruji kesabarannya, teruji keilmuannya, teruji kesungguhannya di dalam membina umat ini. Dan mereka-mereka para ulama yang telah memiliki perangkat-perangkat lengkap dan cukup untuk berijtihad dan beristimbat. Mereka mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitan illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menghimbau hamba-hambanya kaum mukminin, mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dihimbau dan diperintah. Kata Allah, jika telah datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah problem, sebuah musibah yang menimpa umat ini, mereka segera menyebarkannya, segera mengomentarinya, segera mengambil sikap tanpa bimbingan para ulama. Kata Allah, kalau seandainya mereka mau mengembalikannya, mengembalikan jawaban problemnya, mengembalikan jawaban tragedi atau permasalahan yang dihadapinya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sudah meninggal dunia, yakni mengembalikannya kepada sunnah beliau dan mengembalikannya kepada ulil amr. Ulil amr di sini yang pertama sekali adalah para ulama, kemudian yang kedua adalah pemerintah kaum muslimin, yaitu waliul amr. Maka kata Allah, pasti akan diketahui kesimpulan hukum terkait dengan permasalahan dan problem tersebut. Ini salah satu pokok penting, salah satu prinsip dasar ahli sunnah di dalam menghadapi berbagai macam problem. Maka dari itu, jangan dulu kita ini masuk dalam sebuah permasalahan sebelum kita mendengar bagaimana para ulama berfatwa, bagaimana para ulama membimbing umat ini, fatwa dan bimbingan yang didasarkan atau dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini global nasihat para ulama untuk ahli sunnah di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama ahli sunnah, para ulama kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita merealisasikan nasihat-nasihat mereka.

Misalnya untuk menjual madu ataupun yang lainnya. Enggak boleh. Nah, karena sedikit banyak kita akan punya andil dalam mempromosikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lu kan sudah dihapus susah tulisannya, ya tapi orang tahu kan sekarang ini dengan berbagai macam informasi bahwa botol ini adalah botol khamar. Nah, kecuali suatu bentuk yang memang sama sekali tidak diketahui oleh umat, tidak dikenal oleh umat, maka boleh-boleh saja, namun sebaiknya dihindarkan. Dan alhamdulillah masih banyak jenis botol-botol yang lainnya.

Ada pertanyaan juga yang sempat jawabannya akan saya nukilkan dari jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara pertanyaan itu sebenarnya juga sudah masuk dan sempat disampaikan kepada saya terkait dengan zakat seseorang yang memiliki tanah atau rumah. Apakah terkenai zakat jika nilai daripada tanah dan rumah tersebut melebihi nisab? Misalkan seorang punya tanah nilainya 100 juta. Uang senilai 100 juta rupiah sudah dipastikan itu melebihi nisab. Karena nisabnya itu, nisab zakat harta sama dengan 20 mithqal emas. 20 mithqal emas itu ada yang menyatakan 85 gram, ada yang menyamakannya dengan 96 gram emas. Nah, kalau nilai emas sekarang misalkan 200 ribu, maka nisabnya adalah 18 juta atau 19 juta 200 kalau 96 gram atau 17 juta jika dihitung dengan 85 gram. Maka atas dasar itu, bagi yang memiliki tanah dengan nilai 100 juta, nilai itu sudah melebihi nisab. Tapi apakah terkenai zakat? Nah, jawabannya rumah atau tanah dan juga termasuk mobil ya, atau pekakas rumah yang secara nilai telah melebihi nisab, semuanya tidak terkenai zakat. Karena benda-benda ini tidak termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku padanya hukum zakat. Kecuali benda-benda tersebut, tanah atau rumah atau mobil, adalah jenis tanah dan rumah atau mobil yang diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan, maka berlaku padanya hukum zakat. Diperjualbelikan. Nah, berlaku padanya hukum zakat. Nah, lah kalau orang punya tanah Ustaz tapi tidak mau diperjualbelikan, hanya saja pada tahun yang akan datang akan dia jual karena nilainya atau uangnya itu akan digunakan untuk berobat atau digunakan untuk bangun rumah atau dan yang semisalnya, apakah terkenai zakat? Jawabannya tidak terkenai zakat. Karena barang tersebut masih tidak termasuk barang yang diperjual belikan. Lu mau dijual? Iya, dijual, tetapi tidak diperjual belikan. Apa maksudnya diperjual belikan? Misalnya, kita beli mobil, memang sengaja mobil ini akan dia jual setelah ini. Saya beli mobil untuk kemudian sebulan atau dua bulan ke depan, jika ada harga yang cocok dan enak, mengandung faedah atau keuntungan, akan saya jual. Nah, ini termasuk jenis barang yang diperjual, belikan, dan berlaku padanya hukum zakat. Beli tanah seluas misalkan 1000 meter persegi. Dengan niat, nanti kalau ada pembeli, akan saya jual. Di saat seperti ini berlaku hukum zakat. Nah, jika telah melampaui nisab yang ditentukan dan telah melewati batas waktu setahun. Jadi bisa dibedakan antara diperjualbelikan dengan barang yang akan dijual. Bukan berarti barang yang akan dijual, mobil ataukah rumah, kemudian berlaku padanya hukum zakat. Ini jawabannya, wallahu taala alam. Bisawab. Ketika seorang sholat, ini tadi pertanyaannya, apakah diwajibkan untuk mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujud? Kalau pertanyaannya apakah wajib ataukah tidak wajib, maka jawabannya adalah mustahab mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Nah, tetapi ada larangan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha
untuk seseorang itu mengangkat pandangannya ke langit, ke atas begini di waktu sholat, misalnya begini. Nah, ini ada larangan, bahkan diancam dalam hadis tersebut untuk Allah cabut penglihatannya. Nah, apakah boleh memandang lurus? Kalau pertanyaan maknanya boleh, apakah berpengaruh kepada sah tidaknya sholat, maka sholatnya tetap sah, tetapi mengurangi nilainya. Mengurangi nilainya. Sebaiknya apa? Sebaiknya dia memandang ke tempat sujudnya. Sebaiknya dia memandang ke tempat sujudnya. Bisa dibedakan hukum-hukum ini. Nah, kalau pertanyaannya apakah memandang ke tempat sujud hukumnya wajib, jawabannya mustahab. Disunnahkan untuk memandang ke tempat sujud. Lu kenapa enggak wajib? Karena tidak ada dalil yang sampai tingkatan wajib. Tidak ada dalil yang menunjukkan sampai pada tingkatan al-wujub. Kemudian yang berikutnya, mana yang lebih baik? Tentunya lebih baik dia tetap memandang ke tempat sujudnya, karena itu akan lebih membantu dia untuk khusyuk. Wallahu ta'ala alam bisawab.

Ketika seorang tahu bahwa waktu dia lahir tidak diakikahi oleh orang tuanya, maka ketika dia sudah besar dan merasa mampu, apakah ada kewajiban bagi dirinya untuk mengakikahi dirinya? Kalau wajib, maka sepakat para ulama tidak wajib. Nah, ya, karena syariat ini sebenarnya berlaku kepada kedua orang tua, bukan kepada diri kita, bukan kepada anak. Ya, ini pertama. Kalau apa pertanyaannya, apakah itu wajib atau tidak? Sepakat para ulama bahwa tidak diwajibkan bagi seseorang yang di masa kecilnya atau ketika lahir tidak diakikahi oleh orang tuanya untuk dia mengakikahi dirinya sendiri. Jawabannya sepakat para ulama bahwa itu tidak wajib. Pertanyaan berikutnya, apakah mustahab? Terjadi khilaf di kalangan ulama. Wallahu ta'ala alam bahwa itu tidak mustahab. Apa dalilnya? Karena tidak ada penukilan yang sah dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mengakikahi dirinya sendiri, padahal tidak jarang dari mereka yang belum diakikahi di masa lahirnya. Bisa difahami? Sementara kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh Salafus Saleh, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang meyakini itu mustahab, labas.

Mana yang lebih didahulukan antara membayar hutang dengan mengikuti majelis ilmu yang membutuhkan biaya banyak seperti daurah di Bantul? Jazakumullahu khairan. Nah, sama-sama didahulukan. Nah. Barakallahu fikum. Sama-sama didahulukan. Nah. Maksudnya gimana? Nah, ini perlu dirinci. Maksudnya membayar hutang, apakah di saat tanggal terjadinya atau dilaksanakannya daurah itu, dia punya janji sama orang untuk membayar hutang ya, pada hari itu? Itu enggak masalah, bisa diwakilkan. Iya, bisa diwakilkan. Ini satu. Kalau sekedar penyerahannya saja. Kalau maksudnya bahwa selama itu dia harus terpaksa bekerja, ya, menjual ini dan menjual itu, barakallahu fikum, maka bisa digabungkan. Di daurah sana juga bisa menjual ini, menjual itu, ya, untuk juga hasilnya untuk menutup hutang. Nah, ala kulli hal, masing-masing muslim yattaqillah azza wajal. Masing-masing pribadi muslim berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyadari bahwa kesempatan dia beramal sangat sedikit, dalam pengertian dari sisi waktu, dari sisi kekuatan fisik kita sangat terbatas. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan untuk beramal untuk akhirat kita ya, dan kita masih punya banyak hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak, masih banyak dosa yang kita lakukan dan hak-hak Allah yang belum kita penuhi. Masih banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, sehingga kita memang masih banyak hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka juga harus di fadainullah, kata Rasulullah, haqqu an yuqda. Ya, dan kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dipenuhi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau maknanya bahwa keberangkatan dia menuntut ilmu itu konsekuensinya adalah tidak terlunasinya hutang yang mau tidak mau harus segera dilunasi ya, pada hari itu, maka dahulukanlah hutang. Dahulukanlah upaya melunasi hutang. Maka antum lebih mengerti tentang kondisi yang antum alami. Wallahu ta'ala alam bisawab.

Bagaimana sebenarnya pakaian seorang akhwat atau ummahat di luar rumahnya? Apakah cukup mengulurkan jilbabnya sampai kaki mereka atau bahkan sampai harus menyentuh ke tanah? Jawabannya yang pertama. Yang terpenting adalah atau yang diperintahkan dan bersifat wajib itu adalah menutup aurat. Kedua kaki termasuk aurat yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dari madhab manapun yang namanya kaki wanita itu adalah aurat. Nah, yang terjadi khilaf itu apakah kedua wajah dan kedua tangan ini, dua telapak tangan ya, aurat atau bukan? Ini yang terjadi khilaf. Kalau kaki tidak terjadi khilaf bahwa itu adalah wajib untuk ditutup. Tinggal masalahnya sekarang apakah harus melebihkan pakaian itu sampai menyentuh ke tanah? Jawabannya, kalau pertanyaannya harus atau tidak harus, jawabannya tidak harus. Di masa ini hal itu bisa diganti dengan kaos kaki. Ya, bisa digantikan fungsinya dengan apa? Kaos kaki. Maka tidak harus. Apalagi di masa ini, di masa orang sangat asing dan sangat aneh bagi mereka pakaian yang syar'i. Ya. Pakaian yang syar'i itu sangat asing di tengah-tengah muslimin. Kehidupan mereka yang sangat panjang dan jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kehidupan mereka yang cenderung untuk diwarnai oleh cara-cara hidup orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Sehingga pakaian yang syar'i menjadi sesuatu yang aneh di hadapan mereka. Janganlah keanehan ini ditambah aneh oleh perbuatan kita yang keliru. Oleh perbuatan kita yang keliru. Barakallahu fikum. Nah, atas dasar itu cukup pakaian wanita terkait dengan kaki adalah digantikan dengan kaos kaki. Cukup pakaian jilbabnya itu atau pakaian luarnya itu sampai di ujung kaki sebelum menyentuh kepada tanah. Barakallahu fikum. Nah.

0: Di antara yang juga sering ditanyakan dan saya nukilkan jawabannya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah sering muncul di sebagian orang setelah mereka mengetahui bahwa sesembelihan ya, hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah, ya, hewan yang disembelih tanpa disebutkan kalimat Bismillah, maka dagingnya haram untuk dimakan. Siapa yang mengatakan ini? Bukan Ustadz Luqman ya. Nah, Allah. Allah melarang kita di dalam Al-Quran untuk memakan daging dari hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Ini hukum di dalam Al-Quran. Ditegaskan pula oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada dari anak-anak tahfiz yang bisa menyebutkan dalil dari Al-Quran bahwa yang tidak disebut nama Allah, mimma lam yudhkar ismallah, tidak boleh dimakan dagingnya? Siapa yang bisa menyebutkan dalil? Naam, Jihad. Fa'innahu fiskun. Ahsan. Di surat apa Jihad? Al-An'am. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi fa'innahu fiskun. Di dalam surat Al-An'am. Barakallahu fiik ya Jihad. Jazakallahu khair. Naam. Janganlah kata Allah kalian memakan daging sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di dalam atau padanya. Jadi yang mengatakan ini siapa? Allah. Nah, bukan pondok salafi, ya. Siapa? Allah. Nah, yang menyatakan di surat apa? Al-An'am. Setelah kita tahu ini, atau sebagian pihak menyatakan, loh Ustaz, itu banyak para penyembelih dijagal-jagal itu enggak menyebut nama Allah. Nah, apa boleh kita makan? Atau kita ragu itu Ustaz, apakah ayam-ayam yang disembelih di pasar itu disebutkan nama Allah? Nah, lawang yang nyembelih aja enggak suka berzikir. Nah, apalagi di waktu nyembelih 100 ayam mau ingat nama Allah, jarang. Nah, terus gimana? Apa boleh kita beli daging ayam di pasar? Nah, beli daging sapi di pasar? Nah. Jawabannya dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha qalat inna qauman أتانا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا أفنأكل منه قال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. Nah, ya Rasulullah, para sahabat menyampaikan kepada Rasul, sesungguhnya telah datang kepada kami suatu kaum dengan membawa hadiah daging dalam keadaan kami enggak tahu apakah mereka itu menyembelih dagingnya tadi, menyembelih hewannya dalam keadaan telah menyebut nama Allah atau belum. Ragu ini. Nah, maka Rasulullah membimbing kepada umat ini. Ya. Bimbingannya adalah semu antum wakulu. Kalian ketika hendak makan, ucapkan bismillah dan makanlah. Jangan ragu. Di sini Rasulullah hendak menutup pintu was-was. Pintu keraguan-raguan yang tidak sama sekali didasarkan kepada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Para penyembelih di pasar itu saudara-saudara kita seiman, muslim. Nah, tapi enggak tahu Ustaz apakah disebut nama Allah apa tidak. Ya sudah, wong dia muslim, insyaallah disebutkan. Kalau antum ragu, Rasulullah menjawab, sebutkan bismillah ketika hendak makan dan jangan ragu-ragu, makanlah. Ya, ini bimbingan siapa? Bimbingan Nabi. Kalau keluar dari bimbingan Nabi, aduh Ustaz Anda masih belum serk, bahaya ini. Nah, ini sikap ekstrim. Ya, sikap ekstrim itu ada dua. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa tidaklah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah, ma min amrin amarallahu bihi ibadah illa walisyaitan fihi madkhalan. Tidak ada suatu perintah dalam syariat ini yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya mukminin kecuali syaitan punya dua pintu masuk. Dilihat oleh syaitan, kalau hamba ini seorang yang punya semangat ibadah, semangat yang tinggi untuk menghindarkan dirinya dari yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan memasukinya melalui pintu al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengamalkan perintah tersebut, cenderung lebih, cenderung tasyaddud, bersikap keras di dalam beragama. Yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan innad-dina yusrun falan yushadda ahadun ad-dina illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, sudah dipermudah oleh Allah dan Rasulnya, bukan dipermudah oleh hawa nafsu ya. Mudah menurut Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah seorang, kata Rasulullah, berupaya bersikap keras, bersikap ekstrim, berlebihan di dalam menyikapi syariat ini, kecuali pasti dia terkalahkan. Dia gak akan mampu nanti. Akhirnya dia ditimpa oleh sikap jenuh, putus asa, karena dia sendiri yang memaksakan diri dan bersikap keras. Atau yang kedua, kata Ibnu Al-Qayyim, kalau si hamba ini tadi jenis orang yang suka gampang-gampangkan, ya, suka mengenteng-entengkan dan meremehkan syariat Allah, ya makruh-makruh sedikit gak apa-apa, nah haram-haram sedikit nanti tobat, ya, atau cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, maka syaitan menghiasi dia, ya, menghiasi perkara ini terkait dengan syahwatnya atau hawa nafsunya untuk cenderung meremehkan syariat Allah. Maka kembali kepada permasalahan tadi, jangan sampai kita keluar dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, kita tahu mereka adalah muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Maka ketika kita hendak membeli sesembelihan mereka, tanpa ragu kita beli. Loh, mungkin mereka enggak nyebut, dinasehatin. Datengin bapak jagalnya itu, assalamualaikum, ziarah ke sana, ke rumahnya. Kalau antum punya tulisan tentang tata cara menyembelih, karena kebetulan bapak itu adalah seorang ahli sembelih, maka berikan tulisan itu, menyembelih itu tata caranya begini, begini, begini, begini. Nah, termasuk dalam hal menyebutkan nama Allah. Nasihatin lawang itu saudara kita, saudara kita muslim, sholatnya sama-sama menghadap ke kemana? Ke kiblat, bukan ke barat ya. Sama-sama menghadap ke kiblat. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Bagaimana adab dan cara berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa-doa apa saja yang dibaca oleh Rasulullah setelah sholat wajib dan sunnah? Wah, ini panjang, ini butuh pelajaran khusus ini. Nah, barakallahu fikum. Secara global, kalau berdoa baik setelah sholat ataupun di luar waktu itu, kapan saja, disunnahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memulai doa. Dimulai dengan solawat, kemudian setelah itu kita memulai doanya. Sebagian ulama menyukai untuk dimulai dengan pujian kepada Allah kemudian solawat, seperti mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru setelah itu berdoa. Nah, itu semua baik dan lebih membantu untuk dikabulkan doa kita. Tentang bacaan apa yang setelah sholat, panjang sekali insya Allah di waktu yang lain. Dan kelihatannya sudah pernah dibahas di dalam Umdatul Ahkam, ya? Hah? al-adhkar akibat salawat sudah dibahas dalam pelajaran fikih. Nah, sudah dibahas, bisa di-setel ulang CD-nya atau kasetnya. Barakallahu fikum. Sudah dibahas oleh al-ustadz Ruwaifi hafizahullahu taala. Sampai di sini karena sudah memasuki waktu zuhur. Semoga apa yang kita kaji ini digolongkan oleh Allah sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan pada hari ini kajian tafsir setelah kita lalui dua kajian sebelumnya, mukaddimah dan kajian pertama. Dan pada kajian pertama dari kajian tafsir yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tentang surat Al-Fatihah, nama-nama dan sebab-sebab penamaannya disertai dengan beberapa dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui makna Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim dan perbedaan keduanya. Kapan dipakai kalimat Ar-Rahman dan kapan dipakai kalimat Ar-Rahim. Kemudian pada hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah kita sebutkan dalam kajian yang lalu kenapa kita memulai pembahasan dan kajian tafsir kita dari surat Al-Fatihah. Dan insyaallah masing-masing ikhwan sudah mencatat alasan-alasan tersebut. Dan saya ulangi bahwa kajian tafsir kita ini akan berjalan sesuai dengan prinsip al-aham fal-aham, pembahasan terpenting dan perkara terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Karena memang Al-Quran itu sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama, sementara ajal kita sangat pendek. Kita memilih pada awalnya tafsir surat Al-Fatihah ini karena memang sangat penting, di samping dia sebagai pembuka mushaf. Saya ulangi, sebagai pembuka mushaf. Yang kedua, dikarenakan kita setiap hari dituntut untuk membaca dan memahaminya. Membaca dengan bacaan yang benar sekaligus memahami makna-maknanya, dikarenakan kita setiap hari harus mengucapkannya dalam sholat kita. Tidak jarang kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin mengeluhkan sulitnya untuk khusyuk di dalam sholat. Di antara sebab sulitnya khusyuk di dalam sholat adalah sulitnya kita memahami atau kurangnya kita memahami makna-makna dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Di samping di sana ada beberapa sebab yang lainnya. Dan kita tahu bahwa surat Al-Fatihah diberi nama, salah satu nama daripada surat Al-Fatihah itu adalah surat As-Salah. Kita sudah mengetahui sekian nama, mungkin 5 atau 6 atau lebih nama surat Al-Fatihah. Kenapa diberi nama surat Al-Fatihah dengan As-Salah?
1: Mungkin secara singkat saya bertanya, Anda Al-Akh Mahdi. Karena Al-Fatihah merupakan rukun sahnya sholat. Ini alasan pertama kenapa surat Al-Fatihah diberi nama As-Shalah. Kemudian yang kedua alasannya, antum siapa, Mukhlis atau Iman? Nah, hah? Yakni karena dengan tegas Rasulullah menyatakan tidak sah, yakni menyebutkan dalil terhadap apa yang dinyatakan oleh Al-Akh, bahwa Rasulullah menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat yang sah bagi barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua alasannya, barakallahu fikum, bahwa siapa yang bisa menyebutkan dalil kenapa surat Al-Fatihah diberi nama As-Shalah? Ibrahim. Ya. Ahsant. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana hadis ini adalah hadis al-Qudsi. Allah berkata, qasamtu salata qismain, aku bagi salat itu menjadi dua bagian. Ternyata yang dibagi itu adalah surat Al-Fatihah, dan sudah kita jelaskan panjang lebar pada kajian yang lalu. Nah, pembagian itu di mana Allah menyatakan, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku berkata di dalam salatku alhamdulillah rabbil alamin, Allah menjawab, hamidani rabb abdi, sesungguhnya hambaku ini telah memujiku. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi, jika hambaku berkata ar-rahman ar-rahim, maka Allah menjawab di waktu itu dengan jawaban telah memujiku hambaku ini. Yang ketiga pun sama, ketika menyatakan maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, telah memujiku hambaku ini. Ini bagian pertama daripada surat Al-Fatihah. Kemudian dibagi dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini bagian tengahnya yang kemudian Allah menjawab dengan jawaban hadza ma baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah hubungan antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Yang pertama berisi pujian, tiga ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin, ini berisi pujian. Kemudian dibatasi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelahnya berisi doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tiga ayat yang bagian kedua berisi doa permohonan kepada Allah. Sehingga inilah yang dinamakan as-shalah. Kenapa surat Al-Fatihah diberi nama as-shalah dengan dua alasan dan dua dalil tersebut di atas. Kemudian dijelaskan bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Bukan bagian daripada surat Al-Fatihah dan bukan bagian daripada surat-surat yang lainnya. Diturunkan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini dalam rangka sebagai pembuka setiap surat. Sebagai pembuka setiap surat Al-Quran kecuali surat apa? Taubah. Atau diberi nama apa, Rahman? Ibrahim? Surat Taubah diberi nama surat apa juga? Naam, antum? Siapa yang tahu? Tak kenal maka tak sayang. Selain iman, antum naam. Baro'ah, bukan al-baro'ah. Ya? Baro'ah. rahib ya, tanpa alif walam. Lah, kecuali surat ini setelah surat Al-Anfal tanpa kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tarjih ini adalah tarjih Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari, dengan tegas beliau menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini pula tarjih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri sebagai pembuka, bukan bagian daripada surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya, adalah dalil hadis Abi Hurairah yang tadi kita dengarkan bersama. Ini dalil pertama. Saya akan menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dalil pertama adalah hadis Abi Hurairah yang kita dengarkan bersama, yaitu Allah menyatakan aku membagi salat, yakni surat Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, dimulai dengan kalimat Alhamdulillah, tidak disebutkan ketika seorang hamba mengucapkan Bismillah. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Anas bin Malik, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula Al-Khulafa Rashidin Abu Bakar, Umar dan Utsman, di mana Anas dengan tegas menyatakan Sallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku telah pernah salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khalfa Abi Bakar, dan aku pernah salat, kata Anas bin Malik, di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sallaitu wa khalfa Umar ibn Khattab wa Utsman, dan pernah pula aku salat di masa khilafah pemerintahan Umar bin Khattab, dan begitu pula Utsman bin Affan, semuanya memulai salat dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas dasar ini dipertegas oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sekali lagi saya ulangi, pendapat ini adalah ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir sebagai buku asal dari tafsir Ibnu Katsir, karena tafsir Ibnu Katsir itu adalah kesimpulan atau ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir. Nah, ini dengan ini kita akan memasuki sekarang ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, kemudian kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di sini ada beberapa pembahasan penting. Pertama, kalimat Alhamdulillah, makna secara bahasa kita adalah segala bentuk kepujian, segala pujian kesempurnaan. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah satu-satunya. Ini makna Alhamdulillah. Segala pujian kesempurnaan Allah itu terkandung di dalam makna-makna Asma'ul Husna. Asma'ul Husna ada berapa? Ada 99. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan inna lillahi 99 isman, mi'atan illa wahid. Sesungguhnya bagi Allah itu beberapa nama Al-Husna, 99 bilangannya, 99 nama, yang masing-masing nama mengandung sifat-sifat kemuliaan bagi Allah, mengandung sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Alhamdulillah. Kemudian kalimat Rabbil Alamin, kalimat Rabb, asal katanya secara bahasa berasal dari kalimat Rabba, yurabbi, meraba, secara bahasa Indonesia maknanya memelihara. Secara bahasa Indonesia, rabba, memelihara. Ar-rabbu, sang pemelihara. Ini secara makna bahasa. Tetapi secara istilah syariat, kalau tadi secara etimologi bahasa, sekarang secara terminologi istilah syariat Islam, setiap kalimat Rabb di dalam Al-Quran itu mengandung tiga makna sekaligus. Setiap kalimat Rabb di dalam Al-Quran mengandung tiga makna sekaligus. Yang dari tiga makna ini mengandung makna-makna yang banyak yang terkait dengannya. Apa tiga makna itu? Dijelaskan oleh para mufassirin. Yang pertama, bahwa Rabb itu mengandung makna Al-Khaliq. Yang kedua, Ar-Rabb itu mengandung makna Al-Malik. Yang ketiga, Ar-Rabb itu mengandung makna Al-Mudabbir. Saya ulangi, kalimat Ar-Rabb itu mengandung makna Al-Khaliq, artinya pencipta. Yang kedua, mengandung makna Al-Malik, sang pemilik, sang penguasa. Yang ketiga, mengandung makna Al-Mudabbir, sang pengatur. Pencipta, pemilik, dan pengaturnya. Jadi kalau Rabbul Alamin artinya Khaliqul Alamin wa Malikul Alamin wa Mudabbirul Alamin. Rabbul Alamin itu artinya pencipta alamin, pemiliknya, dan sekaligus yang mengaturnya. Karena ada sifat manusia, dia memiliki tetapi dia bukan pencipta. Seperti mobil, mungkin dia memiliki mobil tapi dia bukan penciptanya. Penciptanya pabriknya sana di Jepang atau di Eropa. Mungkin dia sebagai pencipta tetapi setelah dijual oleh pabrik dia tidak memiliki. Yang memiliki yang membeli. Mungkin saja dia sebagai pemilik tetapi dia tidak ikut mengatur karena dia tidak bisa menyetir kendaraan, tidak mengerti oli di mana tempat menggantinya, kalau rusak yang ini bagaimana spare partnya, bagaimana cara ini dan itunya, enggak ngerti. Dia hanya pemilik saja, dia punya uang beli mobil. Ini semua mungkin terjadi pada makhluk. Tetapi kalau Allah Rabbun Ar-Rabbu, maka mengandung tiga makna sekaligus. Khaliq, Malik, Mudabbir. Pencipta, pemilik, dan pengaturnya. Rabbul Alamin berarti Allah yang menciptakan alamin. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak terlihat menjadi terlihat. Dari tidak terasa menjadi terasa. Sekarang kita lihat dan kita rasakan. Yang kedua, sebagai pemiliknya. Kapan saja mau dicabut, dicabut. Kapan saja mau ditarik kepemilikan itu, ditarik oleh sang pemilik terbesar, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah yang mengaturnya. Allah yang mengatur alam semesta ini. Al-alamin, kalimat alam. Jadi kalimat, saya ulangi, al-alamin itu jamak. Bahasa kerennya plurals, iya. Yeah. Betul. Nah, jamak tunggalnya, mufradnya itu alam. Bukan alim ya. Kalau alim orang yang berilmu, jamaknya ulama. Kalau alamin, mufradnya tunggalnya adalah alam. Apa itu alam? Singkatnya alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang selain Allah pencipta, maka itu adalah alam. Manusia, jin, langit, bumi, lautan, daratan, binatang, malaikat, jannah, annar, dan seluruhnya yang selain sang pencipta itu dinamakan alam. Makanya Allah itu Rabbul Alamin. Nah, barakallahu fik. Yazid, apa makna Rabbul Alamin? Rabb itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Tiga makna ini. Tadi saya katakan bahwa dari tiga makna ini mengandung sekian makna. Bukankah begitu? Kenapa? Kita ambil contoh kalimat Mudabbir. ya, yang mengatur. Yang dimaksud mengatur alam semesta itu dirinci dalam ayat-ayat yang lainnya, yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Yarzuqu may yasha, memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Yu'til mulka may yasha, memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Yulijul laila wan nahar wa yulijun nahara fil lail. Yulijul lail fin nahar. Allah Subhanahu wa taala memasukkan waktu malam kepada siang dan siang kepada malam. Silih berganti. Menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari. Ini semua bagian dari makna mudabbir itu tadi, yang ketiga. Ya. Mengandung sekian makna. Pengaturan alam semesta. Pemberian rezeki, kenapa si fulan rezekinya sehari ini mendapat 10.000 sementara yang itu 20.000. Yang hari ini mendapat 20.000 besok enggak dapat rezeki. Kenapa? Semua yang mengatur siapa? Ar-Rabb. Dari sisi makna apa? Mudabbir. Jadi kalimat mudabbir mengandung makna razik, mengandung makna yuhyi, mengandung makna yumit, mengandung makna yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Ini makna-makna mudabbir. Sehingga kalimat Ar-Rabbu ini kalimat yang sangat luas sekali maknanya. Atas dasar itu dipakai pada ayat pertama dalam surat ini. Alhamdulillah, segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah Rabbil Alamin. Allah itu adalah Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Sehingga ketika seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia ingat bahwa oksigen yang dia hirup ini diciptakan, dimiliki, dan diatur oleh Allah. Berapa kapasitas yang akan masuk ke paru-paru kita diatur oleh Allah. Dia ingat kalau sang pemilik, karena oksigen masuk bagian daripada alam, masuk dalam kalimat alamin itu tadi. Kalau Allah cabut oksigen ini, selesailah hidup saya. Nah, dan seterusnya. Saya ini sekarang sholat di atas bumi. Bumi ini milik Allah. Kalau Allah menghendaki bumi ini sekarang hancur, selesailah saya. Dia ingat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kalimat Ar-Rabb, tadi saya sebutkan asal kata secara subjeknya apa? Rabba, memelihara. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Rabba yurabbi tarbiyatan, tarbiyah. Tarbiyatullah terbagi menjadi dua. Pemeliharaan Allah kepada makhluk-makhluknya terbagi menjadi dua jenis pemeliharaan. Saya ulangi, Rabba yurabbi itu maknanya memelihara. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ini mencakup dua jenis. Jenis yang pertama dinamakan tarbiyatun ammah. Jenis yang kedua dinamakan tarbiyatun khassah. Tarbiyah yang bersifat umum, dan yang kedua tarbiyah yang bersifat khusus. Tarbiyah yang bersifat umum itu mencakup diciptakannya makhluk dari tidak ada menjadi ada, kemudian diberinya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seorang anak mengerti siapa induknya, mengerti siapa ibunya. Dia faham seorang manusia makanannya itu adalah nasi dan yang semisalnya, bukan rumput. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain yang namanya misalkan kambing. Kambing mengerti yang mana ibunya ketika dilahirkan. Sang ibu faham, ini anak saya. Ini hidayah dari Allah, termasuk tarbiyah, termasuk bentuk pemeliharaan alam, tapi masih bersifat umum. Hampir semua makhluk Allah mendapatkan jenis ini. Hampir semua jenis makhluk Allah mendapatkan jenis tarbiyah yang pertama, yang dinamakan dengan tarbiyah apa? Tarbiyatun ammah, tarbiyah yang bersifat umum. Dia faham, kambing gak mungkin memakan daging, karena daging bukan makanannya. Begitu juga singa. Ya, walaupun di hutan ada rumput, dia tidak akan memakan rumput. Dia paham makanan dia adalah daging. Dan seterusnya, ini bentuk dari apa? Pemeliharaan Allah yang bersifat umum. Begitu juga angin bergerak, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang kemudian dikaji bahwa angin itu bergerak dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Betul ya? Atau saya keliru? Dr. Abdurrahim, terbalik, dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Betul. Nah, alhamdulillah. Jadi inilah tarbiyatullah azza wajalla. Bentuk tarbiyah yang sifatnya umum, semua makhluk mendapatkannya. Semua jenis makhluk mendapatkan. Lah, jenis tarbiyah yang kedua yang terkandung dalam kalimat Rabbul Alamin adalah tarbiyah yang bersifat khusus. Apa itu tarbiyah yang bersifat khusus? Pemeliharaan yang seperti apa yang bersifat khusus? Pemeliharaan yang bersifat hidayah menuju al-haq, hidayah menuju iman, hidayah menuju Islam, hidayah menuju takwa. Ini bentuk pemeliharaan Allah. Salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap alam semesta. Setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah sudah dilakukan tarbiyah, bentuk pemeliharaan. Apa itu? Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu mesti dilahirkan dalam keadaan fitrah, sesuai dengan kebenaran. Ini bentuk pemeliharaan Allah terhadap alam yang diberikan kepada manusia secara umum. Kemudian ketika manusia itu baligh dan dewasa, Allah memberi tarbiyah pula. Diberikan tarbiyah itu dalam bentuk iman. Dimasukkanlah perasaan iman dan Islam kepada kalbu. Ini semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan jenis tarbiyah yang kedua ini adalah orang-orang yang beriman, kaum mukminin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintainya. Ini secara global makna kalimat Rabbul Alamin. Sehingga ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita faham apa makna tersebut. Kemudian kita menginjak kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat yang kedua ini saya tidak akan berpanjang lebar berbicara karena sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama pembahasan tafsir ini. Kita langsung memasuki ayat yang ketiga, yaitu ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sebelum kita memasuki makna-makna ayat ini, kalimat Maliki boleh dibaca dengan dua bacaan, dan kedua bacaan ini dibenarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan Al-Imam Ibnu Katsir serta para qurra, para mufassirin yang lainnya. Boleh dibaca dengan kalimat Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Saya ulangi, yang pertama panjang, setelah mim ada matnya Maliki. Yang kedua Maliki, maknanya sama. Kedua bacaan ini boleh dibaca, silahkan. Tetapi kalau kebetulan makmumnya dia jadi imam ya, dia kebetulan jadi imam, makmumnya gak mengerti, jangan membaca yang seperti ini, malah jadi fitnah nanti. Nah, perlu disampaikan dulu bahwa inilah cara-cara membaca Al-Quran. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Apa itu? Enggak, tidak merubah. Karena i'rab itu adalah hukum tentang akhir kalimat. Sementara ini kaitannya dengan bangunan kalimat. Ya, kalau i'rab itu berkaitan dengan dibaca Maliki atau Maliku atau Malika. Itu kaitannya dengan i'rab. Tapi kalau dibaca Maliki atau Maliki atau Maliki, ya, itu berkaitan dengan sorf. Jadi tidak merubah i'rab makna daripada kalimat tersebut. Oleh karena itu Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan dua bacaan ini adalah bacaan yang benar, dengan yang manapun seorang qori membacanya benar. Nah, ini cara membaca kalimat Maliki atau Maliki. Nah, kemudian Kalimat Malik secara bahasa boleh diartikan sebagai pemilik atau penguasa. Malik, pemilik atau penguasa.

menyatakan bahwa dirinya sebagai penguasa pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan itu, di hari itu, di padang mahsyar, pada padang mahsyar itu sendiri masuk bagian daripada alamin, masuk bagian daripada alam. Tetapi kenapa dikhususkan dengan penyebutan di sini? Jawabannya adalah untuk mengingatkan hamba-hamba Allah bahwa semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita akan dibangkitkan menuju kepada suatu hari di mana sang penguasa mutlaknya adalah Allah. Sang hakimnya itu adalah Allah yang berkuasa mutlak, yang mana pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya secara keseluruhan untuk berbicara. Siapapun dia posisinya di dunia. Ini makna kalimat Malik Yaumiddin. Kenapa yang dipakai kalimat Malik? Kok tidak nama-nama Allah yang lainnya? Ada beberapa hal penting yang mungkin perlu disebutkan, bahwa kalimat Malik itu bisa diartikan sebagaimana saya sebutkan tadi sebagai penguasa. Di sini sebagai teguran. Ya, teguran kepada orang-orang yang kebetulan di dunia ini memiliki kekuasaan. Baik kekuasaan sebagai kepala rumah tangga atau kekuasaan dalam bentuk apa saja. Ya. Menguasai manusia atau menguasai benda. Maka pada hari itu kekuasaan itu hilang dan tunduk di bawah Sang Malik Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada Sang Malik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diantara nama Allah Al-Malik, diantara nama Allah adalah Al-Malik. Ada orang namanya Abdul Malik, ya, sebagaimana ada nama Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Majid dan yang lainnya. Di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-16, di dalam surat Ghafir ayat yang ke-16 Allah menyatakan yauma barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai. Di hari di mana mereka semua umat manusia ini ditampakkan dan dimunculkan, ditampilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari itu pula tidak ada satu perkara pun tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara pun tersembunyi di hadapan Sang Malik. Disitulah kemudian Allah menyatakan dengan tegas kepada mereka, limanil mulkul yaum. Allah menyatakan kepada mereka semuanya, limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kekuasaan mutlak pada hari ini? Semuanya terdiam. Yang raja, yang penguasa, yang semuanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa pada hari itu. Diam seribu bahasa. Allah dengan tegas menyatakan, limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kekuasaan pada hari ini? Kemudian Allah menjawabnya dengan tegas, lillahi al-wahidil qahhar. Hanya milik Allah lah satu-satunya, al-wahid. Al-wahid salah satu nama Allah. Oleh karena itu ada orang namanya Abdul Wahid. Ya. Ada orang namanya Abdul Wahid. Al-wahid itu nama dari sekian nama-nama Allah. Lillahi al-wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang satu, yang esa, al-qahhar, yang maha memaksa kehendaknya. Tidak seorang pun bisa berkehendak jika Allah telah menghendaki. Ini dipertegas kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memakai kalimat maliki. Karena pada hari itu al-mulku, kepemilikan dan kekuasaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah majlis ta'lim yang saya muliakan, bahkan diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan al-imam Muslim.

0: Muslim rahimahullah dari hadis seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata di yaumil qiyamah, yaqulu anal malik aina mulukul ard. Pada hari itu Allah menyatakan, saya al malik, kata Allah, saya adalah penguasa. Kemana itu penguasa-penguasa bumi? Mana? Mana Fir'aun? Mana Qarun? Mana penguasa-penguasa bumi yang lainnya? Coba keluar. Mana? Allah dengan tegas menantang pada hari itu. Dan tidak ada satupun yang bisa bersuara. Menunjukkan semuanya sama-sama rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekuasaan apapun. Penguasa dan yang dikuasai pun pada hari itu sama kedudukannya di hadapan Sang Malik Al-Wahid Al-Qahhar. Kemudian Allah menyatakan, "Ainal Jabbarun?" Dan mana itu orang-orang yang kejam di muka bumi? Mana itu mereka? Pada hari itu pun tak seorang pun yang bisa menjawab. Yang dahulu memiliki kekuatan besar di muka bumi, jika ada orang yang mengganggunya atau bersuara miring tentangnya, maka dia akan mengeluarkan kekuatannya di dunia ini. Tetapi di hari itu Allah menyatakan Ainal Jabbarun. Kenapa Allah menyatakan Ainal Jabbarun? Karena salah satu nama Allah itu Al-Jabbar. Salah satu nama Allah Al-Jabbar. Oleh karena itu ada orang namanya Abdul Jabbar. Allah menyatakan di mana mereka itu Al-Jabbarun di dunia dulu, yang mereka bersikap tangan besi, memaksakan kehendaknya. Mana itu? Pada hari itu semuanya terdiam. Ainal Mutakabbirun, kata Allah. Mana itu orang-orang yang sombong di muka bumi? Mana? Pada hari itu semua, pada hari Yaumiddin, pada hari pembalasan, semuanya terdiam, tak ada yang bisa menjawab. Para hadirin, pada ayat ini pula Allah memakai kalimat ad-din. Kenapa Allah tidak memakai kalimat maliki yaumil hisab? Padahal yaumuddin itu maknanya yaumul hisab. Kenapa yang dipakai kalimat ad-din? Dijelaskan oleh ahli bahasa dan para mufassirin bahwa ad-din mengandung makna dua sekaligus. Kalimat ad-din itu mengandung dua makna sekaligus. Makna yang pertama adalah al-jaza, balasan. Makna yang kedua bermakna al-adl, keadilan. Pembalasan yang adil. Karena pembalasan itu bisa adil, bisa melampaui batas, bisa kurang. Ya. Kan begitu. Mestinya dihukum mati karena ini dan itu, enggak dihukum mati. Itu kalau di dunia. Tetapi kalau di akhirat sudah, ketentuan dari Allah maha adil. Ini jenis hukum pembalasan yang tidak sesuai. Atau mestinya tidak diapa-apakan, hanya sekedar dicambuk saja, malah dibunuh. Nah, ini melampaui batas, enggak adil pula. Nah, pada hari itu, Yaumiddin adalah hari pembalasan yang penuh keadilan. Inilah makna maliki yaumiddin. Sehingga dari kalimat maliki yaumiddin kita mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, wajibnya kita beriman tentang adanya hari akhir. Yang kedua, kita wajib mengimani bahwasanya pada hari itu sang penguasa satu-satunya hanyalah Allah Al-Malik. Yang ketiga, kita mengimani adanya salah satu nama dari sekian nama Allah, yaitu Al-Malik, setelah sebelumnya disebutkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian diambil pula dari ini bahwa Allah itu maha adil. Dari mana kalimat maha adilnya ini? Dari kalimat ad-din, ya. Bahwa Allah itu maha adil, tidak pernah sedikit pun menzalimi. Ini beberapa faidah yang bisa diambil dari ayat ketiga dari surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat adalah dari surat Al-Fatihah. Firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan lengkapnya atau singkatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, di sini ada satu hal yang harus diperhatikan dan harus diketahui, bahwa kalimat iya pada huruf ya itu ada syaddah, ya, ada syaddahnya, sehingga cara membacanya iya. Coba perhatikan, ada dua ya, iyyaka. Kenapa begini? Karena kadang-kadang tanpa dirasakan oleh sebagian muslim saudara kita dibaca dengan tanpa syaddah. Padahal kadang-kadang lantunannya juga enak dia membaca, mungkin dia seorang imam ataukah Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa ada syaddah yang semestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Sangat berbahaya. Kalau iyyaka pakai syaddah, maknanya itu hanya engkaulah ya Allah aku beribadah, hanya kepadamu lah aku beribadah, tidak ada yang lainnya. Tetapi kalau dibaca tanpa syaddah, dibaca iyyaka, maka artinya kalimat iya, ya, iya hamzah pakai kasrah, kemudian ya dan alif, sama tulisannya persis. Tulisannya persis, cuma tidak pakai syaddah, artinya adalah cahaya matahari. Jadi kalau digabung, iyyaka na'budu, kepada cahaya mataharimu lah ya Allah aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada cahaya mataharimu lah ya Allah aku meminta tolong. Berarti kekufuran ya, yang tadinya berarti keislaman dan ibadah sekarang berubah menjadi kekafiran. Kenapa? Dia beribadah kepada cahaya matahari. Bisa difahami? Saya ulangi, kalimat iyyaka itu pakai syaddah. Jadi ketika membaca Al-Fatihah hati-hati, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, harus ditampakkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau yang kedua, maknanya apa tadi? Hanya kepada cahaya matahari mula ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada cahaya matahari mula ya Allah aku minta tolong. Nah, bahaya kan? Padahal makna yang semestinya adalah hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta tolong. Jadi penting belajar ilmu Quran ya. Cara membacanya saja penting. Pada kajian yang lalu saya sudah beri beberapa permisalan ya, dalam membaca Al-Quran kalau keliru maknanya bisa berubah dan kacau. Kalau ketahuan Umar bin Khattab bisa disembelih ya oleh Umar bin Khattab. Bahaya. Ya, saya sudah kasih permisalan sekian permisalan yang maknanya akhirnya berbolak-balik. Al-Qur'an itu enggak tahu jadinya kayak komik akhirnya. Bahaya. Oleh karena itu penting bagi saudara-saudara kita semuanya, kita umat Islam wajib untuk belajar tentang bagaimana mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an. Kalau tajwid itu hukumnya mustahab saja. Dilakukan baik dia mendapatkan pahala ya. Tidak dilakukan dia tidak berdosa. Tetapi belajar tentang makhraj huruf, tempat keluarnya huruf-huruf Al-Quran, itu wajib kepada masing-masing pribadi muslim. Kalau tidak berbahaya sekali. Nah, berbahaya sekali. Karena kebetulan ada yang belum hadir, saya kasih permisalan yang telah lalu ya. Surat apa? Al-Qari'ah. Iya yeah. Bacaan yang betul Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pakai apa? Ain. Sebagian kadang-kadang imam-imam masjid, maaf saja, dengan lantunan yang kadang-kadang mirip Imam Sudais yang di Masjidil Haram, ya, atau mirip yang lainnya. Dia baca Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Kalau yang pertama tadi artinya hari kiamat. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Karena Al-Qari'ah pakai ain salah satu nama dari sekian nama hari kiamat. Tapi kalau diganti Al-Qari'ah pakai hamzah, maknanya adalah sang pembaca wanita. Tahukah kalian apa itu sang pembaca wanita? Qari'ah pembaca wanita, kalau pembaca laki qari'. Ya. Nah, bahaya ini. Bahaya sekali. Maka penting untuk disosialisasikan, ya. Jangan merasa gengsi, ini agama, ini Islam. Kita harus belajar tentang bagaimana mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan tepat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sebagaimana tadi saya katakan bahwa ayat ini adalah sebagai ayat penjelas hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Apa hubungan manusia, hamba-hamba Allah dengan Rabb-nya? Adalah jawabannya hubungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Bahwa asal kata kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in secara tertib bahasa, secara tertib bahasa Arab adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, atau sudah boleh disingkat na'buduka wa iyyaka, na'buduka wa iyyaka, atau na'buduka wa nasta'inuka. Saya ulangi secara tertib bahasa asal katanya na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi kenapa kemudian menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini bagian juga dari tertib bahasa Arab. Kenapa berpindah dari tertib asal, aturan asalnya, menjadi aturan yang kedua? Mengandung makna balaghah yang luar biasa. Kalau arti kalimat na'buduka, saya beribadah kepadamu, ini artinya na'buduka, maknanya adalah saya beribadah kepadamu. Nasta'inuka artinya saya apa? Meminta tolong kepadamu, atau nasta'inu bika. Tetapi ketika dibalik seperti ini susunannya, iyyaka na'budu, maknanya berubah. Kalau dalam bahasa Indonesia aturan awal itu apa? Subjek, predikat, objek, kan? Iya. Yeah. Susunan bahasa Arab pun sama. Na'buduka itu subjek, predikat, objek. Tetapi sekarang objeknya dimajukan. Ya. Yeah. Menjadi iyyaka na'budu. Susunannya menjadi objek, subjek, predikat. Apa tujuannya? Kenapa menjadi seperti ini? Dijelaskan oleh para ulama mufassirin dan ahli bahasa, ahli balaghah, bahwa makna ini mengandung pengertian pengkhususan. Artinya adalah hanya kepadamulah ya Allah satu-satunya aku beribadah. Coba perhatikan, beda jauh ya maknanya. Kalau saya mengatakan saya beribadah kepadamu, tidak menutup kemungkinan saya juga beribadah kepada benda lain atau sesuatu yang lainnya, karena saya tidak mengkhususkan peribadatan. Tetapi ketika saya menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah hanya kepadamu satu-satunya kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah satu-satunya kami memohon pertolongan. Ini makna secara balaghahnya, sehingga ini sangat penting sekali untuk diketahui. Nah, dalam terjemahan-terjemahan Al-Qur'an pun makna-makna balaghah ini tidak boleh dilupakan, harus disertakan, sehingga tidak mengurangi makna yang dikehendaki oleh Allah. Tidak mengurangi makna yang dikehendaki oleh Allah. Ini penting. Maka juga kalimat la ilaha illallah itu mengandung makna yang luar biasa dalam balaghah. Kalau seandainya Abu Jahal suruh mengatakan Allahu Rabbul Alamin, maka mereka akan menjawab Abu Jahal dan kawan-kawannya, Allah Rabbul Alamin. Tetapi Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Mereka tahu, Abu Jahal tahu apa makna ini. Makanya yang dia menyatakan, enggak, saya enggak mau. Padahal Abu Jahal beriman Allah itu ada, Allah pencipta, Allah pemilik dan pengatur alam semesta. Yang insya Allah akan kita bahas pada tempat yang lainnya ketika kita membahas makna La ilaha illallah. Coba Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya suruh mengucapkan Allahu Rabbun, Allah itu adalah Rabb. Maka dengan serta-merta menyatakan, sini wahai ponakanku Muhammad, tak perlu kamu, Allahu Rabbun. Ya, enggak ada perang Uhud, enggak ada perang Badr, enggak ada hijrah. Ya, enggak ada. Karena Abu Jahal mau menerima. Tetapi ketika dakwah Rasul itu La ilaha illallah, tahu Abu Jahal. Karena Abu Jahal berbahasa Arab, enggak perlu belajar apa? Sorof, nahwu, balaghah, enggak perlu belajar. Ya. Oh, maksudnya Muhammad begini. Sudahlah Muhammad, tinggalkan dakwah ini. Jangan sekali-kali kamu mengajak kami seperti ini. Enggak mau Abu Jahal. Faham? Ya. Lah, begitu juga makna-makna balaghah ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga di dalam menerjemahkan Al-Qur'an pun tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dikesampingkan makna-makna balaghah, khawatir mengurangi makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masih ada beberapa hal lainnya. Namun karena waktu sudah mendekati berakhir, saya sisakan barang 10 menit untuk diskusi dan tanya jawab dari apa yang sudah kita bahas. Apa yang bisa saya jawab akan saya sampaikan, yang tidak maka saya akan serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam, tafadhal. Yeah. Yang benar dan baik serta terbenar dan terbaik itu adalah contoh yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi manusia terbaik di dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lah dijelaskan dalam sekian banyak hadis bagaimana cara membacanya Rasul ketika salat. Nah, ini penting bagi kaum muslimin. Bahwa Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an ayat demi ayat, selesai dan berhenti pada ujung ayatnya. Tidak disambung-sambung dan tidak terburu-buru. Dan dibaca setiap huruf sesuai dengan porsi tempat keluarnya huruf. Ya, karena di lisan dan mulut kita ini ada porsi masing-masing huruf. Hamzah itu di mana? Ha itu di mana? Kha itu di mana? Ha itu di mana? Sudah ada tempat porsinya masing-masing. Ini cara membacanya. Dijelaskan sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah, kurang lebihnya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini kurang lebihnya bacaan ayat demi ayatnya. Jadi maaf-maaf saja, apalagi di bulan Ramadan di waktu tarawih. Ya. Entah hurufnya itu jadi apa, sudah. Ha jadi kha, kha jadi ha, ain jadi hamzah. Ya. Bahaya sekali. Ya. Yang mengucapkan amin pun mestinya amin itu adalah ucapan doa yang akan kita bahas nanti pada pembahasan akhir surat Al-Fatihah, apa makna amin, apa hukum mengucapkannya di waktu salat dan di luar salat. Itu doa. Ya. Yang Rasulullah dulu pun mengucapkannya. Nah, ini penting kepada para hadirin, kepada seluruh kaum muslimin untuk memperhatikan ini. Sehingga cara membacanya pun ayat demi ayat secara perlahan. Tidak berlebihan, ya. Tidak kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Diam dia. Lama kira-kira 20 detik baru baca. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak, ini berlebihan. loh kenapa kamu panjang? Ini kan dialog, jadi dialog itu dirasakan. Nah, pakai filsafat sudah, enggak, jangan masuk filsafat ke ilmu agama, ya harus pakai caranya Nabi. Nah, Nabi caranya membaca begitu, pelan ayat demi ayat, begitu selesai pindah yang berikutnya. Ya. Ini jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Rahman. Pada ayat pertama. Ada syaddahnya gimana? Ini. Ya. Di dalam mushaf yang sering kita dapat ini, bahwa termasuk kitab tafsir yang ada ini, rata-rata memang kalimat Bismillahirrahmanirrahim tertera di sana ayat pertama. Tertulis angka 1. Nah, ini rata-rata mushaf yang tertulis. Kenapa seperti ini? Di antara sebabnya adalah sebagian penulis yang menulis Al-Quran itu berkeyakinan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Padahal pada ayat-ayat yang lainnya atau surat-surat yang lainnya tidak tertulis ya angka 1 pada kalimat Bismillah. Kalau antum lihat di surat Al-Baqarah atau di surat-surat lain tidak ada angka 1. Nah, ini sebab pertama kenapa kalimat Bismillah itu ditulis di sana angka 1. Berkeyakinan bahwa kalimat Bismillah masih bagian daripada surat Al-Fatihah. Ternyata pendapat ini memang pendapat sebagian daripada ulama yang menyatakan bahwa kalimat Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Namun dari sekian para mufasir termasuk yang saya sebutkan tadi, beberapa namanya Asy-Syaikh Al-Imam At-Tabari atau Ibnu Jarir di dalam tafsir Al-Tabari jilid yang pertama dengan tegas menyatakan bahwa kalimat Bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah dengan dalil pertama adanya apa hadis Abi Hurairah yang sudah kita ketahui bersama, yang kedua adanya hadis siapa Anas bin Malik yang dengan tegas Anas menyatakan aku sholat di belakang Rasul, yakni makmum, sebagai makmum bersama Rasul, kemudian Rasulullah meninggal, aku sholat di belakang Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Kemudian Abu Bakar meninggal, aku sholat di belakang Umar dan di belakang Uthman. Termasuk Uthman salah satu penulis wahyu, kan begitu. Uthman itu salah satu penulis wahyu. Di masa pemerintahan Uthman, dikumpulkanlah Al-Quran. Ternyata Uthman pun tidak membaca, dalam pengertian tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dari itu, pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat dalam hal ini bahwa kalimat Bismillah adalah ayat tersendiri yang Allah turunkan sebagai pembuka masing-masing surat kecuali surat Bara'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga peletakan ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Di mana tata letaknya kita akan bahas nanti pas pada pembahasan ayat-ayat tersebut insyaallah taala. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lulusan SMA kan? Sama jangan grogi, saya lulusan SMA. Sama juga pernah sedikit. Iya. Iya. Iya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam pertemuan terakhir sebulan yang lalu, atau kajian kedua dari daurah Kitabul Buyu' yang lalu, kita telah menyelesaikan atau membahas syarat kedua dan ketiga dari tujuh syarat jual beli. Syarat yang kedua adalah keharusan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli adalah pihak-pihak yang diizinkan secara syar'i untuk melakukan jual beli. Syarat yang ketiga adalah terkait dengan barang atau sesuatu yang diperjualbelikan. Diharuskan jenis barang atau sesuatu yang halal hukumnya dalam syariat Islam ini. Sebenarnya pada kajian yang atau syarat ketiga ini masih ada beberapa hal masalah. Namun dari sekian permasalahan yang sempat disebutkan itu, setidaknya bisa mewakili permasalahan-permasalahan yang lain untuk kita mudah memahaminya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul, mungkin saya jawab beberapanya. Di antaranya adalah, apa hukum membeli minyak oli yang di dalamnya tercampur dengan unsur bangkai? Baik membeli maupun menjualnya. Jawabannya adalah, jika memang dipastikan, ini yang pertama, jika memang dipastikan bahwa di sana ada unsur bangkai, baik terkait dengan dagingnya ataupun gajihnya, tulangnya, maka yang seperti itu haram hukumnya. Sebagaimana sudah kita lalui dalam pembahasan syarat ketiga dari jual beli ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli bangkai. Namun ada suatu kondisi yang di situ dibahas oleh para ulama, yaitu apabila unsur-unsur bangkai tersebut telah berubah atau berpindah kondisinya dari sesuatu yang najis atau senyawa yang najis ke senyawa yang lainnya, sehingga tidak tersisa lagi senyawa-senyawa bangkai tersebut. Ini apa yang diistilahkan dalam istilah fikih dengan al-istihalah. Al-istihalah itu adalah perpindahan sifat benda yang dengannya diberi nama dengan nama tertentu, pindah ke sifat yang lainnya sehingga tidak lagi dinamakan hal tersebut. Tadinya najis karena memang itu benda yang najis, kemudian melalui sistem penguraian yang sekarang dikembangkan sehingga tidak tersisa lagi senyawa benda najis tersebut, maka jika kondisinya seperti ini boleh. Untuk mengetahui hal ini tentunya kembali kepada pakar atau ahli di bidangnya, dan jawaban terakhirnya adalah diserahkan kepada waliul amr, kepada pemerintah. Ini jawabannya. Jika dipastikan bahwa unsur bangkai masih tetap ada di sana, maka tidak boleh diperjualbelikan, baik kita sebagai pembeli yang mengkonsumsinya ataupun kita sebagai penjual. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang yang gila hendak membeli sesuatu dengan keadaan dia dikawal oleh walinya, sah atau tidak? Kalau dikawal dalam pengertian transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila ini disaksikan oleh wali sekaligus disetujui oleh walinya, maka sah. Nah, enggak ada masalah. Nah, tapi kalau sekedar dikawal dalam pengertian diantar, ya, diantar ke Indomaret, kemudian suruh masuk, suruh milih, suruh bayar sendiri, terserah. Nah, seperti ini tidak sah. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah, apa makna dikawal? Nah, ini yang tanya belum hadir nih sekarang orangnya. Nah, Anda lihat belum ada ini orangnya. Nah, jadi ya rugi jawabannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, orang yang gila menjual barang kepada seseorang dalam keadaan untung, ya, gak rugi, bolehkah bagi walinya untuk meminta kembali barang tersebut? Karena tidak ada, bolehkah bagi walinya tidak meminta kembali? Punya toko, kemudian ada saudaranya atau siapanya yang gila, ada pembeli mau beli minyak atau mau beli misalkan odol Pepsodent yang besar itu jumbo yang mestinya misalkan harganya 10 ribu dijual misalkan 12 ribu. Nah, untung kan? Nah, bolehkah? Ya. Jawabannya adalah jika memungkinkan, ya, untuk meminta kembali, dijelaskan, maaf transaksi tadi gak jadi. Nah, harganya ini mestinya 10 ribu bukan 12 ribu. Ya, itu tentunya akan lebih baik. Nah, jika memungkinkan. Ada kemungkinan lain, unsur-unsur lain, bukan sekedar masalah harga kan. Bisa saja barang yang dijual oleh si gila ini tadi barang yang sudah kadaluarsa, yang tidak diketahui oleh si penjual ataupun si pembeli, atau hal-hal lainnya yang bisa saja terjadi disebabkan seseorang tidak memiliki akal yang dengannya menjadikan hukum jual belinya tidak sah. Jadi jawabannya adalah sebaiknya meminta kembali. Kalau bisa dikejar, dikejar. Kalau enggak ya sudah, qadarullah wa ma syaa fa'al la yukallifullahu nafsan illa usaha. Lain kali jangan diberi kesempatan si gila untuk melayani jual beli. Nah, ini ada pertanyaan juga, karena belum hadir mungkin nanti saya tunda jawabannya. Berkenan dengan khamer, bagaimana dengan produk-produk yang di sana terkandung alkohol katanya, seperti sabun, sampo, odol. Jika dipastikan bahwa di situ ada alkoholnya, ya, obat-obatan yang diminum, ya, maka yang seperti itu tidak boleh. Nah, sudah kita ketahui, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamr. Rasulullah melarang dari transaksi jual beli atau baik menjual ataupun membeli sesuatu yang mengandung khamr. Nah, tidak boleh. Maka dari itu berhati-hati para pemilik toko, ya, teman-teman yang jual melakukan jual beli baik sebagai penjual ataupun pembeli, berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Nah, berhati-hati. Kalau perkaranya syubhat, enggak jelas ini masih alkohol ataukah bukan, terkandung di dalamnya alkohol ataukah tidak, maka sikap seorang mukmin adalah apa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, famanittaqi syubhat faqad istabra li dini wa irdhi. Barang siapa yang menghindarkan dirinya, selalu menjauhkan dirinya dari perkara yang samar-samar, enggak jelas masih kondisinya atau hukumnya, maka sesungguhnya dia telah melepaskan dalam pengertian telah menjaga, menyelamatkan dirinya atau harga dirinya dan melindungi keimanannya dari kemungkinan sesuatu yang merusaknya. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram, kata Rasulullah. Barang siapa yang jatuh dalam perbuatan syubhat, melakukan jual beli yang masih syubhat, makan perkara yang masih syubhat, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia terjatuh dalam perbuatan yang haram. Semestinya seorang mukmin berhati-hati dan lebih mengedepankan iman dan takwanya. Bagaimana hukumnya membeli barang dari orang yang tidak tahu harga pasaran sehingga harganya bisa murah? Ini hukumnya nanti dalam pembahasan tersendiri, ya. Pembahasan tersendiri terkait dengan syarat keempat, tapi pembahasannya mungkin pada waktu yang akan datang. Nah, karena terkait dengan masalah ini ada sekian hukum lain yang berhubungan dengannya. Apa hukumnya jual beli anak lebah dalam kurung sarang, ya, untuk dikonsumsi sebagai makanan? Anak lebah atau sarangnya yang dimakan, atau kalau ditulis di sini untuk dimakan, sarang lebah itu anaknya, anak lebah garing sarang, ha? Penanyanya Hadi sini, siapa Hadi? Ah, Hadi. Dibuat masak. Enggak apa-apa. Nah, yang lebih penting untuk ditanyakan itu adalah terkait dengan jual beli tempat lebahnya itu. Apa namanya itu? Sarangnya itu, ya, untuk ternak. Itu akan ada pembahasan nanti insyaallah terkait dengan syarat keempat. Insyaallah. Kalau lebahnya sendiri halal, nah. Ya, termasuk jenis yang halal dimakan. Nah. Bagaimana hukum membeli barang di toko yang di sana dijual khamar terselubung seperti beberapa jenis khamar bir bintang, ya, dan yang semisalnya? Selama jual beli itu sesuai dengan syarat-syaratnya, di toko menjual khamar, belinya beli sabun mandi misalkan, maka transaksi itu sah-sah saja, ya, selama telah memenuhi syarat-syarat jual beli, ya. Tetapi seorang mukmin rasanya akan berat untuk masuk ke toko di sana dijual khamar. Setidak-tidaknya itu sebagai bentuk ingkar mungkar, walaupun hanya dengan kalbu, ingkar mungkar dengan kalbu. Nah, maka sebaiknya dihindari. Kemudian berikutnya, apakah daging bangkai boleh diperjualbelikan sebagai makanan hewan peliharaan seperti makanan kucing atau anjing dan yang semisalnya, tapi dagingnya bangkai? Nah, siapa yang mau menjawab? Nah, Pak Mukri, boleh nggak? Ada yang mau jawab? Ini apa, ujian praktek? Nah, siapa yang mau jawab? Ada? Nah, Iwan, haram. Nah, betul. Nah, selama itu bangkai nggak boleh. Selama itu bangkai tidak boleh. Nah, diperjualbelikan. Selama itu bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun dibuat makanan untuk anjing, kucing dan yang semisalnya, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, iya. Iya. Diberikan untuk makanan anjing. Untuk ikan di dalam kolam. Sebaiknya jangan. Nah. Jangan diberikan kepada ikan. Kalau anjing, ah ini. Masalahnya di situ. Kalau ikan enggak boleh. Ya. Karena ikan itu akan dimakan nanti. Kemudian yang kedua kalau anjing. Nah, kalau anjing boleh-boleh saja. Nah, anjing boleh, tapi jual belinya enggak boleh. Ya. Menjual belikan enggak boleh. Tapi kalau Anda punya bangkai, ada tetangga punya anjing, ya kasihkan aja. Ya, ada kambingnya mati misalkan ya. Bukan bangkai dalam pengertian yang sudah bau busuk itu, tidak. Maksudnya bangkai ini yang mati tanpa disembelih. Nah, sudah berikan aja, tapi jangan diperjualbelikan. Nah, anak nggak jual saat sama tetangga itu, tapi dia biasa ngasih hadiah. Nah, juga nggak boleh. Kalau anak kasih bangkai dia ngasih hadiah, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Apa hukum menjual tulang dari bangkai? Nggak boleh juga. Nah, tidak dibolehkan. Tulang dari bangkai juga tidak dibolehkan. Apakah atau apa maksud atau makna disamak? Disamak itu adalah sebuah proses yang tujuannya adalah satu, membunuh kuman-kuman atau bakteri yang membuat busuk, ya, membuat busuk bahan tersebut. Nah, yang kedua, fungsinya adalah untuk melembutkan, membuat lembut sehingga mudah untuk diolah nanti untuk kepentingan-kepentingan yang mereka tujukan. Nah, hewan yang disembelih secara syar'i apabila hendak dijual, apakah harus disamak dagingnya, apa kulitnya maksudnya? Enggak harus. Ada kulit setelah disembelih dijual walaupun tidak disamak boleh, selama bukan bangkai. Kalau bangkai, walaupun disamak nggak boleh dijual, boleh dipakai saja, ya, boleh dimanfaatkan, nah, boleh diambil manfaatnya saja. Diperjualbelikan nggak boleh. Pernah saya melayani seorang pembeli di mana dia orang yang gila. Kemudian karena saya tahu hukumnya nggak boleh menjual kepada orang yang gila, ya, yang nggak saya layani, tapi malah dia marah gitu. Nah, gitu ya, kalau marah lapor polisi kan gitu saya. Tapi kalau nggak mampu, ya, polisi jauh, sebelum nyampe ke polisi belum ngangkat telepon aja dia sudah ngelempar. Nah, toko kita jadi hancur. Ya sudah, kalau dalam kondisi seperti dijual aja, selama itu tidak merugikan si pembeli yang gila tadi. Kemudian yang berikutnya adalah sebaliknya nih sekarang. Melayani seorang pembeli yang gila. Setelah itu tentunya dari awal sudah enggak sah ini ya. Jual beli sudah enggak sah karena dia gila si pembeli. Tapi sudah kadung terjadi, nah, sudah terjadi jual beli prosesnya. Ternyata nggak lama setelah itu si gila ini tadi, si pembeli datang lagi ke dia, ke tokonya, ya, marah-marah, ingin mengembalikan barang itu dalam keadaan barang sudah rusak. Nah, makanya jangan jual kepada orang gila. Nah, kalau sudah tahu gila sudah, nah, jangan. Nah, itu diantara efeknya itu. Nah, apa hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang setengah gila atau setengah stres atau setengah idiot? Nah, ini mungkin setengahnya maksudnya masuk ketiga jenis tadi, setengah gila. Di sini ditulisnya setengah gila atau stres atau idiot. Masing-masingnya ada hukum ini. Setengah gila ini apa maksudnya? Nah, ada makna setengah gila itu kadang-kadang gila, kalau siang gila agak sore sembuh. Masalahnya sudah kita bahas bahwa kalau jenis gilanya adalah yang datang-datangan gitu, ya, datang pergi, maka di saat gilanya itu sedang datang, nggak boleh jual beli dengan dia, dilarang. Tapi kalau kondisinya dalam keadaan sembuh, boleh. Ini kalau makna setengah gila seperti tadi. Nah, Allah alam makna setengah gila ini gimana maksudnya? Gila, sedikit setengah gila, tapi paham dia. Nah, ya, bahwa barang ini bagus, harganya sekian, cuma ada gilanya sedikit. Nah, nggak apa-apa yang seperti itu, selama dia masih sadar jenis barang yang akan dibelinya dan tahu harganya, dia tahu nilai uang, ya, maka berarti dia masih punya akal sedikit untuk memahami sesuatu yang dia terkait dengannya. Nah, idiot ya sama dengan orang gila yang tidak berakal, dalam pengertian dia tidak mampu untuk memahami transaksi yang dia lakukan.

Tapi kalau ada orang gila misalkan, kebetulan salah satu di antara kita ada yang buka warung, ya, buka warung pecel atau yang semisalnya, ya. Kemudian datang orang gila, mau beli dia. Kif kondisinya. Kalau seandainya hukum itu berlaku, artinya dijalankan, maka orang gila ini nggak bisa beli makanan kan? Setiap warung menolak dia. Nah, karena nggak boleh transaksi dengan orang gila. Kasihan kan dia. Nah, gimana caranya? Ya sudah, nggak usah jual beli, antum kasih satu bungkus, suruh pergi. Nah, nggak usah jual beli, kasih satu bungkus, sodakoh, ya, suruh pergi dia. Nah, maka keluar dari masalah. Nah, pertanyaan pun terjawab. Nah, itu beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Insya Allah kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Tentang jual beli anjing sudah dibahas nggak? Hah? Belum. Mau sosok jual beli anjing dibahas. Nah, masa kita mau jual beli ya? Ini penting dibahas. Nah, sudah. Hukumnya apa Zubair? Fi tafsil apa? Boleh. Nah, itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya, tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama, dan di dalamnya ada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, memutlakkan masalah, artinya jual beli anjing, baik anjing untuk penjagaan ataupun untuk berburu dan yang semisalnya, tetap juga tidak boleh menjual belikannya. Nah, syarat yang keempat dari syarat-syarat jual beli adalah tidak didapatinya pada transaksi jual beli unsur spekulasi untung rugi. Ini yang diistilahkan oleh sebagian fuqaha dengan istilah bai'ul gharar. Bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu adalah jual beli yang enggak ketahuan penghujungnya nanti, si pembeli untung ataukah rugi. Begitu juga si penjual untung ataukah rugi. Mengandung unsur spekulasi, untung-untungan. Tentunya di situ mengandung unsur kezaliman, bisa memunculkan permusuhan. Padahal syariat Islam adalah syariat yang hendak menghubungkan umat manusia ini dengan muamalah yang bisa mengantarkan mereka kepada mahabbah, saling mencinta, ukhuwah. Dalam syarat keempat ini yang tadi saya sebutkan, tidak boleh adanya unsur spekulasi untung rugi, baik pada pembeli maupun pada penjualnya, baik kepada al-mushtari ataupun kepada al-ba'i. Nah, ya, iya. Iya, banyak, makanya akan dibahas nanti insya Allah. Nah, sabar insya Allah. Nah, akan dibahas, dan ini banyak. Bahkan syarat ini, pembahasan tentang syarat keempat ini bisa menjadi 2-3 kali daurah. Pembahasan ini panjang sekali, ya, termasuk di antara bab yang cukup panjang dalam hukum jual beli, ya, termasuk yang cukup panjang. Kita akan menyebutkan berbagai permisalan, ya, jenis-jenis transaksi terkait dengan hukum ini agar kita lebih mudah memahami permasalahan dan lebih mengerti hukum berbagai transaksi yang mengandung unsur ini tadi. Dan ini sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Nah, dasar hukum tentang larangan atau persyaratan ini adalah hadis
Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli apa yang disilakan dengan bai'ul hasa. Nanti akan dibahas apa itu bai'ul hasa. Dan melarang juga jual beli yang mengandung gharar. Nah, gharar itu tadi telah disebutkan apa? Spekulasi untung, untung rugi. Nah, bai'ul gharar ini termasuk jenis jual beli yang dilarang dalam syariat Islam, karena dia termasuk apa? Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil ini banyak, di antaranya riba, di antaranya gharar, ya. Nah, di antaranya tidak adanya unsur apa? Saling ridha. Nah. Kemudian jenis jual beli yang seperti ini juga bagian dari gambaran al-maisir, perjudian. Masuk unsur ini tadi dari satu sisinya atau salah satu sisinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, begitu juga perjudian, al-ansab dan al-azlam, semuanya itu adalah sesuatu yang jijik, mengkotor, najis, ya, maknawi tentunya, bagian daripada perbuatan syaitan, hendaknya kalian menghindarkan diri kalian darinya agar kalian selamat. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah kita sudah sebutkan dalil tentang larangan jual beli gharar ini tadi, atau yang mengandung gharar. Dan para ulama pun sepakat tentang haramnya jenis jual beli yang mengandung gharar. Nah, apa itu gharar, Hisham? Nah, Fajar, jual beli yang mengandung unsur spekulasi untung rugi atau yang tidak diketahui ujung akhir bagi penjual ataupun pembeli, diakah untung ataukah rugi. Di antara gambarannya yang masuk dalam permasalahan ini adalah seseorang memiliki seekor kambing atau sapi yang lari, lepas, lepas dari ikatan. Akhirnya si penjual, si pemilik sapi bingung nih, daripada ana nggak dapat apa-apa, sudahlah ana tawarkan coba. Siapa yang mau beli sapi ana? Itu sapi kalau normal harganya 4 juta. Nah, tapi karena ini sapi sudah lepas, ya, ya sudahlah ana jual 2 juta setengah. Ada siapa yang mau beli sapi? Subhanallah, ada orang yang mau spekulasi. Nah, beneran? Iya. Ya sudah. Nah, berapa harganya nih? Ana bayar 2 juta setengah. Nah, dibayar. Akhirnya sudah beroperasi dia mencari sapi. Bisa kedapatan sapi itu, bisa tidak. Ya. Ya. Maka ini unsur apa tadi? Spekulasi. Nah. Nah, kalau dibayarnya di akhir nanti, Ustaz. Dibayarnya nanti di akhir setelah kedapatan. Boleh apa tidak? Jawabannya tetap

Dinam ya, anak kasih Indo 500 ribu. Nah, ini untung rugi. Yang seperti ini enggak boleh. Haram hukumnya. Dan itu termasuk bai'u al-gharar. Di antara bentuknya juga adalah membeli, atau sebelum itu terkait dengan jenis yang tadi. Kalau seandainya larinya sapi tersebut masih bisa diperkirakan, ya mungkin kedapatan insya Allah. Artinya larinya ya inilah sekitar sini, nggak mungkin lawang daerah ini terbatas oleh sungai sehingga dia nggak bisa lepas, sudah nggak bisa lari kemana. Boleh nggak yang seperti itu? Jadi nggak lepas begitu, ya sama sekali sulit untuk didapati. Ini mungkin didapatin, tapi si pemilik sudah malas, sudahlah nanti beli. Nah, boleh atau tidak? Jawabannya tetap tidak boleh. Ada kemungkinan banyak sekali, bisa saja dia ketika di sana digigit ular sapinya, ya kedapatan, tapi sudah dalam keadaan digigit ular, yang bisa saja dia dengan itu mati. Jadi, atau di tengah jalan dia ditebas orang, dibunuh orang, memungkinkan, sehingga tidak boleh terjadi transaksi yang seperti itu. Nah, di antaranya juga adalah di antara hukum yang terkait dengan jual beli ini yang dibahas oleh para ulama adalah membeli hewan dalam keadaan hamil, ya, membeli kambing, sapi, misalkan, dalam keadaan dia hamil, boleh nggak membelinya? Jawabannya adalah kalau yang dituju dalam jual beli itu adalah hewan atau kambing serta sapi tersebut yang dia inginkan, dia tidak menuju atau tidak menginginkan apa yang dikandung, ya, janin yang ada di dalam perutnya, tidak, terserah anda, kalau anda mau beli sapinya ini, maka yang seperti ini boleh, tidak termasuk dalam bai' al-gharar. Tetapi kalau yang dimaksud adalah janin yang ada di dalamnya, ya, saya akan beli ini nanti, berapa harganya? Ya sudah sekian, misalkan. Anak kambing 50 ribu misalkan, atau 40 ribu, ini saya yang beli. Si pembeli tahu ini jenis kambing yang bagus, insya Allah anaknya bagus, akan saya beli. Nah, ini termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena mungkin saja ketika lahir sudah kadung terjadi transaksi sepakat, lahir dalam keadaan cacat, lahir dalam keadaan mati, maka yang seperti ini mengandung unsur spekulasi dan termasuk jenis jual beli apa? Al-gharar. Tetapi kalau yang dimaksud adalah bendanya tersebut atau kambing tersebut, bukan janinnya, walaupun dia sedang hamil, maka boleh-boleh saja. Maka boleh-boleh saja. Semisal dengan ini adalah, ya, semisal dengan kondisi ini adalah membeli rumah. Ya. Otomatis rumah yang dibeli itu kan mulai dari pondasi sampai ke gentengnya kan, nggak mungkin beli tembok separuh yang bawahnya nggak. Nah, artinya yang dibeli rumah itu mulai dari pondasi sampai atas. Sekarang kita apa bisa tahu pondasi tersebut, mutunya bagaimana, campuran semennya bagaimana, besi yang dipakai untuk pondasi itu besi yang bagus, ukurannya berapa, nggak tahu kita. Masa mau dibongkar dulu, mau dites dulu? Nah, nggak mungkin, berat. Ya, suatu hal yang nggak mungkin dilakukan dalam kondisi seperti ini. Maka hal yang seperti ini, walaupun belum jelas, bisa saja si pembeli untung, bisa saja rugi nanti. Waduh, ternyata ini pondasi jelek. Lo kok tahu?
karena tukangnya yang dulu bangun ngasih tahu sama saya,